Rakadan Rai Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Distikpora Provinsi Bali memastikan proses verifikasi sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun pelajaran 2026-2027 berjalan sesuai jadwal melalui sistem yang telah ditetapkan. Setelah pendaftaran tahap kedua jalur domisili ditutup pada 2 Juli kemarin, proses verifikasi masih berlangsung hingga 8 Juli sebelum hasil seleksi diumumkan pada 9 Juli mendatang. Sekretaris Disdikpora Provinsi Bali, Imadi Arbawo, mengatakan seluruh proses seleksi dilakukan melalui sistem sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Selain melalui sistem digital, Arbawo mengatakan pelaksanaan SPMB juga mengacu pada Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi dalam penyelenggaraan penerimaan murid baru. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Jangan boros menggunakan air. Air juga perlu dihemat seperti halnya energi yang lain. Karena air adalah sumber kehidupan. Itu artinya, jika tidak ada air, maka tidak ada kehidupan di bumi ini. Untuk itu, kita harus menghemat penggunaan air agar tidak terbuang sia-sia.
5: Yan, wayan, yan. Tadi jeg mekacakan keto, yehe mura wayan manjosin montor, nah. Nunggu nyabonin montor, tudak na yehe, yan.
6: Yeh, mok mas meripit. Yeh, bombah bedik kan goda di masalah. Jeg masalah kan disin, tak mok nenenen. Mok, mekapai memedih, mok. Pasing stres.
5: Yeh. Sing je kedo, Yan. Pangsing Yan kadung tuman ngure-ngure ye. Di satu sisi, nak liu kuangan ye tawang Yan.
6: Yeh, suwut mentu uyut, mo. Suba-suwut gumah motor. Keran bo mo tutup. Nung mesti mo uyut.

0: Rekelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Nyimu Ali Kesari Ditya Agung Krisna Rekelan Rai. Reng acara Rahajeng Bali. Kantas puputnya jam sia semang balai jeboski. Ide dana dadas nyerengin Muali Renggala on air 0361-223361. Utayu reng WhatsApp pro 4 RRI Denpasar. Tala dadas diking ge. Terus tangki mantan dipilih mau on air utawi mau WhatsApp. Kenten ge. Bapak Gusti Putu Widya suksmeniki sampun nyerengin kena rahayu sarang sami bujur manura ibu juru manuraga ngiring payangan sane sampun nyarengi sok sama pengbanget durusang wedang dumun seruning sida nyarengin ring gala on air nge muali tut yang buka gala on air ring lan telepon 0361223361 durusang sane arsa berbagi cerita nge punapi cara ide dani menjaga kebersihan lan kerapian kamar tidur niki nge setiap seminggu utawi sebulan sekali kenten nge membersihkan napi wasane mencuci spray mengganti spray bantal selimut gorden nge durusan kemanten nge berbagi cerita iriki ringlan telepon 0361223361 nge. Nah rekelan rai penting pisan iki menjaga kebersihan lan kerapian ta kamar tidur. Ide dane patut mencuci spray sarung bantal selimut lan sarung guling minimal seminggu sekali dengan air bersuhu 54 derajat Celcius nggih. Sampeyan sedaya nyarengin sang gratitya nggih, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rahayang Semeng nggih.
0: Selamat pagi Juru Mangku Sudani.
1: Nggih. Punapi maduwi gadruk.
0: Ngatra becik kemantan jero mangku sampun ngwedang niki.
1: Ngwedang sing toyo putih lagi SU-SU.
0: Oh, Bi Ratu mantap sekali sudah dapat SU-SU pagi-pagi niki.
1: Ngepuan, Gek.
0: Oh, ngepuan. Oh.
1: Mangkin sampun keni penyemang ajengan Jepang. Medaging asih gohan bedit.
0: Nggih, harus mendaging, sayur urap, ayam siset menawi teh niki.
1: Anu nggih, jagung.
0: Dalu. Oh, nggih.
1: Nami ada be mererod.
0: Be mererod. Be kucing, be gerang.
1: Mererod.
0: Nami mererod.
1: Berurut-urutan.
0: Oh, berurut. Be. Aduh, nggih mantap sekali menunya pagi-pagi.
1: Ah, tambalna. Misi ane pengit tu.
0: Biratu madaging serem atu nu.
1: Jantan kak misi ni cetok sing lubuk adu atas ada kewangan. Biar ada yukut.
0: Genak bon ni ke meningkatkan selera ngajeng.
1: Ibi tiang kanyian anu ke.
0: Tapi.
1: Seru kena nenek Jerman kan kali lemok. Kanyian seru. Asal motor kan kanu ke lemok. Ajak pun kapal pun 600. Beli seru di lombok.
0: Okey.
1: Jangan tanya nak kamu, kau ngalir kamu. Apa video sih bisa ngojek? Karena maya satu sih lungan sama ada beli seru.
0: Enggeng.
1: Oh iya, bang ada ngidi, bang beli tak apa kau sini tu. Aduh. Pasti itu raga ni dia.
0: Enggeng.
1: Yang topik sampun pirang kak kan. Yang kakek nakap sirap didian yang seprah itu abulan maro bisa mancing ya nakap didian sirap mah didian mah oh masih ya patuh pasal yang mancing gitu ya pancingan apa kisah agar ngegalang kisah masih ya selimut sih bisa ngetelur bulan ya kayak nak apa mas aput ya?
0: No, ge. Kecuali yang zaman masan-masan geset sekali mungkin mas aput terus.
1: Ini marot yang menjadi gawu.
0: Ge.
1: Menjadi tiket mas aput. Jadi ini yang berutut. Kapa bisa semangat aput nombor tampilan.
0: Ge.
1: Dan yang ge. Anak kakek banyak lihat atau masih dorian kasih bisa di keton marum badeng ulung asan.
0: Okay, dan ge.
1: Kasur kasur kapok ni kuno. Gendanya geng.
0: Geng.
1: Pertama sampun di KBB. Pembela sampun.
0: pisan nggih. Ha.
1: Munga-munga anu ini ni jelema. Pangakeh rebut ning gunge Krishna. Kawak apa ni lipuan ibu lemang nggih.
0: Nggih.
1: Yang ngantang cemroras nyengang radio.
0: Oh kenten Arjen nggih.
1: Kito Kang Wang di radio. Dan balian balian drama balian TV.
0: Oke, nge.
1: Nanti obin yang di TV ini kan di radio ini kan.
0: Nge.
1: Menikah nge.
0: Inge sukses niki jeramanku.
1: Mudah-mudahan niki yang kegiatan pisana mahangi paman padu keturung anu penapi gatron. Sekarang apa untuk kebeliwa. Oh niki gombiang yoga nyarangnya nge.
0: Nge, raja gombiang.
1: Munga aja bos. Galau hari yang pekat.
0: Ngiring.
1: Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Ingge, suksema niki majareng jero mangku sudah ningge, sani sampun nyarengin ngiring semangne puniki. Ingge sani tiasan durusang muali ring lan telepon 0361223361 niki ingge Om Swastiastu. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Selamat pagi Niki. Ibu Putri manggis Niki?
2: Yogi
0: samangkane. Punapi Niki?
2: Siang-siangan dong ya.
0: Kesiangan.
2: Siangan Bandung siangnya.
0: Oke, dan gini.
2: Punapi dingin Niki.
0: Iya lo dingin.
2: Nawi nik tu ngerak nayang kamu kenton kesiangan dah dosa. Tadi topik dah dosa kesiangan dah dosa kan selimut manggi sambil
0: manggi.
2: Yen dan kibu jero nini ini januraga januran anak lumun. Sampun kenten, tak tadi bos jero mangku wau. Yen ispidan kamar kide ane ngirepin sareng ake dari wetan anak-anak. Mungkin kamar ake ten wetan nak ngirepin kenten dong ya.
0: Nggih.
2: Tadi ni ke mencuci dadosnya ni nak jarang dipake. Tapi ben emat energi kide sampun lansia. Mencuci mantan nitip ni ke?
0: Okey, nge ketik titip ke ibu laundry.
2: Terutama ni ke sampun seprai karena ageng kekuatan untuk mencuci sampun jauh dari dumun gonge. Mungkin gonge kan dereng ngerasa karena masih muda kan. Yang mantan dumun ton percaya kan ton asane bangun jamone jak nyidayangi makin baru terbukti. Hanya mampu cuci kebaya mantan di rumah.
0: Oh kenten.
2: Yang belum kenten sarang mesin cuci. Karena punya pengalaman dulu tinggal di Denpasar, baju rusak.
0: Oh iya. Biasanya
2: kurang tertarik. Entahlah nanti kalau mantu sudah ngumpul mungkin beda lagi. Mungkin kan yang itu sampun nitip mantu sami boleh. Rekarya tapi ben korden ni ke tamah malih ngekoh ni ke.
0: Pokoknya yang ribet-ribet jebak tu ke manten ke ibu laundry.
2: Ya sih enggak ni pun misal minor di laundry mungkin akeh geger pulau-pulau mungkin
0: enggak patut
2: ni tu manten
0: seksama
2: enggak enggak jadi menjodoh saja niki.
0: Kenten sambil
2: dumogi start kena tapi atun dingin-dingin tengen tetap semangat tengen
0: enggak.
2: Salam sarang sami ni ke grup Janbah ketua wau-wau yang lombok kecap. Manggil sami sehat. Suksema enggak.
0: Ngiring.
2: Santi.
0: Inge mater suksema niki majang ring ibu putri manggis ge sani sampun nyarengin. Sani tiasan ge malah jebas muali sangre titiaring lan telepon 0361223361 sare mangkin tembang demen ngiring piarsang.

Ngerebek keris Ki Baru Gajah. Tradisi ngerebek keris Ki Baru Gajah dilaksanakan oleh Puri Kediri bersama Desa Adat Kediri Tabanan Bali setiap 6 bulan sekali saat Hari Raya Kuningan. Keris Ki Baru Gajah merupakan keris peninggalan Danghyang Dwi Cendra. Ritual ini dilakukan dengan mengarak keris dari Puri Kediri Tabanan menuju Pura Luhur Pekendungan di Desa Adat Braban Tabanan Bali. Tradisi ini berfungsi sebagai penolak bala. Pada bulan Januari 2020, tradisi ngerebek keris Ki Baru Gajah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB Indonesia. Dengan demikian, ritual ini mendapatkan pengakuan secara nasional sebagai warisan budaya dari leluhur masa lalu dan wajib diwariskan kepada generasi yang akan datang.

0: Ay, ngi.
1: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing ngorto, jeng saget aingi.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI dan

0: Rekalan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. G Agung Krisna kantor nyarengin ide dani ring sesi acara Rahajeng Bali. Kantas puputnya jam sih semang Bali jebas nge. Tigang dasa 6 menit sampai lagu saking jam ku tesemeng. Kantor nintan galah kira langku malik kali dasa menit. Titang nyarengin ide dani ring acara Rahajeng Bali. Puniki G mau sanggininin indek sepun api cara ide dani menjaga kerapian lan kebersihan kamar tidur. Niki G doani kebersihan kebersihan lan kerapian kamar tidur puniki penting tetap dijaga kenten ge mangdene napi wasani memberikan dampak yang positif untuk kesehatan fisik lan mental kenten ge napi malih kamar tidur punike genah istirahat ge genah bersantai mangdene sida rileks kenten ning sampun bersih rapi pastikan suasana hati pikiran bisa lebih rileks ning beristirahat ring kamar tidur kenten nggih. Gerusang sane arsa nyarengin ring line telepon 0361223361 nggih. Sang Gratiti yang Wali, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Rahajeng Semeng Gobe.
0: Nggih, selamat pagi nih Ita.
1: Punapi medue gatra Gobe.
0: Gatra becik ke mantep. Punapi neni adi jek ndok gati konden pole penyembang nih.
1: Ampun jangkep.
0: Penyangkep nih.
1: Baru beli di belakang nih, beli di tebo nih kok nggih.
0: Ngaran napi ring tebo pompongan.
1: Oh, nenek nyiram cik-cik ah.
0: Oh, nggih.
1: Enten wenendang kok nggih. Hujan dua wai dan ada hujan cek-cek panan cuk kok nggih.
0: Nggih.
1: Itu

0: الغرام وابو عمي هذا ما بتكذبان كده نوبه ممكن عم بوني كنا جا لوارو روبه
1: نجي
0: عم بوني بيرا جيا وبي اتن كده
1: تن
0: دي تيان نا menyendiri dalar roda tiang nak di balai dangin ni di cerpet didi dong gak?
1: Okey entan teng balai dangin.
0: Ada kebiasaan tu di galang kuan tadi tengah je paling tu.
1: Mian geset sekali mangkin puniki senyangan dingin dia ni kata.
0: Oh, kadang buat kebiasaan dingin je tapi di tengah dingin dalar tu.
1: Tengah lagi saput ni.
0: Mange aduh. Mange baju hangat, mange saput, kendan. Lu masa ni ya, no masan bangun jam 4 itu jo biar dingin je bangun jo macam ni kadung ge.
1: Inggi. Nah, pun api biasanya ya Nini Rika sirap reng bali dangin, menjaga kebersihan lan kerapian genahai Rika, mengganti spray, sarung bantal, niki, saput, ngepel.
0: Nya ngebulan, dipengen lebih ya bulan. Dan kalau dah ampun seraino niko nak sapu-sapu heng, dan gonggak. Iye, tapi dia nak peduli. Okey, yang nak ten teman karen, ma apun petang-petang ni kau boleh.
1: Okey, entan, gini.
0: Dia semang-semang. Apun, kata ni kau apun takut na ini ya na petang-petang apun nak kamar tidur bau minyak.
1: Iye,
0: kenten kau boleh. Yang apun yang tahu ya bang lemah, saya kata mana tiangnya nuyun tu.
1: Inggi, susaman ini. Ini dia
0: nak sarung galeng, kau jauh nak seringang, gitu. Dia nak, gitu, dah seprai, gitu, gitu, sekarang nak bulan, tahan, gitu.
1: Inggi.
0: Dia kena nak pedidi, gitu, ya, kong, ya. Dia nak abu ni pun nak, dia nak ada namping TV, namping radio, gitu, kan, kong, ya. Mari cuci, tengok pedidi, gitu, kan. Menjaga kebersihan niko namo niko je sampun tiang sebus yang kau je bagi tiang pun bersih niko dah kena nge nyaman tidur dah kita nge
1: patut
0: ini nah yang saput niko je nah seringan niko tu saput niko kan ampun muya ula
1: nge
0: sekaji baju niko dah kena nge Rahino mangge niko sampun jadi surprise Rahino tidurin dah kita gonge. Kenten jadi ni gonge. Kenten minggu dan kenten gonge. Ini semua pun makai sampun ni.
1: Sampun ni.
0: Sampun ni sekali ada dia yang ibu Eka enten sibuk je pasti ke pertama dengan polis.
1: Sampun on air Bu Eka pertama ni.
0: Ya ya ni Bu Eka ni, ibu kecoh Bu Eka. Ini dia nama kena masih kedua kalau ada tari kan anu semang-semang ni kau C2 tu.
1: Cacak cicik kari nge.
0: Ini pekan. Nyapu, dua rung, dua angkendan kok
1: ya. Ingge sok semenik sampe nyarang ini ki.
0: Ingge sok semua mahampun mange. Ingge Bu Pera. Semangat Bu Pera. Ingge kita sekarang sami sembutan
1: motor sekarang
0: sami kena raja yang ro angkara kace niki atuh.
1: Ingge patut.
0: Ih, mele di kang dai nong ye. Yap cuma kongge mangga kena datang ye. Penyiar perempuan mangga sekarang sami kena rah aja. Yap cuma kongge tunggalan ini mau pamit. Oh tadi cantik om.
1: Ingge mater suk sama niki ingge nini ita. Ring pejaten sane sampun nyaringin. Sane tiasa nurusang muali ring line telepon 0361223361 nggih. Sane arsa muali nyaringin. Nggih narakalan rai ritat kala menjaga kerapian lan kebersihan kamar tidur puniki nggih. Nah cuci spray sarung bantal selimut lan sarung guling niki minimal seminggu sekali dengan air bersuhu 54 derajat Celcius. Yen iki dadane lupa membersihkan kasur utawi spring bed. Nah niki sampun nang kanti lupa kinten nggih paling tidak bersihkan sapuin niki kasur utawi spring bed setiap hari kenten nggih. Lan cuci sarung bantal, selimut, spray kenten nggih setidaknya 2 kali dalam setahun nggih. Bila perlu gunakan sarung bantal, guling, taler spray anti kutu kasur lan debu. Bersihkan permukaan tempat tidur dengan sapu lidi utawi vacuum cleaner 2 kali sehari. Lantur, mangdene kamar tidak mudah berdebu, niki menghindari tumpukan barang yang tidak perlu nggih, hindari meletakkan terlalu banyak pajangan utawi membiarkan barang-barang bekas di dalam kamar. Nggih, semakin banyak benda di dalam kamar, semakin cepat niki kamar idedane kembali berdebu. Ya diastun sampun dibersihkan secara rutin kenten nggih, pastikan idedane tidak menumpuk pakaian kotor lan membawa sepatu masuk ke dalam kamar. Nah niki berisiko membuat debu dari luar kamar iki menumpuk di dalam kamar kenten nggih. Lantur tatkala idedane bersih-bersih kamar yang berdebu, pastikan idedane melakukan dengan cara memakai lap basah untuk menghilangkan debu. Mangdane tidak beterbangan kemana-mana nggih, idedane bisa memakai lap kering utawi kemoceng terlebih dahulu. Lantur mengangkat debu-debu, mangdane sida mengangkat debu-debu yang membantal. Disampuni punika gunakan lap basah nggih. Ring 223361 nggih, Sang Gretitia Om Swastiastu. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rahajang Semang Kadur.
1: Inggi, selamat pagi. Sarang sira ring titiang niki.
2: Inggi, Ritro baru niki. Ritro anyar, nyarang semen niki toh.
1: Inggi, sira niki.
2: Ya, makin senik dia di radio. Nah, storing ngesan.
1: Inggi, storing niki, storing niki.
2: Dia Kak Arta niki, saking kerobokan nyarang ini.
1: Kak Arta ring kerobokan. Inggi, salam kenal mul Kak Arta, inggi.
2: Sira, ireng dia niki.
1: Ah, Titia Agung Krisna niki Kak.
2: Agung ya Krisna. Nggih. Ya udah hajang semang demun kadur.
1: Nah, niki sampun boleh kene penyemang niki.
2: Ampun wau tianuna sing ge semang harus niko daging gede eta kita marah jero gede dalam.
1: Nggih, pangten keroncongan niki cacing ring waduk niki. Nggih, niki topiknya ngeninin indek membersihkan lan menjaga kerapian kamar tidur niki.
3: Om Swastiastu niki.
1: Om Swastiastu niki, sira niki dados menggentos niki.
3: Dong Arta niki.
1: Nggih, Dong Arta ring kerobokan. Oke, enten nggih. Nah penting sampun boleh wedang manten nggih.
3: Sampun penyemang penjangkep
1: nggih. Nggih.
3: Oke, penapi.
1: Sampun jangkep kena rahayu niki sampun boleh penyemang talat. Topiknya niki membersihkan lan merapikan kamar tidur. Biasane ini sarang Kak niki mengganti spray sarung galeng, selimut, gorden niki berapa bulan sekali menawi?
3: Yang spray niki 2 minggu 1 kali mencuci, mengganti. Yang gorden hampir 1 tahun niki
1: nggih. Menian ngepel tiap minggu tahu tiap hari.
3: Ngepel niki ganti spray, ngepel bersih-bersih sarung bantal. Bersih-bersih. Yang ngepelnya sering nika ngepel.
1: Nggih.
3: Di kamar nampi. Nampi ya kenten makin masan dingin kenen ten ngembani ngumbah dumun. Saput dah.
1: Ten mandi ngumbah kari geset-geset tapi.
3: Ten yang ngumbah nika jag sewe 3 hari aku kering nika tan mau laundry napi.
1: Nggih.
3: Kenten pengganti ni wau ngene kenten ngumbah kenten makin ngumbah ten jag ten mesaput napi 3 hari.
1: Kenten.
3: Yang kordel lampin 1 tahun aku mau cuci.
1: Kenten.
3: Saprai 2 minggu 1 kali.
1: Nggih, suksema niki Kak Sareng Nini niki nggih.
3: Wau ampun akeh kenten munggah nggih.
1: Sampun.
3: Manah rayu nggih sareng sami niki semetoan niki. Kembian oke pun api niki munggah kembian. Niki kenten mbok mang budhok niki nyarang rayu kuman. Munggah makin kenten di wingkung nggih niki. Nggih sampun nikah kok nggih.
1: Nggih.
3: Mandok enak lantur. Katurnya kalau antar santi.
1: Inggih, suksma niki majareng Kak sareng Ni artange ring kerobokan sane sampun nyarengin nggih. Ingge rekalan rai seremangkin temang dumun ngiring piar sareng-sareng.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Roni Parulian sudah mengudara untuk Anda pendengar dengan judul lagunya Angin Rindu. Waduh, lagunya pagi-pagi galau ya. Ya, pendengar, saya Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda di hari Sabtu ini sampai di pukul 10 pagi nanti. Kira-kira Sabtu hari ini Anda kemana aja nih pendengar? Karena pas banget ya, ini adalah weekend pertama di bulan Juli yang pastinya udah pasti juga udah pada gajian. Kira-kira pada jalan-jalan kemana nih hari ini pendengar? Dan tentunya kemanapun Anda jalan-jalan gitu ya pendengar ya, Hari Sukma masih akan terus menemani ruang dengar. Dan tentunya kami di Pro 1 juga masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan pendengar. Iya, dan juga pendengar, tentunya libur-libur kayak gini ya, weekend kayak gini, jangan lupa untuk selalu minum air putih. Jadi pastikan tubuh Anda selalu terhidrasi gitu ya pendengar ya, karena kebiasaan kecil ini mungkin terlihat sepele pendengar, namun dapat memberikan manfaat yang positif jika Anda lakukan secara rutin. Ada beberapa alasan kenapa sih wajib minum air mineral putih di pagi hari ya. Yang pertama adalah membantu mengembalikan cairan tubuh, yang kedua membantu tubuh terasa lebih segar, yang ketiga mendukung kerja organ tubuh, yang keempat membantu sistem pencernaan Anda mulai bekerja, yang kelima membantu menjaga konsentrasi dan fungsi otak, yang keenam membantu mengontrol kebiasaan makan, dan yang ketujuh menjadi awal kebiasaan hidup sehat. Meskipun terlihat sangat sederhana pendengar, namun memulai hari dengan segelas air mineral dapat menjadi langkah kecil menuju pola hidup yang lebih sehat. Ayo absen dulu, siapa yang hari ini udah minum air mineral? Ya, luar biasa sekali. Kalau memang udah minum air mineral, berarti kebiasaan itu perlu dikonsistenkan gitu ya pendengar ya. Namun untuk Anda yang hari ini ternyata baru ingat belum minum air putih atau air mineral sama sekali, nah Anda mungkin harus bawa tumbler juga yang isinya air mineral, yang tentunya bisa Anda minum nanti ketika Anda lagi di perjalanan. Iya, dan juga tentunya pendengar, saya Hari Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Setelah ini, lagu dari Judika featuring Lesti, Bukan Karena Tak Cinta, akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar pagi hari ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan tautan dari akun Facebook Omar Syahban berisi narasi, Dr. Robert Malone, Anda lebih mungkin terinfeksi, terkena penyakit atau bahkan meninggal jika Anda telah divaksinasi dengan vaksin COVID-19 dibandingkan dengan yang belum divaksinasi. Perawatan terapi gen eksperimental ini dapat merusak DNA dan sistem kekebalan tubuh anak-anak Anda dan diri Anda sendiri secara permanen. Benarkah hal tersebut? Mari kita cek faktanya. Pendengar, disadur dari artikel cek fakta tirto.id, video tersebut berasal dari konferensi pers pada Mei 2022. Dalam rekaman tersebut, ahli virologi Amerika Serikat Robert Malone menyebut vaksin COVID-19 sebagai terapi gen eksperimental dan mengklaim data menunjukkan vaksin tersebut berbahaya sehingga harus dihentikan penggunaannya. Namun berbagai lembaga kesehatan dan para ahli menegaskan bahwa klaim tersebut tidak didukung bukti ilmiah. Dilansir dari kemenkes.go.id, informasi mengenai imunisasi dapat merusak sel dan DNA, serta menyebabkan penyakit autoimun maupun meningitis adalah keliru. Direktur Pengelolaan Imunisasi Kemenkes RI, Dr. Prima Yosepin, menegaskan bahwa imunisasi tidak dapat merusak DNA manusia dan masyarakat disarankan merujuk informasi dari sumber terpercaya seperti Kemenkes, WHO, dan CDC. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan UNICEF juga menegaskan bahwa vaksin COVID-19 berbasis mRNA tidak mengubah DNA manusia. Teknologi ini telah diteliti selama bertahun-tahun dan terbukti aman serta efektif dalam mencegah penyakit berat akibat COVID-19. Dengan demikian, klaim bahwa vaksin COVID-19 dapat merusak DNA atau melumpuhkan sistem imun tidak didukung bukti ilmiah. Vaksin mRNA bekerja dengan merangsang respons imun tanpa mengubah materi genetik manusia. Faktanya, vaksin mRNA tidak masuk ke inti sel, tidak berinteraksi dengan DNA manusia, dan tidak dapat mengubah materi genetik. Jadi unggahan berisi klaim vaksin merusak DNA dan kekebalan tubuh adalah konten yang menyesatkan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: 105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, hari ini Beranda Asca Cita akan membahas topik memperkuat fondasi UMKM lokal, selengkapnya bersama saya Hari Sukma.
1: Beranda Asca Cita RRI Denpasar.
0: Pendengar, penguatan fondasi UMKM lokal Bali berpusat pada transformasi ekonomi Kerti Bali yang ditopang oleh tiga pilar utama, akses pembiayaan seperti KUR, peningkatan kapasitas manajerial, dan perluasan pasar. Upaya ini diwujudkan melalui digitalisasi bisnis dan pameran berskala besar seperti Bali Jagadita. Berikut adalah strategi utama untuk membangun fondasi UMKM yang tangguh dan berdaya saing. Yang pertama, inovasi dan digitalisasi bisnis. Mengadopsi teknologi adalah kunci untuk menjangkau pasar yang lebih luas, yang dimana diliputi pemasaran digital dengan memanfaatkan platform media sosial, e-commerce, dan kolaborasi digital untuk membangun brand awareness. Yang kedua, ada kehadiran online. Pastikan bisnis Anda terdaftar di direktori lokal dan memiliki identitas digital yang jelas. Yang berikutnya, pendengar, strategi yang nomor dua, peningkatan kapasitas dan kualitas produk. UMKM perlu terus meningkatkan nilai jual melalui standarisasi produk, melalui kemasan yang menarik dan juga sertifikasi seperti mengurus kelayakan usaha seperti PIRT, halal, dan hak kekayaan intelektual untuk membangun kepercayaan konsumen. Yang ketiga, perluasan akses pembiayaan. Modal merupakan tantangan utama, namun dukungan perbankan dan pemerintah terus diperkuat. Anda bisa memanfaatkan fasilitas KUR dengan memaksimalkan program kredit usaha rakyat untuk mendukung likuiditas dan ekspansi bisnis. Anda juga bisa melakukan manajemen keuangan seperti pencatatan kas secara disiplin untuk memudahkan evaluasi dan pengajuan kredit. Yang keempat, partisipasi dalam komunitas dan event. Terlibat aktif dalam ekosistem lokal sangat vital untuk visibilitas merek, yang dimana Anda bisa berpartisipasi dalam pameran atau bazar dengan mengikuti acara promosi lokal seperti gelaran ekonomi kreatif dan juga membangun jaringan kolaborasi dengan sesama pelaku UMKM, koperasi maupun sektor pariwisata terdekat.
2: Usaha mikro kecil dan menengah UMKM atau juga disebut sebagai usaha kecil dan menengah UKM adalah jenis perusahaan di Indonesia yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. UMKM dapat berarti bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM didasarkan batasan omset pendapatan per tahun, jumlah kekayaan aset, serta jumlah pegawai. Sedangkan yang tidak masuk kategori UMKM atau masuk dalam hitungan usaha besar, yaitu usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh badan usaha dengan total kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Usaha yang dikategorikan sebagai usaha kecil apabila kekayaan bersih lebih dari 50 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sebuah usaha disebut usaha kecil apabila memiliki hasil penjualan lebih dari 300 juta rupiah sampai paling banyak 2,5 miliar rupiah. Sementara usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Usaha yang dikategorikan sebagai usaha menengah apabila kekayaan bersih lebih dari 500 juta rupiah sampai paling banyak 10 miliar rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sebuah usaha disebut usaha menengah apabila memiliki hasil penjualan lebih dari 2,5 miliar rupiah sampai paling banyak 50 miliar rupiah. Kriteria usaha kecil menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 adalah sebagai berikut. Memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Kedua, memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 1 miliar rupiah. Ketiga, milik warga negara Indonesia. keempat, berdiri sendiri bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar. Dan kelima, berbentuk usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi. Di Indonesia, UMKM adalah tulang punggung ekonomi. Jumlah UKM hingga 2011 mencapai sekitar 52 juta. UKM di Indonesia sangat penting bagi ekonomi karena menyumbang 60% dari PDB dan menampung 97% tenaga kerja. Tetapi akses ke lembaga keuangan sangat terbatas, baru 25% atau 13 juta pelaku UKM yang mendapat akses ke lembaga keuangan. Pemerintah Indonesia membina UKM melalui Dinas Koperasi dan UKM di masing-masing provinsi atau kabupaten kota.
0: Ya, pendengar masih di Beranda Asta Cita. Informasi selanjutnya, UMKM lokal Bali saat ini menghadapi tantangan krusial akibat transformasi digital yang cepat, persaingan pasar global yang ketat, dan keterbatasan modal serta akses permodalan. Masalah klasik ini semakin berat dengan rendahnya literasi keuangan dan literasi teknologi di kalangan pelaku usaha. Berikut adalah penjabaran tantangan utama yang dihadapi UMKM Bali masa kini. Yang pertama, adaptasi transformasi digital. Masih banyak pelaku usaha, khususnya di bidang kerajinan dan kuliner tradisional, kesulitan mengadopsi pemasaran digital dan platform e-commerce. Ini membuat mereka kalah saing dalam visibilitas online dibandingkan produk luar. Yang kedua, permodalan dan keuangan. Kesulitan mendapatkan pinjaman perbankan sering terjadi karena UMKM belum memiliki pembukuan yang rapi atau laporan keuangan yang valid untuk menilai kelayakan kredit. Yang ketiga, persaingan dengan produk impor. Membanjirnya barang impor berharga murah melalui marketplace membuat produk lokal berbasis budaya Bali kesulitan bersaing dalam hal harga dan kuantitas produksi. Yang keempat, inovasi dan SDM. Keterbatasan keterampilan sumber daya manusia menghambat pelaku usaha untuk melakukan inovasi produk dan manajemen yang relevan dengan tren konsumen terkini. Yang kelima, menghadapi berbagai problematika tersebut, pemerintah daerah terus mendorong agar ekosistem digital UMKM semakin kuat. Transformasi ini juga menjadi fokus analisis UMKM Bali, data, tantangan, dan peluang digital untuk mendorong akselerasi bisnis lokal.

0: 105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi masih di beranda Asta Cita hari ini pendengar dengan topik memperkuat fondasi UMKM lokal. Informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi Bali terus memperkuat pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah sebagai salah satu penopang perekonomian daerah. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali, saat ini terdapat sebanyak 448.734 UMKM yang tersebar di seluruh Bali. Namun sebagian besar masih berada pada skala mikro dan menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam pengelolaan usaha, legalitas, serta perluasan akses pasar. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah memberikan pendampingan secara berkelanjutan, mulai dari fasilitasi perizinan usaha, akses pembiayaan, peningkatan kapasitas pelaku usaha, hingga mempertemukan UMKM dengan industri maupun pasar ekspor melalui program business matching. Pendampingan serupa juga diterapkan pada pelaku UMKM yang mengikuti Pesta Kesenian Bali dengan memastikan produk yang dipasarkan telah melalui proses kurasi dan memenuhi standar kualitas. Kepala Bidang Pemberdayaan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali, Idewo Agung Gede Purnama kepada RRI mengatakan, tujuan utama pendampingan tersebut adalah mendorong pelaku usaha agar mampu berkembang dan naik kelas. Lebih lanjut, Dewa Agung Gede Purnama menambahkan, kolaborasi dengan berbagai instansi juga terus diperkuat untuk mendukung keberlanjutan usaha para pelaku UMKM. Pendampingan yang berkelanjutan diharapkan mampu memperkuat kapasitas pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya secara mandiri. Dengan peningkatan kualitas produk, legalitas yang lengkap, serta akses pasar yang semakin luas, UMKM Bali diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi daerah yang lebih tangguh dan berdaya saing.
1: Halo, saya Aliza, asalnya dari Badung. Nah, di sini menurut saya UMKM harus mulai lebih aktif sih memanfaatkan media sosial, jualan di marketplace, dan terus menjaga kualitas produknya. Kalau produknya bagus dan promosinya tepat, kan peluang untuk bersaing pasti lebih besar. Dukungan pemerintah sudah cukup membantu, tapi masih perlu lebih merata dan mudah diakses.
2: Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Linggam, saya berusia 19 tahun. Jadi menurut saya, biar bisa bersaing, UMKM nggak bisa cuma mengandalkan produk yang bagus saja. Jadi mereka juga harus berani berinovasi, membangun branding, dan mengikuti perkembangan digital. Pemerintah juga menurut saya sudah banyak punya program-program untuk UMKM, tapi tetap yang paling penting adalah pendampingannya, benar-benar sampai ke pelaku usaha.
3: Hai, aku Grace, asalnya dari Denpasar. Nah, saingan usaha sekarang makin ketat ya, makanya UMKM harus terus belajar, peka sama kebutuhan pasar, dan tentunya melek teknologi. Pemerintah sebenarnya udah bantu sih lewat pelatihan dan modal usaha. Tapi jujur aja ya, masih banyak UMKM yang belum ngerasain langsung. Jadi

0: Pendengar, di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang, penguatan fondasi usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM lokal menjadi langkah strategis untuk meningkatkan daya saing sekaligus menjaga ketahanan ekonomi daerah. Penguatan tersebut tidak hanya mencakup peningkatan kualitas produk, tetapi juga kapasitas pelaku usaha dalam aspek manajemen, pemasaran, pemanfaatan teknologi, serta perluasan akses pasar agar mampu tumbuh secara berkelanjutan. Berkaitan dengan hal tersebut, berikut kami hadirkan perbincangan Tri Larasati bersama pelaku UMKM Ngakan Weda.
1: Selamat pagi Pak, terima kasih telah berkenan membagikan informasi terkait dengan memperkuat fondasi UMKM lokal seperti itu. Sejauh ini dari UMKM kerajinan, tantangan terbesar yang masih dihadapi untuk memperkuat dan mengembangkan usaha di tengah persaingan saat ini seperti apa Pak?
2: Kalau bicara tentang tantangan ya, kalau yang saya hadapi itu sih di pemasaran. Nah, karena kita berproduksi rutinitas setiap hari, barang kita banyak, terus pemasarannya agak kurang seperti itu.
1: Baik, selain pemasaran tentunya dari tantangan tersebut ada strategi mungkin atau langkah yang UMKM lakukan kalau sejauh ini untuk memperkuat fondasi usaha khususnya baik dari sisi kualitas produk, entah itu pengelolaan keuangan juga pemasaran, ada strategi khusus mungkin Pak yang dilakukan?
2: Kalau strateginya sih yang kita berusaha mempromosikan di media sosial kita, karena kita sudah punya produk, kita harus promosikan juga. Terus kita juga ada beberapa event pameran, terus di sana juga kita membawa brosur-brosur sama kartu nama, itu cara saya.
1: Berarti itu yang di bagian pemasaran. Artinya media digital saat ini turut dilakukan untuk proses pemasaran seperti itu, Pak?
2: Iya, media sosial sangat berguna sekali untuk promosi ini seperti itu.
1: Baik. Kalau untuk dukungan mungkin yang paling dibutuhkan khususnya UMKM, entah dari pemerintah, lembaga keuangan atau masyarakat yang nantinya mampu tumbuh lebih kuat dan berdaya saing secara berkelanjutan seperti apa, Pak?
2: Kalau dari pemerintah, saya sendiri mengharapkan lebih sering memberikan informasi tentang pelatihan, tentang di pelatihan itu kan ada cara-caranya tentang biar usaha kita lebih maju, apa itu misalnya dibungkusnya, seperti itu. Artinya kita perlu informasi dari pemerintah untuk informasi pemasaran juga sama kelengkapan produk kita seperti itu.
1: Harapannya sedikit Pak?
2: Kalau harapan dari pemerintah sih kita perlunya menempat peluang-peluang pelatihan seperti itu. Lebih banyak diberikan peluang pelatihan, kita lebih mengerti jadinya tentang produk dan juga strategi pemasaran yang lebih luas.
1: Ya, pendengar, demikian perbincangan kami bersama dengan pelaku UMKM Ngakan Weda terkait dengan memperkuat fondasi UMKM lokal. Semoga bermanfaat untuk Anda dan selamat pagi.

0: 105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di beranda Asta Cita dan informasi selanjutnya, kerajinan Bokor Payet semakin menunjukkan eksistensinya sebagai salah satu produk unggulan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di Bali. Pelaku UMKM Rahayu Jayanti kepada RRI Denpasar menyampaikan, tidak hanya berfungsi sebagai sarana upakara dalam tradisi Hindu Bali, Bokor Payet kini berkembang menjadi produk ekonomi kreatif yang memiliki nilai estetika tinggi sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan prajin lokal. Ia menambahkan, Bokor Payet merepresentasikan perpaduan antara pelestarian budaya dengan inovasi produk. Prajin tidak lagi hanya mempertahankan bentuk tradisional, tetapi juga melakukan diversifikasi desain, pemanfaatan material lokal, serta pengembangan motif yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan tren pasar. Dengan demikian, Bokor Payet menjadi bukti bahwa budaya dapat berkembang seiring inovasi. Melalui kreativitas para perajin UMKM, produk tradisional tidak hanya mempertahankan fungsi religiusnya, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi lokal yang memperkuat identitas budaya Bali, sekaligus menciptakan peluang usaha yang berkelanjutan. Pendengar, agar UMKM Bali bisa naik kelas, fokus pada digitalisasi pemasaran, legalitas usaha yang lengkap seperti NIB dan sertifikasi halal, diversifikasi produk untuk pasar wisatawan dan lokal, serta pemanfaatan layanan keuangan digital. Anda bisa terapkan strategi operasional yang komprehensif seperti yang pertama, lengkapi legalitas dan standarisasi seperti buat NIB atau nomor induk berusaha melalui sistem OSS serta lengkapi produk kuliner Anda dengan sertifikasi halal. Ini meningkatkan kepercayaan konsumen dan membuka jalan untuk masuk ke dalam pasar retail modern. Yang kedua, optimalisasi pemasaran digital. Manfaatkanlah platform media sosial, buat konten visual yang menarik dengan kekhasan Bali, dan gunakan sistem pembayaran non-tunai seperti Kris untuk transaksi yang lebih cepat dan efisien. Yang ketiga, kelola keuangan dengan rapi. Pisahkan rekening pribadi dan bisnis dan gunakan aplikasi pencatatan keuangan digital agar Anda bisa melihat arus kas, omset, dan aset dengan jelas. Yang keempat, tingkatkan kualitas dan inovasi produk. Sesuaikanlah kemasan atau packaging agar lebih menarik dan tahan lama, serta sesuaikan dengan selera pasar wisatawan tanpa menghilangkan identitas lokal Bali Anda. Yang kelima, manfaatkan pendampingan pemerintah dan komunitas. Ikuti program pendampingan, coaching, dan mentoring yang diselenggarakan oleh instansi setempat untuk memperluas jaringan bisnis dan meningkatkan kapasitas SDM Anda. Dengan demikian, pendengar beranda Asta Cita hari ini, saya Hari Sukma mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.
1: Demikian beranda Asta Cita RRI Denpasar.

0: Pernah merasa cemas, lalu mengalihkan perasaan itu dengan belanja berlebihan? Itu yang disebut doom spending, yang merupakan kebiasaan belanja impulsif saat kita merasa cemas atau stres. Kedengarannya familiar ya, tapi yuk kita ubah kebiasaan ini. Daripada membelanjakan uang untuk barang-barang yang gak benar-benar kita butuhkan, bagaimana kalau kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting? Rencanakan anggaranmu, patuhi itu, dan investasikan. Ingat, mengontrol pengeluaran berarti mengontrol masa depanmu.
1: Oh, Bapak kira tadi ada kebakaran.
2: Bukan, Pak. Lihat nih, Pak. Banjir semua.
1: Mengapa Ibu biarkan saja keran air ini terbuka?
2: Ibu tadi ke warung, Pak. Ini pastilah kerjanya si Bobby. Setelah menyirami tanaman di belakang tadi, dia lupa menutup keran air.
1: Ya, sudahlah. Sekarang Bobby di mana?
3: Maaf, Pak. Bu, saya lupa. Karena buru-buru. Tadi ada telepon.
1: Cobalah belajar hemat. Bukan hemat pulsa saja, air juga harus dihemat. Dampaknya bukan saja biaya listrik akan bertambah, tapi persediaan air pun akan semakin berkurang. Dan kamu lihat itu, banjir semua. Ayo, kamu bersihkan sampah yang menyumbat saluran air itu.
3: Baik, Pak.
4: Air perlu dihemat seperti halnya energi. Air adalah sumber kehidupan. Menggunakan air secara bijak berarti Anda sudah ikut menghemat jutaan liter air di dunia.
5: 105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih membersamai kami melalui FM 105,2 untuk di wilayah Denpasar dan sekitarnya atau melalui aplikasi RRI Digital. Dan juga Sukma ingin sapa terlebih dahulu ada Pak Ketut Maliarse di Bondalem, terus juga Bu Januraga di Bangli, serta ada Bunda Yuseli di Tabanan juga yang masih membersamai kami dari pukul 5 pagi ya, luar biasa sekali. Terima kasih banyak, tentunya selamat beraktivitas di hari Sabtu ini awal bulan juga ya, hari Sabtu pertama atau weekend pertama di bulan Juli. Anda kemana aja nih pendengar rencananya hari ini? Ada yang udah olahraga mungkin atau sudah menyiapkan plan juga untuk jalan-jalan bersama dengan keluarga atau orang tersayang Anda? Jadi kemanapun Anda jalan-jalan atau pergi gitu ya pendengar ya, jangan lupa untuk selalu dengarkan kami di 105,2

Karena tentunya kami masih akan terus hadirkan untuk Anda beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Setelah ini juga lagu dari Diskoria featuring Chelsea Islan, Prahara Api Asmara, akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar pagi hari ini.

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untuk

0: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: ...105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Iya, pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada, pastinya Anda juga sudah tahu ya, beberapa waktu yang lalu sempat viral di media sosial yang dimana ada wacana seperti itu pengurangan intensitas sesajen harian di Bali. Kalau Anda sendiri gimana nih pendengar? Apakah Anda setuju untuk membantennya mungkin hanya pas rainan aja? Atau sudah menjadi kebiasaan kalau misalnya membanten canangnya itu setiap hari? Iya, dan juga pendapat dari penyuluh agama Hindu Kanwil Kementerian Agama Kota Denpasar, Dr. Inyoman Arya, SAG, MPDH, ketika berbincang dalam program acara obrolan komunitas di Pro 4 RRI Denpasar, mengungkapkan bahwa rantai pasok kebutuhan upacara tradisional selama ini telah menjadi tumpuan hidup utama bagi ribuan pekerja informal, mulai dari hulu hingga hilir di seluruh kabupaten dan kota di Bali. Struktur pasar tradisional di Bali juga sangat bergantung pada konsistensi umat yang membeli sarana canang harian untuk memenuhi kewajiban ritualnya di merajan maupun tempat usaha. Iya, dan juga pendengar, menurut Nyoman Arya, jika kuantitas kebutuhan pasar tiba-tiba dipangkas secara drastis atas nama efisiensi keluarga, maka stabilitas pendapatan para pelaku usaha mikro akan langsung terguncang hebat. Ia juga menggarisbawahi pentingnya melihat aspek finansial masyarakat kecil dari kelangsungan tradisi ini. Iya, itu dia pendengar, satu informasi yang tentunya saya lansir juga dari tradisi dari laman kami rri.co.id mengenai tradisi membanten harian menjadi roda penggerak ribuan UMKM di Bali. Jadi gimana nih pendengar, apakah Anda hari ini juga sudah survei harga canang atau harga bunga pacah di pasar? Mumpung weekend juga pendengar, Anda bisa cicil-cicil untuk keperluan membanten harian. Mungkin untuk pendengar yang sehari-hari buat canang di rumah, kayaknya hari ini merupakan hari yang tepat nih pendengar untuk bisa cicil-cicil, atau Anda juga bisa untuk survei dulu harga bunga hari ini yang terbaru lagi naik atau turun seperti itu. Karena sekarang kan udah lewat ya, hari raya juga sudah lewat. Dan juga pendengar, tentunya Anda bisa sekali untuk mengakses informasi ini juga melalui laman kami di rri.co.id yang tentunya Anda bisa akses karena banyak sekali terdapat informasi yang terbaru dan juga terpenting hanya untuk Anda, pendengar setia Pro 1.

105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar Tata Rasa Sukma sudah menemani ruang dengar Anda dari pukul 5 pagi sampai sebentar lagi sudah semakin merapat ke pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Itu artinya kebersamaan kita akan segera berakhir pendengar. Namun Anda tak perlu khawatir karena selanjutnya sudah siap rekan saya Lili Lintang yang akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar siang hari ini sampai di pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu pendengar, saya Hari Sukma pamit undur diri. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 dan Pasar. Inilah Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi menjelang siang, pendengar setia dari Pro 1 dan Pasar dimanapun Anda berada. Senang sekali siang hari ini saya Lili Lintang kembali hadir untuk menemani ruang dengar Anda sampai nanti pukul 3 sore ya. Senang sekali pendengar saya bisa menemani Anda di akhir pekan ini ya. Pasti semuanya lebih semangat nih menjalani hari ini, karena besok masih libur gitu ya. Sebelum nanti menjalani hari Senin lagi, dipuas-puasin dulu ya untuk liburannya, jalan-jalannya hari ini. Dan pendengar, Anda bisa menyimak siaran kami tentunya melalui FM 105,2 MHz dan juga streaming melalui aplikasi RRI Digital. Dan bagi Anda yang ingin lebih dekat dengan kami, Anda bisa mengikuti kami di sosial media Instagram @RRIPro1 dan Pasar, dan juga di sosial media Facebook @RRIPro1 dan Pasar juga ya. Nah pendengar, pada siang hari ini Lili akan hadirkan beragam informasi penting dan juga menarik untuk Anda semua, dan pastinya akan Lili putarkan lagu-lagu pilihan untuk menemani akhir pekan Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
2: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
3: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
2: Hah? Masa sih?
4: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal, dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PAS.

0: Ya, pendengar, untuk mengawali informasi kita di Denpasar siang ini, kami sudah terhubung dengan rekan PMI yaitu Bu Mega yang pada siang hari ini akan menyampaikan informasi seputar ketersediaan kantong darah dan juga informasi seputar kegiatan donor darah. Kepada Ibu Mega, silakan informasi Anda.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang para pendengar Radio Republik Indonesia RRI Pro 1 Denpasar. Kami dari unit donor darah PMI Provinsi Bali akan menyampaikan ketersediaan darah pada pagi hari ini Sabtu 4 Juli 2026. Adapun untuk ketersediaan golongan darah A 24 kantong, golongan darah B 21 kantong, golongan darah O 37 kantong dan golongan darah AB 10 kantong. Ada pula kegiatan donor darah pada pagi hari ini. Yang pertama kita berada di PT Dineta Jaya, Jalan Sunia Negara nomor 45 Pemogan, jam 9 pagi. Kemudian di PT BPR Dewata Chandradana, Jalan Gatot Subroto Tengah, nomor 348 Daupuri, jam 9 pagi. Kemudian di TBM Janar Duta, FK Unut, Jalan PB Sudirman, jam 10. Kemudian di Bali Purchasing Professional Association, jam 10 pagi. Dan untuk donor darah pada hari Minggu, 5 Juli 2026, yang pertama kita berada di Banjar Pekandelan, Jalan Imam Bonjol dan Pasar, jam 8 pagi. Kemudian di STT Banjar Dangin Pekan, Jalan Danau Tondano, nomor 1 Sanur, jam 9 pagi. Kemudian di TBM Janar Tuta, FK Unut, Jalan PB Sudirman, jam 10 pagi. Dan kita buka gerai donor darah di lapangan Bajir Sandi Renon di pagi hari saat Car Free Day, jam 7 pagi. Bagi para pendengar yang sudah waktunya donor, bisa datang langsung ke tempat-tempat yang kami sebutkan tadi atau datang langsung ke unit donor darah PMI Provinsi Bali yang beralamat di PMI Center Provinsi Bali, Jalan Terengguli 1, nomor 27, Penati, Denpasar. Demikian yang dapat kami sampaikan, tidak lupa kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi.
0: Baik, terima kasih Bu Mega atas informasi Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Itu dia tadi pendengar informasi dari Bu Mega, rekan kami dari PMI ya. Jadi bagi Anda pendengar yang sudah waktunya untuk donor darah, langsung aja ya untuk mendonorkan darahnya supaya bisa membantu juga masyarakat atau teman-teman yang membutuhkan. Dan bagi Anda yang membutuhkan informasi soal ketersediaan kantong darah, Anda bisa langsung menghubungi atau datang langsung ke kantor PMI setempat ya pendengar ya. Nah pendengar, informasi tadi mengenai donor darah sudah Lili sampaikan untuk Anda semua. Nanti akan Lili hadirkan kembali beragam informasi untuk Anda ya. Tapi setelah yang satu ini, karena Lili mau putarkan dulu lagu dari Medley Jazz Project. Ini lagu yang berjudul Dahulu.

0: Sejalan bertambahnya usia, sesehat apapun kita, seluruh organ di tubuh kita mengalami perubahan. Pengaruh usia terhadap perubahan otak bukan semata-mata karena penyakit, tetapi juga karena faktor gaya hidup. Tertekan, kurang makan atau berlebihan, kurang istirahat dan kurang gerak, berpotensi merusak sel otak. Mitokondria, sejenis flora dalam sel yang mengubah nutrisi menjadi energi, menjadi tidak berfungsi. Kekuatan otak dan kekuatan koneksinya kurang optimal, jadi peliharalah otak Anda dengan cara berikut ini. Yang pertama, praktikkan tidur dan bangun secara sehat. Otak adalah organ sirkadian, tumbuh melalui rutinitas dan ritme, dan bagian dari ritme yang penting adalah siklus tidur dan bangun tidur. Mulailah tidur dengan rileks dan bangun kembali dengan cara yang sama. Yang kedua, tingkatkan nutrisi karena makanan yang sehat akan menyehatkan otak kita. Makan berbahan dasar sayur mengandung semua komponen yang penting bagi kesehatan fungsi sel. Jadilah makan sayur yang banyak. Makan biji-bijian karena otak perlu energi yang berasal dari glukosa, tapi bukan glukosa dari donat dan cookies, tetapi tubuh kita memerlukan makanan dari biji-bijian yang mengandung glukosa sehat yang baik untuk otak kita. Serta bergerak dan berkeringatlah setiap hari.
1: Nama dia Wawan. Dia tidak begitu tampan, namun baik rupawan. Dia suka menolong dan dermawan.
2: Wawan, bantuin aku punya banyak utang nih.
3: Sudah aku transfer ya.
2: Ah, terima kasih, kamu penyelamat hidupku deh.
1: Juga rela berkorban.
2: Wawan, kucing aku jatuh di sungai, tolongin.
3: Tenang aja, kucingmu akan selamat.
2: Makasih ya Wawan, kamu emang penyelamat hidupku deh.
1: Sikap Wawan sungguh menyenangkan. Wawan adalah pahlawan. Wawan berpesan, pahlawan tidak hanya menjadi nama jalan, namun perilaku luhurnya harus menjadi pegangan anak muda di masa depan. Terima kasih Wawan. Terima kasih pahlawan.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, pendengar, satu lagu dari Coldplay yang berjudul Adventure of a Lifetime sudah mengudara untuk Anda di siang hari ini. Lagunya bikin semangat ya, jadi semoga para pendengar yang mendengarkan lagu ini jadi ikutan semangat nih untuk beraktivitas di hari Sabtu ini. Dan pendengar, bagi Anda pecinta bola, siapa nih yang tadi sudah menyaksikan bersama ya, atau debar tadi dengar bareng pertandingan antara tim Argentina dan juga Tanjung Verde ya, yang mana tadi menghasilkan skor 3-2, yang mana Argentina ini dinyatakan unggul dan juga lanjut ke babak selanjutnya atau babak 16 ya. Ini pasti pecinta Messi ya, ini langsung pada gembira pasti ya, karena tim Argentina melaju ke babak berikutnya ya. Dan pendengar, kalau tadi sudah ada pertandingan antara tim Argentina dan tim Tanjung Verde ya, jangan lupa karena nanti akan ada pertandingan juga dari babak 16 besar ya. Dan ini ada klasemennya, klasemen terupdate di babak 16 besar yang Lili kutip dari laman resmi kami di www.rri.co.id. Untuk pertandingan pertama di babak ke-16 ini nanti akan ada di hari ini, nanti pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat ya. Ini akan ada pertandingan antara tim Kanada dan juga tim Maroko ya. Dan di esok hari ini di jam 4 Wita, 4 pagi ya, ini akan ada pertandingan antara tim Paraguay dan juga tim Perancis. Kira-kira siapa nih pendukungnya tim Prancis, Paraguay, Kanada atau Maroko ya? Jangan lupa karena nanti akan ada pertandingan dari tim Kanada dan juga tim Maroko di jam 23.00 waktu Indonesia Barat ya. Berarti kalau di Bali udah jam 00 ya. Kemudian nanti juga ada Paraguay dan juga tim Prancis di tanggal 5 Juli jam 3.00 waktu Indonesia Barat atau jam 4 pagi di Bali gitu ya. Dan masih akan ada pertandingan-pertandingan lainnya pendengar, ada dari tim Brazil versus tim Norwegia, kemudian juga ada tim Meksiko lawan tim Inggris, dan ada juga tim Portugal yang akan melawan tim Spanyol, ada juga tim Amerika Serikat yang akan melawan tim Belgia, kemudian ada tim Argentina yang akan melawan tim Mesir ya. Ini pasti sudah sangat dinantikan oleh para pecinta bola gitu ya, karena sekarang sudah memasuki babak ke-16 besar ya, sudah mau menuju ke perempat final, pasti sudah tidak sabar ingin tahu kira-kira siapa yang akan melaju ke babak-babak selanjutnya ya. Pendengar, jangan khawatir karena kami RRI Pro 1 dan Pasar pastinya akan menyiarkan secara langsung pertandingan-pertandingan di babak ke-16 nanti di Pesta Bola Dunia 2026 dalam program Debar atau Dengar Bareng. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus ya pendengar untuk menyaksikan Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Nah pendengar, itu dia tadi informasi sedikit ya soal babak ke-16 ini yang Lili kutip dari laman resmi kami di www.rri.co.id. Jadi bagi Anda yang ingin tahu updatean terus ya soal hasil pertandingan di Pesta Bola Dunia 2026 ini, Anda bisa langsung lihat di laman resmi kami di www.rri.co.id. Semuanya lengkap di situ ya, ada jadwal pertandingan, ada klasemennya juga. Semua tinggal Anda lihat langsung di laman resmi kami ya pendengar ya. Nah pendengar, ini satu lagu untuk Anda, saya putarkan ini lagu dari Seal yang berjudul Monasco.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Aku adalah seorang anak. Aku
2: bukanlah
1: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
2: tidak suka
1: menyakitiku. Sifatnya sangat
2: jauh dari
1: emosional. Mulutnya
2: tidak pernah
1: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
2: tidak pernah
1: memukulku. Kakinya
2: tidak pernah
1: menendangku. Karena baginya kekerasan
2: tidak akan
1: menyelesaikan masalah.
3: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.

Ya, pendengar, satu lagu dari Nadif Basalamah yang berjudul Penuh sudah mengudara untuk Anda. Dan pendengar, kalau ngomongin soal Piala Dunia 2026, pernah nggak sih ketika Anda menyaksikan pertandingan gitu ya, salah fokus sama sepatu yang dipakai oleh para pemain? Kenapa? Karena biasanya sepatu yang dipakai ini selalu dengan warna yang mencolok atau warna terang ya. Seperti di Piala Dunia 2026 ini, para pemain memakai sepatu warna pink ya. Bahkan pinknya ini pink-pink mencolok seperti pink stabilo. Tapi kira-kira kenapa ya sepatu olahraga yang mereka pakai ini rata-rata warnanya selalu yang berwarna terang atau berwarna mencolok gitu? Karena ini pasti menarik perhatian sekali ya bagi para penonton. Tapi ternyata pendengar, ada makna psikologi di balik sepatu olahraga yang berwarna mencolok ya. Karena saat ini memang sneakers didominasi dengan kombinasi warna biru, kuning lime hingga electric orange. Ini saat ini sudah mendominasi pasar ya. Karena biasanya memang warna ini memiliki kekuatan emosional yang sangat masif karena mampu merangsang sistem saraf. Dan warna ini bisa memicu stimulus visual dan memberikan respon fisik yang menenangkan hingga memicu kegembiraan dan meningkatkan tekanan darah. Ya, dan sepatu yang biasanya mengkombinasikan warna-warna kontras secara ekstrim ini ternyata terbukti paling efektif untuk menghentikan perhatian netizen atau stop traffic, setidaknya di dunia maya ya. Karena ini menjadi salah satu strategi visual hook yang paling efektif untuk menciptakan fenomena stop traffic atau scroll stopping content. Ya, itu momen ketika pengguna berhenti menggulirkan feed mereka demi melihat sebuah unggahan. Dan kalau secara psikologi sendiri pendengar, fenomena ini berkaitan erat dengan teori gangguan pola, yaitu otak manusia yang terbiasa melihat konten casual berlatar netral atau estetika pastel yang monoton ya. Lalu kemudian terpicu oleh kejutan visual yang lebih kontras. Nah, ini kalau berdasarkan studi, ini menjelaskan bahwa keputusan pengguna untuk berhenti menggulirkan feeds ini terjadi di sistem 1 atau pada sistem kognitif otak. Jadi kalau warna-warna yang mencolok seperti hijau stabilo, merah muda elektrik, ini memang bisa merebut perhatian ya dalam hitungan milidetik sebelum pengguna ini mencerna pesan teksnya secara sadar. Dan memang beberapa warna neon tertentu ini sengaja dipilih karena cara kerja reseptor optik manusia. Dan contohnya seperti warna hijau limau terang atau neon lime, ini adalah warna-warna pertama yang paling cepat dibaca oleh reseptor visual mata kita ya. Dan kalau dari dunia pemasaran digital, merek-merek global seperti Nike dan Spotify ini sebenarnya telah lama memanfaatkan aksen warna neon ini karena memang sifatnya memicu emosi kegembiraan, energi, dan juga urgensi tinggi. Jadi warna-warna ini biasanya sih katanya disukai oleh audiens muda seperti Gen Z gitu ya. Jadi memang warna terang ini pendengar secara otomatis akan memicu lonjakan emosi dan memfokuskan perhatian mata manusia yang melihat ya. Dan menariknya selagi fenomena warna mencolok saat ini justru tetap ramai di pasaran, bahkan eksis ya pada panggung olahraga terbesar dunia, yaitu terlihat pada Piala Dunia 2026 ya. Jadi pendengar, memang kita kalau ngelihat warna-warna yang terang itu kan pasti kayak salah fokus gitu ya, atau salfok gitu ngelihatnya, ih warnanya terang banget, mencolok banget gitu ya. Mungkin kalau kita pakai warna-warna pastel, warna-warna monokrom gitu mungkin udah biasa ya, udah mungkin nggak ngelirik lagi gitu. Tapi ternyata sekarang warna-warna mencolok kembali tren, khususnya di sepatu olahraga. Apalagi kalau olahraga seperti sepak bola ini kan menggunakan kaki ya, pasti kita akan lebih banyak melihat ke arah kaki. Dan kalau sepatunya mencolok, ini juga bisa lebih terlihat gitu ya. Jadi kalau mungkin di pertandingan sepak bola jadi lebih kelihatan. Kemudian juga mungkin tendangannya ada yang gimana-gimana, ini lebih kelihatan gitu kalau sepatunya warna terang dibandingkan warnanya yang menyatu mungkin dengan rumput ya, atau warnanya yang monokrom gelap seperti hitam gitu ya pendengar. Dan informasi tadi pendengar saya kutip dari laman resmi kami di www.rri.co.id. Dan pendengar, ini berikutnya ada satu lagu yang mau diliputarkan untuk Anda. Ini lagu dari Gigi yang berjudul Menari.

0: Aduh, parah banget nih macetnya.
1: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
0: Gak.
2: Abang-abang ini mau ngapain?
1: Mau lewat lah.
2: Abang gak tahu ini trotoar.
0: Terus?
2: Ya gak boleh lah.
1: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
2: Abang-abang ini tahu gak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
3: Bener tuh, penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
2: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.
4: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
5: Waktunya kentongan.
6: Ketika terjadi banjir, beberapa hal yang harus dilakukan adalah hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena bencana. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Lalu, segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi instansi yang terkait dengan penanggulangan bencana seperti kantor kepala desa, lurah, ataupun camat.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih bersama saya Lili Lintang di Denpasar siang ini yang akan menemani Anda sampai nanti pukul 3 sore ya. Nah, pendengar, kalau udah jam 11 gini, ini udah jam-jam rawan ya. Biasanya udah pada lapar nih kalau jam-jam segini. Mungkin sekarang udah lagi pada masak di rumah ya untuk makan siang. Atau mungkin ada pendengar yang juga Sabtu-Sabtu gini masih tetap kerja ya, dan udah bawa bekal untuk makan siang di kantor ya. Tapi apapun mendengar aktivitas yang Anda jalani hari ini, semoga semuanya lancar, semuanya sehat dan juga bahagia ya. Karena malam ini malam minggu nih, biasanya udah pada punya janji gitu ya, udah pada punya jadwal untuk malam minggu bareng sama temen, atau mungkin ngedate sama pacar gitu ya, atau mau pergi sama keluarga juga boleh banget ya. Atau Anda adalah tim yang males keluar kalau di malam minggu ya, memilih untuk diam aja di rumah, rebahan, nonton film gitu ya, sambil selimutan, daripada harus keluar. Karena biasanya kalau malam minggu emang agak-agak macet sih ya, karena semuanya pada keluar pada malam mingguan. Alhasil di jalan jadi padat merayap, lampu merah jadi lama banget, ngantrinya panjang gitu ya. Kadang emang itu adalah hal kecil yang bikin kita jadi males untuk keluar di malam minggu ya, malah memilih untuk keluarnya di weekdays aja, gak usah weekend gitu, gak usah fomo-fomoan pengen pergi ke mall atau jalan-jalan kemana gitu ya. Tapi apapun pendengar, aktivitas yang ingin Anda lakukan, mau pergi jalan-jalan atau ada yang masih kerja, pokoknya semuanya semangat ya. Tapi jangan lupa untuk terus dengerin RRI Pro 1 dan Pasar ya, karena masih ada Lili yang menemani Anda sampai nanti pukul 3 sore. Dan ini akan Lili putarkan untuk Anda lagu supaya semuanya juga lebih semangat ya. Ini lagu dari Audi yang berjudul Kini Ku Bahagia.

nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ya, pendengar, satu lagu dari Gwen Stefani yang berjudul Make Me Like You sudah mengudara untuk Anda di siang hari ini. Dan pendengar, kalau siang-siang gini ya, kalau di Jalan Hayamuruk 70 sendiri ini cuacanya lumayan panas ya. Tapi nggak terlalu panas sih untuk udaranya, karena memang saat ini cuaca di Bali sendiri cukup dingin ya. Jadi kalaupun siang hari mataharinya tetap terik, tetap panas gitu ya, nggak mendung, tapi untuk udara atau anginnya ini nggak terlalu panas kayak biasanya ya. Ini menjadi salah satu hal yang cukup membahagiakan untuk kita ya, para warga Bali ini. Karena kalau terlalu panas itu bikin gak kuat ya kalau pergi, apalagi siang-siang di lampu merah. Aduh, panasnya itu bikin kerasnya kayak mau pingsan gitu ya. Tapi pendengar, kalau itu tadi kabar bahagia untuk kita sebagai warga Bali yang merasakan udara akhir-akhir ini memang cukup dingin ya. Tapi ini ada hal yang dirasakan oleh negara Eropa ya, karena di negeri Eropa sendiri ini saat ini sedang dilanda gelombang panas ekstrim dengan suhu yang melonjak antara 35 derajat Celcius hingga 43,8 derajat Celcius ya. Dan rekor suhu tertinggi saat ini terukur di Perancis hingga mencapai 43,8 derajat Celcius, Spanyol hingga 42,7 derajat Celcius, dan Jerman ini menyentuh 41,7 derajat Celcius. Wow, luar biasa ya. Ini sangat panas ya pendengar ya, karena bahkan di Indonesia sendiri sepanas-panasnya tidak pernah sampai menyentuh angka di atas 33 derajat lah ya. Biasanya kita di 30 derajat tuh udah panas banget ya. Tapi kali ini di Eropa panasnya ini mencapai sampai 43,8 derajat Celcius. Ini sudah sangat panas sekali ya. Dan cepat viral juga di sosial media bahwa gelombang panas ini bahkan sampai memakan korban ya, saking panasnya. Apalagi kalau di Eropa ini kan biasanya mereka identik dengan musim dingin. Jadi biasanya di tiap ruangan atau di rumah-rumah ini jarang sekali ada yang namanya AC ya. Justru adanya penghangat gitu, karena mereka biasanya udaranya sangat dingin, jadi membutuhkan penghangat. Bahkan sampai banyak sekali warga di sana yang akhirnya membeli kipas angin gitu ya. Mungkin tidak sangka gitu ya kalau saat ini gelombang panasnya mencapai di angka 40 derajat Celcius. Dan pendengar, gelombang panas ini bukan semata-mata hanya soal udara aja, tapi ini juga ternyata berdampak pada perekonomian ya, perekonomian di Eropa. Karena gelombang panas ekstrim ini diperkirakan akan mengancam pertumbuhan ekonomi Eropa ya, karena perubahan iklim ini dipandang sebagai risiko dari makroekonomi struktural yang menekan aktivitas ekonomi dan berpotensi akan menghambat pertumbuhan di kawasan Eropa. Lalu kira-kira bagaimana pendengar, gelombang panas ini bisa mengancam pertumbuhan ekonomi Eropa? Nanti akan Lili sampaikan lagi, tapi setelah lagu yang satu ini mau lewat dulu untuk Anda ya. Ini lagu dari Coldplay yang berjudul Hymn for the Weekend.

0: makna kata Blanjong? Prasasti Blanjong atau Sila Prasasti merupakan prasasti berwujud tiang batu berbahan batu padas dengan tinggi 177 cm dan diameter 62 cm. Prasasti ini memuat tulisan beraksara Pranagari, bahasa Bali kuno, bahasa Bali Kundakawi, dan bahasa Sansekerta. Kata Blanjong berasal dari dua suku kata. Kata blah berarti belah atau hancur, dan kata jung berarti kapal. Sehingga, Blanjong berarti kapal yang hancur terdampar di dekat Sawang, atau orang menyebutnya daerah Semawang. Saat ini prasasti Blanjong berada di Pura Blanjong, Desa Sanurkau, Kota Denpasar. Peninggalan bersejarah ini menuliskan catatan tanda kemenangan yang dikeluarkan tahun 835 Saka atau 911 Masehi oleh Raja Sri Kesari Warmadewa atas musuh-musuh di daerah Gurun atau Nusa Penida dan Swal atau sebutan untuk Pantai Ketewel.
1: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
2: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
1: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
2: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
1: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
2: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
1: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
2: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

Ya, mendengar satu lagu dari Wijaya yang berjudul Terakhir Kali. Wah, kalau lagu ini memang agak sedikit galau ya, karena lagu ini menceritakan tentang fase penerimaan dan keikhlasan dalam melepaskan seseorang yang dicintai. Bisa dibilang untuk terakhir kali ya. Dan kalau di sini juga menyampaikan kalau semua kisah cinta itu sebenarnya berakhir bahagia ya, tidak semuanya berakhir bahagia, dan terkadang memang harus merelakan perpisahan sebagai jalan yang terbaik ya. Semoga siang-siang gini gak pada ikutan galau ya pendengar ya. Nah pendengar, tadi kalau sudah Lili sampaikan bahwa saat ini memang Eropa sedang dilanda oleh gelombang panas ekstrim ya, dan mana ini ternyata diperkirakan akan mengancam pertumbuhan ekonomi Eropa. Dan gelombang panas ekstrim ini ternyata memang memberikan tekanan besar terhadap aktivitas ekonomi di berbagai negara ya. Jerman sendiri sebagai ekonomi terbesar di kawasan juga diperkirakan menjadi salah satu negara yang akan mengalami dampak paling besar akibat kondisi tersebut. Dan kondisi ini tidak lagi dipandang sebagai fenomena sementara ya, tapi sebagai risiko makroekonomi struktural yang berpotensi akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Dan untuk rekor panasnya sendiri pada Juni tahun ini melanda Prancis, Inggris, Swiss, dan juga Jerman. Dan kalau di Prancis pendengar, ternyata kondisi ini membangkitkan kembali ingatan akan gelombang panas musim panas kemarin di tahun 2003 yang diperkirakan ini menyebabkan sekitar 70.000 kematian. Ya, dan dampak panas ekstrim ini juga dirasakan oleh sektor layanan publik, di mana sejumlah rumah sakit ini mengalami gangguan kerusakan sistem pendingin dan infrastruktur teknologi informasi. Sementara itu untuk negara Prancis, ini menghentikan sementara operasional 2 reaktor nuklir karena kekurangan air pendingin. Dan gelombang panas ini telah berkembang juga menjadi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Eropa. Dan dari Kepala Riset Makro dan Kepala Ekonomi ING untuk Jerman ini mengatakan bahwa dampak dari gelombang panas ini mulai menyerupai gangguan besar yang terjadi selama pandemi COVID-19. Karena menurutnya jalanan sepi, kemudian penutupan sekolah, gangguan layanan kereta api, hingga terhentinya operasional reaktor nuklir yang menjadi bukti dampak dari gelombang panas. Dan kondisi ini juga menunjukkan bahwa suhu udara kini menjadi indikator penting bagi prospek pertumbuhan ekonomi Eropa. Dan risiko panas ekstrim ini juga identik ya dengan negara-negara Eropa Selatan yang kini juga mulai mengancam Jerman. Dan ia juga memperkirakan bahwa Jerman ini akan menjadi negara dengan kerugian ekonomi akibat panas terbesar ketiga di Eropa pada 2030. Dan hal tersebutlah yang karena infrastruktur, perumahan, serta sektor padat karya seperti konstruksi dan logistik ini belum siap dalam menghadapi iklim yang semakin panas ya. Dan di wilayah yang paling terdampak sendiri, kerugian ekonomi ini bahkan diperkirakan melampaui 1% dari output. Dan kerugian ekonomi ini diperkirakan bisa semakin besar jika memperhitungkan biaya pendinginan dan meningkatnya pengeluaran layanan kesehatan. Jadi dampak dari kekeringan ini pendengar, ini sangat berdampak terhadap sektor pertanian, transportasi, jalur perairan, serta kebutuhan perbaikan infrastruktur juga turut memperbesar beban ekonomi ya. Jadi memang sangat berdampak sekali terhadap ekonomi, dan bahkan para ekonom ini juga memperingatkan bahwa dampak inflasi terbesar ini akan dirasakan pada sektor pangan karena kekeringan juga mengurangi hasil panen ya. Jadi gelombang panas ini bukan semata-mata hal yang biasa pendengar, tapi gelombang panas ini ternyata sangat mempengaruhi aktivitas, mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Eropa juga ya, karena mereka selama ini terbiasa dengan udara yang dingin gitu, dan sekarang ketika gelombang panas ini ekstrim hadir gitu ya, ini sangat mempengaruhi berbagai layanan publik, kemudian mempengaruhi berbagai moda seperti transportasi, jalur perairan, kemudian juga bisa berdampak pada hasil pangan ya, karena kekeringan yang terjadi ini bisa mengurangi hasil panen. Kalau ini berlangsung lama, ini pastinya sangat berdampak sekali pada kerugian ekonomi yang besar ya pendengar ya. Tapi semoga kita berharap gelombang panas ekstrim ini bisa segera berakhir ya, agar tidak semakin mengganggu pertumbuhan ekonomi di sana, dan kita harapkan juga tidak ada banyak korban jiwa ya, karena di tahun 2003 sendiri ini pernah membuat banyak korban jiwa sampai 70.000 kematian. Semoga ini tidak terjadi di tahun ini

gitu ya. Semoga semuanya segera berakhir, gelombang panas ini kembali normal kembali, dan kita sebagai warga Indonesia memang harus sangat bersyukur ya, karena walaupun di Indonesia sendiri memang lebih sering panas gitu ya, tapi panasnya tidak sampai ekstrim sekali, dan apalagi sekarang di Bali juga udaranya lagi dingin, kita harus banyak-banyak bersyukur ya pendengar ya, karena kita masih stabil, masih ada hasil pangan, semua moda transportasi masih lancar gitu ya, dan kita doakan yang terbaik untuk Eropa ya, supaya gelombang panas ekstrim ini cepat berlalu dan masyarakat di sana juga bisa melewati ini dengan baik ya. Dan mendengar informasi tadi, ini Lili kutip dari laman resmi kami di www.rri.co.id. Jadi bagi Anda yang ingin menyimak lebih lanjut atau membaca lebih dalam lagi, Anda bisa langsung cek di laman resmi kami di www.rri.co.id ya pendengar ya. Dan pendengar, nanti Lili masih akan bagikan kepada Anda beragam informasi penting dan juga menarik ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dengan satu buah lagu dari Teza Sumendra dan Yunika yang berjudul Melukis Mimpi.

0: Pembicara pertempuran Surabaya tak bisa lepas dari nama Bung Tomo. Ia mendirikan radio pemberontakan Radio Rebellion yang mempromosikan persatuan dan semangat juang di kalangan pemuda. Dalam pertempuran Surabaya, Bung Tomo terus menggelorakan semangat rakyat untuk menentang penjajah.
1: Bahwa rakyat Indonesia di Surabaya.
0: Setiap kali berpidato, ia selalu menggunakan kata-kata yang emosional dan kuat yang berhasil mendorong warga sipil dan tentara untuk bertindak. Kata-katanya yang terkenal, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Semboyan kita tetap, merdeka atau mati. Demikian pidato Bung Tomo membakar semangat rakyat Surabaya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka!
2: Indonesia, are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
3: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

Banyak studi mengungkapkan tentang bahaya kesehatan tidur dengan ponsel atau gadget. Sebuah penelitian terbaru menunjukkan tidur dekat ponsel yang sedang di-charge bisa mengakibatkan kegemukan. Tubuh kita sejatinya membutuhkan ruangan yang gelap ketika sedang tidur. Ruang gelap ini mampu membuat hormon melatonin atau yang dikenal dengan hormon tidur bisa bekerja dengan optimal sehingga kualitas tidur menjadi lebih baik. Sebuah penelitian dari Amerika Serikat bahkan menunjukkan penggunaan komputer atau smartphone pada malam hari bisa menyebabkan kenaikan berat badan karena meningkatkan rasa lapar meskipun kita sudah makan. Keberadaan cahaya yang berasal dari ponsel atau alat elektronik bisa mengganggu produksi hormon tidur. Padahal kualitas tidur lebih baik membantu tubuh mengubah asupan makanan dan minuman menjadi energi. Jika kadar hormon tidur terganggu dan menurun, maka pengolahan makanan dalam tubuh pun ikut terganggu. Di sisi lain, seorang peneliti dari University School of Psychological Sciences, Dr. Simon Kyle, mengatakan cahaya biru atau cahaya lain yang terpancar saat mengisi ulang baterai ponsel juga bisa mengganggu metabolisme tubuh. Karenanya, ia menyarankan untuk selalu mematikan sumber cahaya saat tidur dan menghindari pemakaian gadget atau alat elektronik sebelum tidur.

0: Kenapa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

gitu-gitu berarti aku kirlan pasir. Ukir pinaka wetu ning karep pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran,

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda beragam berita olahraga dalam dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta berikut ini.
1: Kami memperlihatkan komitmen tinggi dalam pertandingan ini. Tidak semua tim dapat mencetak 2 gol ke gawang Argentina dan memaksa mereka bermain hingga 120 menit. Ini menunjukkan kualitas dan karakter tim kami yang saya rasa merupakan sisi baik dari pertandingan ini.
2: Boa parte do jogo.

0: Tampilan kiper veteran Tanjung Verde, Fozinha, menuai pujian dari banyak pihak. Sepanjang pertandingan melawan Argentina pada Sabtu pagi, kiper berusia 40 tahun itu melakukan 10 penyelamatan krusial. Pengamat sepak bola Agung Dwi Aryo Wibowo menilai penampilan Fozinha layak diapresiasi dan bahkan dinobatkan sebagai man of the match.
1: Ya, saya setuju sebenarnya Fozinha yang melakukan 10 penyelamatan krusial dari striker-striker dan juga pemain tengah dari Argentina harus mendapatkan apresiasi gitu ya. Bisa dibilang seandainya pertandingan ini dimenangkan oleh Tanjung Verde dan pencetak golnya berbeda-beda, maka Fozinha akan jadi MVP atau pemain man of the match dari pertandingan hari ini gitu ya.
0: Berstatus sebagai pemain tertua yang debut di Piala Dunia, kiper bernama asli Josimar Dias ini tampil seperti tembok kokoh. Fozinha mencatatkan total 18 penyelamatan krusial sepanjang turnamen. Namanya juga makin viral setelah membuat bintang dunia Lionel Messi frustasi di babak 3-2 besar. Aksi heroik ini membuat pengikut Instagramnya meroket tajam dari 50 ribu menjadi 18 juta.

0: Masih dari ajang Piala Dunia, kekalahan tragis Australia lewat adu penalti dari Mesir pada Sabtu dini hari tidak hanya menghentikan langkah Australia, tetapi juga memastikan tidak ada lagi satupun wakil Asia yang tersisa di Piala Dunia 2026. Kegagalan total wakil Asia di panggung dunia kali ini tentu menyisakan banyak evaluasi besar. Untuk mengulas lebih dalam mengenai rontoknya kekuatan sepak bola Asia di turnamen tahun ini, berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama dengan pemelatih sepak bola Ari Depe.
1: Pendengar, Mesir berhasil mengalahkan Australia lewat adu penalti dengan skor 4-2 setelah bermain imbang 1-1 hingga babak perpanjangan waktu atau extra time berakhir di laga 32 besar Piala Dunia 2026 di Dallas Stadium Amerika Serikat pada Sabtu dini hari tadi. Kekalahan Australia dari Mesir ini sekaligus juga menegaskan bahwa wakil Asia saat ini sudah tersingkir semua dari Piala Dunia 2026. Bagaimana evaluasinya? Kami akan perbincangkan bersama dengan pemerhati sepak bola Ari Depe. Baik, Bung Ari, Australia kalah dari Mesir yang menandakan bahwa wakil Asia sudah habis di Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut Anda, Bung Ari?
2: Iya, dengan tersingkirnya Australia berarti wakil Asia memang sudah habis ya. Tapi saya melihat perjuangan Australia tadi menghadapi Mesir sudah maksimal gitu. Tertinggal cepat di pertandingan, tapi kemudian akhirnya mampu menyamakan kedudukan hingga memaksakan pertandingan itu sendiri sampai perpanjangan waktu hingga adu penalti. Namun ya sayang ya, adu penalti itu adalah persoalan mental, keberuntungan dan kemampuan tim analis menyajikan data-data penendang maupun penjaga gawang gitu. Nah, disitulah saya kira Australia harus mengakui keunggulan Mesir. Kalau dari sisi statistik pertandingan, saya melihat data-data yang ada setelah pertandingan itu memperlihatkan kedua tim memang berimbang.
1: Sebelumnya, wakil Asia yang lain, Jepang, ini juga tersingkir di babak 32 besar. Bagaimana menurut Anda kekuatan Asia di fase gugur kali ini?
2: Australia dan Jepang sebagai dua wakil Asia yang lolos ke fase gugur ini menurut saya sudah berusaha maksimal untuk bersaing di 32 besar gitu. Jepang bahkan sempat unggul lebih dahulu atas Brasil meski di babak kedua akhirnya menyerah karena tadi skuad dari Brasil dan faktor pelatih sekali Carlo Ancelotti itu sendiri gitu. Nah, Australia pun juga tidak bisa dikatakan tersingkir dengan mudah karena juga sudah berjuang sampai adu penalti. Jadi kalau ditanya bagaimana kekuatan Jepang dan Australia di fase gugur 32 besar ini, menurut saya sudah mampu bersaing. Hanya saja memang faktor tradisi kuat dari Brasil dan keberuntungan Mesir yang membuat Jepang dan Australia harus tersingkir, sekaligus menghabiskan wakil Asia di 32 besar ini.
1: Sebelumnya ada 7 negara Asia lainnya yang malah tidak lolos ya dari fase grup. Bagaimana Anda melihat perjalanan tim Asia di Piala Dunia kali ini secara keseluruhan?
2: Ini yang menarik ya, ternyata wakil Asia tidak mampu berbicara banyak ketika Piala Dunia diselenggarakan di benua Amerika gitu. Terakhir di Piala Dunia 2014 Brasil, tidak satupun wakil Asia mampu lolos ke babak gugur malahan. Sekarang di Amerika Serikat juga hanya 2 dari 9 tim Asia di putaran final, dan dua-duanya yang lolos, Jepang dan Australia pun sudah tersingkir di 32 besar gitu. Nah, ini barangkali memang ada faktor adaptasi dengan atmosfer pertandingan Piala Dunia di benua Amerika yang saya kira masih kurang gitu. Tetapi faktor teknis soal gap kualitas antara tim Asia dengan negara-negara di benua lainnya juga tidak bisa dikesampingkan. Ini adalah pekerjaan rumah buat AFC sebagai konfederasi sepak bola Asia untuk terus meningkatkan kualitas kompetisinya di setiap negara anggota, termasuk lebih detail lagi dalam mengurusi pembinaan pemain usia muda.
1: Dengan habisnya wakil Asia di Piala Dunia 2026 di babak 32 besar ini, seperti apa Anda menilai kemampuan tim dari Asia ini untuk bersaing di tingkat dunia, Bung Ari?
2: Iya, seperti saya sampaikan tadi bahwa ini adalah pekerjaan rumah yang berat ya buat AFC. Berkaca dari hasil-hasil di Piala Dunia 2026, saya kira AFC perlu bekerja sama lebih kuat lagi dengan konfederasi lain untuk memperbanyak kesempatan timnas-timnas di Asia bertanding dengan negara negara dari Eropa dan Amerika Latin. Karena sesungguhnya kekuatan dan tradisi kuat sepak bola itu memang ada di sana. Karena tentu kita tidak ingin juga di Piala Dunia 2030 nanti ya, saat perayaan 100 tahun Piala Dunia, tim Asia malah tidak bisa berbicara sama sekali. Dalam arti ya hanya sampai fase grup. Ini yang harus menjadi perhatian di buat AFC.
1: Melihat hasil kali ini, apa yang harus dikejar oleh tim dari Asia agar di Piala Dunia 2030 ya, di Piala Dunia berikutnya ini bisa berbicara lebih banyak?
2: Sebetulnya di Asia sendiri juga masih ada ketimpangan dari sisi kualitas gitu atau kekuatan ya. Misalnya antara tim Asia Tengah, Asia Barat, Asia Timur, Asia Tenggara. Bahkan misalnya Indonesia yang pernah dibantai Jepang 6-0 di kualifikasi kemarin, ternyata Jepang juga tidak mampu bertahan lama di Piala Dunia 2026 kali ini. Nah, ketimpangan kemampuan di antara negara-negara Asia itu sendiri yang harus lebih dulu diselesaikan menurut saya. Masih ada waktu 4 tahun lah untuk negara-negara Asia menata kekuatan lagi, meningkatkan kemampuan bersaing dengan negara-negara Eropa dan Amerika Selatan, termasuk Afrika ya, yang di Piala Dunia 2026 kali ini kelihatan sangat begitu superior gitu untuk lolos ke fase grup dan ke knockout gitu. Ya, mudah-mudahan waktu 4 tahun ini cukup ya buat negara-negara Asia untuk menata kemampuannya lagi.
1: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang, salam olahraga.

Tim Nasional Kolombia dipastikan mengunci tiket babak 16 besar setelah menundukkan Ghana dengan skor tipis 1-0 di Stadion Kansas City. Pada pertandingan yang baru saja berakhir siang ini, gol tunggal penentu kemenangan skuad Los Cafeteros dicetak oleh gelandang John Arias pada menit ke-14 babak pertama, memanfaatkan umpan matang Luis Suarez. Meski mendominasi 62% penguasaan bola dan melepaskan 20 tembakan, Kolombia gagal menambah keunggulan akibat aksi gemilang kiper Ghana, Lawrence Atiziki, yang melakukan 7 penyelamatan krusial. Dengan hasil ini, Ghana harus angkat koper, sementara Kolombia resmi melaju ke fase gugur berikutnya untuk menantang Swiss di Vancouver.

0: Kita beralih ke ajang balap Formula One di mana Lewis Hamilton mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Lili Naldea melaporkan selengkapnya.
1: But he has been mighty around this racetrack, and he does so again, and takes provisional sprint pole.
2: Pembalap Ferrari Lewis Hamilton merebut posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris 2026. Tampil di sirkuit Silverstone tadi malam, Hamilton menjadi yang tercepat dengan keunggulan 0,011 detik atas Kimi Antonelli di tempat kedua. Pembalap asal Inggris itu mengaku hasil ini terasa istimewa karena diraih di hadapan pendukungnya sendiri. Usai sesi kualifikasi, Hamilton mengaku senang dengan performa mobilnya kali ini.
3: I am so happy. So happy.
4: Saya sangat bahagia, sangat-sangat bahagia. Sejujurnya, karena kalian juga mendengarkan saat konferensi pers, semua orang mengatakan karakter lintasan tidak akan sama. Itulah yang kami semua pikirkan. Namun, ternyata lintasannya tetap luar biasa dan tetap terasa sangat menyenangkan. Kemarin, mereka sempat membuat saya khawatir. Mereka bilang kami akan tertinggal 6/10 detik di lintasan lurus dari para rival. Padahal, di balapan sebelumnya kami tertinggal 4/10 detik di lintasan lurus. Lalu hari ini tiba-tiba kami bisa berada di level yang sama. Saya sampai bertanya, apakah ini benar? Apakah mereka akan tampil lebih cepat saat kualifikasi? Ternyata kami benar-benar mampu bersaing dengan mereka.
5: And I was like, is this real? Are they going to turn up in quali? And we were right there competing with them.
2: Sementara itu, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengakui Ferrari menunjukkan peningkatan performa yang luar biasa menjelang akhir pekan balapan di Silverstone. Meski hanya terpaut 0,011 detik dari Hamilton, pemuncak klasemen sementara itu tetap optimistis bisa memberikan perlawanan pada balapan sprint yang digelar sore ini. Antonelli mengaku sempat merasa tidak nyaman pada awal sesi kualifikasi, namun timnya berhasil memperbaiki keseimbangan mobil yang membantunya meningkatkan kecepatan dengan drastis.
5: Yeah, I mean it was so close and
4: selisih benar-benar sangat tipis dan itu sangat disayangkan. Sejujurnya pada SQ1 saya merasa kurang nyaman dan tidak terlalu menyatu dengan mobil. Namun setelah kami melakukan sedikit penyesuaian pada keseimbangan mobil, performa di SQ2 terasa jauh lebih baik dan kami kembali kompetitif. Di SQ3 masih ada sedikit waktu yang terbuang, tetapi putaran saya sudah cukup bagus. Sayangnya saya kalah dengan selisih yang sangat tipis dari Lewis. Tetapi tentu saya mengucapkan selamat kepadanya. Sekarang kami akan fokus menghadapi balapan besok.
5: On our side, we'll focus on to tomorrow now.
2: Balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris dijadwalkan berlangsung di sirkuit Silverstone sore ini pukul 18:00 waktu Indonesia Barat. Hamilton akan memulai balapan dari posisi terdepan, sementara Antonelli berusaha memanfaatkan start di posisi kedua untuk menjaga persaingan perebutan gelar musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak ketiga Wimbledon telah tuntas. Coco Gauff dan Jannik Sinner dipastikan melangkah ke babak berikutnya. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Babak ketiga turnamen tenis Wimbledon telah selesai. Dari sektor tunggal putri, unggulan ketujuh Coco Gauff mencapai babak keempat dan menyamai penampilan terbaiknya di Wimbledon dengan kemenangan 6-3, 6-7, 6-2 atas rekannya dari Amerika Serikat, Claire Liu, pada hari Jumat malam kemarin. Coco berhasil melewati set pembuka dengan sedikit keributan dan berada di jalur untuk meraih kemenangan rutin ketika petenis peringkat 146 dunia. Liu bangkit dan menyelamatkan 3 match point di set kedua sebelum memaksa tie break saat bayang-bayang malam menyelimuti lapangan satu. Pendekatan pasif Gauff pada tie break memungkinkan Liu untuk mengambil kendali dan menyamakan kedudukan. Tetapi Coco dengan cepat mendapatkan kembali ritme permainannya pada set penentuan dan mematahkan servis pada game pembuka dengan memaksakan kesalahan dengan pukulan backhand yang dalam. Selesai permainan, Coco mengatakan bahwa Liu mampu menangkap servis yang diberikannya dengan baik.
2: I mean, it wasn't like too much wrong. I mean, she played a good.
3: Maksudku dia bermain bagus saat menerima servis pada skor 5-3. Aku memukul bola keras ke arah tubuhnya dan dia menangkap bola-bola itu dengan cukup baik. Lalu pada game 5-4, kurasa aku terlalu pasif saat menghadapi match point. Maksudku, aku menciptakan peluang untuk mendapatkan poin penentu itu. Kurasa aku punya sekitar 3 atau 4 peluang, tapi intinya aku sudah melakukan hal yang benar untuk mencapai posisi itu. Dan begitu aku berada di posisi itu, aku hanya perlu memanfaatkannya.
1: Selanjutnya, Coco akan berhadapan dengan unggulan ke-11 asal Swiss, Belinda Bencic di babak keempat Wimbledon sore esok waktu Indonesia Barat. Beralih ke sektor tunggal putra, upaya Jannik Sinner mempertahankan gelar Wimbledonnya semakin menguat ketika petenis peringkat satu dunia itu mengalahkan petenis Amerika Serikat Jensen Brooksby dengan skor 6-4, 6-3, 6-4 untuk melaju ke babak keempat. Petenis berusia 24 tahun itu langsung tancap gas tanpa terlalu peduli dengan pertandingan yang melelahkan. Ia merebut break untuk memimpin 4-3 setelah forehand Brooksby melebar lalu melahap set pembuka hanya dalam 37 menit. Brooksby yang menduduki peringkat 81 dunia berusaha memvariasikan permainannya dan lebih sering menarik Sinner ke net pada set berikutnya. Namun upayanya tidak membuahkan hasil karena juara Grand Slam 4 kali itu membalasnya dengan pergerakan yang luar biasa dan dengan cepat menggandakan keunggulannya dalam pertandingan tersebut. Selesai permainan, Sinner menyebut bahwa permainannya hari ini jauh lebih baik dibandingkan 2 game sebelumnya.
4: Felt better today, which is was my main goal and
1: hari ini aku merasa lebih baik dan itulah tujuan utamaku, terutama caraku mengakhiri pertandingan tadi. Di game terakhir, permainan aku sedikit lebih baik. Jadi semoga ini memberi aku kepercayaan diri untuk memulai pertandingan berikutnya dengan semangat positif. Namun bagaimanapun juga, aku berusaha untuk tetap bergerak lebih baik. Pukulan balik aku hari ini sedikit lebih baik. Secara keseluruhan, ini merupakan langkah kecil ke arah yang lebih baik. Aku masih perlu meningkatkan performa, jadi semoga aku bisa melakukannya di pertandingan berikutnya. Selanjutnya, Sinner akan berhadapan dengan petenis kualifikasi asal Jepang Shintaro Mochizuki di babak 16 besar sore esok waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Tim Nasional Indonesia siapkan laga terbaik menjelang Piala AFF 2026. Berikut informasinya Harisma Rizky.
1: Kalau yang lain menganggap turnamen ini adalah turnamen kecil, kalau saya menganggap ini adalah sangat-sangat bergensi.
2: Asian Championship 2026 menjadi panggung pembuktian bagi Timnas Indonesia. Di bawah arahan pelatih John Herrmann, skuad Garuda menargetkan gelar juara pertama dalam sejarah turnamen ini setelah 6 kali finish sebagai runner-up. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Turnamen akan digelar mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji menegaskan bahwa Piala AFF bukanlah turnamen ecek-ecek.
1: Berbaliknya begini, saya menganggap bahwa event AFF ini adalah boleh dikatakan piala bergengsi lah. Piala bergengsi di Asia Tenggara. Ini event yang sangat bergengsi di Asia Tenggara. Jadi mungkin kalau yang lain menilai bahwa ini tidak ada nilai, bagi saya itu sangat tinggi nilainya. Kenapa? Buktinya sampai sekarang kita belum pernah juara kok. Itu kan bukti bahwa ini bukan, kalau orang mengatakan ini apa tadi, ecek-ecek apa ciki dan sebagainya. Kalau saya sebenarnya tidak demikian. Kalau yang lain menganggap turnamen ini adalah turnamen kecil, kalau saya menganggap ini adalah sangat-sangat bergengsi untuk kawasan Asia Tenggara. Maka kita harus fight, persiapkan itu dengan sebaik-baiknya, dan kita bisa lancar untuk bisa menjalankan itu.
2: Di sisi lain, kiper Timnas Indonesia Cahya Supriyadi mengingatkan skuad Garuda untuk mewaspadai permainan Vietnam. Menurutnya, tim asuhan Kim Sang-sik itu dikenal tampil ngotot dan siap menghalalkan segala cara demi kemenangan.
3: Mungkin tahun ini waktunya balas dendam buat Vietnam. Kita kerja keras karena tahu Vietnam bisa menghalalkan segala macam cara agar dia bisa menang. Pada intinya, kita harus bisa lebih kerja keras dibandingkan Vietnam. Kalau Vietnam bisa seperti itu, kita bisa lebih.
2: Pernyataan Cahya ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa Timnas membawa misi revanse. Ia pernah merasakan pahitnya kekalahan 0-1 dari Vietnam di Piala AFF 2024 yang menyebabkan Indonesia tersingkir. Kini, bermodalkan skuad yang lebih matang dan motivasi tinggi, Indonesia siap menuntaskan dendam dan mengakhiri penantian panjang akan gelar juara Piala AFF 2026. Dari Jakarta, Kris Waritsky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap

0: kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
1: Kilau Pancasila.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Pendengar masih di 105,2 MHz per 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi sudah kita simak bersama ya informasi seputar olahraga dalam dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Dan nanti Lili masih akan membagikan beragam informasi penting up to date untuk Anda semua ya pendengar, dan juga akan Lili putarkan lagu-lagu untuk menemani siang hari Anda di akhir pekan ini. Dan Anda bisa menyimak terus siaran kami melalui FM 105,2 MHz dan juga streaming melalui aplikasi RRI Digital ya.

pendengar ya. Semoga siang hari ini semua pendengar yang mendengarkan RRI Pro 1 Denpasar sudah pada makan ya. Udah pada makan siang, udah mungkin sekarang lagi ngopi gitu ya, atau lagi santai-santai rebahan leha-leha gitu ya. Karena kalau siang-siang gini panas-panas emang biasanya paling enak tuh selain makan ngopi gitu ya, sambil scroll sosial media. Dan jangan lupa untuk terus mendengarkan RRI Pro 1 Denpasar. Mendengar nanti Lili akan kembali lagi dengan informasi yang up to date untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu buah lagu, ini lagu dari The Fams featuring Omi yang berjudul I Found a Girl.

0: Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.
1: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Mumpung lagi pada santai, aku ngedus lo . Asyik, gak ketahuan.
2: Ngedus lagi bisa gak ya? Cobain.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
1: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
1: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?

Ya, mendengar kalau siang hari ini kira-kira menu makan siang Anda apa nih kali ini? Atau mungkin Anda ada yang di sini pecinta kimbap atau sushi? Ya, biasanya ini Gen Z ya. Gen Z ini biasanya suka sekali makan makanan Korea, makanan Jepang gitu ya. Tapi memang sebenarnya antara kimbap dan sushi ini sebenarnya mirip ya dari penampilannya. Tapi pendengar, ternyata ada perbedaan antara kimbap dan sushi. Biasanya sih kalau pendengar yang sudah sering makan keduanya pasti udah tahu nih kira-kira perbedaannya apa. Karena memang sebenarnya dari rasa juga agak sedikit berbeda walaupun tampilannya sama. Karena kimbap dan sushi ini dianggap sama, karena biasanya ini memang menggunakan nasi dan rumput laut sebagai bahan utama ya. Padahal sebenarnya kuliner keduanya ini memang berbeda ya, mulai dari rasa, isian, hingga cara penyajiannya. Kalau kimbap sendiri pendengar ini berasal dari Korea ya, kalau sushi sendiri ini berasal dari Jepang. Jadi memang sudah beda negara ya, bukan dari satu negara yang sama. Sebenarnya perbedaan yang paling menonjol pendengar di antara sushi dan kimbap ini terletak pada campuran nasinya. Jadi kalau sushi ini menggunakan campuran cuka beras sehingga memiliki rasa yang sedikit masam. Tapi kalau kimbap ini menggunakan minyak wijen dan sedikit garam sehingga menghasilkan rasa yang lebih gurih. Dan selain itu pendengar, kalau sushi ini identik dengan seafood-seafood mentah ya, seperti salmon atau tuna gitu ya. Tapi kalau kimbap sendiri ini umumnya berisi bahan-bahan matang seperti telur, crab stick, wortel, timun, sosis, hingga biasanya dicampurkan dengan daging ayam atau daging sapi atau tempura gitu. Dan memang kalau kimbap ini biasanya campurannya identik sekali dengan sayur-sayuran ya. Kalau sushi kan biasanya hanya dicampur oleh salmon atau tuna atau mungkin ebi tempura juga dan bahan-bahan lainnya yang tidak melulu soal sayur. Kalau perbedaan lainnya terlihat juga dari cara penyajiannya. Kalau sushi ini umumnya disajikan bersama wasabi, kecap asin, dan acar jahe. Ini nggak boleh ketinggalan gitu ya kalau makan sushi. Tapi kalau kimbap sendiri ini lebih sering disantap tanpa saus tambahan. Dan biasanya sausnya itu sudah dimasukkan dulu dan digulung bersama isiannya. Jadi makanya biasanya kalau rasa kimbap itu cukup sama ya. Jadi mau beli kimbap apapun tuh rasanya hampir-hampir sama gitu. Dan memang dominan, kalau menurut saya sendiri sih, dominan rasa sayur ya. Tapi kalau misalkan sushi ini tergantung juga dengan topping-toppingnya ya. Biasanya rasanya agak berbeda-beda karena isiannya pun juga biasanya lebih beragam. Ditambah lagi kalau sushi biasanya ada banyak tambahan saus ya, seperti saus mungkin ada mentaikonya atau mayonya gitu. Jadi memang agak berbeda sebenarnya walaupun bentuknya sama. Tapi kira-kira kalau pendengar sendiri lebih suka yang mana nih? Kimbap atau sushi? Karena dua-duanya sama-sama enak ya. Oke, tapi pendengar, walaupun berbeda, kedua makanan ini pasti punya penggemarnya masing-masing ya. Karena memang saat ini tren kuliner Asia, khususnya dari Korea Selatan dan Jepang, ini sudah merambah luas di Indonesia dan ini membuat masyarakat juga semakin tertarik untuk mencoba jenis kuliner yang beragam. Dan berdasarkan informasi tadi, perbedaan kimbap dan sushi ini Lili kutip dari laman resmi kami di www.rri.co.id. Dan pendengar, jangan khawatir, nanti Lili masih akan bagikan untuk Anda beragam informasi penting dan menarik lainnya. Nanti juga akan Lili bagikan ya informasi dan juga berita up to date ya, berita penting di dalam Warta Berita Lintas Dewata Siang. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang.
1: Jadi bagi saya untuk menjaga citra memang harus semua legal gitu ya. Jadi legal sehingga tanggung jawabnya kepada publik itu bisa kita jadikan promosi untuk menambah daya tarik pariwisata Bali.
2: Pemutakhiran data untuk memastikan berapa sih sebenarnya prevalensi stunting. Nah itu yang sebenarnya perlu ditekankan di setiap ini ya untuk
3: pemerintah. Selamat siang. Legalitas usaha jadi kunci menjaga citra pariwisata Bali. Penanganan stunting di Bali dioptimalkan melalui pemutakhiran data. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Siang, Sabtu 4 Juli 2026, bersama saya, Lili Lintang.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata siang ini, kami awali soal praktisi pariwisata menyebut legalitas usaha menjadi salah satu upaya menjaga citra pariwisata Bali melalui tata kelola usaha yang lebih tertib.
1: Nah, hotel, restoran, villa, itu money changer, warung-warung, semua itu kalau itu diminta izinnya ya.
5: Kepemilikan izin usaha menjadi bagian penting dalam penataan sektor pariwisata di Bali. Seluruh jenis usaha yang melayani wisatawan, mulai dari hotel, villa, restoran, hingga money changer diharapkan memiliki legalitas sesuai ketentuan yang berlaku. Praktisi pariwisata Bali, Inyoman Ruta Adi kepada RRI di Badung mengatakan, legalitas usaha merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Menurutnya, usaha yang memiliki izin juga dapat menjadi nilai tambah dalam mendukung promosi dan daya tarik pariwisata Bali.
1: Jadi bagi saya untuk menjaga citra memang harus semua legal gitu ya. Jadi legal sehingga tanggung jawabnya kepada publik itu bisa kita jadikan promosi untuk menambah daya tarik pariwisata Bali.
5: Rutani menambahkan pelaku usaha yang belum memiliki izin sebaiknya diberi kesempatan terlebih dahulu untuk mengurus legalitas usahanya. Dengan begitu pelaku usaha dapat memenuhi persyaratan sebelum dilakukan penertiban.
1: Ada dua alternatif. Yang pertama bisa pemutihan ya. Jadi yang belum punya izin saja beri izin sesuai dengan persyaratannya. Jadi tidak perlu bertele-tele persyaratannya sehingga mereka punya izin. Tetapi benar-benar pengelolaannya profesional. Yang kedua dilakukan penertiban tetapi ini juga menyangkut banyak aspek.
5: Praktisi pariwisata Bali mengingatkan agar penertiban dilakukan secara adil dan tidak tebang pilih. Sehingga penataan usaha pariwisata dapat berjalan tanpa mengabaikan keberlangsungan pelaku usaha.
3: Reporter RRI Denpasar Septiani Kinasi melaporkan. Sementara itu pendengar, Kementerian Pariwisata menertibkan ribuan akomodasi tidak berizin dan tidak bersertifikasi di Bali. Langkah ini untuk menciptakan persaingan usaha yang adil dan berkualitas.
6: Kita harus memberikan pelayanan yang betul-betul berkualitas. Ini saja banyak hotel yang belum melakukan sertifikasi pelayanan sesuai dengan standar.
7: Langkah tegas diambil Kementerian Pariwisata untuk menciptakan persaingan usaha yang adil dan berkualitas di sektor pariwisata Indonesia. Salah satunya dengan menertibkan akomodasi tidak berizin dan tidak bersertifikasi. Khusus untuk di Bali, ada ribuan akomodasi pariwisata yang menjadi target penertiban karena disinyalir belum memenuhi standar usaha dan tidak mengantongi sertifikasi. Langkah Kementerian Pariwisata tersebut mendapat dukungan dari sejumlah praktisi pariwisata Pulau Dewata yang menilai legalitas usaha menjadi kunci mewujudkan pariwisata sehat berkualitas. Pengurus Bidang Sertifikasi Usaha PHRI Provinsi Bali Ide Bagus Purwasideman saat dikonfirmasi RRI di Denpasar mengatakan, langkah tegas ini harusnya sudah dilakukan sejak lama. Ia menyebut penertiban akomodasi tak berizin melalui Bali Kerti Compliance dan program bimbingan perizinan via sistem OSS benar-benar diimplementasikan. Karena sejak 2013 belum ada sanksi tegas dari pemerintah terhadap usaha pariwisata yang tidak berizin maupun tidak bersertifikasi. Purwasideman menyebut kondisi itu sangat merugikan akomodasi pariwisata yang telah memenuhi standar usaha.
6: Regulasi di undang-undang, bahkan di peraturan menteri dan sebagainya, tegas kalau industri yang tidak melakukan sertifikasi itu ada sanksi dan sebagainya. Hotel-hotel yang punya standar itu merasa kok yang mereka yang lain dibiarkan ya, sehingga kalau terjadi komplain dan sebagainya ya jangan heran karena mereka tidak memenuhi standar. Gitu.
7: Purwasideman mengatakan akomodasi bodong layak ditertibkan karena keberadaannya merugikan pelaku usaha perhotelan resmi dan memicu persaingan yang tidak sehat, serta menciptakan fenomena opportunism yang membebani daya dukung lingkungan. Purwasideman berharap pelaku usaha memenuhi standar kelayakan dan sertifikasi untuk sistem kepariwisataan sehat dan berkualitas.
6: Pemerintah sudah menentukan bahwa setiap usaha industri pariwisata itu harus memenuhi standar usaha yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ini niat mereka untuk melakukan sertifikasi standar usaha itu tidak ada gitu.
7: Kementerian Pariwisata mencatat sekitar 2.612 unit akomodasi di Bali tidak memiliki izin atau tidak bersertifikasi. Pemerintah memberikan tenggang waktu bagi pemilik villa dan penginapan untuk mengurus legalitas usaha. Upaya pembinaan juga terus dilakukan. Jika membandel, usaha yang belum memenuhi izin terancam ditertibkan atau dihapus dari platform agen perjalanan daring. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi lain. Ombudsman Provinsi Bali membuka posko pengaduan selama pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Masyarakat yang menemukan dugaan pelanggaran dalam proses penerimaan siswa diminta tidak ragu untuk melaporkannya.
8: Hari ini sudah dilimpahkan ke bagian pemeriksaan dan sudah dilakukan klarifikasi kepada terlapor.
9: Ombudsman Provinsi Bali membuka posko pengaduan selama pelaksanaan sistem penerimaan murid baru berlangsung. Posko ini menjadi wadah bagi masyarakat yang menemukan dugaan pelanggaran dalam proses penerimaan peserta didik. Asisten pemeriksaan laporan Ombudsman Provinsi Bali, Evawati Situmorang mengatakan, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan apabila menemukan pelaksanaan SPMB yang tidak sesuai dengan ketentuan. Penanganan laporan akan mengacu pada petunjuk teknis yang berlaku.
8: Kalau kami dari Ombudsman itu, kami membuka posko pengaduan, ya, Pak. Posko tersebut dibuka selama proses SPMB berlangsung. Jadi masyarakat yang sekiranya mengalami permasalahan terkait pelaksanaan ataupun proses SPMB ini bisa menyampaikan pengaduan ke kami. Yang pada intinya tetap dengan mengikuti ketentuan dan prosedur yang berlaku.
9: Ombudsman RI Provinsi Bali telah menerima satu laporan terkait pelaksanaan SPMB di Bali. Laporan tersebut saat ini masih dalam proses verifikasi, termasuk melengkapi identitas pelapor dan dokumen pendukung sebelum dilanjutkan ke tahap pemeriksaan.
8: Kebetulan itu kami ada masuk satu per kemarin. Jadi tanggal itu masuk, namun kan masih dalam proses verifikasi gitu. Jadi ada memerlukan identitas, bukti dukung, itu kan dari semuanya dari pelapor ya. Pelapor harus melampirkan dokumen-dokumen yang tadi. Kemudian per hari ini sudah dilimpahkan ke bagian pemeriksaan dan sudah dilakukan klarifikasi kepada terlapor. Namun kami masih menunggu tanggapan dari dinas.
9: Evawati menegaskan kepatuhan seluruh pihak terhadap juknis menjadi kunci penyelenggaraan SPMB yang transparan dan sesuai aturan. Ombudsman berharap proses penerimaan murid baru di Bali dapat berjalan lancar serta bebas dari praktik yang merugikan masyarakat. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
3: Pendengar, upaya percepatan penanganan stunting di Bali terus dilakukan. Namun pemutakhiran data masih menjadi perhatian agar penanganannya lebih tepat sasaran.
2: Utamanya sih sebenarnya adalah untuk pemutakhiran data, untuk memastikan berapa sih sebenarnya prevalensi stunting.
5: Penanganan stunting di Bali hingga saat ini masih mengacu pada berbagai program nasional yang menyasar remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita. Meski berbagai upaya telah dilakukan, tantangan dalam penanganan stunting masih dihadapi, terutama dalam memastikan data yang digunakan benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan. Ahli gizi sekaligus akademisi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Dr. Ketut Sutiari mengatakan data survei status gizi Indonesia atau SSGI tahun 2024 masih menjadi acuan untuk melihat kondisi stunting di Bali. Berdasarkan data tersebut, prevalensi stunting di Bali tercatat sebesar 8,7% atau meningkat dibandingkan tahun 2023 yang berada di angka 7,2%.
2: SSGI ya, itu terakhir kan datanya 2024 untuk Bali justru ada peningkatan di tahun 2023 ke 2024, 1,5% meningkatnya. dari 7,2 menjadi 8,7. Nah, untuk yang di 2025 belum ada update-nya.
5: Menurut Dr. Niketut Sutiari, setiap daerah memiliki tantangan yang berbeda dalam upaya menurunkan angka stunting sehingga penanganannya tidak bisa disamaratakan. Selain menjalankan program intervensi gizi, pembaruan data dari posyandu dan fasilitas kesehatan juga menjadi hal penting agar kebijakan yang diambil sesuai dengan kondisi di masyarakat.
2: Dan utamanya sih sebenarnya adalah untuk pemutakhiran data, untuk memastikan berapa sih sebenarnya prevalensi stunting. Nah, itu yang sebenarnya perlu ditekankan di setiap ini ya, untuk melihat datanya supaya data yang dihasilkan memang mencerminkan, mengestimasi kondisi kita yang benarnya.
5: Dr. Niketut Sutiari menambahkan, peran posyandu sebagai garda terdepan dalam memantau pertumbuhan anak juga perlu terus diperkuat agar kondisi gizi anak dapat terdeteksi sejak dini. Dengan deteksi dini dan data yang akurat, upaya penanganan stunting diharapkan dapat berjalan lebih tepat sasaran. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
3: Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat edukasi bahaya narkotika sejak usia dini. Langkah tersebut dinilai penting untuk membentengi generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkoba yang terus berkembang.
10: Untuk di wilayah Kabupaten Buleleng ini, narkoba ini kan menjadi isu utama terkait dengan narkotika.
11: Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Buleleng menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan narkotika. Upaya tersebut dinilai tidak dapat hanya mengandalkan aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan peran aktif keluarga, sekolah, dan lingkungan untuk memberikan edukasi sejak usia dini. Langkah pencegahan menjadi semakin penting mengingat perkembangan modus peredaran narkotika yang terus berubah dan semakin menyasar berbagai kalangan. Kepala BNNK Buleleng Komang Yuda Murdianto, SHMH, mengatakan masyarakat harus memiliki kepedulian dan semangat untuk saling mendukung dalam memberikan sosialisasi mengenai bahaya narkotika. Menurutnya, penyebaran informasi mengenai jenis dan modus penyalahgunaan narkotika harus dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat tidak tertinggal dengan perkembangan yang terjadi. Ia menilai pengetahuan yang memadai menjadi benteng awal dalam mencegah penyalahgunaan narkoba.
10: Untuk di wilayah Kabupaten Buleleng ini, narkoba ini kan menjadi isu utama terkait dengan narkotika. Jadi masyarakat ini harus antusias, harus saling bantu-membantu, saling bahu-membahu untuk bisa mensosialisasikan dan mengedukasi terkait dengan narkotika itu sendiri. Kenapa? Karena kalau emang dilihat perkembangan atas narkotika ini kayaknya lebih cepat daripada kita belajar terkait dengan narkotika itu sendiri. Kita harus update banget nih, perihal apa saja sih narkotika yang sekarang berkembang untuk di wilayah, terutama di wilayah Singaraja, Buleleng ini itu sendiri.
11: Kepala BNNK Buleleng Komang Yuda menjelaskan tema Ananda Bersinar, Aksi Nasional Anti Narkotika dimulai dari anak. Dipilih karena pendidikan tentang bahaya narkotika harus dimulai sejak usia dini. Menurutnya, anak-anak perlu dibekali pemahaman untuk membedakan hal yang baik dan berisiko agar memiliki ketahanan diri terhadap penyalahgunaan narkotika. Edukasi dilakukan secara sederhana sesuai usia, termasuk mengenalkan makanan, minuman, dan obat yang aman maupun yang berbahaya.
10: Dimulai dari anak itu adalah Ananda Bersinar. Aksi Nasional Anti Narkotika dimulai dari anak. Itu kan dilihat generasi muda itu kan dimulai dari kita waktu masih kecil. Kita mulai baru beranjak, gimana dewasa kita mengetahui apa yang harus kita lakukan, apa sih yang harus kita perbuat ketika kita nanti terus berkembang dari kecil, TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai dengan kuliah. Itu kita harus mengetahui perkembangan apa saja yang baik dan apa saja yang buruk.
11: Lebih lanjut, Komang Yuda mengingatkan narkotika kini kerap disamarkan dalam bentuk makanan, minuman, maupun obat-obatan. Karena itu, BNNK Buleleng mendorong sinergi pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk memperkuat edukasi serta pengawasan terhadap anak-anak guna mencegah penyalahgunaan narkotika. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
3: Pendengar, suasana Pesta Kesenian Bali di kawasan Taman Budaya Bali Denpasar pada hari ini terpantau masih relatif lengang. Meski demikian, sejumlah pengunjung mulai berdatangan untuk melihat pameran kerajinan tangan, menikmati aneka kuliner, serta menunggu rangkaian pertunjukan seni yang digelar hingga malam nanti. Lalu bagaimana suasana terkini di lokasi? Kita simak laporan Zanuar Setiaji langsung dari Taman Budaya Bali. Zanuar, silakan laporan Anda.
12: Baik, rekan Lili Lintang dan para pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, saat ini saya melaporkan dari kawasan Taman Budaya Bali atau Art Center Denpasar dan Pada siang hari ini, suasana di lokasi penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali masih terpantau cukup kondusif dan belum terlalu ramai. Dan hal ini dikarenakan sebagian besar pementasan seni dan budaya dijadwalkan berlangsung mulai sore hingga malam nanti. Meski begitu, sudah ada beberapa pengunjung datang untuk menikmati suasana kawasan Art Center sambil berkeliling melihat berbagai fasilitas yang tersedia. Sementara itu, aktivitas di area pameran stand kerajinan di gedung Sirarnawa juga mulai didatangi masyarakat. Pengunjung juga tampak antusias melihat berbagai produk unggulan UMKM, mulai dari aksesoris kerajinan tangan, kain tradisional hingga aneka souvenir khas Bali yang dapat dijadikan buah tangan. Dan sebagai informasi untuk para pendengar bahwa nanti akan ada berbagai pertunjukan yang bisa Anda lihat dari sore hingga malam, dan pukul 15 WITA di kalangan Angsoka akan berlangsung pagelaran mandolin dan gamelan bertajuk Neo Nolin Penting. Dan pertunjukan ini dibawakan oleh Sanggar Seni Neonolin bersama Komunitas Seni Wasesa Ananta dari Kabupaten Karangasem. Selanjutnya pada pukul 16 WITA di kalangan Madya Mandala akan ada pertunjukan Barongsai dalam rangka Bali World Culture Celebration atau BWCC yang dipersembahkan Yayasan Perguruan Kesenian Liong Naga dan Barongsai. Dan kemudian pada pukul 17 WITA di Gedung Sirarnawa akan menjadi panggung bagi penampilan gamelan Dharma Suara dari New York, Amerika Serikat. Dan memasuki malam hari, mulai pukul 19 WITA, kalangan Ayodhya akan diramaikan parade Jangger, tradisi remaja yang dibawakan Seke Jangger Banjar Pegok, Desa Adat Sesetan Duta Kota Denpasar. Dan sementara pada pukul 19.30 WITA ada dua pilihan pertunjukan yang berlangsung bersamaan. Di depan gedung Kriya akan dipentaskan wayang cupak oleh Sanggar Wangket dari Desa Taro Gianyar. Sedangkan di panggung terbuka, Arda Chandra akan tampil tari kolosal persembahan SMK Negeri 1 Kasian dari Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan beragam pilihan pertunjukan tersebut, masyarakat yang datang ke Taman Budaya Bali dapat menikmati kekayaan seni tradisi Bali sekaligus menyaksikan kolaborasi budaya dari berbagai daerah dan mancanegara dalam satu kawasan. Dari Taman Budaya Bali Art Center Denpasar, saya Yanuar Setiaji kembali ke studio.
3: Baik, terima kasih atas laporan Anda, Yanuar Setiaji, langsung dari Taman Budaya Bali Denpasar. Pendengar, BMKG mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca signifikan meski saat ini sebagian besar wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau. Dinamika atmosfer yang masih aktif dinilai dapat memicu hujan lebat, angin kencang, dan cuaca ekstrim di sejumlah daerah.
13: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menegaskan pentingnya peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap kondisi cuaca yang bersifat dinamis di sejumlah wilayah Indonesia. Forecaster Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BBMKG Wilayah 3, Wulan Wandarana, kepada RRI Denpasar pagi tadi menyampaikan, meskipun sebagian besar daerah telah memasuki musim kemarau, aktivitas atmosfer yang masih fluktuatif berpotensi memicu perubahan.
14: Sebagian besar wilayah Bali saat ini memang sudah memasuki musim kemarau. Hal ini disebabkan oleh gerak semu tahunan matahari dan aktifnya monsun Australia. Dan pada periode ini juga posisi matahari berada di belahan bumi utara atau BBU, sehingga ya terjadi defisit penyinaran matahari di untuk wilayah Indonesia, terkhusus wilayah Bali.
13: Wulan Wandarana menjelaskan dinamika cuaca dipengaruhi oleh sejumlah faktor atmosfer. Fenomena tersebut menyebabkan distribusi hujan pada musim kemarau tidak berlangsung secara merata di seluruh wilayah.
14: Dalam melakukan mitigasi dihimbau untuk ya tidak membakar sampah, terutama dekat semak belukar atau sampah-sampah ya yang sekarang sering dilakukan oleh masyarakat, karena itu juga berdampak pada pelaku transportasi.
13: BMKG juga mengimbau masyarakat untuk tidak hanya mengandalkan kondisi cuaca yang terlihat secara kasat mata, tetapi secara rutin mengikuti informasi resmi yang diperbarui melalui kanal komunikasi BMKG. Dengan meningkatnya kesiapsiagaan dan pemahaman terhadap dinamika atmosfer, dampak yang ditimbulkan oleh perubahan cuaca dapat diminimalkan sehingga aktivitas masyarakat tetap berlangsung secara aman dan produktif. Reporter RRI Denpasar, Trilarasati melaporkan.
3: Dari dunia olahraga dilaporkan, saat ini sedang berlangsung kejuaraan provinsi atau Kejurprov Junior Panahan Bali 2026 di lapangan Kompiang Sujana Denpasar. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan oleh Putu Nirawati. Nira, silakan laporan Anda.
15: Ya, baik, selamat siang. Salam olahraga pendengar program 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Baru saja sekitar beberapa menit yang lalu telah usai dilaporkan seri Kejurprov Junior Panahan Bali tahun 2026 di lapangan Kompiang Sujana Denpasar. Pembukaan dilakukan oleh Wakil Ketua Umum 1 KONI Bali, mewakili Ketua Umum KONI Bali, yakni Dr. Randes Marioto Subekti. Waketum 1 KONI Bali, Dr. Marioto mengatakan bahwa Kejurprov Junior Panahan 2026 menjadi suatu event yang berfungsi untuk memilih atlet-atlet potensial Bali yang nantinya bisa diorganisasikan juga mewakili nasional. Tercatat sekitar 114 peserta yang berbagian dalam kejuaraan ini dari kabupaten kota, kecuali ada Kabupaten Bali dan juga Tabanan yang absen maksudnya dalam kejuaraan kali ini. Pada kesempatan sama, Ketua Umum Pengprop Persatuan Panahan Indonesia Perpani Bali, Made Rentin, juga mengatakan bahwa goal akhir dari kejuaraan provinsi ini bukan hanya ada di level provinsi, tetapi bagaimana ke depan Perpani Bali mampu memberikan kontribusi yang lebih banyak bagi Bali dalam mengikuti kejuaraan di level nasional, misalnya seperti PON nanti di 2028 SDG dan UTT, dan juga dalam waktu dekat yakni sekitar bulan Oktober juga akan ada kejuaraan nasional Kejurnas Panahan, dan hasil-hasil dari Kejurprov ini akan mewakili Bali untuk menuju Kejurnas tersebut. Selain itu, tampak juga kemeriahan dan juga antusias dari para atlet selama pertandingan. Meskipun usia mereka masih tergolong junior, tetapi ini juga menjadi modal dan juga bibit-bibit yang bagus bagi diri ke depannya untuk dapat meningkatkan prestasi panahan Pulau Dewata. Kejuaraan hari ini akan berlangsung nanti juga dilanjutkan pada sore hari nanti dan juga akan besok dilanjutkan untuk beberapa nomor pertandingan dan juga kategori usia yang masih tersisa. Dan untuk sementara demikian yang dilakukan untuk selamat siang, salam olahraga.
3: Baik, terima kasih Nira atas laporan Anda langsung dari lapangan Kompiang Sujana Denpasar. Pendengar, laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata Siang, kembali kami sampaikan berita utama. Legalitas usaha jadi kunci menjaga citra pariwisata Bali. Penanganan stunting di Bali dioptimalkan melalui pemutakhiran data. Mewakili tim redaksi, saya Lili Lintang bersama redaktur Oscar Robert mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
0: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu Tewa terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?
6: Duh, panik.
7: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
6: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi nggak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
7: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang nggak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga nggak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
8: Karena informasi dan inspirasi, Pro 1.
9: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih bersama saya Lili Lintang di Denpasar siang ini sampai nanti ya pukul 3 sore. Dan pendengar, tadi sudah kami hadirkan untuk Anda beragam informasi up to date dan penting ya dalam warta berita lintas Dewata siang. Dan kali ini pendengar, Lili akan bagikan untuk Anda ini informasi yang datang dari Prancis. Ini adalah kabar yang membahagiakan, bikin kita juga jadi bangga gitu ya. Karena di Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Paris ini menyatakan dukungannya terhadap pemajuan diplomasi budaya Indonesia di Prancis melalui Taman Tematik Indonesia atau Jardin Indonesian, Ikat Tirta atau Taman Indonesia yang baru ini diresmikan di Britan Prancis Barat ya. Jadi menurut Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis yaitu Muhammad Omar, taman tematik yang terletak di wilayah Saint-Jacques-les-Pins ini diharapkan menjadi simpul budaya yang menghadirkan secara permanen kekayaan seni, tradisi, dan arsitektur Indonesia kepada masyarakat Prancis. Jadi Taman Indonesia ini pendengar dibangun di Prancis dan ini menjadi jembatan yang menghubungkan kedua bangsa melalui budaya, alam, dan rasa saling menghormati. Untuk taman ini memiliki luas 5 hektar dan dirancang dengan lanskap tradisional Indonesia lengkap dengan arsitektur dan vegetasi khas Indonesia, seperti hamparan sawah dan terasering, kemudian tanaman tropis, serta 100 pohon palem. Dan di taman tersebut, pengunjung juga dapat menyaksikan berbagai bangunan khas Nusantara seperti rumah Toraja, joglo, lumbung padi asal Bali, dan juga stupa Candi Borobudur. Dan ditampilkan juga sejumlah patung Hindu, ukiran kayu, hingga ornamen dekoratif yang dikerjakan langsung oleh para perajin Indonesia ya. Jadi taman tersebut dapat menjadi jendela yang menampilkan keindahan budaya Nusantara bagi masyarakat Prancis. Jadi mereka dapat semakin mengapresiasi nih keberagaman dan dialog antar budaya dengan Indonesia. Jadi ini suatu yang sangat menarik ya pendengar ya, karena ini bisa dibilang mungkin Indonesia cabang Prancis gitu ya. Karena di sana ada beragam keindahan budaya Nusantara yang dibangun di Taman Indonesia atau Jardin Indonesia Ikat Tirta ini. Dan untuk Dalam kesempatan yang sama juga dari wali kota Saint Jacques Les Pins Chauvy Bouchon ini menilai Taman Indonesia ini merupakan destinasi wisata yang unik dan juga berkontribusi terhadap peningkatan daya tarik wisata daerah ya. Dan kenapa nama taman ini ada nama Ike Tut Wirta, ini adalah nama yang didedikasikan khusus ya kepada Ike Tut Wirta sebagai sahabat keluarga Gikwel yang memperkenalkan kebudayaan Indonesia kepada mereka, sehingga mereka dapat menghadirkan kekayaan warisan budaya Indonesia kepada masyarakat Perancis. Wah, luar biasa ya pendengarnya, jadi penasaran nih. Mungkin ada pendengar yang lagi ada di Perancis atau mungkin lagi pengen jalan-jalan gitu ya, atau mau berkunjung ke Perancis, mungkin boleh nih mampir ya ke Jardin Indonesia Ike Tut Wirta atau Taman Indonesia ya. Nah, pendengar, informasi ini Lili kutip langsung dari laman antaranewsbali.com. Nah, pendengar, ini satu buah lagu untuk Anda. Ini lagu dari Bunga dan Ayushita yang berjudul Kasih Jangan Kau Pergi.

0: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
1: Oh ya?
0: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
1: Eh, kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
0: Tapi namaku bener, Yan.
1: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
0: Waduh.
1: Nah, kan?
0: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
1: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo bisa habis.
0: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
2: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Peringgar akun Facebook Senja Kelana mengunggah gambar dengan narasi vaksin campak yang berakibat pada autisme anak. Lalu benarkah hal tersebut? Mari kita cek faktanya. Turnback Hoax selalu memasukkan kata kunci vaksin campak sebabkan autisme anak ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke sejumlah artikel dan berita, antara lain berita antara news.com. Vaksin campak sebabkan autisme pada anak yang tayang pada Senin 11 Mei 2026. Berita ini melaporkan bahwa vaksin MMR berfungsi melindungi anak dari tiga penyakit menular, yaitu campak, gondong, dan rubella. Penyakit-penyakit tersebut dapat menimbulkan komplikasi serius jika tidak dicegah melalui imunisasi. Berita Tirto.id, vaksin MMR sebabkan autisme pada anak yang tayang pada Jumat 15 Mei 2026. Berita ini melaporkan bahwa vaksin MMR menyebabkan autisme tidak didukung oleh bukti ilmiah. Berbagai penelitian tidak menemukan hubungan antara vaksin MMR dan gangguan spektrum autisme, dan klaim tersebut berasal dari studi Andrew Wakefield tahun 1998 yang telah ditarik karena masalah etik dan data yang tidak valid. Sepanjang penelusuran tidak ditemukan informasi dari sumber yang kredibel dan membenarkan klaim vaksin campak sebabkan autisme pada anak. Faktanya tidak ditemukan informasi resmi atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Jadi unggahan berisi narasi bahwa vaksin campak sebabkan autisme anak merupakan konten yang menyesatkan atau misleading konten. Semoga kita semua terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dengan kemudian dampak pasca bencana. Jelas bukan hal yang mudah untuk ditangan. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban. Mereka yang masih menjadi pengungsi. Mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah. Tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
0: Kilau Pancasila,

0: Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali? Namanya buah love you, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal, karena buah ini sulit ditemui. Buah love you ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti biji nangka.
1: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
2: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih bersama saya Lili Lintang di Denpasar siang ini sampai nanti pukul 3 sore ya pendengar ya. Dan pendengar, mungkin ada dari Anda yang sebenarnya itu introvert gitu ya, atau mungkin ada juga yang extrovert, atau mungkin ada juga yang ambivert. Ambivert ini adalah perpaduan antara introvert dan juga extrovert gitu ya. Jadi tergantung keadaan atau mungkin tergantung kondisi sekitar gitu ya. Kalau saya sendiri sih kayaknya ambivert ya, karena kadang extrovert tapi kadang juga introvert gitu. Memang tergantung kondisi lingkungan di sekitar saya, apakah ngobrolnya sama orang yang bikin nyaman atau enggak ya. Tapi pendengar, bagi kaum-kaum introvert nih ya, ini ada kebiasaan yang seringkali membuat tidak nyaman. Ini yang membuat keintrovertannya ini jadi semakin menjadi-jadi gitu ya. Karena memang introvert ini menjadi salah satu tipe kepribadian yang sebenarnya paling sering disalahpahami ya. Tidak sedikit orang yang menganggap introvert ini sebagai sosok yang pemalu, tertutup, bahkan tidak menyukai pergaulan. Atau mungkin bisa dibilang kadang, kalau jeleknya ya, kalau introvert ini dibilang sombong ya, karena kurang suka ngobrol gitu. Padahal sebenarnya anggapan tersebut ini tidak sepenuhnya benar. Karena introvert ini tetap dapat menikmati hubungan sosial, membangun pertemanan yang erat, dan bekerja sama dengan banyak orang. Tapi memang hanya saja mereka memiliki cara yang berbeda dalam mengelola energi dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Jadi sebenarnya bukan sombong ya, tapi mereka ini punya cara-caranya tersendiri. Tidak semua orang tuh menurut kaum introvert itu bisa diajak ngobrol gitu. Dan para introvert ini sebenarnya cenderung memperoleh energi melalui waktu yang tenang dan reflektif ya. Jadi memang beberapa situasi sosial tertentu ini dapat membuat kaum introvert merasa kelelahan, tertekan, atau bahkan tidak nyaman. Dan bukan karena mereka membenci orang lain, tapi ini karena kebutuhan emosional dan juga psikologis mereka yang berbeda-beda. Dan ada beberapa hal pendengar yang seringkali membuat seorang introvert ini merasa kurang nyaman ya. Salah satunya adalah waktu me time yang sering terganggu. Kenapa? Karena bagi introvert ini, menghabiskan waktu sendirian ini adalah cara untuk mengisi ulang energi setelah beraktivitas. Ibarat HP tuh harus dicas lagi gitu. Dan ketika waktu pribadi tersebut harus terganggu oleh pesan, telepon, atau tuntutan sosial lainnya, atau bahkan diharuskan untuk bertemu dengan orang lain, mereka ini bisa merasa lelah secara emosional. Karena kesendirian bagi introvert ini bukan tanda bahwa mereka menjauhi orang lain, tapi sebenarnya ini adalah kebutuhan untuk menjaga keseimbangan diri. Apalagi kalau sudah seharian capek, sudah seharian banyak ngobrol sama orang, itulah saatnya si kaum introvert ini harus berdiam diri ya, harus ngurung diri di kamar, entah mau ngapain gitu ya, mencari hiburan, udah pokoknya gak usah diganggu ya, biarkan mereka menghabiskan waktu sendiri dulu. Nanti kalau udah pasti mereka akan kembali lagi hadir di sosial gitu ya, kembali lagi untuk ngobrol, kembali lagi untuk melakukan aktivitas lain yang berada di dalam keramaian gitu ya. Dan ada hal lain lagi pendengar yang cukup mengganggu introvert gitu ya. Ini yang kedua adalah terlalu banyak aktivitas sosial dalam waktu yang berdekatan. Kalau introvert ini sebenarnya masih bisa menikmati acara kumpul bersama teman, keluarga maupun rekan kerja ya. Tapi kalau terlalu banyak kegiatan sosial tanpa jeda, ini juga bisa membuat energi mereka jadi cepat terkuras. Jadi setelah menghadiri acara besar gitu ya, atau pertemuan yang berlangsung lama, memang biasanya si introvert ini butuh waktu untuk bisa beristirahat dan menenangkan pikiran. Tapi kalau jadwal sosialnya terlalu padat, introvert ini bisa mengalami kelelahan mental yang bikin mereka tuh jadi sulit fokus dan merasa cepat jenuh gitu. Jadi memang itu tadi, memang harus dicas terus energinya ya si kaum introvert ini. Dan pendengar, masih ada hal-hal lainnya lagi ya, kebiasaan-kebiasaan yang sering membuat kaum introvert menjadi tidak nyaman, tapi nanti akan Lili sampaikan lagi. Tapi setelah satu lagu yang berikut ini yang mau lewat, ini lagu dari Arman Maulana yang berjudul Hanya Engkau Yang Bisa.

0: Letusan gunung api merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah erupsi. Hampir semua kegiatan gunung api berkaitan dengan zona kegempaan aktif sebab berhubungan dengan batas lempeng. Pada batas lempeng inilah terjadi perubahan tekanan dan suhu yang sangat tinggi sehingga mampu melelehkan material sekitarnya yang merupakan cairan pijar atau magma. Magma akan mengintrusi batuan atau tanah di sekitarnya melalui rekahan-rekahan mendekati permukaan bumi. Bahaya yang ditimbulkan akibat letusan gunung api antara lain, yang pertama, aliran lava. Lava adalah magma yang meleleh ke permukaan bumi melalui rekahan suhunya lebih besar dari 10.000 derajat Celcius dan dapat merusak segala bentuk infrastruktur. Kedua, awan panas. Awan panas adalah aliran material vulkanik panas yang terdiri atas batuan berat, ringan atau berongga larva masif, dan butiran klastik yang pergerakannya dipengaruhi gravitasi dan cenderung mengalir melalui lembah. Ketiga, gas beracun. Gas beracun adalah gas vulkanik yang dapat mematikan seketika apabila terhirup dalam tubuh. Gas tersebut antara lain CO2, SO2, RN, H2S, HCl, HF, H2SO4. Gas tersebut biasanya tidak berwarna dan tidak berbau. Keempat, lahar letusan. Lahar letusan terjadi pada gunung berapi yang mempunyai danau kawah terjadi bersamaan saat letusan. Air bercampur material lepas gunung berapi mengalir dan membentuk banjir lahar.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang

0: keluarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pro 1 Karel informasi dan inspirasi. Pendengar tadi satu buah lagu sudah mengudara untuk Anda, lagu dari Feby Putri yang berjudul Guratan Tangan. Dan pendengar, kalau tadi kita sempat membahas tentang kaum introvert ya, mungkin Lili akan sampaikan lagi nih kebiasaan-kebiasaan yang seringkali membuat kaum introvert ini tidak nyaman ya. Kalau tadi yang pertama adalah waktu me time yang sering terganggu, kemudian terlalu banyaknya aktivitas sosial dalam waktu berdekatan, dan yang ketiga pendengar, ini ada salah satu kebiasaan yang cukup mengganggu kaum introvert ya, yaitu adalah tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Jadi biasanya kaum introvert ini cenderung mempertimbangkan kata-kata dengan matang sebelum mengungkapkan pendapat. Oleh karena itu, ketika pembicaraan mereka ini dipotong atau tidak diberikan ruang untuk menyelesaikan ide yang sedang disampaikan, biasanya mereka ini akan merasa tidak dihargai. Dan dalam beberapa kasus, hal ini bahkan bisa membuat mereka memilih untuk diam dan enggan terlibat lebih jauh dalam percakapan. Dan kalau selain itu ada lagi pendengar, ini yaitu menjadi pusat perhatian secara mendadak ya. Jadi sebagian besar introvert ini biasanya lebih nyaman ketika mereka memiliki waktu untuk mempersiapkan diri sebelum menghadapi situasi tertentu. Jadi mereka biasanya kurang suka nih kondisi yang memaksa mereka untuk tampil mendadak di depan banyak orang tanpa adanya persiapan. Jadi kalau mungkin tiba-tiba disuruh naik ke atas panggung padahal gak prepare apapun gitu ya, dengan kondisi mungkin belum dandan atau belum mempersiapkan apapun, ini biasanya introvert jadi lebih kikuk gitu ya, karena belum siap apa-apa, kecuali kalau mereka sudah di plotting atau menjadi MC mungkin di atas panggung. Nah, mereka biasanya jauh lebih siap gitu. Tapi kalau mendadak, ini no banget ya untuk kaum introvert. Dan selain itu pendengar, ada yang menjadikan kaum introvert ini tidak suka adalah ketika batasan pribadi ini diabaikan. Jadi memang introvert ini umumnya sangat menghargai adanya privasi dan ruang pribadi ya, dan mereka tidak selalu nyaman menceritakan kehidupan pribadi mereka kepada banyak orang atau menjawab pertanyaan yang terlalu mendalam, karena mereka ini biasanya lebih menyukai hubungan yang dibangun dengan rasa saling menghormati dan juga memahami kebutuhan masing-masing ya. Jadi kalau kaum introvert ini, mereka itu gak sembarang orang untuk pilih orang yang bisa diajak bercerita ya. Jadi kalau mereka sudah memilih kamu, berarti mereka sangat percaya sama kamu gitu ya. Dan mereka juga lebih suka hubungan yang dibangun dengan rasa saling menghormati dan pastinya memenuhi atau memahami kebutuhan masing-masing. Dan kebiasaan yang lain pendengar, ini adalah lingkungan yang terlalu ramai dan penuh stimulasi. Karena selain interaksi sosial yang intens, suasana yang terlalu ramai ini juga bisa menjadi tantangan bagi introvert, karena keramaian, suara bising, dan banyaknya stimulasi dalam satu waktu ini bisa membuat mereka merasa lebih cepat lelah ya. Jadi mereka butuh lingkungan yang nyaman yang bisa membantu mereka untuk berpikir lebih jernih dan menjaga energi tetap stabil ya. Jadi itu dia pendengar, kebiasaan-kebiasaan yang membuat kaum introvert ini menjadi kurang nyaman gitu ya. Kira-kira siapa nih pendengar yang relate dengan apa yang tadi Lili sampaikan, Anda kaum introvert ini gitu ya. Jadi kaum introvert ini bukan berarti sombong ya, tapi kaum introvert ini lebih pilih-pilih aja sih mana yang bisa bikin mereka nyaman untuk banyak ngobrol, untuk bersosial gitu ya. Dan mendengar informasi tadi, Lili kutip dari laman resmi kami di www.rri.co.id. Jadi kalau Anda mau membaca lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, Anda bisa cek langsung ke laman resmi kami ya di www.rri.co.id. Dan mendengar satu buah lagu, ini lagu favorit saya juga ya. Nah, mungkin banyak yang suka juga. Ini lagu dari Tulus yang berjudul Sewindu.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
2: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
3: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
4: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar tidak terasa ya, saya Lili Lintal sudah menemani Anda dari tadi pukul 10 hingga saat ini waktu sudah hampir jam 3 sore ya. Senang sekali hari ini saya Lili Lintang bisa menemani Anda di akhir pekan Anda ya. Dan terima kasih juga untuk seluruh pendengar setia RRI Pro 1 Denpasar yang sudah monitor, yang sudah mendengarkan RRI Pro 1 Denpasar mungkin dari tadi pagi ya sampai detik ini. Terima kasih banyak. Semoga apapun aktivitas yang Anda lakukan di hari Sabtu ini ya, semoga semuanya lancar, semuanya bahagia, dan juga semuanya sehat ya. Dan mendengar, tapi jangan khawatir, karena selain ini akan ada rekan saya, yaitu Santi Ari, yang akan menemani Anda di Denpasar sore ini sampai nanti pukul 8 malam ya. Dan terus dengarkan siaran kami pendengar melalui FM 105,2 MHz dan juga streaming melalui aplikasi RRI Digital. Saya Lili Lintang pamit undur diri dulu pendengar dari Denpasar siang ini dengan satu lagu dari Lydia yang berjudul Dan Aku Wanita. Sampai jumpa semuanya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus bersungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila. Hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila. Hidup berkemanusiaan, tentu saja itu penting. Sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan. Hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
0: Kilau Pancasila.
2: Selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI dan pasar dimanapun Anda berada. Senang sekali pendengar di sore hari ini, hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026. Saya Santi Ari kembali hadir tentunya untuk menemani sore hingga malam hari Anda nanti pada pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Waduh pendengar, sudah weekend, sudah akhir pekan. Kegiatan apa yang dari pagi ini sudah Anda lakukan pendengar? Karena cuaca juga cukup mendukung ya. Dari tadi pagi tidak ada hujan. Kalau di sekitaran Denpasar sih saya amatin kayak gitu ya, tidak ada hujan dan juga sampai sekarang masih cerah, terang benderang ya, matahari sangat semangat ini untuk bersinar ya di hari ini tentunya. Maka ada banyak kegiatan yang bisa Anda lakukan tentunya di hari Sabtu ini, atau mungkin Anda ingin mengistirahatkan diri ya, karena dari kemarin, dari Senin sampai Jumat sudah banyak sekali kegiatan yang dilakukan, sudah banyak pekerjaan yang diselesaikan. Jadi berilah apresiasi untuk diri Anda sendiri pendengar untuk bisa beristirahat di hari ini, sekedar nonton film di rumah mungkin ya, atau membaca buku kesukaan Anda, atau hanya rebahan nih ya bersama dengan keluarga, saling cerita dan lain sebagainya, atau nanti mau ada rencana mantai di sore hari pendengar. Rencanakan kegiatan Anda tentunya yang akan bisa memberikan energi untuk Anda supaya lusa di hari Senin bisa kembali berkegiatan dengan semangat. Tentunya sambil dengerin Pro 1, karena kami juga akan menghadirkan banyak informasi yang menarik dan juga bermanfaat untuk Anda. Diselingi juga dengan lagu-lagu pilihan dari kami untuk menemani sore hingga malam hari Anda nanti tentunya. Untuk itu satu lagu akan segera saya putarkan untuk Anda dari Ferdiani dengan judul Kamu Mulah Jodohku. Selamat mendengarkan.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau aku golongan darah A.
2: Aku golongan darah AB.
3: Aku golongan darah O.
4: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
5: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat

kalian. Hutan kami kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan-akan

Podcast bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas.

Okay, the little bad things dari Justin Timberlake sudah mengudara untuk Anda pendengar di sore hari ini. Dan pendengar, satu informasi saya sajikan untuk Anda di sore hari ini mengawali siaran kita tentunya terkait dengan penanganan stunting di Bali ini pendengar. Penanganan stunting di Bali hingga saat ini masih mengacu pada berbagai program nasional yang menyasar remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui hingga balita. Namun meski berbagai upaya telah dilakukan, tantangan dalam penanganan stunting ini masih dihadapi, terutama dalam memastikan data yang digunakan ini benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan. Untuk itu, ahli gizi sekaligus akademisi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Dr. Niketut Sutiari, SKM, MSI, mengatakan bahwa data Survei Status Gizi Indonesia atau SSGI tahun 2024 ini masih menjadi acuan untuk melihat kondisi stunting di Bali. Dan berdasarkan data tersebut, prevalensi stunting di Bali ini tercatat sebesar 8,7% atau meningkat dibandingkan tahun 2023 yang berada di angka 7,2%. Menurut Dr. Niketut Sutiari, setiap daerah ini memiliki tantangan yang berbeda ya dalam menurunkan angka stunting sehingga penanganannya tidak bisa disamaratakan. Selain menjalankan program intervensi gizi, pembaruan data dari posyandu dan juga fasilitas kesehatan ini juga menjadi hal penting agar kebijakan yang diambil sesuai dengan kondisi di masyarakat. Dr. Niketut Sutiari juga menambahkan bahwa peran posyandu sebagai garda terdepan dalam memantau pertumbuhan anak ini juga terus diperkuat agar kondisi gizi anak dapat terdeteksi sejak dini. Karena dengan deteksi dini dan juga data yang akurat, upaya penanganan stunting diharapkan dapat berjalan lebih tepat sasaran. Semoga ya pendengar, dengan adanya data yang akurat, kemudian juga dengan penanganan yang cepat dan juga deteksi dini, ini benar-benar semoga bisa menekan dan juga meminimalisir atau memperkecil angka stunting yang ada di Bali, supaya anak-anak yang ada di Bali, anak Bali khususnya, bisa tumbuh dengan sehat-sehat tanpa adanya gangguan terkait dengan stunting ini sendiri. Dan informasi ini saya kutip dari rri.co.id. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu berikut ini dari Christopher dan Matoma dengan judul Take Me Back. Selamat mendengarkan.

0: Ketika terjadi pergantian musim tiba, salah satu bahaya yang patut diwaspadai adalah sambaran petir. Kasus manusia tersambar petir tidak hanya sekali atau dua kali terjadi, bahkan beberapa kasus menyebabkan kematian tragis. Waspada bahaya sambaran petir karena udara dalam petir panasnya mencapai 50.000 derajat Fahrenheit. Fenomena petir terbentuk dari awan cumulonimbus atau yang biasa disebut awan sibi. Tipe awan hujan ini secara kasat mata memiliki struktur yang menjulang tinggi, berwarna abu kehitaman.
1: Bila sedang berada di kolam renang, secepatnya keluar dan jauhi tempat terbuka. Segera masuk bangunan atau ruangan, hindari juga berlindung di bawah pohon, serta menjauhi tiang listrik atau menara.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
4: Saleh!
5: Ya maaf, Pak.
4: Buang lagi sampah itu, Saleh!
5: Yaudah, ntar lama.
4: Kamu ini males banget sih, Saleh!
5: Terus ini buang di mana, Mak?
4: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
5: Mak! Banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
4: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh!
5: Ya.
4: Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
5: Ya,
4: tolong
5: Ma.
4: Bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
5: Iya, Mak. Iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak. Sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
4: Eh, orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
5: Lah, Mak. Nyalin pemerintah mulu.
4: Lu memang kenyataannya kok.
6: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

Masih di 105 kabar Wow MHz bersama Santi Ari di Pro 1 RRI dan Pasar Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, apakah Anda pernah mendapatkan informasi terkait dengan konsumsi air minum dalam kemasan yang katanya dapat memberikan dampak negatif berupa gangguan sistem hormon, reproduksi hingga kanker? Nyatanya pendengar, Departemen Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga ini melakukan penelitian terkait pola konsumsi air minum dalam kemasan. Berdasarkan hasil penelitian itu, AMDK atau air minum dalam kemasan dari galon polikarbonat atau PC tidak menunjukkan dampak negatif yang signifikan bagi tubuh. Seperti diantaranya dampak negatif itu yakni gangguan sistem hormon, gangguan reproduksi, maupun kanker. Temuan ini didasarkan pada analisis kadar BPA dalam 10 merek air kemasan dan keluhan kesehatan responden. Kadar BPA pada seluruh sampel masih jauh di bawah ambang aman yang ditetapkan oleh BPOM dan EFSA. Risiko non-karsinogenik dan serta aktivitas estrogenik ini juga masih berada di dalam batas aman. Peneliti menegaskan tidak ada hubungan signifikan antara paparan PPA dari AMDK dengan risiko kanker, gangguan reproduksi, atau gangguan hormon. Hasil itu sekaligus juga menunjukkan bahwa air dalam galon PC ini masih tergolong aman dikonsumsi oleh masyarakat. Dan meski demikian, pendengar, konsumen ini tetap disarankan bijak menyimpan dan juga memperlakukan galon PC agar migrasi BPA tetap minimal. Penggunaan wadah sesuai aturan ini akan membantu menjaga mutu air dan menekan paparan bahan kimia. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO ini juga menyatakan bahwa BPA yang masuk umumnya dapat diekskresikan secara alami dari tubuh. Hal ini juga memperkuat hasil penelitian Unair yang menyatakan bahwa galon PC ini belum terbukti menimbulkan risiko kesehatan yang signifikan. Itu dia pendengar, sedikit informasi yang saya kutip dari rri.co.id mengenai penelitian yang terkait dengan konsumsi AMDK. Unair menyatakan tidak picu gangguan reproduksi dan juga kanker. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu berikut ini dari Cakrakan dengan judul Jangan Pernah Putus Asa. Selamat mendengarkan.

0: Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi bayi 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.
1: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
2: Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
1: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
3: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Masih di 105,2 MHz bersama Santiari. Tentunya pendengar, saya masih akan lama ya meremani Anda tentunya hingga nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Pendengar, tadi sebelum kita memutarkan lagu Faded dari Alan Walker, yaitu kita juga sama-sama sudah mendengarkan ILM terkait dengan bahaya bullying. Dan memang pendengar, perundungan ataupun bullying ini masih menjadi persoalan yang banyak ya dialami oleh khususnya perempuan di berbagai fase kehidupan, mulai dari lingkungan sekolah, pertemanan, tempat kerja, hingga media sosial. Bentuknya pun beragam, pendengar, tidak hanya berupa kekerasan fisik, tapi juga mencakup perundungan verbal, emosional, dan juga sosial nih, yang kerap meninggalkan dampak jangka panjang terhadap kondisi psikologis korban. Berbagai pengalaman yang sering dialami perempuan diantaranya seperti sasaran body shaming, diajak karena penampilan fisik, dijadikan bahan candaan yang merendahkan, dikucilkan dari lingkungan pertemanan hingga menjadi korban penyebaran rumor. Dalam beberapa kasus juga nih, seseorang juga dapat menjadi sasaran perundungan hanya karena kedekatannya dengan teman ataupun lawan jenis, sehingga memicu intimidasi maupun tekanan sosial dari lingkungan sekitar. Psikolog dan pemerhati perlindungan perempuan ini menilai bahwa tindakan-tindakan tersebut seringkali dianggap sebagai candaan atau konflik biasa. Padahal pendengar, jika dilakukan secara berulang dan juga bertujuan menyakiti, perilaku tersebut termasuk dalam bentuk bullying yang dapat mempengaruhi rasa percaya diri, kesehatan mental, prestasi belajar, hingga kemampuan korban untuk dapat membangun hubungan sosial. Maka dari itu, bullying sendiri memiliki beberapa bentuk, diantaranya perundungan verbal berupa ejekan, hinaan ataupun komentar yang merendahkan, perundungan fisik seperti mendorong atau memukul, perundungan emosional melalui intimidasi dan juga ancaman, serta perundungan sosial. Ini biasanya mengucilkan seseorang dari kelompok atau menyebarkan gosip untuk merusak reputasi. Dan seiring berkembangnya teknologi, pendengar, praktik cyberbullying di media sosial ini juga menjadi tantangan baru. Karena penyebaran komentar maupun konten negatif itu dapat berlangsung dengan cepat dan menjangkau lebih banyak orang. Dalam siklus bullying sendiri terdapat 3 pihak yang memiliki peran penting: korban, pelaku, dan bystander atau orang yang menyaksikan perundungan terjadi. Keberadaan dari bystander ini dinilai memiliki pengaruh besar dalam menghentikan tindakan tersebut. Mereka dapat memilih untuk memberikan dukungan kepada korban, menegur pelaku secara bijaksana, melaporkan kejadian kepada guru, orang tua, ataupun pihak berwenang, serta tidak ikut menyebarkan atau membenarkan tindakan perundungan. Para pemerhati pendidikan juga menekankan, pendengar, bahwa upaya untuk memutus siklus bullying itu tidak hanya dapat memberikan pendampingan kepada korban. Masyarakat ini juga perlu membangun kesadaran agar tidak menjadi pelaku, sekaligus berani untuk bertindak ketika menyaksikan adanya sebuah perundungan. Dan pendengar, menumbuhkan empati, menghargai perbedaan, dan membangun komunikasi yang sehat sejak dini, ini dinilai menjadi langkah yang penting untuk menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan tentunya ya. Dengan kerjasama berbagai pihak, kita bisa sama-sama untuk bisa meminimalisir dan juga menghentikan adanya bullying di sekitar kita, pendengar. Itu dia, pendengar, sedikit informasi yang saya kutip dari rri.co.id mengenai bullying yang masih jadi pengalaman kolektif banyak perempuan. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu dari Tulus dengan judul Ruang Sendiri. Selamat mendengarkan.

Di Bali, pada bulan tertentu, khususnya bulan Mei hingga Juni, kita akan melihat sesuatu yang unik, yaitu 8 gadis desa Tenganan yang berbalut busana adat berwarna kuning keemasan duduk di ayunan yang terbuat dari bambu. Ayunan tradisional bergerak ke atas dan ke bawah, bak komedi putar yang sering dijumpai di pasar malam. Aktivitas ini merupakan sebuah tradisi di desa Tenganan. Tradisi ini bernama meayunan yang hanya dilakukan setahun sekali sebagai bagian dari upacara Usabe Sambah. Tradisi meayunan dilaksanakan oleh gadis-gadis desa Tenganan Pegeringsingan atau disebut Daha, di mana ayunan tradisional ini diduduki 8 Daha dan di masing-masing penyangga tiang berdiri 1 hingga 2 orang truna yang bertugas memutar ayunan. Tradisi meayunan dilaksanakan untuk melepas anak-anak remaja desa Tenganan menuju kedewasaan. Meayunan merupakan sebuah ujian yang harus mereka jalani sebagai tanda menuju proses kedewasaan. Ayunan ini memiliki makna sebagai lambang naik dan turunnya kehidupan. Terkadang ada di puncak, namun suatu waktu bisa berada di titik terbawah. Dengan berakhirnya ritual ini, para Daha pun dinobatkan menjadi kaum dewasa yang siap mengarungi kehidupan nyata.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung. Sebetulnya, apa fungsi dari negara? Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayom. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat karena itulah pengejawantahan dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayom. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI dan Pasar, kanal informasi dan inspirasi di 105,2 MHz bersama Santi Ari. Tentunya masih ada beberapa jam lagi hingga nanti pukul 8. Saya masih menemani Anda tentunya dengan informasi yang akan bermanfaat untuk Anda. Salah satunya terkait informasi ini, pendengar, di mana Badan Pengawas Obat dan Makanan ini menerima aspirasi Himpunan Mahasiswa Islam HMI terkait pengawasan penjualan obat bebas di toko modern. Audiensi membahas implementasi peraturan BPOM nomor 5 tahun 2026 untuk menjamin akses obat yang aman. Peraturan BPOM nomor 5 tahun 2026 ini mengatur pengawasan pengelolaan obat dan bahan obat di fasilitas kefarmasian. Aturan tersebut ini juga mencakup fasilitas lain yang melayani kebutuhan masyarakat terhadap obat-obatan dasar. HMI menyatakan mendukung tujuan regulasi karena dinilai memberikan kepastian hukum dan memperluas akses masyarakat terhadap obat. Namun organisasi mahasiswa itu juga mengingatkan keselamatan pasien serta penguatan pengawasan harus menjadi perhatian utama. Direktur Hubungan Antar Lembaga Bakornas HMI Lana Rozikin ini menilai kemudahan akses obat memerlukan sistem pengawasan yang memadai. Ia menekankan peran apoteker dan juga tenaga teknis kefarmasian perlu diperkuat demi memastikan penggunaan obat yang aman. Selain itu, HMI juga merekomendasikan BPOM untuk menetapkan standar kompetensi bagi petugas yang menangani penjualan obat di pusat perbelanjaan modern. Organisasi ini juga meminta evaluasi dan audit berkala dilakukan untuk memitigasi potensi dampak ke negatif dari kebijakan. Sementara itu, Kepala BPOM Taruna Ikrar menjelaskan peraturan BPOM nomor 5 tahun 2026 diterbitkan setelah pemerintah membuka ruang penjualan obat tertentu. Regulasi ini mengatur penjualan obat bebas dan obat bebas terbatas di toko modern secara lebih terarah. Ia mengatakan juga pendengar bahwa BPOM ini berwenang mengatur aspek produk obat, sedangkan sumber daya manusia kesehatan menjadi kewenangan Kementerian Kesehatan. Pembagian kewenangan tersebut menjadi dasar penyusunan pengaturan teknis dalam pelaksanaan kebijakan baru tersebut. Pendengar, BPOM juga tengah menyiapkan keputusan Kepala BPOM untuk mengatur mekanisme penjualan obat bebas terbatas secara lebih rinci. Ketentuan ini meliputi pembatasan pembelian, verifikasi usia pembeli, serta pengaturan teknis guna mencegah penyalahgunaan obat. Kepala BPOM juga menegaskan masukan apoteker dan juga organisasi masyarakat akan menjadi pertimbangan penyusunan aturan teknis lanjutan. Ia meminta HMI untuk menyampaikan masukan tertulis sebagai bahan resmi implementasi peraturan BPOM nomor 5 tahun 2026. Itu dia pendengar, sedikit informasi mengenai BPOM dan HMI perkuat sinergi pengawasan obat melalui regulasi baru yang saya kutip dari rri.co.id. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu berikut ini. Selamat mendengarkan.

0: Waktunya Kentongan.
1: Bagaimana cara mencegah penyakit demam berdarah dan apa yang harus kita lakukan? Langkah-langkah pencegahan DBD. Menguras tempat penampungan air, menutup rapat tempat penampungan air, mengubur barang bekas, menggunakan obat anti nyamuk, mengenakan pakaian tertutup saat keluar rumah, menggunakan kelambu, meletakkan tanaman pengusir nyamuk di dalam rumah, dan menghentikan kebiasaan menggantung pakaian.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Tahukah Anda? Bisa jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambiar. Ambiar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambiar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.
3: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah. Nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
4: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
3: Lho kok bisa Mbah?
4: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
3: Oh, benar juga ya Mbah ya.
4: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.

Kedatang dari BCL sudah mengudara untuk Anda pendengar di sore hari. Ya memang ya, kalau misalnya janji nih ya memang harus ditepati pendengar. Karena kalau tidak ditepati akan menimbulkan sebuah masalah, mungkin terutama terkait dengan isu kepercayaan atau yang dalam bahasa gaulnya ini trust issue pendengar ya. Dan tentunya beralih dari lagu yang sudah mengudara untuk Anda pendengar dari BCL di sore hari ini, kita ada satu informasi dulu terkait dengan budaya pendengar. Di dewasa ini pendengar, tekanan psikologis akibat tingginya standar sosial dalam pembuatan sarana upakara di tengah masyarakat modern ini disinyalir menjadi pemicu utama munculnya desakan untuk mengurangi tradisi mebanten. Nah, penyuluh agama Hindu Kanwil Kementerian Agama Kemenag Kota Denpasar, Dr. Inyoman Aryo SAG MPDH ini mengungkapkan bahwa fenomena ini memerlukan edukasi yang masif agar umat tidak terjebak dalam perlombaan kemewahan ritual ya, yang justru mencederai esensi ketulusan dan juga kemampuan finansial dari masing-masing keluarga. Nyoman Arya juga menambahkan banyak keluarga di perkotaan ini merasa terbebani secara mental karena adanya anggapan keliru bahwa kualitas spiritual seseorang ini diukur dari besar atau kecilnya fisik banten yang dihaturkan ke hadapan publik ya. Akibat salah kaprah tersebut, sebagian masyarakat ini merasa cemas dan memilih usulan ekstrim ini untuk membatasi ritual harian membanten dibandingkan harus menanggung beban sosial dari lingkungan sekitar. Dan Nyoman Aryo ini mengingatkan pentingnya untuk meluruskan pola pikir umat agar kembali ke esensi jalan dari sastra suci itu sendiri. Katanya ada keluarga yang merasa sangat tertekan karena standar sosial dalam membuat banten ini sengaja ditinggikan secara artifisial, padahal kemampuan ekonomi setiap kepala keluarga itu berbeda-beda, ujarnya. Tentunya Nyoman Arya juga menjelaskan, dalam sastra Hindu sendiri sebenarnya tidak mengantisipasi dinamika ekonomi ini. Dengan sebenarnya telah mengantisipasi dinamika ekonomi ini itu dengan menyediakan pilihan paket upakara yang sangat fleksibel melalui tingkatan seperti utama, kemudian juga ada madya dan juga ada nista. Dan umat ini memang seharusnya diberikan edukasi ya yang mencerahkan bahwa mengaturkan tingkatan terkecil seperti nistaning nista ini sama sekali tidak mengurangi nilai pemujaan di hadapan Tuhan atau Ide Sang Yang Widiwasa pendengar. Penyederhanaan banten secara bijaksana dengan membuang unsur gengsi ini dinilai akan jauh lebih sehat bagi keharmonisan internal keluarga daripada menghentikan kewajiban nitya niatnya itu sendiri. Dan melalui pemahaman keagamaan yang matang, masyarakat ini dapat menjalankan swadharma spiritualnya secara tenang, tentunya tanpa dibayangi oleh ketakutan dinilai rendah oleh orang lain. Nyoman Arya ini juga menegaskan pendengar bahwa esensi sejati dari persembahan itu terletak pada ketulusan pikiran dan bukan pada kemegahan materi yang dipamerkan. Dan untuk itu mungkin baginya, khususnya untuk umat Hindu yang ada di Bali ya, tidak apa-apa untuk mengaturkan banten gitu sesuai dengan kemampuan dan juga kemampuan ekonomi masing-masing kepala keluarga itu berbeda-beda. Jadi bisa mengaturkan sesuai dengan kemampuan kita ya, karena nilainya itu semata tidak berasal dari megah atau besarnya banten yang kita haturkan gitu ya, besar kecilnya itu tidak berasal dari situ nilainya, tapi lagi-lagi nilai dari sebuah ibadah, sebuah persembahyangan gitu ya, persembahan, apalagi persembahannya ke Tuhan itu kan memang dinilai dari ketulus ikhlasan kita dan juga pikiran kita saat mempersembahkannya gitu ya pendengar. Dan informasi ini saya kutip dari rri.co.id mengenai hapus gengsi ritual umat Hindu Bali, jangan tertekan karena standar sosial terkait dengan banten. Oke, dan itu dia pendengar informasinya. Kita akan memutarkan satu lagu lagi nih dari Hi-Fi dengan judul Satu-Satunya. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Mana kopiku, Mak?
5: Kopi saja terus yang dicari.
4: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
5: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama malu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
4: Hei, Oma, sadar diri juga, Dan. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
5: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
4: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
5: Nuzubillah min zalik. Jamin-jamin juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
4: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
5: Astaga, kopi aja dulu, Pak Deng, beli gula.
6: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu.

Oke, setelah jatuh cinta dari Gita Gutawa sudah mengudara untuk ada pendengar ini, hati-hati ya pendengar, karena setelah jatuh cinta itu bisa agak membuat Anda memiliki penyakit hati. Tapi penyakit hati yang akan kita bahas saat ini bukan secara romansanya, filosofis romansanya, tapi secara harfiahnya pendengar. Di mana Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin ini mengatakan bahwa penyakit hati itu merupakan ancaman serius karena berkembang perlahan tanpa gejala yang jelas. Dan akibatnya banyak pasien ini baru mengetahui kondisinya ketika sudah mengalami sirosis atau kanker hati. Menkes menekankan bahwa deteksi dini ini menjadi kunci untuk mencegah penyakit berkembang menjadi kondisi yang lebih berat. Saat ini cakupan screening hepatitis di Indonesia ini diperkirakan baru mencapai sekitar 10%. Ini masih jauh dari target Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO yang menargetkan 90% kasus hepatitis terdeteksi dan 80% mendapatkan pengobatan. Dan untuk itu juga dia menyatakan bahwa jangan merasa sehat selalu tidak mau diperiksa. Banyak penyakit kronis termasuk penyakit hati ini berkembang tanpa gejala selama bertahun-tahun. Dan ketika gejala muncul, seringkali penyakit ini sudah berada pada tahap lanjutannya. Adapun beberapa penyebab dari penyakit ini seperti adanya infeksi virus seperti hepatitis A, B, C, D, dan E. Kebiasaan minum-minuman beralkohol yang berlebihan, makanan berlemak berlebih sehingga timbul lemak di sel hati, pemakaian obat-obatan ataupun ramuan yang tidak sesuai aturan, penyakit menurun atau kelainan bawaan dan juga berat badan berlebih dan juga diabetes. Dan seringkali juga ini baru terlihat saat kondisinya sudah agak parah. Ketika tanda-tanda ini muncul seperti kulit dan bagian putih mata ini berwarna kekuningan, urin berwarna gelap, tinja berwarna pucat, mudah lelah dan juga lemah terus menerus, kemudian juga hilang selera makan, nyeri dan rasa penuh di bagian kanan atas perut dan juga bengkak pada perut ataupun kaki. Untuk mencegahnya pendengar, Anda bisa melakukan hal ini seperti makanan-makanan sehat seperti banyak sayuran, buah, biji-bijian dan juga protein. Kurangi juga makanan berlemak dan juga berminyak dan juga bergula tinggi. Hindari juga atau batalkan pemakaian minuman beralkohol. Minum obat sesuai anjuran tenaga kesehatan. Jaga kebersihan makanan dan juga minuman. Lakukan vaksinasi hepatitis jika tersedia. Berolahraga teratur dan jaga berat badan seimbang. Hindari juga berbagai alat tajam ataupun alat pribadi.

Sudah mendengar sedikit informasi, tentunya penyakit hati ini bisa sembuh atau terkontrol jika ditemukan sejak dini. Dan jika dibiarkan terus-menerus, sel hati ini bisa rusak parah, berubah menjadi pengerasan hati ataupun gangguan yang lebih berat ya. Intinya memang harus menjaga pola hidup yang sehat, dan cara yang paling ampuh adalah menjaga hati tetap sehat dan juga berfungsi baik seumur hidup ya pendengar. Kalau penyakit hatinya secara harfiah seperti ini, benar-benar penyakit hati secara medis, itu pola hidup sehat sangat dianjurkan dan juga pendengar. Tapi kalau sakit hatinya karena salah pilih pasangan tangan itu pendengar ya, rasanya Anda harus mulai lebih selektif dan juga lebih memahami diri Anda sendiri ya, jangan mudah terbujuk. Ya tentunya pendengar, apapun itu, baik secara fisik dan maupun psikologis dan mental kita, itu sangat penting demi kebahagiaan kita tentunya. Informasi ini saya kutip dari rri.co.id. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu berikut ini dari Kahitna dengan judul I Will Marry You. Selamat mendengarkan.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Oke, Matahari di Hati sudah mengudara tentunya untuk Anda pendengar sama ya, seperti matahari di Denpasar saat ini sedang bersemi-seminya pendengar ya, cahayanya juga wah sangat cerah tentunya, cerah terang benderang di sore hari ini. So, akan mendukung Anda nih bagi yang mau ke pantai mungkin sambil melihat layang-layang nih yang terbang ini dari pantauan Studio Pro 1 juga sudah kelihatan nih, ada beberapa layang-layang yang diterbangkan di sini ya pendengar ya, kelihatan dari langit gitu ya. Jadi kalau Anda yang mau ke pantai, ke taman dan olahraga ataupun sekedar jalan santai biasa aja, ini masih cocok pendengar, apalagi ini kita di weekend ya, di Sabtu dan juga Minggu, memang waktu yang cocok untuk Anda melepas penat tentunya. Oke, beralih dari Matahari di Hati, kita akan melanjutkan ke lagu selanjutnya dari Raja dengan judul Jujur. Selamat mendengarkan.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Narkoba ini kan menjadi isu utama terkait dengan narkotika. Jadi masyarakat ini harus antusias, harus saling bantu-membantu.
2: Regulasi di undang-undang, bahkan di peraturan menteri dan sebagainya, gas kalau industri yang tidak melakukan sertifikasi itu ada sanksi dan sebagainya.
3: Selamat sore pendengar, Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Buleleng mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat edukasi bahaya narkotika sejak usia dini. Sementara itu, Kementerian Pariwisata menerbitkan ribuan akomodasi tidak berizin dan tidak bersertifikasi di Bali. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Salsabil Sabita. Pendengar Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kami awali dari informasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Buleleng mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat edukasi bahaya narkotika sejak usia dini. Langkah tersebut dinilai penting untuk membentengi generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkoba yang terus berkembang.
1: Untuk di wilayah Kabupaten Buleleng ini, narkoba ini kan menjadi isu utama terkait dengan narkotika.
4: Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Buleleng menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan narkotika. Upaya tersebut dinilai tidak dapat hanya mengandalkan aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan peran aktif keluarga, sekolah, dan lingkungan untuk memberikan edukasi sejak usia dini. Langkah pencegahan menjadi semakin penting mengingat perkembangan modus peredaran narkotika yang terus berubah dan semakin menyasar berbagai kalangan. Kepala BNNK Buleleng Komang Yuda Murdianto, SHMH, mengatakan masyarakat harus memiliki kepedulian dan semangat untuk saling mendukung dalam memberikan sosialisasi mengenai bahaya narkotika. Menurutnya, penyebaran informasi mengenai jenis dan modus penyalahgunaan narkotika harus dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat tidak tertinggal dengan perkembangan yang terjadi. Ia menilai pengetahuan yang memadai menjadi benteng awal dalam mencegah penyalahgunaan narkoba.
1: Untuk di wilayah Kabupaten Buleleng ini, narkoba ini kan menjadi isu utama terkait dengan narkotika. Jadi masyarakat ini harus antusias, harus saling bantu-membantu, saling bahu-membahu untuk bisa mensosialisasikan dan mengedukasi terkait dengan narkotika itu sendiri. Kenapa? Karena kalau emang dilihat perkembangan atas narkotika ini kayaknya lebih cepat daripada kita belajar terkait dengan narkotika itu sendiri. Kita harus update banget nih, perihal apa saja sih narkotika yang sekarang berkembang untuk di wilayah, terutama di wilayah Singaraja, Buleleng ini itu sendiri.
4: Kepala BNNK Buleleng Komang Yuda menjelaskan tema Ananda Bersinar, Aksi Nasional Anti Narkotika Dimulai Dari Anak. Dipilih karena pendidikan tentang bahaya narkotika harus dimulai sejak usia dini. Menurutnya, anak-anak perlu dibekali pemahaman untuk membedakan hal yang baik dan berisiko agar memiliki ketahanan diri terhadap penyalahgunaan narkotika. Edukasi dilakukan secara sederhana sesuai usia, termasuk mengenalkan makanan, minuman, dan obat yang aman maupun yang berbahaya.
1: Dimulai dari anak itu adalah Ananda Bersinar. Aksi Nasional Anti Narkotika Dimulai Dari Anak. Itu kan dilihat generasi muda itu kan dimulai dari kita waktu masih kecil. Kita mulai baru beranjak, gimana dewasa kita mengetahui apa yang harus kita lakukan, apa sih yang harus kita perbuat ketika kita nanti terus berkembang dari kecil, TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai dengan kuliah, itu kita harus mengetahui perkembangan apa saja yang baik dan apa saja yang buruk.
4: Lebih lanjut, Komang Yuda mengingatkan narkotika kini kerap disamarkan dalam bentuk makanan, minuman, maupun obat-obatan. Karena itu, BNNK Buleleng mendorong sinergi pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk memperkuat edukasi serta pengawasan terhadap anak-anak guna mencegah penyalahgunaan narkotika. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
3: Pendengar, perlindungan anak menjadi tanggung jawab bersama, terutama di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital yang menghadirkan berbagai peluang sekaligus ancaman bagi tumbuh kembang anak. Peran keluarga dinilai menjadi kunci utama dalam mencegah anak menjadi korban kekerasan baik secara langsung maupun melalui media sosial.
5: Itu praktik yang namanya child grooming. Child grooming itu adalah Anak merupakan setiap individu yang berusia di bawah 18 tahun dan memiliki hak yang harus dipenuhi mulai dari pendidikan, kesehatan, perlindungan, hingga kasih sayang. Namun perkembangan teknologi dan media sosial juga meningkatkan resiko terjadinya berbagai bentuk kekerasan terhadap anak termasuk child grooming dan kejahatan cyber. Dosen Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Ratna Aftawindari mengatakan penggunaan teknologi perlu mendapat pengawasan dari orang tua karena anak usia 5 hingga 12 tahun menjadi kelompok yang paling rentan menjadi korban kekerasan maupun manipulasi melalui media digital.
6: Data di KPA ini menyatakan bahwa dengan adanya media sosial gitu ya, itu praktik yang namanya child grooming. Child grooming itu adalah cara-cara memanipulasi anak yang dilakukan oleh orang dewasa. Itu child grooming. Nah, jadi berdasarkan data yang ada di KPAI menyebutkan banyak sekali problematika terkait child grooming dan juga cybercrime yang terjadi dewasa ini di Indonesia. Hampir kurang lebih 400. Ini untuk awal tahun saja, dari bulan Januari sampai dengan April, berarti ya, April-Mei. Itu 400 lebih kasus masuk ke KPAI yang menyatakan mengenai adanya terjadinya tindak kekerasan.
5: Menurut Ratna, pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi untuk melindungi anak, termasuk pembatasan usia menggunakan media sosial. Meski demikian, keberhasilan perlindungan anak tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada peran keluarga sebagai lingkungan pertama yang membentuk karakter dan mengawasi aktivitas anak. Ia menambahkan upaya mewujudkan kabupaten layak anak juga memerlukan sinergi antara pemerintah, sekolah, masyarakat, media, dan keluarga agar hak-hak anak dapat terpenuhi secara optimal.
6: Perlindungan anak harus dipahami sebagai upaya bersama untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, kemudian anak-anak bisa tumbuh dalam lingkungan penuh kasih, memberikan perlindungan bagi generasi sehat, cerdas, dan berkarakter baik. Karakter baik seperti apa? Karakter baik yang tentunya mampu menunjukkan sikap yang kritis, sikap yang penuh juang tadi itu, dan tidak mudah menyerah gitu. Nah, orang tua juga perlu nih. Jadi pemerintah sudah berupaya, tetapi kembali lagi yang kita sudah bahas.
5: Melalui kolaborasi seluruh pihak diharapkan anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan karakter sehingga menjadi generasi penerus yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
3: Kementerian Pariwisata menertibkan ribuan akomodasi tidak berizin dan tidak bersertifikasi di Bali. Langkah ini untuk menciptakan persaingan usaha yang adil dan berkualitas.
2: Kita harus memberikan pelayanan yang betul-betul berkualitas. Ini saja banyak hotel yang belum melakukan sertifikasi pelayanan sesuai dengan standar.
7: Langkah tegas diambil Kementerian Pariwisata untuk menciptakan persaingan usaha yang adil dan berkualitas di sektor pariwisata Indonesia. Salah satunya dengan menertibkan akomodasi tidak berizin dan tidak bersertifikasi. Khusus untuk di Bali, ada ribuan akomodasi pariwisata yang menjadi target penertiban karena disinyalir belum memenuhi standar usaha dan tidak mengantongi sertifikasi. Langkah Kementerian Pariwisata tersebut mendapat dukungan dari sejumlah praktisi pariwisata Pulau Dewata yang menilai legalitas usaha menjadi kunci mewujudkan pariwisata sehat berkualitas. Pengurus Bidang Sertifikasi Usaha PHRI Provinsi Bali Ida Bagus Purwasideman saat dikonfirmasi RRI di Denpasar mengatakan, langkah tegas ini harusnya sudah dilakukan sejak lama. Ia menyebut penertiban akomodasi tak berizin melalui Bali Kerti Complaints dan program bimbingan perizinan via sistem OSS benar-benar diimplementasikan. Karena sejak 2013 belum ada sanksi tegas dari pemerintah terhadap usaha pariwisata yang tidak berizin maupun tidak bersertifikasi. Purwasideman menyebut kondisi itu sangat merugikan akomodasi pariwisata yang telah memenuhi standar usaha.
2: Regulasi di undang-undang, bahkan di peraturan menteri dan sebagainya, tegas kalau industri yang tidak melakukan sertifikasi itu ada sanksi dan sebagainya. Hotel-hotel yang punya standar itu merasa kok yang mereka yang lain dibiarkan ya, sehingga kalau terjadi komplain dan sebagainya ya jangan heran karena mereka tidak memenuhi standar. Gitu.
7: Purwasideman mengatakan akomodasi bodong layak ditertibkan karena keberadaannya merugikan pelaku usaha perhotelan resmi dan memicu persaingan yang tidak sehat, serta menciptakan fenomena overtourism yang membebani daya dukung lingkungan. Purwasideman berharap pelaku usaha memenuhi standar kelayakan dan sertifikasi untuk sistem kepariwisataan sehat dan berkualitas.
2: Pemerintah sudah menentukan bahwa setiap usaha industri pariwisata itu harus memenuhi standar usaha yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ini niat mereka untuk melakukan sertifikasi standar usaha itu pernah ada gitu.
7: Kementerian Pariwisata mencatat sekitar 2.612 unit akomodasi di Bali tidak memiliki izin atau tidak bersertifikasi. Pemerintah memberikan tenggang waktu bagi pemilik villa dan penginapan untuk mengurus legalitas usaha. Upaya pembinaan juga terus dilakukan. Jika membandel, usaha yang belum memenuhi izin terancam ditertibkan atau dihapus dari platform agen perjalanan daring. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
0: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Koril 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
3: Pendengar, Ombudsman Provinsi Bali membuka posko pengaduan selama pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Masyarakat yang menemukan dugaan pelanggaran dalam proses penerimaan siswa diminta tidak ragu melaporkannya agar penyelenggaraan SPMB tetap berjalan sesuai aturan.
8: Per hari ini sudah dilimpahkan ke bagian pemeriksaan dan sudah dilakukan klarifikasi kepada terlapor.
9: Ombudsman Provinsi Bali membuka posko pengaduan selama pelaksanaan sistem penerimaan murid baru berlangsung. Posko ini menjadi wadah bagi masyarakat yang menemukan dugaan pelanggaran dalam proses penerimaan peserta didik. Asisten pemeriksaan laporan Ombudsman Provinsi Bali, Evawati Situmorang mengatakan, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan apabila menemukan pelaksanaan SPMB yang tidak sesuai dengan ketentuan. Penanganan laporan akan mengacu pada petunjuk teknis yang berlaku.
8: Kalau kami dari Ombudsman itu, kami membuka posko pengaduan, ya Pak. Posko tersebut dibuka selama proses SPMB.

0: dan 8 sekian lagu 10,000 lah sebut.
1: Pemerintah pusat resmi menambah kuota program bantuan stimulan rumah swadaya bagi Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi hampir 10,000 unit. Kepala Dinas PUPR PKP NTB, Lalu Kusuma Wijaya mengatakan, penambahan kuota itu merupakan hasil pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait di Jakarta. Menurutnya, pemerintah pusat masih membuka peluang penambahan kuota apabila NTB mampu menunjukkan kinerja yang baik dalam pelaksanaan program, mulai dari verifikasi data penerima hingga penyerapan anggaran.
0: Nambah alhamdulillah 10,000. BSPS dari 1 tahun 2025 itu 1,600-an. Sekarang ini menjadi 9,998 sekian lagu 10,000 lah sebut. Sebut 10,000 sudah supaya gampang. Kalau dari sisi kalkulasi 600%-an peningkatan. Jadi langsung disampaikan sama Pak Ara di situ. Jadi nanti akan tentu terdistribusi mana lokasi-lokasi yang sudah diverifikasi dan divalidasi untuk dilakukan. Mudah-mudahan lah. Tapi kalau misalnya kita siap dan kita menunjukkan kinerja, Pak Men PKP siap menambah.
1: Sementara itu, Menteri PKP Marwar Sirait saat ditemui di Mataram mengungkapkan, pemerintah menaikkan target nasional program bedah rumah tidak layak huni dari 45,000 unit menjadi 400,000 unit di seluruh Indonesia. Peningkatan target tersebut merupakan arahan Presiden untuk memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak.
2: Bedah rumah rakyat yang tidak layak huni menjadi layak huni, tahun lalu 45,000, tahun ini menjadi 400,000. Juga itu kita alokasikan bersama Pak Mendagri, karena beliau juga adalah Kepala Badan Pengelola Perbatasan, 15,000 di daerah perbatasan. Sehingga nanti di perbatasan contoh di Papua dengan Papua ini, Kalimantan Barat dengan Malaysia, Sulawesi Utara, di ujung itu dengan Filipina, itu bagaimana rumah-rumah rakyat kita itu direnovasi, diperbaiki, dibedah, sehingga layak.
1: Di NTB, kuota ini diharapkan mempercepat pengurangan rumah tidak layak huni, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mendukung upaya pengentasan kemiskinan.
3: Upaya percepatan penanganan stunting di Bali terus dilakukan. Namun, pemutakhiran data masih menjadi perhatian agar penanganannya lebih tepat sasaran.
4: Utamanya sih sebenarnya adalah untuk pemutakhiran data, untuk memastikan berapa sih sebenarnya prevalensi stunting.
5: Penanganan stunting di Bali hingga saat ini masih mengacu pada berbagai program nasional yang menyasar remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita. Meski berbagai upaya telah dilakukan, tantangan dalam penanganan stunting masih dihadapi. Hadapi terutama dalam memastikan data yang digunakan benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan. Ahli gizi sekaligus akademisi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Dr. Niketut Sutiari mengatakan data survei status gizi Indonesia atau SSGI tahun 2024 masih menjadi acuan untuk melihat kondisi stunting di Bali. Berdasarkan data tersebut, prevalensi stunting di Bali tercatat sebesar 8,7% atau meningkat dibandingkan tahun 2023 yang berada di angka 7,2%.
4: SSGI ya, itu terakhir kan datanya 2024 untuk Bali justru ada peningkatan di tahun 2023 ke 2024, 1,5% meningkatnya, dari 7,2 menjadi 8,7. Nah, untuk yang di 2025 belum ada update-nya.
5: Menurut Dr. Niketut Sutiari, setiap daerah memiliki tantangan yang berbeda dalam upaya menurunkan angka stunting sehingga penanganannya tidak bisa disamaratakan. Selain menjalankan program intervensi gizi, pembaruan data dari posyandu dan fasilitas kesehatan juga menjadi hal penting agar kebijakan yang diambil sesuai dengan kondisi di masyarakat.
4: Dan utamanya sih sebenarnya adalah untuk pemutakhiran data, untuk memastikan berapa sih sebenarnya prevalensi stunting. Nah, itu yang sebenarnya perlu ditekankan di setiap ini ya, untuk melihat datanya supaya data yang dihasilkan memang mencerminkan, mengestimasi kondisi kita yang benarnya.
5: Dr. Niketut Sutiari menambahkan peran posyandu sebagai garda terdepan dalam memantau pertumbuhan anak juga perlu terus diperkuat agar kondisi gizi anak dapat terdeteksi sejak dini. Dengan deteksi dini dan data yang akurat, upaya penanganan stunting diharapkan dapat berjalan lebih tepat sasaran. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
3: Mengakhiri lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita di antaranya. Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Buleleng mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat edukasi bahaya narkotika sejak usia dini. Sementara itu, Kementerian Pariwisata menertibkan ribuan akomodasi tidak berizin dan tidak bersertifikasi di Bali. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Salsabil Sabita mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
6: Demikian, Warta Berita Lintas Bali.

16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan ujian berikutnya bagi Perancis. Mereka akan menghadapi Paraguay di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Paraguay datang dengan kepercayaan diri setelah menumbangkan Jerman. Sementara Prancis tampil meyakinkan saat menyingkirkan Swedia. Semangat juang Paraguay akan diuji oleh kreativitas dan kedalaman skuad Prancis. Akankah kejutan Paraguay kembali berlanjut? Atau Prancis yang melanggeng mulus ke babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 5 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan RRI Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
4: Wih, lama gak kesini. Rumah Bu Agung makin keren aja nih.
5: Ah, biasa aja.
4: Tapi, kok banyak sampah plastik ya?
5: Bu, ibu, ibu, lihat nih. Akhirnya aku bisa bayar uang kuliah. Barang-barang yang kita buat laku semua, Bu. Lihat nih.
6: Wah, syukurlah Agung. Usaha pasti tidak mengkhianati hasil.
5: Iya, benar, Bu. Terus uangnya Agung yang simpan ya?
6: Iya, entar bayar aja langsung uang kuliahnya ya.
4: Memangnya Bu Agung bisnis apa ya sekarang, Bu Agung?
6: Oh, itu Bu Made, sampah plastik yang sudah Tiang pilah, Tiang manfaatkan.
4: Sampah plastik, Bu Agung? Dimanfaatkan?
6: Iya dong, Bu Made. Seperti ini. Nah, ini tempat pensil dan gantungan kunci dari botol plastik. Ada dompet dari bungkus kopi. Nah, yang itu, pot bunga yang lucu itu dari botol bekas juga loh.
4: Wah, wah. Keren, keren, Bu Agung. Nggak nyangka loh, ini dibuat dari sampah plastik. Bu Agung benar-benar kreatif.
6: Iya dong, Bu Made. Selain bisa menghasilkan cuan, daur ulang plastik dapat mengurangi pencemaran lingkungan, pemulihan dan penggunaan kembali bahan bernilai. Gitu, Bu Made.
4: Kirain sampah. Ternyata berkah.

Ya, masih di 105,2 PG harus bersama Santiari. Pendengar di sore hari ini ya, dengan cahaya sore yang lumayan bagus ini ya, cerah juga nih langitnya di sore hari ini. Biasanya sore-sore enaknya itu kita itu ngeteh pendengar ya. Ngeteh atau ngopi mungkin sesuai dengan preferensi dari Anda sendiri pendengar. Dan juga biasanya ditemani dengan cemilan. Wah, rasanya itu memang perpaduan yang enak gitu ya, antara teh atau kopi, cemilan dan juga suasana di sore hari yang cerah ya pendengar ya. Tapi memang kalau teh dan kopi ini kan sama-sama mengandung kafein ya, dan kafein ini juga memang telah lama ini menjadi bagian dari rutinitas banyak orang, terutama bagi mereka yang membutuhkan tambahan energi nih untuk bekerja, belajar ataupun menjalankan aktivitas sehari-hari. Namun meskipun kafein ini dapat memberikan efek positif dalam meningkatkan kewaspadaan pendengar, konsumsi yang terlalu sering dan berlebih ini ternyata dapat menyebabkan ketergantungan. Ketergantungan kafein ini terjadi ketika seseorang merasa sulit untuk menjalani hari tanpa mengonsumsi minuman ataupun makanan yang mengandung zat tersebut. Salah satu tanda ketergantungan dari kafein adalah kebutuhan untuk terus meningkatkan jumlah konsumsi agar mendapatkan efek yang sama. Awalnya orang mungkin hanya membutuhkan satu cangkir kopi untuk merasa segar, tapi seiring waktu jumlahnya tersebut dapat meningkat menjadi 2, 3 atau bahkan lebih banyak cangkir setiap harinya. Kondisi ini juga terjadi karena tubuh ini mulai beradaptasi dengan keberadaan kafein, sehingga efek stimulannya itu tidak lagi terasa kuat sekuat sebelumnya. Dan ketika seseorang ini sudah terbiasa mengonsumsi kafein dalam jumlah yang besar, lalu tiba-tiba menghentikan kebiasaannya, berbagai gejala putus kafein ini dapat muncul. Gejala tersebut seperti misalnya sakit kepala, rasa lelah yang berlebihan, sulit konsentrasi, mudah marah, dan juga penurunan suasana hati. Gejala ini juga biasanya muncul dalam waktu beberapa jam hingga satu hari setelah penghentian konsumsi kafein, dan juga dapat berlangsung nih pendengar selama beberapa hari. Dan meskipun umumnya tidak berbahaya, kondisi ini juga akan dapat mengganggu aktivitas sehari-hari pendengar. Selain mempengaruhi kondisi fisik, ketergantungan kafein ini juga dapat berdampak pada kesehatan mental. Karena orang yang terlalu bergantung pada kafein ini mungkin merasa tidak mampu bekerja atau beraktivitas secara optimal tanpa mengonsumsinya terlebih dahulu. Maka dari itu pendengar boleh mengonsumsi kafein, tapi jumlahnya harus sesuai ya, dan juga jangan berlebihan tentunya pendengar. Informasi ini saya kutip dari rri.co.id. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu berikut ini dari almarhum Vidi Aldiano dengan judul Senyum.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pernahkah Anda berbohong atau dibohongi? Kebanyakan orang pasti pernah melakukan dan mengalaminya. Penelitian yang dilakukan oleh American Psychological Association seperti yang dikutip dari Newsmax Health mengungkapkan bahwa mereka yang jarang berbohong memiliki kondisi fisik dan pikiran yang lebih baik daripada mereka yang suka berbohong. Dalam penelitian itu, setidaknya melibatkan 100 orang yang berusia 18 sampai 71 tahun. Mereka dibagi dalam dua kelompok berbeda. Kelompok pertama diminta agar selalu berkata jujur, sementara kelompok kedua tidak diberi instruksi apapun. Semua relawan menjalani tes kebohongan dengan mesin detektor, tes kesehatan, dan penilaian hubungan untuk mengukur seberapa banyak kebohongan yang dilakukan. Profesor Anita Kelly, salah seorang peneliti, mengungkapkan bahwa ketika jumlah kebohongan berkurang, kondisi kesehatan mereka meningkat, dan sebaliknya ketika jumlah yang berbohong naik, kondisi kesehatan turun dan cenderung memiliki kondisi fisik yang kurang baik. Peneliti ini memberikan kita inspirasi agar selalu memelihara sikap jujur dan sebisa mungkin menghindari kebohongan karena suka berbohong membuat tubuh mudah sakit.
3: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepet loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
4: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.

kita perhati aksa ukirlan pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening peraja.

Selain gunung dan laut, gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan, hiduplah engkau dari hasil

Jalan pulang dari Pusakata sudah mengudara untuk anda pendengar di sore menjelang malam hari ini. Tentunya langit juga sudah gelap ini. Bagi anda yang masih dalam perjalanan, sekali lagi hati-hati ya. Tentunya Santi selalu mengingatkan anda ya pendengar ya, kalau sudah waktunya sudah gelap gitu ya langitnya, dan juga sudah mau malam. Tentunya bagi anda yang masih beraktivitas di luar ruangan dan juga masih berkendara ini di jalan, tentunya hati-hati. Pastikan kondisi anda selalu dalam keadaan baik tentunya untuk berkendara, dan juga fokus berkendaranya pendengar, dan juga pastikan kondisi kendaraan anda juga dalam kondisi yang baik ya, supaya anda bisa pulang ya, jalan pulang tadi kayak lagunya ya, jalan ya, menuju pulang gitu ke kos, ke rumah dengan keadaan sehat tentunya, dan juga dengan perasaan yang bahagia juga pendengar. Karena kan sekarang hari Sabtu ya, anda bisa beristirahat tentunya, ataupun bisa ya refreshing, healing kemanapun yang anda inginkan tentunya, untuk apresiasi diri sekali lagi, karena dari Senin sampai Jumat anda sudah bekerja keras untuk diri anda dan juga untuk keluarga dan untuk semua orang ya pendengar. Jadi berikan hadiah kecil untuk diri anda sendiri, mungkin dengan beli makanan kesukaan di malam hari ini ya, merencanakan makan malam sesuai dengan menu yang anda inginkan tentunya, atau sekedar mau mencari ini serial drakor nih ya, bagi anda mungkin yang suka dengan drakor untuk menjadi tontonan di malam hari ini, mungkin bisa begadang karena besok hari Minggu juga pendengar ya. Nah, terkait dengan tontonan drakor sendiri pendengar, tau kan anda bahwa serial televisi Korea Selatan ini berjudul The Husband tayang di Disney Plus pada Sabtu 4 Juli 2026. Dan drama ini juga merupakan genre romantis thriller yang ditulis oleh Jung Jae-ha serta disutradari oleh Kim Jung-hyun dan Kim Min-tae. Dan melansir dari ASEAN Wiki, serial ini dibintangi oleh Nam Kon-min, Lee Seol, Lee Sang-hae, dan juga Kim Dae-myun. Cerita ini berfokus pada Kang Tae-joo, ini seorang ahli bedah saraf sekaligus direktur di rumah sakit Wori Hamgi, dan ia menikah dengan Kim Se-yoon yang menjabat sebagai ketua rumah sakit tersebut. Hubungan keduanya kemudian memburuk hingga Tae-joon ini memutuskan untuk meminta cerai. Namun kehidupan Tae-joon ini berubah drastis ketika Se-yoon ini justru diculik sehari setelah keputusan perceraian itu. Ia kemudian menjadi buronan sekaligus orang yang dicurigai sebagai pelaku penculikan istrinya sendiri. Wah, mungkin saya rasa cukup ya untuk sinopsisnya sendiri, karena tentunya anda harus menonton sendiri pendengar serial drakor The Husband ini, mumpung tayangnya nih hari Sabtu ini ya, 4 Juli 2026. Bisa siapkan makanan dulu atau cemilan dulu, lalu bisa langsung ke Disney Plus untuk menonton drakor ini ya. Nikmati hari weekend anda, tentunya akhir pekan anda, besok juga hari Minggu, rencanakan juga kegiatan yang menarik untuk anda. Itu dia mendengar sedikit informasi mengenai sinopsis dari drakor The Husband yang tayang di Disney Plus, yang saya kutip dari rri.co.id. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu berikut ini. Selamat mendengarkan.

0: Selama ini, banyak orang mengenal Ferdinand Magellan adalah pengeliling bumi pertama dunia. Namun, tak banyak yang tahu kalau ternyata pengeliling bumi pertama di dunia bukan Magellan, melainkan Enrique Maluku. Kisah tersebut diceritakan dalam sebuah buku karya Helmi Yahya dan Reinhard Ertawas yang berjudul Pengeliling Bumi Pertama adalah Orang Indonesia Enrique Maluku. Enrique Maluku, seorang yang lahir di Maluku dan bertemu Magellan di Malaka. Dirinya adalah budak yang menjadi tangan kanan Magellan untuk menjelajah dunia. Salah satunya menuju Kepulauan Rempah, wilayah Enrique berasal. Mereka terlebih dahulu melakukan perjalanan ke Spanyol untuk meminta sponsor dari Raja Carlos I, lalu berlayar ke Maluku. Jalur yang mereka tempuh melewati Samudra Atlantik dan Pasifik. Setibanya di Filipina Selatan, Magellan tewas karena terlibat perang penduduk dan posisinya digantikan oleh Juan Sebastian Elcano. Enrique dan Elcano meninggalkan Filipina lalu melanjutkan perjalanan ke Tidore dan bertransaksi dengan Sultan Tidore. Mereka kemudian kembali ke Spanyol dengan membawa cengkeh dan pala. Pada kenyataannya, Magellan tidak melanjutkan pelayarannya ke Pulau Rempah karena meninggal di tengah perjalanan. Bisa dikatakan, Enrique Maluku lebih pantas menyandang status sebagai orang pertama yang mengelilingi bumi.
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
2: Iya, Papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
2: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
4: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.
1: Misi paket.
2: Tunggu, Mas.
3: Paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
4: Sepatu diskon nih, buy one get one loh, beli gak?
3: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
5: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita. Thank you.

Anak sekolah dari Odi Agam sudah mengudara untuk pendengar di malam hari ini. Kenapa ya? Saya setiap mendengar lagu ini rasanya benar-benar vibe sekolahnya terasa sekali ya. Membayangkannya langsung membayangkan ketika zaman sekolah dulu nih ya. Dimana pasti ada banyak kisah percintaan, pertemanan, persahabatan, atau bahkan kisah-kisah nakal nih dari anak-anak sekolah nih. Yang bolos mungkin, ada yang manjat pagar lah dan lain sebagainya. Tapi vibesnya memang sangat sekolah sekali ya untuk lagu anak sekolah ini. Cocok berarti pendengar. Oke, pendengar, tadi kita membahas terkait dengan makan malam juga ya. Pendengar, apakah Anda salah satu orang yang kalau makan ini pasti ditambahin kecap ya? Entah makan apapun itu, bakso, soto, atau lalapan sekalipun itu ditambahkan kecap. Ini informasinya sangat penting untuk Anda pendengar. Pendengar, kecap manis ini memang selama ini dikenal sebagai pelengkap makanan yang memberikan cita rasa yang manis dan juga gurih. Namun dibalik rasanya yang khas sendiri pendengar, kecap manis ini ternyata mengandung natrium atau garam dalam jumlah yang cukup tinggi yang berpotensi menimbulkan risiko kesehatan apabila dikonsumsi secara berlebihan. Kandungan natrium dalam kecap manis ini umumnya berkisar antara 350 hingga 500 mg per sendok makan. Ini tergantung juga pada merek dan juga jenis produk. Jumlah tersebut ini terbilang signifikan jika dibandingkan dengan rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO yang menganjurkan konsumsi natrium ini kurang dari 2000 mg per hari atau sekitar 5 gram garam ya. Dan artinya konsumsi beberapa sendok makan kecap manis dalam sehari ini dapat menyumbang sebagian besar kebutuhan natrium harian seseorang. Asupan tersebut juga belum termasuk nih natrium yang berasal dari makanan lain yang dikonsumsi sepanjang hari. Menurut WHO sendiri, konsumsi natrium berlebih ini merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan peningkatan tekanan darah atau hipertensi. Kondisi ini dapat meningkatkan resiko penyakit jantung, stroke, serta gangguan ginjal yang menjadi penyebab utama kematian akibat penyakit tidak menular di berbagai negara. Selain hipertensi, kelebihan natrium ini juga dapat menyebabkan hipernatremia. Itu kondisi ketika kadar natrium dalam darah ini terlalu tinggi. Gejalanya dapat berupa rasa haus berlebihan, sakit kepala, kebingungan, hingga gangguan fungsi saraf pada kasus yang lebih berat. Untuk itu pendengar, perlu kita perhatikan dan juga bijak ya. Mungkin bagi Anda yang suka dengan kecap manis, boleh menambahkannya ke dalam makanan Anda. Tapi juga perhatikan, jangan terlalu berlebihan juga pendengar. Karena apapun yang berlebihan itu tetap nggak baik ya untuk tubuh kita. Dan informasi ini saya kutip dari rri.co.id. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu berikut ini dari Shawn Mendes dengan judul Senorita. Selamat mendengarkan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar informasi yang menyebut Mahkamah Konstitusi MK telah resmi menghentikan program makan bergizi gratis dan mengalihkan seluruh anggarannya untuk pendidikan beredar di media sosial. Unggahan tersebut bahkan mengklaim keputusan itu telah ditetapkan secara resmi oleh MK. Dan mari kita cek faktanya. Dikutip dari cekfaktakompas.com, hasil penelusuran menunjukkan bahwa informasi tersebut adalah hoax. Hingga saat ini, Mahkamah Konstitusi belum mengeluarkan putusan terkait uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026 yang berkaitan dengan penggunaan anggaran pendidikan untuk program makan bergizi gratis. Perkara tersebut memang sedang disidangkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sidang masih berlangsung dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari pemerintah, sehingga belum ada keputusan yang menghentikan program MBG maupun mengalihkan anggaran ke sektor pendidikan. Kesimpulannya, klaim bahwa Mahkamah Konstitusi telah menghentikan program makan bergizi gratis dan mengalihkan dana untuk pendidikan adalah hoax. Hingga kini, proses uji materi masih berlangsung dan belum ada putusan resmi dari Mahkamah Konstitusi terkait perkara tersebut. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tentu saja, mayoritas warga tahu dan hafal sila yang pertama ini. Tetapi, hafal dan tahu belum tentu menghayati dan menjalankannya. Maka kita memang perlu merenungkan sejauh mana kita sungguh-sungguh telah menghayati dan mempraktikkan sila pertama ini yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada faktanya saat ini kita punya banyak sekali tantangan, banyak sekali keprihatinan yang muncul dari perilaku sebagian orang yang sungguh-sungguh jelas bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, karena membawa penderitaan, membawa kerugian bagi sesama manusia, membawa kerusakan bagi lingkungan. Bencana ekologis yang terjadi di beberapa tempat di masa-masa ini menunjukkan bahwa jelas ada yang salah, ada perilaku yang tidak selaras, perilaku yang didasari oleh rasa tidak hormat kepada alam, kepada hutan, kepada mata air. Dan tentu saja ini jelas menunjukkan perilaku yang tidak selaras dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Karena jika manusia bertuhan, dia harus punya sikap hormat kepada sesama manusia, juga kepada lingkungan, kepada alam. Ketika kita berketuhanan, kita harus punya kebajikan kepada sesama manusia, kepada tumbuhan, kepada siapapun. Kita harus menempatkan sesuatunya secara proporsional, memenuhi hak setiap orang sewajarnya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka ini perlu sungguh-sungguh menjadi perhatian kita. Bagaimana kita kembali hidup dengan prinsip ketuhanan? Kita patuh kepada nilai-nilai kebajikan yang tertinggi. Anda renungkan, apakah perintah Tuhan sesuai dengan ajaran agama Anda membolehkan kita untuk menghancurkan hutan, untuk kemudian meluluh lantakan kehidupan yang ada di sekitarnya, termasuk warga lokal, masyarakat adat yang ada di sana? Tentu saja jawabannya tidak. Hal-hal seperti ini tentu saja perlu untuk kita jadikan perhatian. Kita perlu menggaungkan kembali semangat untuk berPancasila, berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita betul-betul kembali kepada nilai Pancasila agar ada perbaikan yang nyata di negara yang kita cintai ini.

Masih di 105,2 MHz bersama Santiari, pendengar di Pro 1 RRI dan Pasar. Tentunya saya Santiari masih akan menemani Anda hingga nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah tentunya pendengar. Ngomong-ngomong terkait dengan makanan pendengar, kali ini kita akan membahas mengenai satu buah lokal yang ternyata buah ini merupakan superfood. Ya, ini adalah sawo pendengar. Sawo ini sering dianggap buah kampung ya, karena memang sederhana. Padahal di balik rasa manis, legit dan juga dagingnya yang lembut nih, sawo ini menyimpan segudang nutrisi. Mulai dari serat, vitamin A, vitamin C, sampai mineral seperti kalium dan juga zat besi. Jadi gak heran ya kalau buah ini dari dulu ini memang dipakai sebagai obat tradisional. Mulai dari melancarkan pencernaan, menjaga daya tubuh, dan juga membuat kulit lebih sehat. Salah satu manfaat sawo yang paling terasa itu untuk pencernaan. Kandungan seratnya yang tinggi dan juga bisa melancarkan BAB, juga mencegah sembelit. Selain itu juga ada tanin alami di sawo yang punya sifat antiinflamasi. Jadi sawo ini buah yang sering dipakai oleh nenek moyang untuk mengobati diare dan juga sakit perut. Buah sawo ini juga umumnya dinikmati sebagai hidangan pencuci mulut karena memang teksturnya yang lembut serta rasa dan juga aromanya yang manis. Manfaat dari sawo ini juga didapat dari berbagai nutrisi yang dikandungnya, di mana dalam satu buah sawo terkandung kurang lebih 140 kalori. Untuk itu beragam manfaat nutrisi yang tergantung dalam sawo ini juga membawa banyak manfaat jelas bagi tubuh kita. Seperti nih, untuk bisa melawan radikal bebas, mencegah kanker, menjaga kesehatan jantung, menjaga kesehatan pencernaan, dan juga menurunkan kadar gula darah. Jadi pantas ya sawo ini dikatakan sebagai superfood karena memang kandungan nutrisi yang ada di dalamnya sangat banyak. Apakah Anda salah satu orang yang suka dengan buah sawo ini atau justru Anda belum pernah mencoba buah sawo ini? Coba ya pendengar, karena memang rasanya enak dan juga nutrisinya banyak sekali. Informasi ini saya kutip dari rri.co.id. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu berikut ini. Selamat mendengarkan.

0: Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.
1: Yuk, udah ada panggilan tuh.
2: Tuh, jangan lupa barang bawaan. Buang sampah di tempatnya dong.
1: Ribet, kulit pisang ini juga. Kamu gak lihat nih aku udah cantik kayak gini, cetar. Emang aku petugas kebersihan?
2: Ya bukan, tapi kan itu sama kamu. Tanggung jawab dong. Nih, kali ini ya, biar aku yang buangin.
1: EJP. Nanti juga ada petugasnya kok.
2: Jangan lari, tungguin.
1: Aduh, sakit.
2: Kenapa kamu kepleset?
1: Siapa sih nih yang buang kulit pisang?
2: Loh, kan kamu juga tuh yang tadi buang sampah sembarangan.
1: Tapi kan udah kamu buang di tongnya.
2: Gini loh, Nona Manis. Sampahmu itu tanggung jawabmu juga. Kamu kan rasain sendiri akibatnya kan? Buang sampah sembarangan. Nyadar gak?
1: Iya deh, gak lagi.
3: Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab kita bersama. Yuk, budayakan buang sampah pada tempatnya. Hidup bersih, hidup sehat.

Masih di 105,2 MHz bersama Santiari di Pro 1 RRI dan Pasar Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kalau tadi kita membahas mengenai sawu yang menjadi superfood, kali ini kita akan membahas mengenai bengkuang nih. Ini biasanya main karakter yang salah satu main karakter ya, salah satu hal yang harus ada gitu ya dalam rujak ya, bengkuang ya. Ini adalah makanan yang bisa kita konsumsi langsung ataupun dijadikan campuran rujak, asinan, atau bisa menambahkan dalam salad ataupun jus. Bengkuang ini juga kaya akan serat, pendengar, vitamin C juga, dan juga air, serta sangat baik juga untuk melancarkan pencernaan, menurunkan berat badan, dan juga menjaga kesehatan jantung. Umbi ini juga berfungsi sebagai antioksidan dan juga bisa membantu mengontrol kadar gula darah. Bengkuang ini juga dikenal luas oleh masyarakat Indonesia sebagai campuran rujak yang saya bilang tadi juga. Selain itu juga, bengkuang ini nikmat dikonsumsi secara langsung, tapi terlepas dari rasanya yang menyegarkan karena banyak mengandung air, manfaat dari bengkuang ini juga untuk kesehatan juga cukup beragam karena nutrisinya. Bengkuang ini terkenal akan kandungan seratnya yang cukup melimpah, pendengar. Dalam setiap 100 gram bengkuang ini terdapat sekitar 5 gram serat dan juga 38 kalori. Jumlah ini juga setara dengan 10-15% dari kebutuhan serat harian orang dewasa. Untuk itu beberapa manfaatnya untuk segi kesehatan itu melancarkan pencernaan, menjaga kesehatan jantung, mencegah dehidrasi, menurunkan resiko terkena kanker, meningkatkan fungsi otak, dan juga menurunkan berat badan karena kalorinya cukup rendah ini ya, cuma 38 kalori. Jadi untuk Anda mungkin yang sedang mau menurunkan berat badan atau menjaga berat badan ya, kalau pengen nyemil, ini bisa nyemil bengkuang ya, pendengar, karena bisa langsung dimakan secara langsung ataupun ditambahkan ke dalam rujak Anda ya. Rasanya memang sangat nikmat ini ya. Apakah Anda juga salah satu orang yang suka dengan bengkuang ini untuk dimakan langsung atau untuk dijadikan cemilan tambahan? Bukan cemilan tambahan, tapi untuk dijadikan salah satu buah gitu ya dalam rujak ataupun asinan. Ini juga sangat cocok. Itu dia, pendengar, sedikit informasi mengenai bengkuang yang tidak hanya untuk bahan rujak tapi juga untuk mendukung kesehatan yang saya kutip dari rri.co.id. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu dari Ashila dan juga Budi Doremi dengan judul Tentang Dia. Dia siapa ini? Adalah rahasia ya, mendengarnya dia untuk kita berbeda beda ya, pendengar. Ini dia satu lagu dari Asila dan juga Budi Doremi, Tentang Dia. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
4: Tahu nggak sih?
5: Apa? Ntar, makan dulu deh.
4: Tapi ini penting banget. Jadi si anak barito...
5: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
4: Dengar dulu. Jadi anak barito...
5: kamu! Tuh kan! Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, ih!
4: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
5: Nah, tuh kan, keselak. Makan itu nggak boleh sambil bicara.
6: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Setiap orang tua punya cara masing-masing untuk memperkuat bonding atau ikatan dengan anak-anaknya. Mendongeng adalah salah satu aktivitas yang bisa membuat bonding dengan anak semakin kuat. Mendongeng bukan sekedar cerita pengantar tidur. Mendongeng juga bisa merangsang perkembangan otak anak dan menguatkan ikatan dengan orang tua. Tetapi banyak juga orang tua yang bingung bagaimana harus menceritakan dongeng untuk buah hatinya karena menganggap mendongeng itu sulit. Menurut penelitian di Harvard University, dongeng yang dibaca oleh para ayah memiliki manfaat lebih baik bagi anak-anak, terutama anak perempuan. Seorang peneliti, Elizabeth Dursma, mengatakan efek mendongeng sangat besar, terutama jika sang ayah mulai membacakan cerita bagi sang anak di bawah usia 2 tahun. Dibandingkan dengan para ibu, ternyata para ayah cenderung lebih mampu memancing imajinasi anak dengan diskusi imajinatif. Hal tersebut dapat meningkatkan kemampuan bahasa anak, karena lebih menantang secara kognitif dan merangsang kemampuan berpikir anak. Pendongeng dari komunitas Ayo Dongeng Indonesia, Cahyono Budi Darmawan, menggarisbawahi langkah penting dalam mendongeng adalah konsistensi. Dongeng menjadi salah satu cara jitu untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada anak. Melalui dongeng, nilai yang ingin ditanamkan pun akan lebih mudah membekas dalam ingatan anak.

Masih di 105,2 MHz bersama Santiari. Pendengar, saya masih akan menemani Anda tentunya hingga nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Pendengar, satu informasi datang dari dunia hiburan, di mana film 402 Rumah Sakit Angker Korea ini menggelar world premiere di Bukchon International Fantastic Film Festival atau BIFAN 2026. Penayangan ini berlangsung di Bukchon City Mall Main Theater Korea Selatan pada 2 Juli 2026. Film hasil kolaborasi MD Pictures dengan Umbara Brothers, film ini disutradari oleh Anggi Umbara. Film tersebut juga merupakan remake resmi film horor Korea Gonjiam Haunted Asylum dengan sentuhan mistis lokal Indonesia. Penonton BIFAN ini juga memberikan respon positif terhadap penayangan perdana film tersebut. Ritual mistis Indonesia dan latar rumah sakit Korea ini dinilai menghadirkan teror psikologis yang mencengangkan gitu ya pendengar. Dan World premiere ini juga dihadiri oleh Anggi Umbara, Lili Laila, Indah Destriana, serta para pemain utama yaitu Arbani Yazi, Saputra Kori, dan Jang Hansol, dan juga Ailena Fusil. Terus turut menghadiri karpet merah BIFAN 2026. BIFAN ini juga menghadirkan sutradara Gonjiam Haunted Asylum, Jung Boom Shik, dalam rangkaian acara festival. Ia dijadwalkan mengikuti talk show bersama Anggi Umbara dan para pemeran pada 4 Juli 2026 ini. Pendengar, apakah Anda sudah menonton film 402 Rumah Sakit Angker Korea ini? Kalau belum nonton ya pendengar ya, kita kan penasaran juga bagaimana kemudian sensasi horor Indonesia dipadukan dengan Korea. Sepertinya perpaduan yang unik dan juga menarik ya pendengar. Informasi ini saya kutip dari rri.co.id. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu berikut ini dari Blackout dengan judul Cintaku. Selamat mendengarkan.

Masih di 105,2 MHz bersama Santiari. Pendengar, tidak terasa sudah hampir 5 jam saya menemani Anda tentunya dari tadi pukul 3 sore dan sekarang 5 menit lagi kita akan merapat tentunya ke pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Semoga semua informasi yang saya sampaikan untuk Anda dapat bermanfaat dan juga lagu-lagu yang sudah saya putarkan sedari tadi sore hingga malam ini ya bisa menghibur Anda di hari malam minggu ini ya, malam minggu ya sekarang ya pendengar ya. Dan tentunya semoga semuanya berbahagia di hari ini pendengar. Dan jangan khawatir juga pendengar karena nanti juga akan ada rekan saya Dharma yang akan menemani Anda tentunya hingga nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Untuk itu saya Santiari pamit undur diri dan selamat malam.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, itulah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
2: Pemerintah melalui Kementerian SDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan.

0: Sorry, berita. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi atau Kuansi. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Piono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi. Berikut laporan Rian Suryadi. Dengar beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jati Waringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Selengkapnya dilaporkan Sada Tudarain. Baik, kita masih coba untuk menghubungi reporter Sada Tudarain untuk menghadirkan informasi selengkapnya mengenai Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Baik, selengkapnya disampaikan Sada Tudarain. Ain.
1: Baik, dengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi ini, Wakil Menteri Lingkungan Hidup atau Wamen LH Dias Faisal Malik Hendro Priyono menyatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin berpotensi menimbulkan ledakan. Terlebih lagi, kebakaran TPA Jatiwaringin berkarakteristik mirip seperti kebakaran gambut. Karena kemungkinan di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika dilihat di bagian bawahnya, masih ada titik api. Oleh sebab itu, kapan saja bisa terus kebakaran, dan karena ada TH4. Wamen Dias mengaku bila dirinya juga sudah mendeploy dua mobil monitoring sistem SO2 atau sulfur dioksid dan NO2 nitrogen dioksid, juga PM.10 serta PM2.5. Menurut Wamen Dias, bila baku mutunya baik di angka 15,5 dan sedangkan dari 15,5 sampai 55,5 di atasnya itu sudah tidak sehat dan membahayakan.
2: Hari ini kami melihat kebakaran sudah hari ke-5 sekarang ya. Dan memang pemadaman ini bukan hal yang mudah ya. Ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut. Karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya gitu. Jadi kapan saja bisa terus terbakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga.
1: Diketahui, Wamen Dias mengunjungi lokasi kebakaran TPA Jatiwaringin dan hasil kunjungannya, KLH berencana mengerahkan teknologi drone thermal. Tujuannya untuk menembus deteksi titik-titik api kebakaran TPA Jatiwaringin yang masih belum padam hingga hari kelima ini. Rencana pengerahan teknologi drone thermal untuk mempermudah para petugas lapangan dalam mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin. Demikian dari Tangerang, Satu Darain RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Sengingi. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Bisa hadir di Manggalari.
2: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Sengingi, Kuan Sing. Hal ini menyusul berkembangnya informasi bahwa kasus OTT Bupati Kuantan Sengingi turut terkait pelepasan kawasan hutan. Ia menceritakan Bupati Kuan Sing sempat meninggalkan sebuah amplop saat melakukan audiensi di kantor Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026 lalu. Namun amplop tersebut telah dikembalikan oleh pihak kementerian sekitar 17 hari sebelum operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Ia menegaskan upaya menciptakan tata kelola kehutanan yang bersih merupakan arahan langsung Presiden. Karena itu, Kementerian Kehutanan siap membuka seluruh informasi yang dibutuhkan penyidik apabila diperlukan.
1: Diamankan untuk menciptakan forest government, sebuah tata kelola kehutanan yang tentu anti korupsi, anti suap, akuntabel, transparan, dan tentu sekali lagi apa yang sedang dilakukan oleh KPK ini kami apresiasi, kami bantu, kami kooperatif, ya, karena ini bagian dari kami berbenah, kalau benar toh ada masalah.
2: Sebelumnya KPK akan memanggil Menhut Raja Juli Antoni seusai mengungkap kasus gratifikasi pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas. Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik menyebut kasus tersebut melibatkan Bupati Kuantan Sengingi Suhardiman Ambi. Pihak KPK pun rencana melakukan pemanggilan kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
3: Pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang, namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
2: Diketahui Menteri Kehutanan Raja Juli menegaskan Kementerian Kehutanan akan terus bersikap terbuka dan juga kooperatif dalam mendukung progres penyidikan yang dilakukan KPK terkait perkara tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Dari RRI Surabaya, Abdul Wahab melaporkan.
4: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Madik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar hingga pelaku UMKM.
5: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali, sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
4: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau Persagi bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
6: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya ini suatu pertama kali, ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah, tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya, best practice akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi, ya, terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat. dengan pengelolaan makanan bergizi.
4: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, Persagi, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MBG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
0: Saat ini penanganan kerusakan jalur kelistrikan di Pulau Kalimantan masih dilakukan oleh pihak PLN. Oleh karena itu, Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat untuk mewaspadai arus pendek listrik penyebab kebakaran karena arus masih belum stabil. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
7: Masyarakat hati-hati pada saat keluar rumah atau kalau meninggalkan rumah.
8: Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko korsleting listrik selama pemadaman listrik bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN dalam beberapa hari terakhir. Warga juga diminta memastikan seluruh peralatan elektronik yang tidak digunakan dicabut dari stop kontak serta mematikan saklar listrik untuk mencegah terjadinya arus pendek saat aliran listrik kembali normal. Imbauan tersebut disampaikan Fairid Naparin di tengah masih berlangsungnya pemadaman bergilir akibat gangguan pada sistem kelistrikan interkoneksi di Kalimantan.
7: Selain PJU, kita banyak mengalami gangguan juga PJU, jalan penerangan jalan umum. Kemudian pasti kalau naik turun voltase itu kan membahayakan juga untuk rumah. Maka dari itu saya mengimbau pada masyarakat hati-hati pada saat keluar rumah atau kalau meninggalkan rumah yang tidak mungkin ada yang pakai genset, mungkin ya hati-hati seperti apa apabila terjadi kenaikan voltase itu kan bisa korslet gitu kalau tidak bagus aliran listriknya.
8: Sementara itu General Manager PT PLN Persero UID Kalselteng Iwan Sulistijono menjelaskan gangguan dipicu meningkatnya beban listrik serta kerusakan pada sejumlah unit pembangkit. Dirinya juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan memastikan kompensasi akan diberikan kepada pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku.
9: Permohonan maaf sebesar-besarnya pada masyarakat Kalimantan Tengah atas kejadian pemadaman bergilir yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kami PT PLN Persero ingin segera menyelesaikan kondisi ini dengan cepat.
8: PLN memperkirakan proses perbaikan pembangkit dan pemadaman bergilir masih berlangsung hingga September 2026 mendatang agar sistem kelistrikan kembali stabil. Masyarakat berharap upaya tersebut dapat segera mengakhiri gangguan listrik sehingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha tidak lagi terganggu.
10: Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengusaha kerupuk di Lebak mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Selengkapnya dilaporkan Jaliah Winarti.
11: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
12: Modal nambah.
11: Jadi lu
12: rugi sih enggak. Mm-hmm. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit tuh masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur gitu, larinya ke situ.
11: Tetap ya gitu.
12: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
11: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
13: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja gitu.
14: Masih bisa ada untungnya nggak itu, Bu?
13: Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah gitu.
14: Gitu, berarti nambah modal gitu Bu ya naik harga.
13: Ya, maunya sih agak turun lagi gitu harganya ya.
11: Sementara itu Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
15: Perkiraan perubahan tergantung. Jadi harga perkiraan masih mah minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per
16: itu udah pabrik. Udah berapa lama kenaikannya sendiri?
15: Baru ada seminggu.
16: Seminggu jualan tetap?
15: Ya pasti menurun. Soalnya kan itu harga bahan baku. Ya kan modal-modal awal ibaratnya seanu, baratnya dapat satu bal kan sekarang.
11: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan BMKG.
17: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 5 Juli 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Buffy diprediksi akan berada di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua, Maluku Utara, serta di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Terdapat pula potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Pontianak, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Serang, Jakarta, Bandung, Palangkaraya, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi udara kabur di Bengkulu dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Palu, potensi hujan ringan di Mamuju, Gorontalo, Manado, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut dan udara kabur di Mataram dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Informasi dari mancanegara, Prancis telah mencatat 2025 kematian tambahan akibat gelombang panas hebat yang melanda negara itu pada akhir Juni 2026. Demikian data awal Institut Statistik dan Studi Ekonomi Nasional INSEE yang dilaporkan stasiun televisi BFM TV Jumat kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Data itu juga menunjukkan hampir 9.000 kematian terjadi di Prancis yang tercatat secara digital antara tanggal 22 Juni hingga 28 Juni 2026. Peningkatan itu bertepatan dengan puncak gelombang panas yang mempengaruhi sebagian besar negara. Menteri Kesehatan Prancis Stephanie Ries mengatakan jumlah itu masih bersifat sementara karena sertifikat kematian elektronik tidak mencakup semua kematian yang tercatat di Prancis. Pihak berwenang memperingatkan bahwa data itu saat ini harus ditafsirkan dengan hati-hati dan tidak meremehkan dampak besar akibat gelombang panas tersebut. Informasi dari dunia olahraga, Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Sedangkan Prancis mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Informasi selengkapnya disampaikan Diar Abdul Litiloli.

0: sweet, sweet. Mbappe is so sweet. This football is from the heavens. Who on earth stops the French playing like this?
1: And I say hey. Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Pernyataan ini disampaikan pelatih timnas Paraguay Gustavo Alfaro dalam konferensi pers kemarin di Stadion Philadelphia. Alfaro menjelaskan Prancis memiliki kapasitas pemain yang hampir merata dan bertanding dengan durasi waktu yang lama tidak akan memberikan keuntungan apapun bagi timnya.
2: Nosotros tuvimos que transitar con el alargue y de pronto.
3: Sebelumnya kami melewati pertandingan hingga 120 menit dan juga adu penalti. Tapi kami tidak bisa melakukannya dengan Prancis karena mereka akan menyelesaikan kami hanya dalam waktu 60 menit. Karena mereka memiliki kemampuan untuk menyelesaikan apa yang kami lewati dalam 120 menit hanya dalam 60 menit. Tentu tekanan untuk pertandingan besok akan berat. Tapi apa yang telah kami lewati bersama Jerman itu masa lalu. Besok adalah pertandingan yang berbeda.
2: Mañana es otra historia totalmente diferente.
1: Sementara itu, pelatih timnas Prancis Didier Deschamps mengungkapkan pihaknya mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Berdasarkan pengalaman bertanding sebelumnya, Prancis harus menunda pertandingan dengan Irak selama 2 jam lamanya saat di fase grup. Karenanya ia dan tim medis telah mempersiapkan protokol tersendiri jika situasi serupa terjadi lagi.
4: Spesialnya sur nous, sur toutes les équipes quand il y a faire des.
3: Ini bukan hal istimewa bagi kami. Semua tim juga pasti bersiap untuk itu. Kita juga sudah pada pertandingan kelima. Dengan waktu pemulihan dan waktu pertandingan yang tidak sama, tentu ada stres yang dirasakan di tubuh para pemain. Jadi saya bukan hanya bersiap untuk cuaca panas. Ini sesuatu yang sudah seharusnya kita persiapkan. Karenanya saya memastikan kepada tim medis kami untuk menerapkan batas protokol berbeda terkait perubahan cuaca.
4: Limite cet aspect-là.
1: Prancis melaju ke babak 16 besar setelah menaklukkan Swedia 3-0 di fase 32 besar. Sementara Paraguay mendapatkan tiket babak 16 besar setelah memulangkan Jerman melalui adu penalti. Pertemuan Paraguay dan Prancis dijadwalkan berlangsung di Stadion Philadelphia besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Pelitelo.

demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Iya, masih cerkan langsung dari Hayamuruk 70 RRI Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam para pendengar, rajeng wengi ya, kenapa gatra, baik-baik aja ya pasti ya. Di malam minggu ini, di malam-malam dimana kita biasanya berjalan-jalan ya, atau mungkin berria-ria setelah hari kerja, saya Dharma Chandra akan menemani ruang dengar Anda dengan operator Pak Wayan Sweeter hingga nanti kurang lebih sampai jam 24.00 waktu Indonesia Tengah. Dan seperti biasa, nanti kita ada sesi senandung malam. Nanti mau request atau salam-salam boleh sekali ya di 0896-7812-3830, itu WhatsApp kami, atau di 0361-222-161 untuk pesawat telepon kami. Tapi sebelum kita masuk ke senandung malam, seperti biasa, nanti kita akan dengar terlebih dahulu dalam rangkaian Denpasar malam ini ada tanya jawab agama Hindu dengan judul Kiat Memilih Pasangan dalam Perspektif Hindu. Ini dibawakan oleh Imade Marjana dan Iputu Agus Adigrantika. Lalu juga ada sandiwara radio ya, Tak Kenal Maka Tak Sayang. Dan nanti ini pun juga persembahan dari RRI Ranai. Dan setelah itu baru kurang lebih jam 21.30 atau setengah 10 ya, nanti kita akan masuk di Senandung Malam. Jadi sekali lagi untuk Anda para pendengar yang mau bergabung di WhatsApp kami boleh di 0896-7812-3830 atau di 0361-222-161 untuk pesawat telepon kami ya. Ya, dalam rangkaian Denpasar malam ini, malam minggu ini, sekali lagi temenin saya hingga nanti jam 24.00 waktu Indonesia Tengah ya. Jadi yang mungkin sudah capek habis jalan-jalan ya, sekali lagi saya tunggu hingga nanti. Tetap bersama saya dalam rangkaian Denpasar malam ini.
1: Denpasar malam ini.

0: Om Swastiastu para pendengar setia RRI Denpasar dimanapun berada. Kembali bersama kami, Iputu Agus Adi Grantika, dalam program Dialog Interaktif. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu pranikah dalam pandangan agama Hindu. Jadi, dalam kesempatan ini, telah hadir bersama kami, yaitu narasumber yang akan memberikan pencerahan, yaitu seorang penyuluh agama Hindu pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar, yaitu Bapak Imadi Marjano. Om Swastiastu Bapak, selamat datang di RRI Denpasar.
1: Om Swastiastu, terima kasih dan senang sekali bisa hadir dan berbagi dalam kesempatan hari ini.
0: Gimana kabarnya Pak hari ini?
1: Baik.
0: Ya, untuk hari ini sudah siap ya untuk memaparkan tentang pranikah dalam ajaran Hindu ya?
1: Ya.
0: Nah, untuk belakang ini ya, sebelum membahas terkait pranikah, jadi ada fenomena perceraian ya. Jadi ini sudah barang tentu berkaitan dengan pranikah, yaitu perceraiannya.
1: Ya.
0: Khususnya di dalam umat Hindu, itu sebenarnya apa sih faktor utamanya yang terkait dalam pranikah itu, bimbingan pranikah itu?
1: Iya. Baik, terima kasih Bapak Adi atas pertanyaannya yang sangat bagus ya. Memang akhir-akhir ini ya, dengan perkembangan teknologi dan informasi saat ini, banyak kita lihat baik melalui media sosial ya, terkait dengan berita-berita perceraian.
0: Yeah.
1: Ya mungkin ya, kalau dulu kita belum teknologi informasi sangat berkembang seperti sekarang, mungkin kita jarang mendengar, jarang melihat ya, tentang berita-berita tentang perceraian. Dan seperti ini ya. Ya. Memang benar, berdasarkan berbagai penelitian juga yang dilakukan ya, sekarang ini banyak sekali dari generasi muda yang telah menikah nih ke bercerai. Dan bahkan ya, bahkan yang menuntut cerai adalah dari pihak yang wanita.
0: Wanita gitu.
1: Nah, tapi dari itu, dari kasus-kasus itu bisa kita lihat ada beberapa faktor yang menentukan atau mendukung terjadinya perceraian tersebut gitu ya. Penyebab perceraian itu ada banyak ya. Banyak, antara lain itu perselisihan dan pertengkaran yang mungkin dipicu oleh kekurangan pemahaman berdua. Artinya mereka belum memahami kekurangan dan

0: Nah, jadi inilah juga yang memicu terjadinya
1: perceraian.
0: Benar.
1: Yang ketiga apa, Pak Madi?
0: Yang ketiga nih, ada kekerasan dalam rumah tangga atau kita sebut dengan KDRT.
1: KDRT
0: ya. Inilah juga yang memicu perceraian karena masing-masing dari pasangan itu belum bisa menerima kekurangan dan kelebihan dari pasangannya. Maka egonya masih berjalan, tidak ada mau yang mengalah, maka terjadilah kekerasan dalam rumah tangga. Inilah yang memicu terjadinya perceraian.
1: Ya. Berarti ada tiga, baru aja tiga ya.
0: Ada empat selanjutnya. Dan ada yang kelima. Yang tadi sudah disinggung sedikit bahwa penyebab perceraian itu adalah pernikahan dini yang belum matang secara mental. Nah ini
1: berarti belum mentalnya matang. Belum siap ya untuk.
0: Benar, mentalnya belum itu. Siap. Artinya di saat mereka muda, sebelum mereka menikah, mungkin kebiasaan mereka belum bisa ada masalah yang diterima atau dihadapi. Tetapi setelah mereka menikah, itu masalahnya sangat kompleks ya, sangat banyak. Sehingga mereka belum siap menerima permasalahan-permasalahan yang ada. Maka inilah juga yang bisa menyebabkan suatu perceraian. Nah, yang kelima nih, ada perselingkuhan. Nah, perselingkuhan artinya seperti yang Tiang jelaskan tadi, seharusnya yang orang yang menikah itu sudah harus bisa menerima kekurangan dan kelebihan dari pasangannya, sehingga perselingkuhan ini seharusnya tidak terjadi.
1: Ya,
0: mungkin seperti ini,
1: Selain itu, kalau dilihat dari persoalan adat, apakah ada ini, Pak Madi?
0: Persoalan adat di dalam suatu perkawinan yang menyebabkan perceraian seperti ini, benar. Ada istilah tekanan sosial. Ada tekanan sosial yang dihadapi oleh pasangan yang baru menikah. Karena kita notabene-nya adalah beragama Hindu, kita tidak akan bisa terlepas dari yang namanya adat. Nah, yang namanya adat, kalau di masa kita belum menikah, mungkin kita tidak terlalu peduli dengan kegiatan adat. Karena di adat itu banyak ada ngayah ke pura, ada kita metulung istilahnya ngopan ke pisage ke tetangga. Tetapi karena ya kita kurang memperhatikan itu, ini juga menjadi sebuah beban.
1: Dianggap sebuah beban.
0: Tetapi ini bisa dihindari kalau memang kita sudah mempersiapkan mental kita sebelum menikah.
1: Ya, seperti itu. Siap. Nah, untuk selanjutnya dari sisi hukum. Nah, bagaimana khususnya dalam perkawinan Hindu di Indonesia itu dalam sisi hukumnya?
0: Baik, terima kasih. Aspek hukum.
1: Ya.
0: Pernikahan, karena kita adalah masyarakat Hindu yang mempunyai atau ada juga di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu ada yang disebut dengan hukum nasional dan juga hukum adat.
1: Nah,
0: dari hukum nasional, ada yang dibuat undang-undang perkawinan. Nah, undang-undang perkawinan itu adalah undang-undang yang mengatur tentang bagaimana batasan umur dan lain sebagainya bagi pasangan yang mau menikah. Nah, seperti ini. Ini juga untuk menghindari munculnya perkawinan-perkawinan yang boleh dikatakan tidak jelas, karena yang menentukan perkawinan itu sah atau tidaknya secara nasional apabila sudah memiliki yang namanya akte perkawinan. Nah, hukum nasional undang-undang perkawinan yang pertama itu adalah undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan sudah dirubah deh, sudah dirubah menjadi undang-undang nomor 16 tahun 2019. Itu mengatur bahwa perkawinan sah jika dilakukan menurut agama dan kepercayaan dan atau dicatat secara resmi dengan akte pernikahan atau akte perkawinan ya, dan menetapkan bahwa umur untuk menikah di undang-undang nomor yang perubahannya ya nomor 16 tahun 2019 nike adalah yang wanita dan yang laki-laki nike harus dia berumur 19 tahun. Nah, harus berumur 19 tahun. Tujuannya adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, yang kekal, dan menghindari

0: apa perceraian tadi seperti nikah deh. Ya.
1: Kalau di Hindu disebut dengan keluarga Sukinah.
0: Yang di Hindu disebut dengan keluarga Sukinah. Ya, okay. Bahwa poin-poin di dalam undang-undang perkawinan nikah adalah sahnya sebuah perkawinan dilakukan jika masing-masing pasangan nikah dia memiliki kepercayaan yang sama. Kepercayaan yang sama dulu. Artinya kalau kita berbicara dengan kepercayaan atau agama, maka yang boleh menikah adalah apabila mereka sudah memiliki keyakinan yang sama. Tetapi kalau belum memiliki keyakinan yang sama, kalau kita berbicara di Hindu, maka harus melaksanakan yang namanya Sudiwadani. Ya, Sudiwadani untuk adalah suatu upacara masuk agama
1: Hindu, ya.
0: Hindu. Nah, tadi sudah saya jelaskan juga bahwa batasan di dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 16 tahun 2019 itu adalah 19 tahun. Nah, lalu ada persetujuan dari kedua belah pihak. Artinya perkawin itu tidak boleh dipaksa.
1: Tidak boleh sepihak.
0: Harus sesuai dengan persetujuan bersama. Nah, dan itu juga di dalam undang-undang tersebut juga menjamin hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan istri, ya. Sebagai seorang suami dan istri, di mana yang secara umum adalah pasangan suami istri harus bisa saling melindungi, saling menafkahi, dan seorang istri juga harus bisa mengatur rumah tangga, dan keduanya ini harus berjalan dengan seimbang sehingga terciptanya suatu perkawinan yang bahagia.
1: Gitu.
0: Nah, seperti ini ke Pak D.
1: Jadi suami itu wajib melindungi dan menafkahi istri,
0: gitu kan? Ya, harus wajib dia menafkahi dan melindungi keluarganya, istrinya, anaknya.
1: Gitu. Ya baik, untuk dampak kayaknya biasanya dampak yang muncul setelah perceraian itu bagaimana sih, Bima De, untuk dilihat dari sisi agama Hindunya?
0: Baik, terima kasih Pak De. Dampak perceraian, kita berbicara sekarang tentang dampak perceraiannya. Nah, kita lihat di lapangan, mungkin Pak Ade juga mungkin pernah melihat teman atau saudara yang ada yang cerai seperti ini, ya. Mungkin masalahnya sangat sangat kompleks sekali, sangat banyak. Yang pertama mungkin mengenai hak atau asuh
1: anak.
0: Nah, ini menentukan juga karena kita di Hindu menganut sistem kepurusan, ya. Di dalam perceraian Hindu niki harus dipahami dulu siapa yang menjadi pengasuh anak kita adanya nanti. Nah, niki yang harus kita ketahui. Lalu ada pembagian harta.
1: Kedua, serta pembagian harta, ya.
0: Pembagian harta serta status adat. Karena di dalam perkawinan Hindu, setelah kita menikah ada istilah mupamit. Masuk dari yang wanita masuk ke yang adatnya yang laki-laki. Nah, setelah bercerai atau adanya perceraian ini, kemana kita akan pergi yang wanitanya? Karena kita menganut sistem kepurusan, berarti kita menganut sistem laki-laki. Kalau dia laki-lakinya, dia tetap di rumahnya, tetapi bagaimana dengan yang wanita?
1: Yang wanita ini
0: yang menjadi permasalahannya. Ya. Makanya inilah yang perlu dihindari sebenarnya. Dan yang wanita ini bisa kehilangan hak adatnya, sehingga status yang wanita ini menjadi tidak jelas. Kalau dari pihak yang wanita dengan lapang dada mau menerima daripada yang wanita ini kembali ke rumah pacang istilahnya, itu tidak masalah.
1: Ya.
0: Tetapi kalau nanti ada permasalahan atau dari pihak keluarga pacang tidak mau lagi menerima, di sini permasalahannya perceraian itu bagi yang wanita. Ya, mungkin seperti itu.
1: Jadi yang pertama itu ada hak asuh nih,
0: ya,
1: karena ada asuh anak. Kemudian dari status adatnya. Selain adat juga ada
0: pembagian hartanya.
1: Masuk juga puronya itu, status sosialnya juga akan dipertanyakan katanya.
0: Benar.
1: Makanya dengan dampak itu, kita sebagai umat Hindu tentunya agar menghindari namanya perceraian itu.
0: Benar, harus dihindari yang namanya perceraian itu, karena sudah diatur juga di dalam undang-undang bahwa sebisa mungkin nikah nike dilakukan satu
1: sekali.
0: Kali.
1: Yes, betul. Nah, baik Pak Made, untuk bagaimana melihat kondisi ini? Nah, tentunya bimbingan pranikah menjadi sangat penting jika terjadinya permasalahan tersebut. Bagaimana pandangan dari sisi agama Hindu tentang hal tersebut, justru dalam bimbingan pranikah?
0: Ya, baik, terima kasih. Setelah kita mengetahui ya, mengetahui dampak dari perceraian yang memang tidak ada dampak bagusnya seperti itu, maka untuk menghindari hal-hal seperti itu, perceraian ke, maka bimbingan pranikah ini sangat penting
1: kita ketahui. Ya.
0: Untuk mengetahui bagaimana, karena banyak anak muda kita dia menikah tidak memperhitungkan apa yang akan dilakukan ke depan atau dampaknya. Artinya bukan pernikahan itu di dalam Hindu memang sebuah keharusan, tetapi paling tidak kita harus juga mempersiapkan mental, spiritual dan juga persiapan ekonomi. Sebelum kita melaksanakan
1: pernikahan itu.
0: Di dalam agama Hindu perkawinan itu kita sebut dengan wiwaha. Ya, adalah suatu yang suci yang merupakan bagian dari dharma, karena kita mengenal ada catur asrama, empat tahapan kehidupan yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah brahmacari itu adalah masa menuntut ilmu. Yang kedua adalah grahasta asrama. Nah, disinilah
1: pernikahan
0: wadangga itu. Ya, di sini masa pernikahannya setelah grahasta asrama ada brahmacari, grahasta, wanaprastha dan biksusuka. Nah, seperti ini ke tahapan yang harus kita laksanakan sebagai seorang agama Hindu. Nah, wiwaha dalam agama Hindu adalah sebuah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri, ya, untuk membentuk keluarga yang harmonis. Nah, kita garis bawahi keluarga yang harmonis. Nah, kalau kita sudah bicara harmonis, artinya kita sudah memahami calon pasangan kita, dan pasangan kita juga sudah mengetahui kekurangan dan kelebihan kita, sehingga kita bisa menerimanya, sehingga ya, perceraian itu bisa dihindarkan.
1: Ya.
0: Nah, di samping itu juga pernikahan adalah untuk melanjutkan keturunan. Nah, untuk melanjutkan keturunan dan menjalankan dharma seperti yang dijelaskan di dalam kitab Manawa Dharma Sastra, ada tiga tujuan perkawinan.
1: Ada tiga tujuan
0: tiga tujuan
1: wiwaho. Apa saja itu Pak Made? Mungkin bisa dijelaskan kepada pendengar.
0: Ya, baik. Yang pertama yang dijelaskan di dalam Manawa Dharma Sastra tersebut adalah yang pertama Dharma Sampati. Itu adalah pernikahan dengan kewajiban menjalankan ajaran dharma atau melaksanakan yatnya secara bersama-sama. Nah, karena setelah pernikahan itu di masa grahasta asrama itu dikatakan yatnya bisa dilakukan secara penuh. Baik dari manusia yatnya, dewa yatnya, putra yatnya, resi yatnya, kesemua dilakukan di dalam setelah kita menikah. Lalu tujuan yang kedua Pak Ade, itu ada praja atau seperti yang sudah sebutkan tadi, melanjutkan keturunan ya, untuk mendapatkan seorang anak yang suputra. Nah, lalu yang ketiga itu ada rati.
1: Apa itu rati Pak Madi?
0: Rati itu adalah menikmati kehidupan duniawi secara sah dan harmonis. Secara sah dan harmonis kehidupan duniawi, kamu keinginan. Artinya setelah kita menikah baru kita bisa melaksanakan semua keinginan-keinginan itu, seperti keinginan biologis, seksual
1: ya.
0: Keinginan untuk melaksanakan yatnya yang tentunya harus sesuai juga dengan ajaran dharma.
1: Dharma ya.
0: Nah,
1: untuk selanjutnya ini Pak Made, apa yang perlu diperhatikan dalam memilih pasangan menurut ajaran agama Hindu? Jadi untuk menghindari perceraian itu sendiri, mungkin apa yang perlu diperhatikan Pak Made?
0: Benar. Sebelum kita melaksanakan suatu pernikahan, tentunya kita juga harus memilah dan memilih. Biasanya ini dilakukan yang kita kenal dengan istilah pacaran.
1: Pacaran.
0: Atau balinya metunangan. Nah, saat masa-masa inilah kita beradaptasi dengan calon pasangan kita di dalam berpacaran ini untuk mengetahui kekurangan-kekurangan dari calon pasangan kita, kelebihan-kelebihan dari pasangan kita, gitu. Sehingga nantinya kita tidak bertengkar dengan pasangan kita apabila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, gitu. Nah, lalu ada juga kita di dalam memilih pasangan ke disebut dengan konsep bibit, bebet, dan bobot. Kita harus juga mengetahui dari keturunannya, anaknya siapa.
1: Ya, itu penting itu.
0: Benar, itu sangat penting. Pangten nanti ada istilah beli kucing dalam karung. Ya. Lalu ada keturunan, kondisi sosial, dan juga kualitas diri.
1: Nah, selanjutnya Pak Made, bagaimana dengan etika pergaulan sebelum menikah? Mungkin selama pacaran itu maksudnya, mungkin ada yang kumpul kebo dalam Hindu kan dilarang. Bagaimana itu dari pandangan agama Hindu?
0: Baik, terima kasih. Ada tiga hal yang perlu kita pertahankan di dalam kita menjaga etika pergaulan sebelum melaksanakan pernikahan. Nikah ada yang disebut dengan Brahmacarya.
1: Brahmacarya.
0: Ya. Yaitu menjaga kesucian diri, hindari hal-hal yang belum boleh kita lakukan di saat kita pacaran.
1: Berarti pacaran sehat itu
0: ya? Pacaran sehat. Artinya ada istilah sing bling sing anten. Nah, niki yang dirugi adalah yang wanita. Makanya lebih baik menjaga kesucian diri ini, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang seperti itu. Ya. Lalu ada satya, yaitu menjaga kejujuran. Sebuah hubungan harus dijaga dengan kejujuran. Apabila kita sudah tidak jujur, maka pertengkaran akan sering terjadi. Nah, yaitu yang ketiga itu ada ahimsa, tidak menyakiti. Jangan sesekali kita menyakiti pasangan kita ataupun sebaliknya. Tetapi bagaimana kita bisa menjaga pasangan kita secara harmonis?
1: Harmonisnya.
0: Itu. Lalu ada dhamma, yaitu pengendalian diri. Siapapun yang tidak bisa mengendalikan diri, apalagi kalau sudah berkeluarga, ini akan menimbulkan pertengkaran. Yang istilah balinya sengadanya ngalah. Maka kita harus saling mengalah untuk mencapai tujuan yang kita inginkan, yaitu keluarga yang
1: sukinah.
0: Ini ke Pak De.
1: Baik, Pak Made Marjano. Jadi dalam ajaran Hindu sudah dijelaskan ya panjang lebar bagaimana dampak kita seandainya bercerai dan bagaimana kita memilih calon pasangan. Baik, Bapak Made Marjano, untuk penjelasannya sangat luar biasa sekali. Semoga ini menjadi bekal ya bagi generasi muda Hindu kita agar menjadi keluarga yang sukinah. Demikian yang dapat disampaikan oleh Bapak Made Marjano. Bagi pendengar RRI Denpasar dimanapun berada, terima kasih atas kesempatannya. Demikian dialog yang dapat kami sampaikan. Kami pamit undur diri. Mungkin ada closing statement dari Pak Made Marjano, silakan.
0: Baik, terima kasih. Pendengar dimanapun Anda berada, mungkin demikian yang bisa saya jelaskan dalam acara ini. Dan semoga ya, semoga setiap calon pasangan mampu mempersiapkan diri lahir dan batin di dalam membangun rumah tangga yang berlandaskan dharma, dipenuhi cinta kasih, serta melahirkan generasi yang suputra ya. Semoga Ide Sang Hyang Widiwasa senantiasa memberikan tuntunan kepada kita semua. Ya. Silakan Pak De.
1: Ini Pak Made Marjano, terima kasih atas kesempatannya. Baik, kami pamit undur diri. Kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi, Santi. Om.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan Pasar malam ini.
2: Sayur. Sayur segar bikin bugar. Ayo sayur.
3: Semangat nyu, manisem pagi ini. Kacang panjang ada ke manisem?
2: Kalau buat Kak Leha pokoknya semua ada. Kak Joya, sini. Banyak sayur segar ini loh.
4: Buka main, suara manisem pagi ini mengalahkan suara saya, menggelegar.
2: Loh harus itu Kak Joya. Nanti kalau suaranya pelan, gak ada yang tahu kalau manisem ini jual sayur.
4: Manisem,
2: ya.
4: Petai ada tak?
2: Ada.
4: Saya Kak Leha, pagi ini nak masak sambal ikan salai campur dengan petai. Sedap kan?
3: Sedap tuh Joya.
2: Uni Mira, sayurnya Uni.
5: Enggak mbak, masih ada lauk di rumah.
4: Pasti lauk belilah tuh. Tak mungkin dia masak. Ya kan Kak Leha?
3: Manalah kita tahu Joya.
4: Kak Leha ni, pernah tak dia tu hantar makanan ke rumah Kak Leha? Tak pernah kan?
3: Tak pernah.
4: Samalah. Dia pun tak pernah hantar makanan ke rumah saya. Kalau kita tu kan Kak Leha, ada makanan saling antar-mengantar, saling berbagi. Itulah saya tak suka dengan dia tu.
3: Mungkin saja karena dia tu orang baru di sini Joya. Jadi masih malu-malu. Nampaknya kita dulu yang harus hantar makanan ke rumah dia.
2: Ha, betul itu. Kalau gitu hari ini Kak Joya masak yang banyak, antar itu ke tetangga-tetangga termasuk Uni Mira.
4: Manisem, dialah yang harus mulai. Kan dia orang baru kat sini. Jadi harus mengenal penghuni-penghuni lama ni. Memang betul lah kata orang-orang tu Kak Leha.
3: Apa tu?
4: Uni-uni tu, udah-udah tu, kedekut.
3: Joya, tak boleh menilai orang dari suku dia.
2: Iya betul itu Kak Leha. Ojo rasis tau Kak Joya. Nggak baik itu.
4: Aduh. Dah. Mana petai saya tadi? Lama-lama kat sini, tak jadi masak pula kita ni Kak Leha.

Ramli. Mana pula dia ni? Ramli. Ha, motor dia ada. Tapi dia tak ada. Ke mana pula dia ni pergi? Memanglah nak bujang yang satu ni ya. Nak minta tolong pun susah sangat. Dahlah, jalan kaki sajalah saya ke rumah Kak Leha nak hantar sambal ikan ni.

0: Astagfirullahalazim. Terkejut saya.
1: Mau ke mana makcik panas-panas begini?
0: Tak ada. Tuh, nak ke rumah Kak Leha.
1: Oh, kami jalan dulu ya makcik.
0: Yelah. Makcik-makcik, macamlah kita ni dah tua. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Lawannya siang ni. Baju merah, lipstik merah, payung pun merah. Ah, jangan pula muka tu ikut merah, Joya. Macam orang marah saja.
0: Memang, saya ni lagi marah Kak Leha. Saya tu terkejut dengan kelakson mobil tetangga kita tu. Rasa nak lepas jantung saya ni Kak Leha, tahu tak?
2: Siapa pula?
0: Tu, Uni Mira dengan suami dia tu yang Ridwan, Uda Ridwan tu. Taulah kita ni tak ada mobil. Cuma pandai jalan kaki saja. Tunggu Kak Leha, saya pandai nak motor nanti. Tunggu dia.
2: Joya, Joya. Dia tu bunyikan klakson tandanya nak menyapa kita. Tak perlulah kita nak marah-marah.
0: Eleh Kak Leha. Pasti dia tu nak pamerlah mobil baru dia tu. Mentang-mentang dia lah pegawai, kita ni tak pegawai. Dahlah. Ni saya berikan salai campur petai untuk Kak Leha.
2: Alhamdulillah. Kesukaan saya ni. Terima kasih Joya ya.
0: Yelah.
2: Dah. Kita tu tak boleh berprasangka yang tidak-tidak Joya. Kalau tak betul, berdosa kita.

0: tu mau dia nak suka si sama awak nak bang. Yuk dia sapu mau dia orang berang si.
1: Ah, perasaan adik si tu nyo.
0: Indak bang, emang mau dia tu taruh.
1: Kita kan orang baru di Siko. Jadi, kita harus menyempatkan diri untuk berinteraksi dek dengan tetangga. Supaya kita bisa lebih mengenal tetangga-tetangga kita di Siko.
0: Iyo lo nak bang. Alah 3 bulan awak di Siko, tapi rasanya lo nado akrab sama tetangga aku lai.
1: Besok kan libur. Pai belanja awak lah.
0: Siapa? Astagfirullah.
1: Ya Allah, bunyi apa tu?
0: Bang, awak cari kat luar lah bang. Ya Allah, Makcik Joy.

0: Dok, macam mana kondisi mak saya, Dok? Kenapa belum sedar-sedar ni?
1: Ibu Joya mengalami shock. Tapi insya Allah gak ada yang parah kok. Lukanya cuma luka ringan. Tenang aja ya, Dek.
2: Dok, apa pasien perlu dirawat inap?
1: Kita tunggu pasien sadar dulu ya, Pak. Kalau kondisinya stabil, bisa langsung dibawa pulang kok. Saya tinggal dulu ya.
0: Mak, bangun, Mak. Mak, jangan tinggalkan Ramli ya, Mak.
3: Sabar, Bang Ramli, sabar.
4: Ramli.
0: Alhamdulillah. Mak, ini Ramli, Mak.
4: Ramli, macam mana motor kita, Ramli?

0: Syukurlah, Joya, engkau langsung balik tak sampai nginap di rumah sakit kemarin tu. Macam mana pula ceritanya sampai jatuh dari motor?
1: Ceritanya Kak Leha, balik dari rumah Kak Leha siang tu, saya ni nak cuba belajar naik motor. Nak minta ajarkan sama Ramli, dia tak ada. Jadi, saya cuba-cubalah sendiri Kak Leha. Tahu-tahu dia, saya nabrak pagar pula. Terpelanting saya Kak Leha.
0: Astagfirullah.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Masuk.
4: Gimana makcik? Udah enakan?
1: Alhamdulillah, Uni. Dah lumayan lah saya ni. Panggil saya ni Kak Joyah lah. Tak usah makcik.
4: Oh iya, maaf ya Kak Joyah. Ini ada rendang dan buah-buahan. Dimakan ya, biar Kak Joyah cepat pulih.
1: Alhamdulillah ya Allah. Dah lama saya ni tak makan benda ni. Udah Ridwan, Uni Mira, terima kasihlah ya sudah membantu saya. Dah nak antarkan saya ke rumah sakit. Dah mau antarkan saya makanan dan buah-buahan. Pokoknya saya ni sangat berterima kasih. Saya ni juga minta maaf kalau selama ni sikap saya ni tak baik dan juga kata-kata saya tak baik terhadap Uni dan juga Uda ni.
5: Kami yang minta maaf Kak Joya. Sebagai tetangga baru di sini, kami kurang bergaul.
0: Nah, ini baru baik. Kata pepatah tu, tak kenal maka tak sayang.
1: Tak sayang makanya tak cinta.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, adakah di antara Anda yang membaca berita yang memilukan? Bagaimana seorang nenek yang sudah tua harus kehilangan rumahnya, rumahnya hancur dirampas oleh orang yang mengaku sebagai anggota ormas tertentu. Dalam sudut pandang filosofi Pancasila, jelas ini sebuah pelanggaran yang nyata, sebuah penyimpangan perilaku yang serius. Tidak ada ajaran Tuhan di dalam agama apapun yang membolehkan kita untuk bersikap lalim dan aniaya. Tidak boleh ada satu manusia yang menghancurkan kehidupan manusia yang lainnya, apalagi dengan merampas hak-haknya. Berdasarkan prinsip kemanusiaan tentu saja, sikap seperti yang ditunjukkan oleh anggota ormas itu jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Sangat tidak adil dan sangat tidak beradab. Ini menjadi pertanyaan penting buat kita semua. Mengapa semakin kesini semakin banyak orang yang bersikap yang tidak masuk akal, bersikap yang brutal, karakternya menjadi demikian buruk? Kita harus renungkan kembali. Berarti ada yang salah. Pancasila selama ini telah ditetapkan sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung bagi bangsa, tapi tidak banyak yang mengerti, tidak banyak yang menghayatinya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka menjadi keharusan bagi kita untuk membuat Pancasila ini dikenali kembali nilai-nilai luhurnya, dihayati kembali sila-silanya, dimengerti kembali bagaimana realisasi atau praktek dari setiap sila itu dalam keseharian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, manusia yang berketuhanan tentu saja harus punya watak mengayomi, punya sikap kemanusiaan yang sesungguhnya, punya rasa kasih dan sayang, punya rasa hormat. Mereka yang berketuhanan tentu saja tidak akan semena-mena untuk membuat orang lain menjadi kehilangan haknya, dan dengan kehilangan haknya itu menjadi menderita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini menjadi tugas bersama kita untuk kembali hidup, menghayati, mempraktikkan nilai-nilai Pancasila.

0: Yang mau gabung boleh di 0361-221-61. Malam panjang malam minggu ini ya, ada lagu-lagu barat, lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Berawan dari pagi, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
2: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
3: Contohlah tukang parkir. Emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan. Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam, ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI Denpasar. Kiu kiu.
4: Ya. Kiu kiu. Ya. Sudah masuk sesi Senandung Malam ya, sesi pertama. Dan yang mau bergabung boleh di WhatsApp kami di 0896-7812-3830. Atau pesawat telepon kami yang sedang berdering saat ini sejak lagu tadi di 0361-222-161. Coba angkat dulu deh ya, sejak awal nih. Belum mulai sudah telepon, keren nih. Halo Senandung Malam.
5: Selamat malam Bang Derma.
4: Waduh. Waduh, selamat malam Bang Luhut, sehat?
5: Kabar-kabar sehat, gimana sih baliknya?
4: Sama, sehat juga nih ya. Gimana nih Bang Luhut nih, begadang nih kayak di kemarin ya?
5: Aduh, enggak lah.
4: Enggak ya, nonton bola kan biasa begadang ya.
5: Kalau yang ngelende ini enggak.
4: Oh enggak ya. Aduh, tapi cuaca aman ya, enggak hujan ya?
5: Aman, aman cuaca.
4: Aman, enggak malam mingguan nih?
5: Malam mingguan.
4: Kenapa?
5: Dingin.
4: Pengen?
5: Dingin.
4: Oh dingin. Oh malam minggu dingin malas keluar gitu ya.
5: Iya. Dingin dengerin radio
4: terus pasar. Iya tidur abis itu ya. Iya. Radionya dengerin Bang Luhut. Kebalik nanti. Iya. Oke okay, Bang Luhut mau request apa nih? Lagunya masih bebas nih.
5: Oh dari bebas ya, dari Jikustik.
4: Siapa?
5: Dari Jikustik.
4: Oh Jikustik. Apa tuh Jikustiknya?
5: Selamat malam dunia.
4: Oh, selamat malam dunia. Oke. Okay. Siap. Ya. Dapat salam dari Bu Indi nih loh, Bang Luhut.
5: Oh, salam balik buat Bu Indi.
4: Mm-hmm.
5: Dan selamat malam minggu.
4: Waduh.
5: Ya. Oke, salamnya buat Bang Dharma juga, selamat malam minggu.
4: Siap.
5: Terus ada juga Bunda Yoselin, ada Bu Janura, Bu Kartika, Bu Farida. Ada juga Edin dari Bogor, mm-hmm. Bang Ahmad Irwan, Pak Widi,
4: mm-hmm.
5: Ada juga Bung Leman,
4: mm-hmm.
5: Ada juga Bayu Dimasomi sama Bet Esterlita juga,
4: mm-hmm.
5: Ada Barakna juga,
4: mm-hmm.
5: Terus ada Bang Sandi, ada Bang Anwar,
4: mm-hmm.
5: Ada Pasanggulan, Tamanku, terus satu lagi, Ibu Diawati juga,
4: mm-hmm.
5: Terus ada dan buat semuanya lah.
4: Dan semuanya, oke. Okay.
5: Selamat malam minggu buat semuanya.
4: Siap.
5: Iya nah, ada lagunya tuh buat.
4: Aman, tinggal cari nanti ya.
5: Iya aman. Buat Bang Dharma selamat juga sampai tuntas dan beserta operatornya dan selamat bertugas.
4: Okay.
5: Terima kasih Bang Dharma dan selamat bermalam minggu. Terima kasih.
4: Terima kasih. Oke, okay, itu dari Mr. Luhut ya. Kita angkat dari agak jomplang jauh nih. Pak Widi, halo.
6: Halo, selamat malam.
4: Waduh, selamat malam. Tumben nih jam segini nih. Pak Widi.
6: Aduh, iya capek banget lari kemarin nih capek. Baru bangun lagi nih.
4: Oh, baru bangun ya. Aduh.
6: Semalam lah.
4: Di sini nih semalam, pasti nonton bola
6: iya,
4: ya.
6: Semalam ada kundangan, terus
4: malam kundangan.
6: Terus dah langsung kerja. Terus monitor dapet.
4: Mm-hmm.
6: Terus mabuk dapet.
4: Wih, mantap.
6: Tadi habis kerja makan tidur baru bangun nih ya lumayan lah. Nonton bola
4: ya.
6: Juga dapet ini.
4: Waduh, berarti kemarin kemarin ya kayaknya ya nonton dong Argentina Tanjung Verde.
6: Argentina bukan kemarin tadi pagi.
4: Tadi tuh. Iya kok kemarin sih.
6: Iya.
4: Nonton ya.
6: Wih, kok tambahan apa itu? Kok nama waktu terus itu ya? Tanjung Verde, wah ya, memang aduh.
4: Nyaris itu loh tuh. Pak. nyaris penalti tuh pada udah menit berapa. Argentina yang menang. Saya ngarep kalah loh.
6: Itu kan gara-gara Messi saja itu Argentina menang. Kalau enggak ada Messi,
4: kata ada Messi,
6: Tanjung Verde yang unggul.
4: Udah males ya.
6: Wah. Hebat Tanjung Verde, bahaya tuh. Tahun 4 tahun lagi.
4: 4 tahun lagi ya. Oke, mantap. Pak Widi mau request apa nih? Lagunya masih bebas ya, biasa.
6: Ya, masih bebas. Lagunya dari Jamrud ulang tahun. Selamat ulang tahun.
4: Siapa
6: ya
4: yang ulang tahun?
6: Ya, selamat ulang tahun yang dari Palu, Ibu Farida.
4: Oh, Bu Farida.
6: Ya, selalu ya.
4: Selamat ulang tahun Bu Farida. Ya, ulang tahun terus
6: semua,
4: kayaknya.
6: Cuma enggak ada yang tahu ya di
4: oh, gitu.
6: Di share di grup.
4: Oh, Pak Widi ngerti-ngerti ya nih.
6: Soalnya kan hari baru lihat, oh benar ya, katanya iya. Wah, ulang tahun hari tadi Bunda Yosef juga di pagi. Siapa ulang tahun mau mengucapin? Kasih tahu dong. Udah belum ada yang ngerti deh. Di belum awal hurufnya ya. Huruf U gitu, nggak ada yang tahu.
4: Walah, yaudah ya. Selamat ulang tahun loh ya, Bu Farida.
6: Bu Farida, selamat ulang tahun ya, panjang umur, tambah lagi 1 tahun. Semoga ya sehat semuanya di sana. Juga ya Bu Farida juga ya untuk tentunya ya.
4: Oke.
6: Okay. Lagunya Jamrud dari
4: Selamat ulang tahun ya.
6: Selamat ulang tahun ya.
4: Oke. Okay,
6: ya, salam dulu ya. Yang baru boleh lewat ada Bang Luhut di Tapanuli. Kemudian ada Ayu Masoi di Maluku Tengah, Pulau Seram. Bung Binijo di Manado. Ada Mbak Ratna Jingga di Manado juga ya. Ken Arok, Bunda Yoseli, Pak Andi di Batam, Purnamasari di Pulewali Mandar. Kemudian ada Mas Anwar, Mas Andi di Munang Maning, Bu Wigati di Wonosobo, Jawa Tengah. Bang Edo, Bang Yunus di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Bang Luhut di Tapanuli, tadi juga masuk. Bu Indi, Bu Resmi, Bu Dada Gemah di Payangan, Bu Ani di Gunung Telang. Mbak Hitalita itu ya?
4: Iya, Bu Hitalita, betul.
6: Hitalita ya, yang di mana tuh?
4: Di Manado, Manado.
6: Ya, Manado betul ya. Pernah Pak Nasrul juga di Palu, udah beli Gopina di Lampung, Cikuria di Jakarta Selatan, Bu Janura, Pak Tami di Amlaplura, dan Pak Mangku Wijana di Kelungkung, Diah Mawat di Tigawase, Bu Kartika, Pekasanggulan alias Mas Bro, udah ada apa lagi ya, Pak Suhardana di Tabanan, Pak Mangku Romo di Manyuwate, Pak Putuarke, Pak Putu Pendese, sebenarnya ada Pak Kris Pati di NTT, Mbak Piola di Makassar, Karahma di Padang, kemudian ada Pak Bram. Yang untuk semuanya salamnya digabung
4: Dari
6: 1A sampai Z buat Bang Dharma, selamat tugas sampai terus ya selalu ya bersama keluarga. Terima kasih, arigato gozaimasu.
4: Terima kasih.
6: Ditunggu.
4: Thank you very much. Arigato. Oke, selamat ulang tahun gitu ya. Kenapa enggak happy birthday to you gitu aja lagi ya. Terima kasih Pak Widi dari Tokyo. Kita angkat pesawat telepon gantian. Halo, selamat malam.
7: Halo, Bang Dharma. Komen ketemu.
4: Waduh, halo Pak.
7: Ada. Ya, saya sibuk walungan.
4: Aduh.
7: Ngaben lagi loh.
4: Apa?
7: Ngaben sekarang saya.
4: Oh.
7: Mertua saya.
4: Oh alah, pantas
7: Pak. Lagi sibuk nih. Dia ya, menyempatkan ini kalau Bang nak Bang Dharma tuh kan wah sulit kan saya masuk
4: ini
7: kan.
4: Iya Pak Mangku di kemarin nih Pak Mangku sibuk banget ya. Saya pikir. Oh ya udahlah.
7: Tadi ketukir saja dulu nih sama
4: ketukir, ya.
7: Pak Made ya yang jauh-jauh dulu. Tadi apa nih Bang Luhut?
4: Tadi pertama Bang Luhut. Betul. Bang Luhut,
7: terima kasih banyak nih Bang Sandi di Gunung Maning. Apalagi Bang Anwar itu pendesa.
4: Ya.
7: Yeah. Bu Indi masih sibuk dia ya.
4: Iya sibuk.
7: Siapa yang ulang tahun dibilang tadi?
4: Bu Farida.
7: Bu Farida ya, sama ulang tahun Bu Farida. Saya baru dapat masuk ini kalau nak abang sayang ini nak bisa masuk saya. Sungguh, waktu kemarin saya sampai jengkel lah, tidur aja lah. Baru masuk duluan waktu. sekarang ya
4: akhirnya ya Pak ya.
7: Sayangan saya yang sudah.
4: Mau request apa nih Pak? Masih bebas nih. Saya cariin bebas. Coba, saya coba cari.
7: Didi Kempot.
4: Aduh, Didi Kempot nih ya.
7: Kalau bebas.
4: Didi Kempotnya apa nih? Tapi
7: Sang Kuryang Sakti saya mesen nih sama Bang siapa itu. Enggak mau dia kalau Bang Darmo boleh cepat nyari lagu.
4: Oke, okay. Coba saya cari dulu okay, Pak. Kalau yeah, misalkan itu campur sari soalnya ya.
7: Iya, yeah, ini biar dicampur-campur dong. Keluarga kita yang suka bersenandung malam ini.
4: Tadi judulnya
7: adalah bersaudara.
4: Tadi judulnya apa Pak? Maaf.
7: Sang Kuryang Sakti. Hebat lagunya, coba dengar nanti.
4: Oke, okay, ini saya coba cari dulu Pak ya. Saya coba cari dulu. Campur sari soalnya beda. Ya. Oke, okay, ya, siap.
7: Biar ada nomor, ada nuansa lain. Biar ada keroncongnya. Biarkan lagu barat terus. Mudah-mudahan ketemu.
4: Oke, okay, soal Didi Kempot ini kayaknya ya, di Pro 4 ya, di Kempot Pak.
7: Didi Kempot.
4: Oh iya, Didi Kempotnya nggak ada Pak ternyata. Itu soalnya masuknya campur sarinan biasanya di Pro 4 Pak. Gitu. Oh, iya. Kalau yang kemarin ya Teko Sendang tuh masih mending, masih saya ketemu Pak. Yang apa? Bala ya, Indonesia itu, apa itu? Sendang, saya lupa.
7: Ini Sang Kuryang.
4: Oke, okay, kalau misalkan nggak ada alternatif nggak Pak? Nanti saya coba ya, cadangan lah. Cadangan.
7: Pokoknya yang lagu Sang Kuryang, tapi siapa menyanyi saya
4: okay,
7: enggak masalah.
4: Oke, okay, nanti saya coba itu dulu Pak ya. Oke, okay, mau salam-salam enggak Pak?
7: Oh ya, kita Bu ini sudah. Siapa lagi yang belum? Bu yang di Wonosobo?
4: Wonosobo. Bu Wigati. Bu Wigati.
7: Bu Wigati. Ya. Terima kasih Bu Wigati, biasanya beliau ya lembut sekali suaranya itu.
4: Hehehe, lembut sekali.
7: Iya.
4: Oke.
7: Karena Bang, ketemu Bang.
4: Ya, nanti saya coba cari dulu Pak, gitu. Ini soalnya masih dicari nih. Ini lagu Pak Mangku Wijana soalnya langka-langka di sini. Kayak Tikus Sendang kemarin masih saya dapat, coba deh di Kempotnya agak. Ya, ntar deh. Ntar saya sambil cari ya. Saya tanya operator lagi nih. Oke.
7: Ya. Ya kan dulu ya bungkus semuanya ya. Oke, untuk semuanya.
4: Oke.
7: Okay. Saudara kita semuanya yang dari apa? Siapa tuh? Bu Esther.
4: Esther itu ya, betul.
7: Bu Farida, Bu Esther yang dari Manado itu?
4: Heeh, ya, betul.
7: Ya, itu ya. Terima kasih banyak dia sudah menguling guys. Saya Pak Mangku Wijana.
4: Oke.
7: Okay. Oke, terima kasih
4: dulu. Terima kasih. Bang.
7: Saya tunggu lagunya.
4: Hei, siap. Oke, okay, Pak.
7: Oke.
4: Oke, terima kasih untuk Pak Mangku. Ini jam berapa sih? 21.36 ya. Masih coba deh. Halo, selamat malam.
8: Greeting.
4: Hei, Bang Sandi. Sehat Bang Sandi?
8: Sehat.
4: Sehat ya. Waduh, enggak malam mingguan.
8: Baru pulang.
4: Oh, baru pulang malam mingguan.
8: Enggak, kerja.
4: Oh, kerja. Ya ampun. Kerjanya di malam mingguannya di kantor gitu ya.
8: Iya.
4: Aduh, mau request apa nih? Lemes banget nih. Kalau lemes lagunya jangan galau tapi.
8: Ya enggak lemes lah, Tikus Sendang enggak.
4: Apa deh Tikus Sendangnya yang apa?
8: Demi cinta.
4: Apa?
8: Demi cinta.
4: Demi cinta.
8: Ya.
4: Yeah. Oke, okay, boleh deh. Hey, Tikus Sendang demi cinta. Oke, okay, sap, aman.
8: Selamat malam tuh Mas Ganda.
4: Hey, Tikus Sendang.
8: Selamat malam tuh Pak Mangku di Blungkung, Pak Widi, Bang Luhut, Bang Indu, Bu Farida sama tulang tahun, Bu Ayu, Bang Benicu, Pak Bekak Sanggulan, Pak Budu Pendeso, okay, Bang Anwar, Bu Janura, Bu Wikati, Bunda Yuselin, Bu Rusmi, Bu Diawati, Bu Gekmas, Bu Kartika, Bu Ani, Bu Indi, Pak Widi, saya Dinda. Dan untuk semuanya ada Mas. Makasih.
4: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga. Oke, okay, itu apa namanya? dari Bang Sandi. Kok apa namanya sih? Wah, malam ini lagunya langka ya. Jarang-jarang di request. Oke, kita coba nanti cari ya. Oke, pesawat telepon ya, kita angkat dulu. Terakhir mungkin nih, Dedo 140 ya. Halo, selamat malam.
9: Selamat malam.
4: Waduh.
9: Apa nih? Oh, malam senandung ya.
4: Malam senandung malam, Pak. Malam senandung ya, sama sih.
9: Ya, senandung malam. Malam Bung Dharma.
4: Yes, malam Pak Petum Desa. Sehat.
9: Ya, salam. Sehat walafiat.
4: Aduh, luar biasa nih.
9: Bung Dharma.
4: Yes.
9: Sehat juga ya?
4: Sehat dong. Nih.
9: Oh, yang penting
4: kenceng nih suaranya nih.
9: Kantongnya sehat kan?
4: Aduh, enggak.
9: Oh, kantong enggak masalah, yang penting kan badannya sehat walafiat.
4: Iya, itu penting itu. Aduh. Ya. Kalau itu mah numpang lewat aja kantong, Pak.
9: Oh, numpang lewat ya? Oh, berarti kalau kantong numpang lewat berarti sobek kantongnya berarti.
4: Iya, bolong, Pak.
9: Lobong ya, lobong.
4: Lobong terus kayak setiap hari.

0: Kalau
1: sama
0: setelah
1: suara.
0: aku tuh di kompot, download semua alirannya.
1: Iya, itu dia susah nyarinya.
0: Iya,
1: bingung.
0: Aku download semua dia alirannya.
1: Aduh.
0: Emang nggak kental downloadnya karena kan campur
1: iya
0: sari
1: sih.
0: Dia.
1: Nanti coba jadi deh kalau ada kompot. Deh. Tuh kata Bu Janura, salam buat Ken Arok, gimana kabarnya gitu.
0: Oh iya, api-api wae Bu Janura.
1: Api-api wae.
0: Iya, ya, tapi waktu ini sih tepar nak baru datang dari
1: mana?
0: Kampung halaman nih Banyuwangi.
1: Oh, baru pulang ya kemarin berarti ya?
0: Iya, pas ini pas penampakan Kuningan itu.
1: Oh, waduh. Macet enggak jalanan?
0: Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu kali ya. Selasa balik ke Rabu.
1: Terus ngantri di jalan itu ngantri di itu nyebrang ya Pak? Ya.
0: Lama,
1: iya, lama ya?
0: Wih, seru.
1: Oh, seru.
0: Pas kalinya juga, di kapal penuh sekali.
1: Penuh ya? Waduh, kata Bu Indi, Ken Arok baru muncul kemana aja lo Ken gitu Pak kata ya Pak.
0: Oh biasa lagi ini nih ngukur jalan nih Bu Indi.
1: Ngukur jalan?
0: Iya.
1: Mau dibikin apa ngukur jalan Pak?
0: Hah? Biasa kan namanya juga PU.
1: Oh iya ya.
0: Kalau PU kan diukur jalan, kalau nggak diukur jalannya gimana mau ngaspal?
1: Oh iya, iya. Sambil jalan kaki gitu ya, tau-tau udah di ujung.
0: Iya. Sambil olahraga. Jadi kulitnya sama kayak aspal.
1: Lengket tapi leket-leket dikit ya. Leket-leket aspal gitu kulitnya.
0: Iya. Katanya hitam-hitam kereta api katanya.
1: Wih, kita bau dong Pak. Aduh, tuh katanya pada
0: tapi banyak yang masukin dong.
1: Iya.
0: Bukan banyak yang ngantre.
1: Iya, banyak masukin. Aduh.
0: Iya.
1: Pak, ini katanya semua kangen loh Ken, kata Bu Indi gitu loh.
0: Oh iya, Bu Indi. Pak apa aja nih jarang-jarang loh.
1: Aduh.
0: Itu nih soalnya biasanya tidur ini jam segini soalnya
1: oh, tidur,
0: nanti
1: ya?
0: Nanti
1: bola ya?
0: Bangun ini bola ini.
1: Oh, jagoannya siapa, Pak?
0: Oh biasa lah Argentina dari
1: Argentina
0: dari SMP sampai sekarang Argentina.
1: Tadi nyaris kalah loh Pak Argentina tadi Pak.
0: Iya, tadi,
1: Pak.
0: Tadi sudah. Tapi hebat sekali sih sama si Katral itu loh.
1: Iya kipernya Pak ya.
0: Woi hebat bisa pojok gitu loh susah memang dijangkau.
1: Itu dadakan loh Pak nendangnya padahal.
0: Iya loh. Emang untung juga maut oper-operannya si Messi ya. Bisa di ini sama si soalnya Cristiano Romero. Iya ada yang menyelesaikan. Umpannya juga manis umpannya.
1: Aduh, saya kira bakal penalti loh Pak nggak jadi.
0: Iya. Tapi kalau penalti tipis harapan menang Argentina.
1: Iya soalnya kipernya on fire Pak Tanjung Verde juga.
0: Iya tuh woy,
1: mentalnya.
0: Memang usianya 40 tapi pengalaman dia.
1: Iya.
0: Bagus dia.
1: Pemainnya mentalnya juga masih kencang-kencangnya itu.
0: Iya. Mereka. Memang tiap dari dulu kalau penalti nggak pernah menang Argentina nih. Berapa kali penalti itu?
1: Aduh, ya ampun. Ya, ntar kita lihat ya. Apakah masuk final lagi Argentina? Nggak tahu
0: ya,
1: deh, Pak.
0: Ya, pastilah itu harus itu.
1: Kayaknya nggak,
0: tapi,
1: deh.
0: Tapi berat musuhnya ini Prancis ini,
1: lawan Prancis ya, iya. Kayak
0: karena
1: ketemu lagi.
0: Si Mbappe ini mengejar Messi, dia.
1: Ada Mbappe.
0: Mau jadi mau dapat sepatu emas, dia.
1: Mbappe, terus belum juga ada Dembele juga, Pak, Prancisnya.
0: Iya, tapi Messi udah 7, dia.
1: Udah 7 itu ya.
0: Apa namanya?
1: 7 gol ya. Iya ya. 7 ya.
0: Iya, kebobolan 3 gol ya kebobolan.
1: Oke, kita
0: apa Yordania sekali. Ini Tanjung Verde 2 kali, 3 kali kebobolan.
1: Kata Bu Kartika, kirain saya ini lagi mimpi mendengar suaranya Ken Arok loh gitu.
0: Oh, mantap mimpi. Emangnya anggun Cia Sakni.
1: Mimpi apa Bu Kartika nih? Oke, Pak mau request apa nih, Pak?
0: Lagunya. Apa nih? Lagu barat ya?
1: Ini Mas boleh barat, saya cari.
0: Oh, kalau gitu ini aja ya. Zombie ada enggak zombie?
1: Zombinya Cranberries ya, benar enggak sih?
0: Iya, betul.
1: Oke, siap. Aman.
0: Ya, Pak Widi, Bu Kartika, selamat malam Bu Kartika. Terus ada Bu Mini juga ya di sana ya, Bu Indi, selamat malam Bu Indi. Pak Putu Beneso. Terus ada Bu Ani Gunung Talang, selamat malam Bu Ani, Bu Diawati juga ya. Bu Janura, Bu Resmi, selamat malam Bu Resmi lagi. Sudah ini? Bu Resmi, belum?
1: Oh, belum.
0: Selamat malam aja Bu Resmi. Terus, siapa lagi ya? Pak, ini ya, Pak Robo ya?
1: apa siapa?
0: Romo juga sama.
1: Oh ya, Pak Romo, ya.
0: Iya, terus

0: ada Gek Mas juga, Dewo Mas juga, Pak Mahaputra juga nih, selamat malam. Tadi siapa tuh?
1: Pak Mangku Ija, Bu Farida.
0: Selamat malam Bu Farida. Terus ada Bang Leman juga, ada Bung Benijo juga ya. Selamat malam Bung Benijo. Terus ada Mbak Ayu juga ya di Maluku nih, selamat malam Mbak Ayu. Ya ada buat tadi siapa? Pak Mangku siapa?
1: Pak Mangku Wijana.
0: Oh iya, salam kenal ya sama tadi yang di Munang Maning siapa?
1: Oh, Bang Sandi, Bang Sandi.
0: Oh, Bang Sandi ya, salam kenal juga nih. Ya ada buat semua nih ya.
1: Iya, kata Bu selamat Indi. Kata Bu Indi belum mandi tuh.
0: Oh, sudah nih mandi nih.
1: Kata Pak
0: ini hawanya dingin sekali.
1: Oh, ya. Gitu ya. Kata Pak Widi Prancis yang unggul agak, gitu katanya.
0: Agak cepat mandinya sekarang palingan jam masuk aja. 9 jam 9 lah. Kalau dulu kan enggak, jam 10, jam 11 baru mandi.
1: Masuk angin deh itu ya.
0: Woi, kebanyakan angin sudah.
1: Waduh, kata Pak Widi Prancis yang unggul, Pak, gitu katanya.
0: Wah, dia Prancis tuh mantap. Memang banyak ada kemarin tuh kawan punya ponakan itu wis masih SMP
1: Prancis ya.
0: Tapi dia ini Portugal dia
1: pengen. Portugal ya. Oke.
0: Iya, ya dah buat Bung Karma. Selamat malam Bung Karma, saya sudah bersama keluarga tentunya. Terima kasih, Cerep.
1: Terima kasih. Oke, itu dia. Oke, ini nanti kita lanjut sesi kedua ya. Karena sudah jam 21.46, untuk Didi Kempot nanti saya usahakan dulu tuh Pak Mangku Wijana ya, karena memang agak beda nih kalau Capur Sari ya. Oke, ini dia lagu yang sudah siapkan untuk Anda, dan nanti kan kita balik lagi di sesi kedua, Sonar Malam, ya nanti mau chat WhatsApp juga boleh loh ya, nanti akan coba kita sampaikan juga. Hanya untuk Anda dalam rangkaian Denpasar malam ini.

0: Waktunya Kentongan.
1: Anda pernah membayangkan ketika sedang asyik atau sibuk dengan berbagai aktivitas, tiba-tiba saja bumi berguncang, tanda bencana gempa bumi?
2: Lalu gimana dong?
3: Suasana gempa seperti itu mungkin saja terjadi, dan gempa tidak dapat diprediksi. Guncangan akan terasa beberapa saat. Selama jangka waktu itu, upayakan keselamatan diri Anda dengan cara berlindung di bawah meja, menghindari benda-benda yang mungkin jatuh, dan jauh dari jendela kaca. Saat berada di pusat keramaian, hindarkan diri dari berdesak-desakan untuk keluar pintu.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an. Ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online. Baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
5: Kita itu beda, beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
6: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
7: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.
8: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan ujian berikutnya bagi Perancis. Mereka akan menghadapi Paraguay di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Paraguay datang dengan kepercayaan diri setelah menumbangkan Jerman. Sementara Prancis tampil meyakinkan saat menyingkirkan Swedia. Semangat juang Paraguay akan diuji oleh kreativitas dan kedalaman skuad Prancis. Akankah kejutan Paraguay kembali berlanjut? Atau Prancis yang melanggeng mulus ke babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 5 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan RRI Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
9: Dan Pasar.

0: Yang mau gabung boleh di 0361-221-61. Malam panjang malam minggu ini ya ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Berawan dari pagi, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
2: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
3: Contohlah tukang parkir. Emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan. Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam, ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Denpasar. Kiu kiu.
4: Iya, sudah masuk Senandung Malam sesi kedua, yang dimana lagunya Manca dan Indo tahun 60-70 ya. Yang mau bergabung boleh di WhatsApp kami 0896-7812-3430 atau 0361-222-161. Dan tadi ada yang request di via WhatsApp, yaitu dari Kak Zaki Haidar Rusli ya, dari Renon ya. Tadi sudah di play lagunya ya, Love Will Keep Us Alive dari Eagles. Oke, kita angkat WhatsApp dulu deh nih ya. Halo, Senandung Malam.
5: Senandung Malam, terima kasih diterima saya. Kalau tidak terima saya tunggu-tunggu terus.
4: Tekan-tekan
5: belum masuk juga, sekarang sudah diterima. Makasih Bang Dharma Chandra, sudah diterima. Oke.
4: Bu Janura ge effortnya tinggi
5: apa
4: sekali.
5: Lagunya apa sekarang?
4: Ya.
5: Gimana?
4: Bu Janura effortnya tinggi sekali, ya ampun. Jadi, aduh Bu Janura nih lagi keriting tangannya pas ini.
5: Ya enggak apa-apa. Saya mau menuju RRI Pro 1 karena informasi dan inspirasi. Sekali merdeka tetap merdeka. Sekali di udara tetap di udara. Tetap, yang penting ya, terus ada sepak bolanya terus.
4: Aduh, Bu.
5: Pagi-pagi juga dengar.
4: Terus iya, dengar. Berarti enggak ikut mutiara pagi dong Ibu ya?
5: Marah ada suara pagi, enggak ada kan?
4: Iya,
5: sepak bola terus.
4: Iya, makanya lagi gaduh.
5: Ya, makanya saya ikut sepak bola, karena ya, jadi pemain dulu juga. Hey. Dari pemain walaupun wanita, dari pemain. Dari pemain back, lagi back yang di depan gol itu.
4: Iya, mundur pulang ya.
5: Iya.
4: Bu
5: ya,
4: mau request
5: dulu memang.
4: Mau request apa nih?
5: Lagu barat.
4: Manca. Manca, Indo, ya. 60-70.
5: Don't tell me story.
4: Don't tell me story. Saya lupa lagu siapa itu ya.
5: Frank Belianda. Frank penyanyinya.
4: Don't tell me. Tadi siapa? Frank Sinatra ya? Frank Sinatra ya. Benar ya?
5: Nah, Belianda. Belinda.
4: Oh, Belinda. Oh iya, Belinda.
5: Oke. Salam-salam dikit nih.
4: Siap.
5: Nah, ini belum enggaknya?
4: Belum. Capek mungkin.
5: Belum ini. Ya. Jadi gini sudah nyampe-nyampe salamnya dengan yang gini, yang naik tadi ke Naro dikasih salam juga Pak Widi juga sama Mbak ini belum bisa masuk ya.
4: Iya.
5: Sama-sama juga nih. Kasih sebentar Pak ini naik ya. Pak malam ini Bu Nayas juga, Bu Ani Gunadalam, Kartika, Bu Resmi, ya, mat malam Bu Uria juga, Mbak Wigati ya, Mbak Rama, Bu Rama ya, buat Ibu Emad ya, Mbak Rama ya, Mbak Malam ya, Bu Rai, Pak Asyara Ari Astra juga dengan Pak Ketut Gede Darsa namanya yang ada pencinta ketawa ketiwinya grupnya ya, Pak Widi ya, Mbak Malam, Mbak ini naik, Mbak ini nih sebentar, Pak Krispati, Pak Bu Kasih Jami, Bu Santiar yang Samsiar yang ada Pak di Palu, Bu Farida, selamat ulang tahun, semoga sehat walafiat panjang umur, tidak kekurangan apa, salam buat keluarga ya. Bu Farida ya, Bu buat Pak Adi Yudhistira, Pak Sandi juga mat malam ya, buat Kenaro lagi ya, Pak Windy ya, Pak Kang Ahmad Irwan, Pak Bu Tiawati, Mangku Romo juga mat malam, gimana kabar? Dengan Mangku Wijana juga di Klungkung, Pak Benesa, Pak Bagas. Ya, untuk semuanya para pecinta Senandung Malam, silakan naik, sudah ditunggu oleh Bancar Jaman Armasan. Oke, terima kasih, salam buat operatornya.
4: Oke, siap Bu Jaruna.
5: Oke, dah.
4: Bye.
5: Sayonara.
4: Sayonara. Oke. Itu deh Bu Janura yang akhirnya luar biasa effortnya. Angkat pesawat telepon dulu deh. Halo Senandung Malam.
6: Halo, assalamualaikum.
4: Waduh, waalaikumsalam. Dengan siapa saya berbicara? Malah aduh gimana nih.
6: Aduh, gimana kabar bos?
4: Baik dong. Bang Anwar gimana? Sehat gak?
6: Alhamdulillah sehat.
4: Alhamdulillah. Capek mas Derma. Abis ngapain? Kok capek?
6: Aduh, banyak job.
4: Wis ya, artis lokal.
6: Iya.
4: Apa aja nih? Kegiatannya apa aja nih berarti? Kan banyak katanya.
6: Ya tadi siang itu saya lagi apa? Iya, bukan ini kan?
4: Iya iya.
6: Di telepon kan? Itu ada ini bang, ada ya saya jadi pemandu Garuda Musik gitu.
4: Pemandu Garuda Musik?
6: Iya.
4: Itu gimana? Mandunya gimana?
6: Baik. Pendengar-pendengar yang masih setia yang berada di dalam konferensi Jalur Garuda Musik yang ingin melantunkan lagu-lagu dangdutnya itu.
4: Wih, MC ya berarti ya?
6: Iya.
4: Itu konferen, konferen ya?
6: Iya.
4: Ah. Konferen. Diikutin
6: pas, pas itu habis konferen tadi kebetulan ada undangan pengajian dari Lampung. Konferen juga ada sesi tanya jawab juga di sana bos.
4: Ada sesi tanya jawab.
6: Iya, temanya itu ini bertasbih kepada Allah segala apa yang ada di langit dan di bumi.
4: Oke. Itu banyak yang ikut berarti dong di konferen itu atau gimana? Kan konferen itu berapa banyak orang yang bisa ikut Bang Anwar? Berapa perangkat? Atau gimana tuh?
6: Setiap satu orang itu 5 orang.
4: Okay.
6: Tapi itu saya umpama saya konferen sama Mas Dharma, Mas Dharma bawa 5 orang. Saya bawa 5 orang. Mas Wandi bawa 5 orang, misalnya ya. Itu bisa-bisa jadi banyak bang, 5-5 orang bang.
4: Oke, berarti satu perangkat gitu ya, satu nomor ya, bisa isi 5 orang gitu ya.
6: Iya,
4: Tapi
6: yang nomor-nomor yang lain bawa 5 juga.
4: Berapa jam tuh?
6: Ya, pak, saya jadi narasumber tadi.
4: Oh, jadi narasumber.
6: Iya, mengisi sesi apa, tanya-jawab keagamaan Islam gitu.
4: Oke, dan berapa lama tuh berarti Bang Anwar? Berapa jam?
6: 1 jam 40 menit bang.
4: Oh, wah pulsanya lumayan dong. Kan konferen.
6: Saya kan diisi dari sana, di
4: apa tuh?
6: Dari sana.
4: Oke, jadi udah ada itunya ya.
6: Iya. Tadi malam juga ada pengajian, cuman saya jadi jemaah saja.
4: Oh, jadi jemaah ya?
6: Enggak jadi imam terus, enggak enak. Kita harus beri kesempatan yang lain juga Mas Dharma ya.
4: Iya, betul. Biar semuanya dapat gitu ya.
6: Iya.
4: Kan capek
6: ya. Iya, ini bang, carilah orang yang tua di antara kita-kita lah kan.
4: Oke.
6: Tadi malam itu ada ustadz-ustadz yang lebih tua kan, saya masih muda.
4: Oke, kalau misalkan dia sudah tua tapi mungkin merasa ilmunya belum tinggi, saya bilang belum ilmunya ngerasa ya bang ya, ngerasa belum tinggi, itu bagaimana?
6: Ya, ganti saja sama orang yang muda tapi dia sudah pase.
4: Oke.
6: Contohnya begini Mas Dharma, umpama jadi imam sholat, itu cuma syarat ketentuan imam sholat.
4: Oke.
6: Kok jadi ini ya? Maaf ya.
4: Saya ikut jamaah nih, jamaah Bang Anwar.
6: Maaf, takut ini kata apa? Bukan mutiara pagi so.
4: Mutiara Anwar ya.
6: Nah, ini bang.
4: Iya.
6: Syarat-syarat imam. Carilah orang yang tertua di antara kalian. Dan juga carilah orang yang terpandang kepada masyarakat. Tapi kalau misalnya ada orang yang tertua tapi semua orang-orang awam, orang yang terpandang sama masyarakat tidak pase. Karena orang yang jadi imam itu walaupun apa ya terpandang itu, kalau orang jadi imam itu harus pase semua.
4: Harus pase semua.
6: Tapi ada orang yang muda yang lebih pase, itu harus serahkan kepada orang yang pase dan juga yang muda. Karena di dalam ajaran agama itu orang sholat itu tidak memandang apa, tapi di dalam syarat penghormatan kepada yang lebih tua, carilah orang yang lebih tua dan orang yang lebih terpandang.
4: Oke, keren. Ini ilmu baru lagi nih Bang Anwar ya. Semoga bisa teraplikasikan dengan baik nih untuk para pendengar nih yang mungkin menanyakan juga nih. Saya mewakili nih lah.
6: Iya.
4: Yang itu memang mengikuti hal tersebut gitu ya.
6: Iya. Sesungguhnya kan mengingatkan masalah kita saling menasihati. Saya kan pernah berjumpa di Surat Al-Azhar, ya kan? Wal-Asri, demi masa, inner insana. Manusia benar sesungguhnya apa? Manusia benar-benar berada di dalam kerugian. Siapa orang yang tidak rugi? Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, saling menasihati, mentaati kebenaran, dan juga melatih kesabaran. Dengan melatih kesabaran itu misternya.
4: Oke, melatih kesabaran ya. Dan kita juga harus
6: Mas Dharma, diingatkan sama saya. Ayo Mas Dharma, latihkan diri kita dengan kesabaran. Itu termasuk orang-orang yang tidak merugi kelak kalau kita menghadap ke Tuhan Yang Maha Esa, gitu kan?
4: Oke. Aduh, makasih loh Bang Anwar.
6: Iya.
4: Oke. Nah, berarti nih Bang Anwar sebagai hadiah mau request apa nih lagunya?
6: Pilihan aja Mas Dharma ya.
4: Hari ini ya.
6: Iya.
4: Oke, siap, aman Bang Anwar.
6: Oke, salamnya ya.
4: Sap.
6: Yang pertama untuk Mas Dharma ya, selamat bertugas.
4: Terima kasih.
6: Dan juga saya belum mengisi tausiah di radio, cuma di konferensi-konferensi saja. Mudah-mudahan saya punya kesempatan mengisi nanti di radio.
4: Amin.
6: Dihubungi lewat telepon nggak apa-apa.
4: Iya.
6: Tapi jangan bisa telepon WA ya, telepon biasa. Ya.
4: Atau biasa ya.
6: Iya. Ya tadi ada Bu Janura ya. Ada Bu Indi, Pak Benejo, Pak Sanggulang, Pak Andi Distira, Bang Sandi. Dan juga ada Bu Mini, Bu Kartika, Bu Wiga, dan juga salam ada Pak Widi.
4: Oke.
6: Ada juga, ya ke semuanya lah.
4: Siap.
6: Biar ini ya, digabung dulu ya.
4: Oke.
6: Soalnya banyak yang lupa, kalau turun baru ingat Bang.
4: Iya. Biasa itu.
6: Ya maklum lah.
4: Dan semuanya gitu lah ya.
6: Iya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita angkat yang WhatsApp dulu. Halo Bu Kartika.
7: Halo, selamat malam, Senandung Malam. Selamat malam Bang Dharma.
4: Selamat malam Bu Kartika. Radionya udah suara suaranya udah aman belum di sana radionya?
7: Custom Care tadi siang itu saya di apa namanya tuh di kasih tahu sama Mbak Lili ya. Beliau ngechat katanya ananya itu. Terus Bu Kartika, saya Lili katanya tuh, apakah suara Kadian Pasarnya sudah bisa dimonitor di radio gitu katanya. Saya baca chat dulu, orang saya baru aja datang dari kebun itu.
4: Wah, Lili terus, nih emang nih. Terus
7: saya belum dengerin radio. Lama saya balesnya karena apa namanya? Kalau misalkan suara apa RRI-nya nggak masuk di radio kan radio lain yang masuk gitu loh Bang Dharma.
4: Iya.
7: Nah terus ada yang ngomong-ngomong kayak gitu, jadi kan saya belum tahu pasti gitu nih apakah RRI dan pasarnya punya suara atau radio lain ya. Pikir saya gitu kan. Chatnya udah dibaca sama saya tapi lama balesnya gitu.
4: Lama balesnya ya.
7: Oh iya. Ini benar suara Dian Pasana udah masuk, saya bilang tuh. Titip salam sama saya bilang titip salam sama bang operatornya yang sudah berusaha keras untuk apa memperbaiki apa pemancarnya mungkin gitu ya. Pokoknya kerusakannya udah perhatian banget.
4: Perhatian banget.
7: Perhatian banget.
4: Disuruh makan saya. Ya.
7: Bukan saya sendiri aja yang ngedengerin, banyak juga yang ngedengerin. Cuman mereka-mereka itu gak pernah on air, cuman ngedengerin aja gitu. Saya kan hobinya on air.
4: Hobi ya? On air hobi ya Bu?
7: Iya.
4: Oke. Suka ya?
7: Karena sudah biasa,
4: udah biasa gitu ya.
7: Jadi gak enak kalau nggak anu
4: nggak mantep ya Bu ya
7: dengerin radio. Ya
4: nggak mantep
7: karena kalau di Denpasar sih nggak pernah sih saya monitor radio pagi dari pagi sampai siang sore gitu, nggak pernah.
4: Pasti malam
7: karena
4: ya biasanya
7: nggak ada hiburannya soalnya. Ya makanya diadakan hiburan Bang Dharma.
4: Oh iya, nanti abis ini
7: kemarin kan udah ngusul saya ya.
4: Iya.
7: Diadakan anu lagu-lagu on airan gitu. Saya apalagi on airan, wih suka banget.
4: Bu Kartika nyanyi nggak tapi ntar karaoke?
7: Saya nggak pintar ya, tapi saya suka.
4: Suka ya?
7: Nah tadi siang aja on errand di
4: dimana
7: sini
4: tuh?
7: Sama ya sama ibu-ibu di tetangga.
4: Oh.
7: Sama ibu-ibu di tetangga gitu loh. Sejak COVID dulu itu banyak yang suka on air.
4: Dari suka on air ya.
7: Iya, malam ini omong-omong Bang Dharma lagunya apa?
4: Mancanegara sama Indo, tapi tahunnya 60-70 nih, Bu.
7: Oh gitu, saya sih enggak ngerti itu tahun berapa lagunya. Lagunya Ellie Goulding itu yang Love Me Like You Do itu tahun berapa sih, An?
4: Love Me Like You Do gitu.
7: Iya.
4: Oh, itu tahun 2010-an, Bu. 2013-an deh. Iya. Ini lagunya yang lama soalnya 60-70.
7: Sekarang yang lama gitu.
4: Iya. Aturan sesi pertama itu baru bebas tadi.
7: Oh, kalau saya request lagunya Celine Dion yang
4: Power of Love itu tahun 90 malah, Bu, 80-90.
7: Kada.
4: Kalau manca ini mau yang manca gitu ya?
7: Ya, mau.
4: Oke. Manca ini yang kalau misalkan yang ini macam-macam, Bu, kayak ada Bee Gees ya, mungkin pernah dengar, Bu, ya.
7: Bee
4: Gees terus sebentar saya cari yang enak dulu deh. Kayak Hello Darling juga enak. Soldier of Fortune itu Deep Purple. Kalau pernah dengar Deep Purple.
7: Yang enak aja lagunya.
4: Yang enak ya. Yaudah saya cari yang slow deh, ya.
7: Oke deh. Ya.
4: Tapi saya cari dulu.
7: Nanti Bang
4: Dharma
7: aja yang
4: nyariin.
7: Saya kan nggak tahu judulnya apa.
4: Oke, okay, siap.
7: Mau salam-salam dulu ini biar nggak kelamaan nih.
4: Oke.
7: Okay. Ini Bu Farida. Mohon maaf ya, teman-teman semua yang ada di grup, mohon maaf, saya siangnya selalu sibuk di kebun ya, mohon maaf ya semuanya, teman-teman yang ada di grup, yang sudah salam-salam sama saya datang dari kebun, terus tiba-tiba lampunya mati tadi, jadi wifi-nya mati juga.
4: Oke, okay. Udah banyak yang hubungi ya?
7: Iya, nggak bisa buka WhatsApp gitu.
4: Okay, okay,
7: salam-salamnya baru malam tadi saya buka itu banyak sekali yang udah salam-salam ke saya, dipanggil-panggil gitu.
4: Dipanggil-panggil.

0: Ada Mang Diawati ya. Buge Emas juga ada ya. Bunda Rini, Bu Ani Gunung Talang, Bunda Yos, gimana kabarnya nih? Udah bobo apa belum? Tumben seharian gak telepon. Biasanya beliau sehari satu hari tuh dapat aja telepon sekali saya juga. Terus ada Ibu Indi ya. Selamat malam. Juga ada Bunda Farida, ini barusan saya ngucapin selamat ulang tahun loh. Tapi centang satu, mungkin dia lagi sibuk,
1: sibuk
0: mungkin ya.
1: Biasanya,
0: selamat ulang tahun
1: Bu. Biasa sibuk Bu Farida.
0: Iya, mungkin selamat ulang tahun ya Bu Farida. Semoga panjang umur, sehat selalu.
1: Amin.
0: Dan dimudahkan rezekinya. Ada Bang Benijo, ada Mbak Ayu, ada Mbak, aduh banyak loh, saya lupa loh. Yang dari luar Bali tuh ada Bang Sandi, ada Pak Putu Benese, ada Pak Mangku Klungkung, ada Pekak Sanggulan, kemudian ada siapa lagi? Bu Gemma sudah, Bu Farida, Bu Janura tadi udah masuk ya. Kenarok juga, ada Pak Widi ya. Semoga aja lagi monitor.
1: Oke.
0: Terus ada siapa lagi Bang?
1: Ada Ken Arok udah belum tadi?
0: Ken Arok udah.
1: Oh udah tadi. Ya tadi ya, saya lupa.
0: Saya kaget itu, karena mimpi, orang belum tidur mana mungkin mimpi.
1: Kok gitu bisa pakai bilang mimpi gitu loh, gimana sih? Kok mimpi apa? Mimpi kok ngechat Bu?
0: Kok iya, aduh yang ngechat itu. Tahunnya beneran Ken Arok, kan dia suka ngarang-ngarang gitu.
1: Iya, makanya saya pikir saya kira suara Pak Putu Bedesio kan bersama dengan ya, Taruni iya. Harlo. Tapi kok agak cempreng dikit ya? Oke. Okay. Oh iya.
0: Kalau di Denpasar enggak bisa yang ngarang nyaman-nyaman gitu. Tapi kalau di Singaraja banyak penyiarnya yang kena tuh.
1: Oh, yang kena ya?
0: Dibilang gini, dari siapa gitu, teleponnya kan bukan ke WhatsApp teleponnya. Jadi kan nggak tahu gitu suaranya siapa nih, kupluk gitu percaya.
1: Apalagi kupluk, ini kenapa kupluk itu sih? Kenapa aja?
0: Iya, dibilang siapa nih Mbak Kalista dan namanya tuh.
1: Oke.
0: Kupluk ya, terima kasih ya Pak Kupluk gitu ya. Aku ketawa-ketawa sendiri.
1: Kalau di sini udah hafal suaranya, mau pakai pesawat telepon, it's start dulu nih. Iya, siapa nih?
0: Iya, saya apalagi peka sekali yo sama suara-suara orang yang pernah dengerin dua kali aja udah tahu udah suara.
1: Nggak tahu ya.
0: Karena ini kalau banyak, saking banyaknya jadi lupa namanya aja gitu. Padahal suaranya tahu saya ya, gitu.
1: Okay.
0: Ya, Bang Dharma selamat bertugas sampai tuntas ya.
1: Siap.
0: Semoga selalu sehat bersama keluarga.
1: Amin.
0: Dan tidak lupa saya titip salam sama Bang Operator yang sudah peduli ya.
1: Okay.
0: Yang sudah berusaha keras buat betulin itu pemancar radionya sehingga saya bisa monitor lagi ya.
1: Okay.
0: di radio. Terima kasih atas usahanya gitu ya.
1: Oke, okay. Siap ya. Ibu. Siap, terima kasih tim teknis.
0: Terima kasih banyak ya. Sampai jumpa Bang dan Mama.
1: Bye.
0: Lagunya saya tunggu.
1: Alright. Siap. Ya. Oke. Okay. Itu Bu Kartika ya. Kata Bu Kartika sekali lagi untuk tim teknis, terima kasih atas effortnya ya. Oke. Okay. Karena sudah membantu untuk membuat Bu Kartika mendengar radionya lagi, suara Pro 1 ya. Seperti biasa WhatsApp karena teleponnya berbarengan ini saya nggak bisa angkat nih. Kenapa ya? Teleponnya saling nabrak soalnya. Siapakah yang akan beruntung? Saya tidak tahu. Ya. Oh, oke, okay. Ternyata adalah ini nih, Ibu siapa nih? Halo.
2: Halo.
1: Iya. Halo Ibu.
2: Halo. Halo, Ruang Rindu kayak acaranya ini, Bang.
1: Kalau di Denpasar Senandung Malam, Bu.
2: Oh, iya, iya. Senandung Malam.
1: Ini dengan Ibu siapa, Ibu?
2: Ketawa. Oh, dengan Ibu Nda Wanusu dari Sambas Kalimantan Barat ini.
1: Ibu, maaf, Ibu.
2: Ah, itu?
1: Ibu Wa.
2: Kan ada saya di WA itu Wanusu. Profil kan saya kan ada.
1: Iya, fotonya aja, Bu.
2: Iya, tapi
1: apa aja belum ditulis. Ibu Wanusu, maaf, benar nggak?
2: Iya.
1: Oke, saya namain ini loh Bu, Ibu Wanusu ntar nih, benar ya?
2: Iya. Okay. Kasih nama lah.
1: Iya, ini mau kasih nama Bu. Saya kayak baru ketemu sama Ibu deh sekali ya nggak sih?

0: Iya, bener dengan kan? Baru ini siapa namanya?
1: Saya Dharma Chandra, Bu.
0: Oh iya, Bang Dharma Chandra. Salam kenal ya.
1: Iya, salam kenal juga ya, Bu.
0: Iya.
1: Sehat ya, Bu?
0: Saya mau request, saya mau request lagu dulu ya.
1: Ah, request apa tuh? Tapi ini tahunnya 60-70, Bu. Manca Indo.
0: Waduh.
1: Iya, soalnya kalau setiap jam 10 ke atas itu lagunya sudah sudah di-lock, Bu. Gitu.
0: Oh, sudah bebas ya?
1: Udah temanya udah 60-70 gitu.
0: Oh.
1: Kalau jam 10 ke atas ya, 10 malam ke atas.
0: Iya, kalau ini masih awal ini 60-70-an. Lagu apa ya?
1: Oke. Okay. Kalau Indonesia, Ibu mau Indonesia apa manca nih, Bu?
0: Biasanya kalau apa? Indonesia dari
1: siapa tuh?
0: Dari siapa ini? Dari anu aja lah, dari
1: siapa tuh?
0: Poppy Mercury boleh enggak?
1: Poppy Mercury?
0: Iya.
1: Oke, judulnya apa tuh, Bu? Saya lihat dulu nih tahun berapa.
0: Bukan aku yang kau cinta.
1: Oke, saya pernah dengar Poppy Mercury nih, sebentar. Bukan aku yang ku cinta ya.
0: Yang kau cinta.
1: Oh, yang ku cinta.
0: Oke.
1: Saya lihat dulu ya.
0: Tahun berapa ya? Dulu, ya.
1: Saya pernah ini, cuma saya lupa tahunnya.
0: Iya.
1: Poppy Mercury. Oke, ini ya tahun 90, Ibu, ini enggak ada. Tahun 90 enggak muncul. Iya. Kecuali tadi
0: nggak
1: sebelum
0: bisa, ya?
1: Iya, kecuali tadi sebelum jam 10 itu bebas lagunya, masih bebas.
0: Oh, gitu ya.
1: Paling yang ini 60-70, Bu, itu paling kayak Teti Kadi. Terus juga ada The Lloyd.
0: Sama Brori itu kah?
1: Brori. Oh, yang apa tuh judulnya?
0: Kalau Brori itu Berembus Angin Malam aja lah.
1: Berembus Angin Malam itu Angin Malam kayaknya tahun 80-90 tuh terbitnya, Bu. Gitu. Adanya ini, Bu. Brewery Peso 5 yang Bunga Anggrek sama Emilia Contesta. Itu.
0: Itu ajalah ya.
1: Itu ya, mau ya.
0: Itu ajalah kalau enggak bisa lagu yang tahun 80-an itu.
1: 80-90 tuh besok, Bu. Hari Minggu sama Senin. Nah, tuh.
0: Oh, gitu.
1: Hafal saya.
0: Iya. Itulah. Okay. Kalau enggak nanya mau request lagu susah juga.
1: Oke. Okay. Mau salam-salam enggak, Bu?
0: Oh, salamnya pertama buat Bang siapa tadi, Bang?
1: Saya Dharma Chandra, Bu.
0: Buat Bang Dharma Chandra yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu. Nah, pertama salamnya tadi yang baru turun tuh siapa namanya tuh?
1: Tadi Bu Kartika.
0: Salam kenal juga dengan Ibu Kartika, dengan Ibu Parida, dengan Bang Lei, dengan Bang Widi, dengan Bang siapa, Bang Benijo, dengan Bang Andi di Batam, Bang Mbak Purnamasari, buat Bang Ucan juga, ya yang lain dirangkul aja lah dari
1: Asia. Dapat salam dari Bu Kartika, Bu. Selamat, Ibu udah gabung gitu. Selamat
0: iya, malam. Sama-sama. Salam kenal juga dengan Ibu Kartika ya. Yang lain dirangkul aja, Bang, dari A sampai Z.
1: Siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Manusia dari Kalimantan Barat tadi ya. Oke, saya lupa soalnya nama namanya. Aduh, oke, sebentar. Ini WhatsApp-nya tidak bisa saya angkat sepertinya nih ya. Bisa nggak sih ini WhatsApp-nya? Soalnya WhatsApp-nya telepon duluan nih, sebentar. Halo?
2: Halo?
1: Iya, ini dengan siapa ini?
2: Dengan Susan, Mas.
1: Oh, Susan. Ibu Susan dari mana?
2: Sekarang sih stay-nya di Semarang
1: ya. Oh, Ibu Susan dari Semarang ya. Sehat, Bu?
2: Iya, alhamdulillah. Jangan panggil ibu dong.
1: Apa?
2: Ibu nih.
1: Tante. Siapa? Jangan ibu dong. Susan. Kakak ibu ya.
2: Susan aja, masih muda aku.
1: Oh, ya. Muda banget apa muda aja?
2: Aduh. Muda banget kok, masih muda.
1: Oke. Bu Susan, sehat enggak?
2: Sehat, alhamdulillah. Macan gimana?
1: Ya, sehat, alhamdulillah juga. Mau request lagu enggak? Ini lagunya tahun 60-70 tapi nih. Atau dicariin.
2: 60-70 ya. Bapak saya juga belum lahir itu, Mas.
1: Oh, sama ya. Mau apa dicariin aja?
2: Cariin
1: ya.
2: Ya, cariin tapi yang cocok buat aku deh, Mas, kira-kira.
1: Oh, ya. Kalau gitu enggak usah ada lagu ya. Dihapus aja.
2: Parah sih ini.
1: Ya udah, kalau gitu oke, terus cariin. Mau salam-salam enggak?
2: Salam-salam ya. Boleh deh.
1: Oke. Okay. Baru pertama kali nelpon ke sini kayaknya ya.
2: Iya, benar. Makanya grogi.
1: Oh, grogi. Oke, nah abis ini ntar berkelana ntar ke RRI lain ya. Ini baru ke Denpasar baru ini kan?
2: Iya.
1: Oke.
2: Biasanya muter-muter kok.
1: Muter-muter kemana? Muter-muter di komplek?
2: Muter-muter di radio lainnya.
1: Oh, radio lain. Oh, oke. Okay. Udah sering-sering aja di RRI Denpasar. Kok RRI lain malah bagus juga, temennya makin banyak gitu maksudnya. Ya. Mau salam-salam enggak, Bu?
2: Oh iya, jadinya mau salam-salam ya ini ya?
1: Iya, ya mau apa enggak? Ya salam-salam buat siapa?
2: Suara aku masuk.
1: Masuk Bu, masuk. Mau salam buat siapa?
2: Oh iya, oh, udah. Ya buat Macan.
1: Ya
2: coba buat keluarga aku aja deh di rumah. Udah itu aja.
1: Itu aja.
2: Ya.
1: Oke, okay. Oke okay, kalau gitu. Makasih ya Bu dari Semarang tadi ya.
2: Mm-hmm.
1: Oke, okay. Ini dapat salam dari ya dapat salam dari pendengar Pro 1 juga, salam kenal gitu katanya dari Bu Kartika gitu katanya.
2: Oh iya, salam kenal juga Bu Kartika.
1: Oke, okay. Oke okay, kalau gitu itu aja Bu Susan.
2: Udah itu aja Mas.
1: Oke okay, udah, ya makasih Bu. Nanti cariin lagunya ya.
2: Ya makasih.
1: Ya. Oke, okay, itu siapa tadi ya? Kok siapa tadi ya? Oke, okay, kita akan pesawat telepon gantian nih. Masih ada dua telepon lagi kali ya. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Nah, ini baru beneran. Halo, selamat malam, Pak.
3: Ya, selamat malam. Macan tenggelam.
1: Waduh. Mr. Bram?
3: Iya.
1: Apa kabar, Mr. Bram?
3: Kabarnya kalau kata orang Jawa api-api air.
1: Api-api air ya. Aduh. Kayaknya banyak kegiatan nih, sibuk nih seperti Bang Anwar nih. Ya enggak sih?
3: Sepertinya bisa dibilang begitu.
1: Bisa dibilang gitu ya. Yang penting yang penting sehat loh di sana. Soalnya nih lagi cuacanya lagi gak baik nih. Hati-hati.
3: Iya, cuacanya kayaknya lagi patah hati nasional.
1: Waduh, patah hati nasional tuh gimana?
3: Iya.
1: Nangis gitu ya. Gimana kayak, tuh?
3: Ya kayak mataharinya kayak pokoknya semuanya lah serba enggak stabil.
1: Serba enggak stabil ya.
3: Patah hati nasional.
1: Oke, okay. Jadi memang apa namanya? Kadang panas, kadang mendung, kadang panas tapi hujan gitu ya. Cerah tapi menyedihkan. Wis, gimana sih?
3: jadi bingung sendiri.
1: Iya, aduh, enggak apa-apa ya. Yang penting kan apa namanya? Tetap sehat kantongnya, Bang. Pak Bram. Kalau nggak ada duit, bingung juga.
3: Benar. Bisa dibilang kalau kata orang begitu demikian. Gitu.
1: Aduh. Tapi ini Pak Bram mau request kalau lagu begitu, apa nih? Apa?
3: Kalau begitu demikian itu kepanjangannya tukang sepatu berlarian gitu.
1: Ya ampun. Begitu demikian tukang sepatu berlarian. Kenapa dia lari-lari dikejar satpol?
3: Enggak, gara-gara ini, gara-gara takut kecoa katanya.
1: Oh, takut kecoa? Ya ampun. Kenapa kecoa harus ditakutin? Tapi saya juga serem sama kecoa sih.
3: Yang jadi kecoa itu ternyata istrinya katanya.
1: Ya ampun, itu disuruh pulang itu soalnya gak pulang-pulang suaminya, Pak.
3: Enggak, bukan disuruh pulang, minta ini.
1: Apa tuh?
3: Uang belanjanya kurang.
1: Oh, minta duit ya berarti ya? Oke, nah Pak Bram mau minta lagu nggak? Indo Manca 60-70 nih tapi nih.
3: Ya udah nggak apa-apa, tapi ini.
1: Ya udah nggak apa-apa. Apa? Apa? Dicariin aja ya.
3: Dicariin.
1: Oke, okay, sap.
3: Soalnya soalnya hidupku sekarang serba pencarian.
1: Ah, iya dong, kok nggak dicari ya nggak ada duitnya Pak. Ini duit ya, ngomongin duit ya.
3: Iya. Kalau ngomongin soal pacar bisa ini.
1: Bisa apa?
3: Bisa nangis bombay katanya.
1: Aduh kesian ya. Jangan nangis-nangis Pak, masih ada hal lain yang bisa kita lakukan, cie.
3: Iya, kayak contohnya ngerampok orang.
1: Mau salam-salam gak? Dia udah ngantuk okay. Nih.
3: Salamnya buat Bandar Maya yang pertama.
1: Siap.
3: Salamnya buat Bang Dharma yang pertama.
1: Terima kasih.
3: Sekali ya. Dan yang kedua ada Anwar juga tadi.
1: Iya. Yeah.
3: Ada Pandi Yudhistira juga udah gabungan tadi ya?
1: Belum, Tumin.
3: Kemana ini kan?
1: Mungkin dia sibuk. Mungkin sibuk kali. Sibuk banget.
3: Enggak, tak kira nih kita tenggelam bersamaan dengan sirnanya sang matahari.
1: Waduh, kecampur sinar matahari sirna. Tenggelam dong, Pak. Kayak matahari tenggelam dong.
3: Iya, kalau itu bukan tenggelam tapi kelelep kayak.
1: Aduh, kelelep lagi. Sedih banget, Pak Bram. Oke.
3: Okay. Ada Bukit Mas juga tadi ya.
1: Ha-ha.
3: Terus Bu Kartika, Tete Hinta, Pak Widi juga, terus ada Bu Windy.
1: Iya.
3: Buat semuanya saja.
1: Siap.
3: Tanpa terkecuali.
1: Oke,
3: buat my brother.
1: Yes.
3: Dharma.
1: Yes.
3: Thank you and have a nice day.
1: Thank Bye-bye. You. Bye-bye. Have a nice day too, Mr. Bram ya. Oke, terakhir ya, WhatsApp kita angkat dulu. Oke, halo Senandung Malam.
4: Selamat malam Senandung Malam.
1: Halo, Dharma. Selamat malam Teteh Dinda. Oke, lemas banget Teteh suaranya.
4: Enggak.
1: Kayak bisik-bisik apa lemas apa ngantuk ya?
4: enggak ada ceritanya Teteh ngantuk.
1: Oh belum ya. Aduh, sehat tapi ya.
4: Alhamdulillah Teteh sehat luar biasa. Bung Bece.
1: Sama dong. Sehat juga. Sama ya. Aduh. Ini mau request apa nih Teteh nih? 60-70.
4: 60-70. Apa ya? I'm gonna lose you.
1: I'm gonna lose you. Siapa tuh? I'm gonna lose you. Siapa ya? Saya juga lupa lagi. Ya pernah denger judulnya. Siapa ya tapi?
4: Bukan pernah lagi, sering denger lagu ini.
1: I'm gonna lose you ya. Siapa om ya? Wah, saya lupa Bu siapa. Siapa ya? The Classic bukan ya?
4: Betul.
1: Oh, itu ya, benar ya. Oh iya udah.
4: Iya, The Classic.
1: Oke, sebelum Teteh ngomong, saya kasih denger dulu ya.
4: Eh, belum harus.
1: Ini?
4: Belum.
1: Ini?
4: Belum kedengeran.
1: Ini?
4: Belum.
1: Ini?
4: Oke.
1: Yes.
4: Sip. Okay. Intronya itu.
1: Oke, sap. Aman.
4: Deal, pokoknya.
1: Deal.
4: Oke lah kalau gitu, doa terbaik untuk Bung Dharma. Okay. Dengan siapa malam
1: Pak
4: ini?
1: Pak Wayan Switre yang sedang di belakang sebelum ngomong. Oh,
4: Pak Wayan sudah di belakang jam segini Pak Wayan.
1: Udah jam 11 buat persiapan pesta bola dunia nih Bu.
4: Duh, siap-siap ya. Iya. Banyak ngamuk itu kalau sudah di belakang itu.
1: Iya.
4: Oke, doa terbaik deh pokoknya untuk Bung Dharma juga ada pengalaman dan menyapanya antaranya. Selamat malamnya antaranya untuk Pekak Sanggulan.
1: Yes.
4: Untuk Ibu Bindi, untuk Bu Janura, ada Bu Emas, Bunda Yos, ada juga Bu Resmi ya.
1: Selamat
4: malam. Siapa lagi kak? Beli Govinda di Lampung. Yang punya Bengkulu, Bang Aye.
1: Aye.
4: Lagi nunggu jam 00 waktu barat kan, nanti kan. Ini sama mana ya? 00 nanti ya.
1: Oh, taruh. Saya lupa lagi. saya lupa.
4: Karena nggak ngefans banget gitu, jadi nggak
1: menggunakan. Oh iya, Kanada, nanti Kanada Maroko. Kanada Maroko.
4: Oh iya betul. Padahal tadi di Pro 3 udah bahas Kanada.
1: Saya lupa beneran.
4: Pasti Maroko ini yang pegang peran malam ini. Nanti dini hari. Maroko
1: kayak harus menang nih, Bu.
4: Mau Maroko, aku sama Belanda aja bisa dia.
1: Iya ya. Yes. Mantap ini.
4: Oke, lanjut. Selamat malam juga untuk yang punya Bengkulu sudah, yang punya Lampung sudah, yang punya NTT ya, Bung Kris ya.
1: Yes.
4: Ispati, ada Diona juga di sana di Kupang, Ispati di Sumba, di Sumatera Barat ada Rahma, ada juga Bu Wigati di Wonosobo, dan kembali ke Jawa Barat Kang Ahmad Irwan. Oke, karena sudah kembali, jadi harus ditutup.
1: Harus tutup bentar, ya. Oke. Siap. Terima kasih.
4: Have a nice weekend. Selamat malam.
1: Yes, have a nice weekend. Bye. Thank you very much, Teteh Dinda. Terima kasih banyak. Oke, kita langsung aja memainkan. Tapi sebelum kita mainkan lagu yang sudah requestkan tadi, dan juga nanti kita akan lanjut di sesi selanjutnya ya. Sudah ada berapa tadi? Banyak ya? 2, 3, 4, 5, 6, 7 ternyata ya. Sudah ada 7. Dan nanti kita akan memainkan lagu-lagu yang sudah di-requestkan. Dan nanti untuk lagu yang tadi mungkin mengikuti, nanti saya akan coba carikan lagi ya. Hanya untuk Anda dalam Senandung Malam. Tapi sebelum itu kita dengarkan update atau informasi untuk Anda dalam Kilau Pancasila. Tetap bersama kami dalam rangkaian Denpasar malam ini.

Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merenungkan Pancasila dengan lima silanya yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi panduan kita dalam bersikap bertindak sebagai warga negara, sebetulnya kita bisa mulai menghayatinya, mempraktikkannya dalam keseharian dengan cara yang paling sederhana yang kita bisa. Sebagai contoh, kita bisa memulai mempraktikkan Pancasila di dalam perkara keseharian kita. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak melempar sampah ke sungai. Lebih jauh lagi, bagaimana kita bisa mengolah sampah itu sehingga tidak menjadi masalah lingkungan. Melakukan pemilahan sampah, membuat sampah-sampah organik menjadi kompos, dan banyak hal yang kita bisa lakukan agar sampah itu menjadi anugerah, bukan menjadi sumber musibah. Nah, di sisi pemerintah tentu saja harus ada sistem persampahan yang bisa mengakomodasi kelemahan masyarakat atau rakyat di dalam pengelolaan sampah. Dan memang ini bisa menjadi isu yang serius seperti yang terjadi di Bali. Wacana penutupan TPA Suwung itu membuat banyak sampah menumpuk karena tidak ada pengolahan yang memadai. Dan ini tentu tidak hanya dihadapi oleh Bali. Saya sering berjalan ke berbagai tempat, sering melihat ada tumpukan-tumpukan sampah yang tidak terurus dengan baik. Tentu saja, hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa kita belum sungguh-sungguh mempraktikkan Pancasila. Ya, ini tanggung jawab kita bersama, baik sebagai rakyat atau masyarakat dan juga sebagai pejabat. Harus ada solusi yang nyata. Nah, dari sisi rakyat yang kita bisa lakukan adalah melakukan gerakan pemilahan sampah. Pengolahan sampah mulai dari level keluarga atau level rumah tangga, level lingkungan, RT, RW, dan seterusnya. Dan selebihnya, pemerintah yang harus memikirkan apa teknologi pengolahan sampah yang paling pas. Dan ini harus menjadi isu penting, harus menjadi suatu yang prioritas. Agar sekali lagi, sampah tidak menjadi musibah, tidak menjadi sesuatu yang menciptakan bencana buat kita bersama.

0: dan Pasar malam ini.
1: Ya, masih dalam rangkaian dan pasar malam ini, masih di Senandung Malam, masih bersama saya Dharma Chandra. Yang di mana tadi sesi kedua yang nelpon cukup banyak, ada berapa tadi? 7 ya. Ada 7 dan lagunya tadi beberapa sudah diplaykan. Dan tadi untuk Bu Farida, Bu Farida selamat ulang tahun. Dan untuk Bu Kartika tadi saya mainkan lagu How Deep Is Your Love tadi ya, dari Bee Gees. Oke. Lalu Pak Bram tadi Apa Salah Dan Dosaku, Deloitte. Dan juga untuk Mbak Susan tadi juga lagu yang tadi ya, Bunga Anggrek bareng juga tadi ya. Tapi nanti coba cer lagi deh. Okay. Coba yang mau bergabung boleh 0896-7812-3830 atau pesawat telepon kami 0361-222-161. Kita angkat WhatsApp dulu nih terlebih dahulu ya. Halo, selamat malam. Halo.
2: Halo.
1: Nah, halo Bu Farida.
2: Halo Bang Dharma, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, baru bergabung nih, habis ngerayakan ulang tahun ya.
2: Oh ya, alhamdulillah, terima kasih ya atas doa-doa saya. Kaget ya Bu Farida, saking sibuknya lupa ya. Syukurlah ada yang mengingatkan. Alhamdulillah.
1: Panjang umur sehat selalu, Bu.
2: Kesehatan. Amin, amin.
1: Diberi
2: kesehatan, diberikan terutama umur ya, diberikan kesehatan. Iya, pasti bisa gabung-gabung ya. Kalau sudah enggak ada suara berarti sudah enggak ada orangnya.
1: Iya, tidur soalnya, Bu.
2: Tidur sepanjang
1: tidur soalnya ini. Capek main terus sih soalnya.
2: Iya, ini baru on air itu belum tidur belum.
1: Ah, belum ya. Kirain udah capek tidur habis ke kondangan, Bu.
2: Biasanya iya, kaget. Pas baru pulang dari acara tadi. Aduh. Sudah jam berapa pulang? Jam 10.
1: Oke, habis dari kondangan dong bener tadi.
2: Iya, banyak sekali undangan ya.
1: Awal bulan, wajar.
2: Terus beli perlengkapan anak sekolah.
1: Anak sekolah.
2: Jam berapa sampai di rumah tadi?
1: Wah, malam banget dong.
2: 10. Ya.
1: Lumayan malam dong beli peralatannya sampai malam.
2: Iya, malam. Biasanya kan malam masih buka toko-toko buku masih alat-alat apika.
1: Masih ya? Oh iya. Ya wis.
2: Iya.
1: Yang penting sehat. Bu, mau request apa, Bu? Tapi ini tahunnya 60-70 nih.
2: Iya, dengar tadi lagunya Kisah Sedih di Hari Minggu itu ada ya.
1: Sebentar,
2: nyanyi.
1: Kisah Sedih di Hari Minggu 60-70 itu, sebentar saya cek dulu ya. Apa Kuspus ya, sebentar. Kisah Sedih di Hari Minggu. Kita cek dulu ada atau tidak. Sambil saya cari, Bu, mau salam-salam gak?
2: Salam yang pertama. Terima kasih buat Widi Made yang ada di Tokyo. Terima kasih sudah mengingatkan Bunda ya. Terima kasih atas doanya. Bu Kartika juga, Bu Indi ya, Bu Resmi, Bu Ani, ada Rahma, ada Cigur dari Jakarta, Ayu Dimasohi, ada Bu Wigati, ada Bu Gemas. Jarang gabung ya Gemas?
1: Waktu itu sempat sih, mungkin sekarang lagi belum naik lagi. Waktu itu pernah naik kok, Bu.
2: Iya, Bu Mini, Idiwati, siapa lagi ya? Ada siapa lagi? Ada yang dari Kalimantan Timur itu.
1: Ibu Us, Bu Wanusu ya, bener ya, Ibu Wanusu tadi ya.
2: Iya, ada bener Wanusu ya? Dari Sambas, Ada Esterlita, Bu Esterlita, Bu Cingga, ada Pak Binijo, ada Purnamasari, ada Pak Andi di Batam, terus ada Pak Sanggulan Kenarok. Pak Sanggulan gabung ya malam ini?
1: Belum. Belum Pak Sanggulan.
2: Bang Anwar, Pak Sandi, Pak Tami, Pak Mangku, Pak Nyoman, Pak Made, Beli Govinda di Lampung, Govinda Deva, Pak Putu Pondeso, ada Pak Arya. Pak Arya ini di Tabanan kalau nggak salah ya. Pak Arya di Tabanan. Ada yang apa lagi ya? Pak Gede ya, Pak Ramadan di Sorong, Bang Leman di Lampung, Kang Ahmad Irwan, ada Pak Nasrun, semuanya Joh dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke. Tadi tanya-tanya di grup siapa yang bertugas ya. Tadi Bu Resmi yang nanya.
1: Mungkin baru monitor ya Bu Resmi ya.
2: Bu Farida juga baru monitor.
1: Oh, baru monitor juga ya. Bu
2: Farida, iya, Bu Farida sudah tahu, oh pasti Bang Dharma ini. Jadi kan Pak Widi sudah kirim chat ya.
1: Boleh suruh gabung ya. Gabung gitu ya. Ayo gabung. Ya ulang tahun gitu ya.
2: Kalau Pak Widi suaranya kalem ya.
1: Oh gitu ya.
2: Kalau Bu Farida enggak, ayo gabung ya. Kayak sahur-sahur aja ya.
1: Oke.
2: Iya, mumpung sahabat-sahabat di sini mengingatkan ya sama Bu Farida ya. Mm-mm. Alhamdulillah, terima kasih atas doa-doanya ya. Salam sehat juga buat sahabat-sahabatku ya yang tercinta dan terkasih. Bang Dharma, sekali-sekali live dong di TikTok supaya lihat. Oh, kalau singa raja setiap hari.
1: Setiap hari ya?
2: Pengetahuan, iya, singa raja. Jadi tuh bu apa perlu lihat? Oh, ini Mbak Salsa Muslim Ganda Mbak Salsa.
1: Oh ya, tahu Salsa tahu.
2: Ya, tapi mereka nggak tahu siapa ini. Nanti Bu Farida bilang, oh ini Bu Farida dari Palu, kan namanya beda. Bukan beda, kalau yang di WA
1: ada lah ya, gitu ya.
2: Iya, kalau yang di WA itu singkat saja kan.
1: Iya.
2: Jadi kebanyakan panggil Ulia Farida. Tapi kalau di Instagram, di TikTok, apa namanya di Facebook, itu lengkap sudah.
1: Lengkap ya.
2: Siapa tahu ada yang berminat, lengkap dengan alamat rumahnya. Loh, ya nyasar dong.
1: Suruh datang dong.
2: Iya, bukan alamat anting, ayu ting-ting. Ini alamat Bu Farida nyata dong. Dekat ini, 309 nomor rumahnya.
1: Waduh, banyak banget sampai 309.
2: Iya, 309.
1: Oke.
2: Pak Dharma sama siapa di studio?
1: Pak Wayan Switra malam ini.
2: Pawayan yes. Geleng-geleng mungkin ya.
1: Pawayan lagi pusing siap-siap nonton bola.
2: Oh iya, oh tadi subuh apa ya yang mainnya?
1: Argentina ya semalam ya. Tadi.
2: Argentina sama apa tadi?
1: Iya. Tanjung Verde.
2: Iya. Oh iya. Bang Dharma lanjut ya. Siap. Bu Resmi belum gabung. Bu Resmi ya, oh, naik ya.
1: Bu Resmi enggak tahu nih, belum nih kayaknya. Belum.
2: Iya, masih ada nanti waktu mungkin. Masih ada waktu. Iya, salam sehat untuk semua-semuanya sekali lagi ya. Untuk Bang Dharma sama Pak Wayan, salam sehat juga. Nanti kalau pulang hati-hati di jalan. Aduh, Bang Dharma kelupaan ya bunda-bunda aku ya sama Bunda Yos. Bunda Yos, Bu Janura. Mungkin Bu Janura udah bobo nih.
1: Iya, enggak tahu. Ya. Masih monitor kayaknya. Biasanya Bu Janura tidurnya lama.
2: Oke, makasih Bang Dharma. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Farida yang selamat ulang tahun ya. Sehat selalu, panjang umur, dilancarkan rezekinya yang baik-baik. Doa terbaik untuk Bu Farida dan juga keluarga ya. Oke, masih ada dua telepon. Satu telepon lagi deh setelah pesawat telepon. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Bang Dharma. Ini Rahma.
1: Oh iya, Kak Rahma ya. Gak mau ibu ya, Kak ya.
3: Iya, bukan ibu ya.
1: Kak aja. Oke, sehat Bu, Bu Kak.
3: Ini lagi ada program karaoke suara di radio luar itu di Batu Sangkar.
1: Oh, lagi ada karaokean?
3: Iya, ada karaokean di sini.
1: Oh, lomba atau memang acara karaoke?
3: Acara program di radio.
1: Programnya ya.
3: Tiap malam minggu ada karaokean.
1: Oh, wah asik banget. Kok nggak ikutan karaokean?
3: Iya, ini udah ikut dua kali nyanyi.
1: Oh, udah dua kali nyanyi ya?
3: Nah, aduh, kalau nggak nyapa-nyapa di Denpasar juga nggak enak juga rasanya.
1: Makanya mau ikut dulu ya, mau mampir dulu gitu ya?
3: Ya kan, nyanyi kan bukan ceramah sendiri di sini.
1: Oh iya. Kan. Waduh, ramai banget. Ya.
3: Ini selagi ada nyanyi yang lain, gabung dulu di Denpasar.
1: Tunggu selingan ya. Nanti naik lagi dong nih abis ini nih. Nyak karaoke lagi dong. Enggak.
3: Nyanyi lagi nanti.
1: Wah. Borong.
3: Mau request lagu enggak?
1: Lagunya emang lagu apa di sana, Bu? Kak, lagu biasa, pop maksudnya, atau lagu daerah, atau lagu apa?
3: lagunya bebas, tapi kalau Karma biasanya lagu suka lagu nostalgia.
1: Oh, nostalgia. Teti Kadi aja, Bu. Saya suka Teti Kadi kalau nostalgia.
3: Sepanjang jalan kenangan ya, sepanjang jalan kenangan ya.
1: Ya, boleh.
3: Nanti ganti Karma salamin, nanti direkam, nanti dikirim.
1: Boleh dong. Ntar saya lihat.
3: Ini rekamannya ini aja. Kan kita udah berteman di ini di Facebook kan?
1: Di Facebook ya? Oh, Facebook RRI ya. Oke, nanti kita lihat habis ini.
3: Tadi lagi live di ini.
1: Di mana tuh?
3: Tapi ini lewat dari ini aja nanti lewat suaranya aja lah.
1: Ya boleh suaranya aja. Ya udah boleh.
3: Karena yang bagus enak. Kalau enggak, kalau pingin lihat live bisa. Bisa nanti.
1: Oke, boleh deh kapan-kapan deh ya. Ini mau request lagu juga enggak? Atau mau nyanyi aja nanti di sana?
3: Bukannya biasanya kan Rama request kan dan tadi kan Bandar Mai requestnya.
1: Oh gitu.
3: Putar aja deh sepanjang jalan kenangan.
1: Apa?
3: Kan Bandar Mai kan suka.
1: Oh iya.
3: Tapi request aja lagu itu.
1: Tadi aja ya. Oke, boleh. Nabis ini deh. Pas 60-70 soalnya hari ini.
3: Iya. Salam sehat bahagia salam udah buat Pak Dharma Sarjana.
1: Siap.
3: Salam kembali juga buat Ibu Farida tadi ya, salam sehat selalu. Mm-hmm. Buat Yumanise, buat Bang Aye, buat Ibu Janura, buat Bunda Yuselia.
1: Iya betul.
3: Buat Pak Widi, buat Ibu Indi, Ibu Resmi.
1: Ah betul, Ibu Resmi.
3: Belum hafal, masih belum hafal lah ini ya. Semua
1: dan semuanya.
3: Yang ada di grup kita wakiti sehat selalu dan bahagia.
1: Oke, siap.
3: Mulai malam ini sampai seterusnya selalu sehat dan bahagia.
1: Amin,
3: ya.
1: Ibu Kak Rahma juga ya dan keluarga.
3: Nanti disalamin sama penyiar di sini nanti dari Dharma buat sekarang di sini siarannya Unialin Alina Sagita.
1: Oh oke, okay. Lengkap ya namanya ya.
3: itu darahnya. Apa? Kalau Chandra Dharma kan?
1: Iya, Dharma Chandra, Chandra Dharma, Dharma Chandra sih. Kebalik ya, sama aja deh.
3: Iya, duluan Dharma Chandra, aku Chandra Dharma.
1: Oh, Dharma Chandra, Bu.
3: Dharma Chandra, pasti yeah. Salah orang tua yang Bang Dharma kan?
1: Yes, betul.
3: Iya, oke deh.
1: Iya.
3: Terima kasih Bang Dharma, terima kasih, selamat malam.
1: Selamat malam, Kak Rahma. Aduh, dinyanyiin abis ini ya. Senang banget ya. Terakhir ya, kita angkat WhatsApp dulu. Terakhir. Halo, selamat malam.
4: Halo. Hey. Selamat malam, Bang Dharma.
1: Iya, selamat malam Bu Esther Lita.
4: Bang Dharma Chandra.
1: Iya, Ibu Esther Lita. Seger banget, Bu, suaranya.
4: Iya, betul. Sudah semakin larut kan?
1: Iya, semakin larut semakin seger kayaknya nih.
4: Kecapean.
1: Oh, kecapean. Ini suara iya.
4: Mau berusaha gabung.
1: Aduh ya ampun, tapi suara agak serak nih Bu kayaknya ya. Iya enggak sih?
4: Buster.
1: Iya. Aduh.
4: Ada bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi.
1: Ya. Jadinya. Capek itu Bu rasanya kalau kayak gitu.
4: memang capek.
1: Aduh,
4: Ini dengan Bung Dharma ya, Dharma
1: iya.
4: Chandra, bukan drama ya. Drama.
1: Bukan dong. Drama. Drama saya di TV dong, Bu, ntar. Jadi aktor film saya ntar. Aduh. Mau request-request nih. Ini lagunya. Lagunya tahun 60-70, Bu. Indo sama Manca. 60-70. 60-70.
4: Yes. Kalau Manca 60-an ya mungkin masuk gitu yang.
1: Siapa tuh?
4: My Love the Egg.
1: My Love.
4: Rosie and Andres.
1: Rosie and Andres ya.
4: Ya.
1: Oh, aman, bisa, Bu. Ada.
4: Bisa. Oke.
1: Okay. Oke, aman. Mau salam-salam?
4: Masih semangat ya, sudah sudah jam gini masih semangat Bung Dharma, ya.
1: Iya, harus Bu. Kalau enggak saya udah pulang tidur ini. Iya dong.
4: Ternyata jawabannya begitu.
1: Iya benar. Harus salah ya berarti. Oke.
4: Sudah lama kok sudah mau pulang.
1: Iya, paling saya nanti nonton bola dulu, menjadi pulang.
4: Iya. Oh, nonton bola.
1: Iya dong.
4: Jagokan siapakah? Buat kalau boleh tahu.
1: Kalau nanti abis ini kan ada Maroko, Bu. Saya milihnya Maroko nanti nih.
4: Mantap. Sama dong.
1: Sama Maroko. Sama juga. Agensi. Atau
4: ya.

0: Rahma, Kak Bu
1: Oh,
0: Rahma.
1: Kak Rahma, Kak Rahma. Salam ya Ibu Rahma dari Manado. Terus ada Ibu Farida tadi juga dari Manado. Salam juga dari yang dari Palu. Sorry. Dari Palu. Terus ada Ibu Jinggah yang di Manado. Juga ada di NTT. Siapa ya di NTT? Krispati,
0: Krispati. Ya, ha.
1: Terus Bang Leman yang ada di Lampung, ada Putra Tengah, Bu Janura ya, Bu Janura itu saya ingat-ingat dari tadi, jangan sampai saya lupa. Bu Janura kalau lagi monitor dapat salam dari Manado. Terus ada Teh Dinda juga yang sudah lewat tadi. Ya, siapa lagi ya? Siapa lagi ya? Semua-semuanya.
0: Dan semua-semuanya.
1: Dirangkul.
0: Oke.
1: Semua-semuanya. Bang Dharma,
0: yes,
1: tetap semangat ya.
0: Oke, makasih.
1: Nanti kalau enggak semangat, enggak bisa nonton nanti.
0: Iya, saya tidur. Bolanya nonton saya nanti, Bu. kalau enggak semangat.
1: Harus semangat. Matanya harus 100 watt.
0: Iya dong.
1: Oke, Bang Dharma yang baik hati, yang rajin menabung, dan tidak
0: apa?
1: Gak tega.
0: Oh, gak tega, Bu. Tidak sombong kok jadi gak tega.
1: Oke deh.
0: Okay.
1: Ya, Bang Dharma, makasih ya.
0: Siap, terima kasih, Bu Esterita. Terima kasih.
1: Selamat malam.
0: Terima kasih banyak. Oke. Okay. Itu dia lagu sudah requestkan, kita sudah cukupkan, kita akan langsung play saja lagu-lagu yang tadi. Tadi Bu Farida request Kisah Sedih di Malam Jumat hari Minggu ya. Dari Klus Plus ya, nanti dilanjutkan dengan Sepanjang Jalan Kenangan Teti Kadi dan di request tadi terakhir oleh Bu Esterita, My Love. Hanya untuk Anda dalam Senandung Malam.

Take Me Home Country Road dari John Denver berarti mengakhiri rangkaian dalam rangkaian Denpasar malam ini. Khususnya di Senandung Malam, saya berterima kasih kepada rekan-rekan ya, rekan-rekan pendengar ya, khususnya yang memang sudah monitor dari jam 20.00 hingga jam 24.00 Indonesia Tengah. Dan tadi ada Bang Luhut, Pak Widi, Pak Mangkuwijana, Bang Sandi, Pak Putu Bede, Pak Kenarok ya, Putu Bendese, saya ingatnya ya. Lalu ada Bujan Urah juga. Lalu ada Bang Anwar, ada Bu Kartika, lalu ada Ibu Wanusu, terus ada juga tadi Ibu Susan, Pak Bram, Teteh Dinda, Bu Farida, Kak Rahma, dan Ibu Esterita. Terima kasih yang tadi sudah bergabung. Dan juga tadi beberapa lagu yang sudah dimutarkan ya. Dan setelah ini ya, karena sedikit lagi sudah masuk dini hari, nanti ada rekan saya Fitri Marinda akan menemani ruang dengar Anda dalam rangkaian Debar Dengar Bareng Pesta Bola Dunia 2026. Antara pertandingan nanti kurang lebih jam 1 ada pertandingan Kanada melawan Maroko di babak yang memang ini sangat tunggu-tunggu ya, 16 besar ya, ya. Dan juga nanti kurang lebih jam 5 pagi juga ada pertandingan yang memang layak ditunggu juga, yaitu Paraguay melawan Prancis ya. Dan untuk itu Anda para pendengar ya, kalau misalkan masih belum bisa tidur, tenang, kita akan menemani hingga jam tidur Anda benar-benar terrealisasikan ya, karena kan ada bola ya. Oke, kalau gitu saya Dharma Chandra pamit undur diri dan juga operator Wayan Switra di ruang dengar Anda. Nanti akan kembali lagi di kesempatan berikutnya. Untuk itu, selamat malam. Sampai jumpa. Bye. Tetap bersama kami di Por 1, kanal informasi dan inspirasi.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gus, sebentar, mama lagi nelpon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
2: Tanya sama mama, papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar di seluruh tanah air, dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz. Kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Om Swastiastu. Inggih, Raja Sumang niki rakal rayi para pendengar setiap perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Inggih, Raja Muali niki nyarengin ring frekuensi 106,4 MHz perempat suara budaya Bali ring rahina ni mangkin ye. Niki sampun keranjing ring rahina redite kenten. Inggih, rahina redite ring tanggal mangkin ring tanggal 5 bulan Juli. Inggih, kali tali nemli kerusani mangkin. Nah, talar niki rakrai yang semang puniki rakrai yang saking galah mangkin talar nyantos bubut reju bos sering galah jam dah sesemang kentang ya titiang dari hari sana di pacar nyarangi rakrai yang sejeronin pakuban suang-suang puniki ini ring DJ pada magena mogi sami sate mangga yang kerahiwan miwah kerahajengan talar nenten kekirangan punapa-punapi. Inggih rakrai para pendengar niki siaran web presiden kapirangan ring aplikasi RRI digital saya sampun presiden unduh niki nggih ring App Store utawi Play Store taler iki ring streaming rri.co.id. Inggih, rakal rai sane mangken dayu ari baca nyoba informasi kedumun niki ring margi hayam uruk nomor 7 Dasa dan Pasar. Kanten iki nate tiyang bertugas mangken menten mukudang edan acara sane pacang kemargiang nyantos puput ringgala jam Dasa semang mali jebos. Inggih rakrai seperti biasa kantengi maju bos pacang aturan titiang suasana puniki maka di tembang-tembang taler wentan siaran Surya Puja sari maju bos niki ngangkat murde tumpek warige dalam pelestarian lingkungan sani kedagingin oleh silsunggil angga saking Kementerian Agama Provinsi Bali Indah Sari taler pacang aturan ringgal jam 5 lintang 14 menit kantengi atau azan subuh untuk umat muslim yang berada di daerah Denpasar, kota Denpasar dan juga sekitarnya nge. Jadi selama menunaikan ibadah wabu mari jubos niki ring pacang nyangre ring kala jam 6 niki pacang katorang bisa melontar batu kelawasan renungan taler puja trisandya. Inggih, ring kala jam 6 lintang menjos pacang aturan titian numun kayak di informasi makemiwa tembang-tembang ring program acara Rahajeng Bali. Informasi sanini pacang aturan titian kelinin antuk prakiraan cuaca Provinsi Bali ring rahinani mangkin taler ngeninin ini arus lalu lintas miwah niki pacang sobat titian mekudang-udang gatre sane tapi wasane terkini kita nih mari jubos pacang ngambil titian saking portal rri.co.id. Nah, wow, ring kala jam itu nyantos jam siap niki kira langkung kali jam ya. Niki pacang ring titik akhir raya untuk interaktif game aja bos. Napi kimantan sani pacang kangkat niki ada topik jantung sang kimantan. Kita nge madam-madam talar niki akhir raya presiden nyarangin titik ring ambare nyarangin ring interaktif duwe ring rahajeng Bali aja bos. Nah, wow. Dua ni mungkin ring rahina redite kentangnya kali biasa ring kalah jam sia nyantos jam dasa pacang katurang puniki tapi wastane nyarangin rakarai ring satu Bali anak kentangnya niki biasanya kedagin oleh pekak tutut ya meja bos pacang nagingin ring satu Bali anak yani nenten rauh kentangnya antar narasumber dua meja bos pacang katurang taler informasi miwa teman-teman sana menarik lianan. Inggih rakalai kadi asa pun ikang nggih edan acara sane pacang kemargiang maju bos nyantos puput ringgalah jam dan sesembeng nggih taler niki mogi-mogi sareng sami titiam kelingin mangde sida nyarangin titiam ri ambare niki sane napi wastane kayun ngranjing maju bos munggah ring pesawat telepon 0361223361 utawi ring WhatsApp sampun nang lali niki nggih yen sampun titian nyagingin pasti ke sampun titiam pacang nyantos niki nggih agak terara kali sareng sami ring WhatsApp ring
yang nomor 087898822420. Ingin dua nih napi niki maju bos pasti kesaput pacang sapo sanggra dayu kadi biasa nengge. Ingin rakyat pacang katurang pemuka di rumen seni mangkin kenten nge taler. Napi asane manda presiden memulihang energi ya semangat sebelum pacang beraktivitas maju bos pun niki. Nah niki wenten tembang ya saking dek uli sane mamude cintaku Bali.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Bli, Bli, Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
2: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
1: Tenang aja, Bli. Kalau soal itu, Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
2: Orang gede? Lo belong maksud lo?
3: Oh no.
1: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah, Bli itu.
2: Yang benar nih. Nanti kadek gak lolos gimana?
1: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
4: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber

0: Om Swastiastu. Om Awiginam Astu Nama Sidam. Om Anubhadra Ketahuyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru arah. Umat Hindu Sedharma, sahabat budaya Radio Republik Indonesia dimanapun berada. Pada kesempatan ini, saya Niluh Koma Indasari dari Penyuluh Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar akan membawakan topik yang berjudul Tumpak Warige dalam Pelestarian Lingkungan Hidup. Nah, sahabat budaya dimanapun berada, tentunya hari raya atau hari suci Rahina Tumpak Warige merupakan momentum hari suci dalam ajaran agama Hindu yang sering kita rayakan bersama dalam setiap 6 bulan sekali sebagai bentuk penghormatan kepada tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Jadi Tumpak Warige ini jatuh setiap Saniscara Kliwon Wuku Warige sekitar 25 hari sebelum Hari Raya Galungan. Jadi hari suci ini dikenal dengan istilah nama Tumpak Bubuh atau Tumpak Pengantan. Jadi Tumpak Warige ini memiliki makna sangat mendalam di mana sebagai ungkapan kita rasa syukur, rasa terima kasih kepada Ide Sang Yang Widiwasa atas segala manifestasi Tuhan, segala alam semesta yang sudah kita berikan selama saat ini, bahkan titik ini pun masih diberikan sama Tuhan dengan berbagai tanaman-tanaman, buah-buahan dan sanang pangan semuanya lengkap yang ada di alam semesta ini penuh dengan keberkahan, kelimpahan dan penuh dengan kemuliaan yang ada di sekitar kita. Jadi di dalam manifestasi Ide Sang Yang Widiwasa atau disebut dengan Dewa Sangkara, yaitu dewa yang menguasai tumbuh-tumbuhan dan kesuburan alam semesta, tentunya perayaan ini atau rahina ini diungkap bahwa bisa menjaga keharmonisan hubungan manusia dengan alam sebagai bagian dari ajaran Trihita Karana. Nah, dalam kehidupan modern saat ini, kerusakan lingkungan semakin meningkat akibat penebangan, pencemaran limbah, terus eksploitasi di alam semesta secara berlebihan. Apalagi sekarang banyak sekali pembangunan-pembangunan yang sudah hilangnya lahan hijau di sekitar kita. Inilah menyebabkan terjadinya banjir, terjadinya tanah longsor dan sebagai dimana alam sudah bereaksi, sudah mengeluarkan semuanya yang ada di alam semesta ini, alias alam semesta sudah mulai mengamuk. Nah, karena itu, gimana caranya kita harus menjaganya? Yakni kita harus mengamalkan yang namanya nilai-nilai Tumpak Warige ini agar tradisi ini tetap lestari, tetap dijaga dan harmonis sebagai landasan bahwa kelestarian lingkungan kita, lingkungan hidup, salah satunya tumbuh-tumbuhan itu tetap terjaga sampai saat ini dan bisa dinikmati ke generasi selanjutnya. Nah, istilah warige berasal dari kata warige, artinya tumbuh-tumbuhan atau pepohonan. Nah, sedangkan tumpak itu adalah hari suci yang datang dari sekitar 210 hari menurut kalender Bali. Jadi nampein, datanglah yang namanya warige atau tumbuh-tumbuhan tersebut. Rahina tumbuh-tumbuhan atau rahina tumpak warige ini merupakan iatnya yang ditunjukkan kepada tumbuh-tumbuhan agar bisa memberikan kesuburan, hasil yang baik, dan kesejahteraan bagi kehidupan manusia. Makanya pada hari tumpak atau rahina warige tersebut, umat Hindu selalu mengaturkan sesuatu sesajen berupa banten, yakni banten pregana, suci daksina tipat talugatep, dan bubur sumsum. Ya, biasanya itu diaturkan kepada tumbuh-tumbuhan yang di notabene bisa menghasilkan, bisa menguntungkan untuk menuju rahina galungan dan kuningan itu sendiri. Nah, biasanya dilakukan apa diletakkan bantuan tersebut dekat pohon tersebut, dengan lanjut dipercikkanlah tirte dan haturkan canang. Biasanya dilakukanlah suatu mantra atau sesontengan tradisi masing-masing dengan mengucapkan 3 kali berupa ketuk atau sebacam tangan atau pisau yang tumpul atau batu pula dipukul atau ditepuk, dipukul 3 kali ke hadapan pohon tersebut dengan mengucapkan kaki-kaki dadong jumah tiang mapengarah buin selai dine galungan mangde side mebuah nget nget nget. Nah, apa itu artinya? Dengan mantra tersebut atau sesontengan tradisi tersebut, artinya adalah kakek-kakek, nenek-nenek di rumah, saya memberitahu, meminta 2-5 hari lagi gandungan agar bisa berbuah lebat sebanyak-banyaknya. Itu artinya agar bagaimanapun tradisi ini tetap terlestarikan. Tradisi ini bukan hanya sekedar tradisi biasa, tetapi ini mengandung pesan moral bahwa tumbuhan bukan hanya sekedar benda mati, tetapi bagian kehidupan kita dan wajib kita hormati dan kita jaga lestarikan. Makanya kenapa kita harus harmonis kehadapan sesama tumbuh-tumbuhan, lingkungan, kita rawat, kita jaga, itulah yang kita akan hasilkan, kita dapatkan. Bagaimana kita berbuat baik kepada tumbuhan tersebutlah akan memberikan benih yang baik kepada kita. Sama seperti ucapan, kalau ucapan kita baik kepada orang lain, akan berimbah juga atau mendapatkan hasil yang baik juga kepada diri kita. Itulah susasra dalam alam semesta ini. Alam semesta merupakan suara alam yang tidak mudah kita temukan, tidak dapat kita jamah sampai saat ini, tapi dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya adanya konsep Ruwe Bineide, di mana ada langit, ada bumi. Bumi ini kita lihat secara nyata, yang kita lakukan dengan aktivitas sebaik-baiknya, dengan bertemu dengan orang-orang, bertemu dengan tumbuhan, hewan, dan berbagai lingkungan yang kita temukan dengan berbagai karakter. Nah, sedangkan langit, kita tidak bisa mencapai langit, tapi kita bisa melihatnya, langit tersebut dengan adanya gelap dan terang. Kadang itu menerang seperti bulan matahari, sedangkan gelap itu dilihat dari bulan, dengan penerangan bulan itu sendiri. Makanya itulah ciri khas dua bineide, dua perbedaan tapi saling bergantungan, saling menguntungkan, karena karakter dua bineide pun ada di dalam diri kita sebagai manusia, ada sifat baik dan ada sifat buruk. Itulah ciri kita sebagai manusia yang diciptakan oleh alam semesta ini. Ada baiknya, ada buruknya. Nah, di dalam susasra agama Hindu, apakah ada tentang pelestarian lingkungan? Tentunya ada. Di mana ada di dalam Bhagavad Gita, sloka 3, adiyaya 14, di mana menyebutkan Ananda Bhavati Bhuta. Artinya, makhluk hidup berasal dari makanan, makanan berasal dari hujan, hujan berasal dari iatnya. Apapun yang kita makan, kita hasilkan, itu semuanya berasal dari alam semesta. Ketika hujan turun, tumbuh-tumbuhan naik ke dasar, ke atas, tumbuh dengan penuh dengan keberkahan, penuh dengan syukur, penuh dengan doa, ucapan yang baik akan menghasilkan juga hal-hal yang baik pula ke dalam diri kita. Makanya ajaran ini menunjukkan bahwa kehidupan manusia sangat bergantung pada alam. tumbuhan menghasilkan makanan dan keberadaan tumbuhan yang menjaga keseimbangan ekosistem serta siklus air.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Ya, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Makanya tampak ada tumbuh-tumbuhan sungai yang biasanya kita lihat jernih, bersih, itu hilang. Kini tidak ada tumbuh-tumbuhan yang bisa menyerap partikel-partikel yang dimana notabene yang bisa memberikan kejernihan di sungai-sungai tersebut. Tidak seperti dahulu. Makanya bagaimana kita harus menjaga sebaik-baiknya alam itu dengan kembalinya ekosistem yang bisa menjaga, bisa kita pergunakan sebaik-baiknya agar keseimbangannya tidak terganggu. Selain itu ada di Atharva Veda di Mandala 12 sloka 1 adiaya 12 di mana menyebutkan mata bunim purdo amanah pratiya, artinya bumi adalah ibu dan aku dan anak dari bumi. Hal ini menegaskan bahwa manusia memiliki hubungan spiritual dengan bumi. Sebagai anak bumi, manusia yang wajib merawat dan menjaga alam, bukan merusaknya. Itulah konsep di mana kita sebagai anak-anaknya yang bisa menjaga bumi ini sebaik-baiknya. Bumi yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kelimpahan yang ada di alam semesta ini perlu dijaga sebaik-baiknya agar kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, kita gunakan seperlunya dan kita kembalikan lagi ke alam itu sendiri. Di dalam Bhagavad Gita juga ada di sloka 8 adiaya 10 menyebutkan bijam nama sarwa butanam, artinya aku adalah benih dari segala makhluk. Karena tanpa hadirnya Tuhan, seluruh ciptaan termasuk tumbuh-tumbuhan, maka dari itu rusaknya pohon atau lingkungan secara seimbang, tidak dapat terciptanya kembali alam semesta ini. Kalau kita merusaknya, alam juga akan merusaknya. Kalau kita menjaganya, alam akan terus menjaga juga. Itulah siklus Ruwabinede yang juga masuk di dalamnya, dan siklus di dalam kehidupan saat ini yang perlu kita jaga sebaik-baiknya, lestarikan dan lakukan dengan kekuatan kita untuk mengupayakan bahwa apa yang kita temukan di alam semesta ini kita lestarikan sebaiknya, karena tanpa adanya tumbuh-tumbuhan kita tidak dapat mendapatkan apa-apa. Karena apapun yang kita akan beli menggunakan uang akan sia-sia tanpa adanya alam semesta yang sudah menghasilkan banyak sekali sekitar kita, seperti sayur-sayur, buah-buahan dan sekitarnya kita dapatkan tanpa menggunakan uang itu sendiri. Itulah kebesaran dari yang namanya alam semesta itu sendiri. Nah, itu kenapa adanya konsep trihita karana. Karena tanpa adanya konsep ini kita tidak tahu apa sih penyebab adanya keharmonisan di dalam alam semesta ini. Inilah tiga yang harus kita jaga: pariangan, pawongan, palemahan. Menghubungkan harmonis manusia dengan Tuhan, hubungan harmonis ke sesama manusia, hubungan harmonis manusia dengan lingkungan. Makanya ketika kita sudah menjaga sesama manusia, sesama lingkungan, dan jagalah sesama Tuhan itu sendiri dengan sujud bakti, penghormatan. Selain itu juga kita tetap menyiram, menjaga, membersihkan, memberikan selayaknya kehidupan ini dengan yang harmonis. Karena di konsep Rahina Tumpak Wariga ini sangat kaitan dengan yang namanya palemahan, di mana kita bisa menjaga alam semesta ini dengan merawat dan menjaganya sebaik-baiknya. Nah, makna Tumpak Wariga yang kita bisa lestarikan di lingkungan hidup ini yakni mengajarkan rasa syukur kehadapan alam itu sendiri, karena berkat alam kita dapat memperoleh udara yang baik, bersih, nyaman, terus ada obat-obatan juga, ramuan yang herbal. Selain itu
ada kehidupan baru sebagai tumbuh-tumbuhan. Adapun hewan yang bisa menghasilkan juga sebaik-baiknya. Terus tumpak wariga ini bisa mengajarkan bahwa umat induk untuk tidak memanfaatkan alam secara besar-besaran, harus menghargai alam itu sebaik-baiknya. Nah, selanjutnya ada upacara wariga yang perlu kita ingatkan bahwa kita tidak boleh mengeksplorasi atau mengambil hak alam itu sendiri. Kita harus ambil semampu kita sesuai dengan takar yang sebaik-baiknya agar tidak semua bisa kita gunakan untuk dijadikan bangunan berdiri kokoh, tapi gunakanlah lahan itu untuk menjaga alam itu sendiri. Nah, setelah itu kita menanamkan rasa kesadaran terhadap ekologis. Jadi tumpak wariga ini merupakan bentuk pendidikan lingkungan berbasis spiritual, di mana sangat relevan di tengah adanya pemanasan global yang saat ini sangat panas sekali, banjir, tanah longsor, sampah dan kerusakan hutan. Inilah yang kita harus sadari, bahwa menjaga pohon berarti menjaga masa depan di kehidupan selanjutnya dan untuk generasi-generasi selanjutnya. Menjaga keseimbangan alam, ya, di mana kita mengenal konsep Buana Agung dan Buana Alit. Buana Agung alam semesta, Buana Alit adalah manusia itu sendiri. Jadi keduanya saling berkaitan. Jika alam rusak, manusia akan merasakan dampaknya seperti bencana alam dan penyakit. Nah, jadi tumpak wariga ini simbol penting untuk menjaga keseimbangan antara manusia dengan alam. Makanya kalau kita sebagai manusia, rawatlah baik, jangan buang sampah, lakukanlah pemilahan sampah sebaiknya, gunakanlah kecerdasan kita karena kita memiliki sabda bayu idap atau pikiran kita. Nah, lakukanlah sebaik-baiknya agar tidak berdampak pada lingkungan sekitar. Baiknya tanamkanlah mungkin kalau bisa 1000 pohon untuk menjaga tanah ini agar tidak mengalami longsor maupun banjir, agar bisa air bisa menyerap ke tanaman-tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kita tanam sebaik-baiknya. Setelah itu, pelestarian budaya dan lingkungan, di mana kita di rahine wariga ini bukan hanya sekedar ritual biasa atau agama saja, tetapi juga warisan budaya yang harus kita jaga dan memiliki nilai ekologisnya, yakni kita harus mencintai lingkungan kita, merawat tanamannya, menjaga sumber airnya, dan melestarikanlah hutan maupun tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar dari rumah maupun pekarangan kita sendiri. Dengan dari budaya diri kita, menyadari diri kita bahwa kita bisa menjaga pelestarian lingkungan ini dengan memberikan dampak kepada diri kita dulu, baru ke orang lain. Selain itu, perlu adanya gerakan. Nah, inilah perlu adanya gerakan penanaman pohon yang kita wujud nyatakan mungkin setiap rahine tumpak wariga dengan penanaman pohon, penghijauan lingkungan, arboreobisasi atau istilahnya melestarikan tanaman-tanaman langka yang mungkin sudah hilang, sekarang mungkin bisa ditanam kembali dengan mungkin mencari bibitnya yang bisa dipergunakan sebaik-baiknya, terus mengurangi sampah plastik dengan cara

kita juga diwariskan kepada anak-anak juga, karena nilai tumpak warga bukan hanya untuk diri kita sendiri tapi juga ke generasi selanjutnya seperti anak-anak sekolah. Nah, kita bisa memberikan penanaman dengan cara menanam benih-benih pohon. Setelah itu kita mengajarkan bahwa alam ini semua ada berkaitan dengan diri kita. Jadi apa yang kita ambil di alam semesta itu kita berikan, kembalikan dengan menanam, merawat, dan menjaganya. Selain itu juga kita harus merelevansi bahwa di era modern saat ini manusia sering mengambil alam semesta ini untuk kepentingan ekonomi tanpa memperhatikan keseimbangan lingkungan. Jadi perlu kita perhatikan kembali bahwa perubahan iklim, polusi itu berpengaruh pada diri kita. Jangan sekali-sekali untuk mengambil semuanya dengan mengambil penuh, bahkan sampai merusak ekosistem itu sendiri. Jadi bagaimana kita sebagai manusia harus menjaga kebutuhan itu sendiri dengan memanfaatkan sebaik-baiknya, dan gunakanlah sebaik-baiknya pula alam itu sendiri. Baik, Tumpek Warige merupakan hari suci yang mengandung nilai spiritual, ekologis, dan sosial yang sangat luhur. Jadi kita diajarkan bahwa harus menghormati tumbuh-tumbuhan sebagai sumber kehidupan, manifestasi kekuatan Tuhan. Melalui susastra yang sudah kita jelaskan bahwa di dalam Bhagavad Gita dan Atharvaveda, bahwa kita harus menjaga sebaik-baiknya alam itu sendiri. Tanpa ada alam, kita tidak bisa hidup tanpa dari sandang dan papan itu sendiri. Demikianlah sedikit ulasan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan Parama Santi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Cobek atau ulekan atau lemper. Cobek, ulekan atau lemper terbuat dari tanah liat, semen atau batu. Alat ini biasanya digunakan untuk mengulek atau menghaluskan bumbu dapur seperti bawang merah atau bawang putih, merica, lada, rempah-rempah atau cabai. Dengan menggunakan alat ini, membuat cita rasa atau aroma bumbu lebih terasa dibandingkan bila dihaluskan dengan menggunakan blender. Cobek masih menjadi alat dapur tradisional yang dicari dan dibutuhkan oleh para ibu rumah tangga. Selain ibu rumah tangga, cobek juga sering dijumpai pada pedagang bebek goreng yang biasanya mangkal di pinggir jalan untuk membuat sambal terasi sebagai pelengkap untuk menyantap bebek goreng.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

sedikit berarti aku ukirlah pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ngelebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

Dharma itu laksana sifat sang surya, begitu terbit lenyapkan gelapnya dunia. Demikianlah orang yang berjalan di atas kebenaran, Dharma akan menghilangkan segala penderitaan. Mari hening sejenak untuk mengaturkan Puja Trisandya.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Hingga rakyat para pendengar setiap rompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Kembali malam ini nyarengin Ring FM 106,4 MHz sarang titiang dayu hari kenteng gesan ini makin jaga nyarengin akar air yang bare di wau sampo memargi kenteng ge niki untuk program acara duwe niki napi wasane sampo memargi dari jam 5 nyantos jam 6 makin talar niki napi wasane ring siaran Surya Puja sampun kodar wau nggak sadar ngangkat murde tumpak wariga dalam pelestarian lingkungan sane kedangin oleh Indah Sari pinake angge saking Kementerian Agama Provinsi Bali. Kita ler niki aturan titiam kadi tembang-tembang kenten ge tembang-tembang kerohanian sane sampun kawedar di wau miwa puja tri sandiri ngalah jam 6 pas. Inggih mugi-mugi napi sane sampun kawedar di wau ring ambara preside penikinge mapi kena sarana karai sarang si sarmi kenten ya napi sane sampun kawedar taler presiden dadas pengiling gitu nggih. Lah kala mejebos pacang beraktivitas kan kan memahami malih napi sejatinya ne kawintenan ngene di wau mau sering tempat wariga dalam pelestarian lingkungannya kenten. Kaler teman-teman rohani sane presiden ngawinang niki reng manah utawi kayun rakerai sarang sami kenten nggih mewali lebih hening lebih jernih kenten nggih antuk teman-teman kerohanian. Ingin sana mungkin niki aturan titiang selamat pagi dumun kenten gih rajeng semeng niki majara kerai sama serang sami ya mungkin sampeng rajeng ring rahin redite tanggal 5 Juli kenten gih ring kali tali 6 likur mungkin astung karah maju bos napisan nih kemargian kenten gih presiden margi antar nyantos pupu talar minap rakerai maju bos menten sana medue aktivitas kenten gih kepadatan maju bos ring jabe grill tawi peguban suang-suang kenten ge titian lunas mang dalon-dalon ke manten ngambil pekarian talar pengabdinya ni menerah kerai sate kena ke manten kenten ge kasihan sampun kena pasti kan sampun napi pekariannya sampun sida ka ambil. Ingin rakyat rai ringgalah mungkin niki ringgalah jam 6 nyantos jam itu pasti kesampun niki ranjeng ringgalah ranjeng Bali saya mau tanya informasi mewah tembang-tembang talar beja bos niki aturan titiang dumun makadi informasi ring perakiraan cuaca provinsi Bali ring tahinani mungkin talar ring arus lalu lintas wawu meja bos niki pacan daging titiang titiang ngutip saking portal rri.co.id mau sang ini gatre sane terkini mewah terupdate. Ya sebelum lantar niki pacar teman-teman malih niki nge tembang Bali kenten nge manda preside napi wasane ngawinang energi ring ragi-ragi sarang sami niki nge selamina prakerayu anten sane sampun metangi ya preside niki membalikan energinya semakin semangat lagi nge pacar beraktivitas meja bos niki sampun jam 6 lintang molas menit nge mina prakerayu sane wau metangi durus cuci muka dumun kentennya dibersihkan dulu bedanya dan ingat lagi kembali mungkin kembali berdoa ya sukses semua majare ide sang widiwasa sampun diberikan kehidupan malih kentennya sudah bisa bernafas lagi ya. Manda raga niki manda tetap eling sareng tapi wasane pikiran kita mana kayun miwah raga sarang sami niki nggih. Taler niki tembangnya ne pacang aturan titiang niki saking Yan Ferry sane mamurde tresna belakang bekelang mati.

Angkol adalah salah satu beberapa bentuk bangunan di Bali yang merupakan pintu gerbang atau pintu masuk atau pemesuan untuk satu unit rumah tinggal tradisional di Bali. Bentuk bangunannya yaitu satu bangunan yang beratap atau berlubang atau tembus dari rumah menuju keluar pekarangan. Atap angkul-angkul bisa merupakan pasangan lanjutan dari bagian badan, dapat pula merupakan konstruksi rangka pelutup atau serupa dengan atap bangunan rumah. Dalam bentuknya yang tradisional, angkul-angkul dilengkapi dengan anak tangga, baik anak tangga naik atau turun.

Sobat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10-12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Ingira Kerai, para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ingira Dewa sampun katoran iki pinake pemungkah yang tinggal mangken tembang saking Yan Ferry sane mamurut tresna bekelang mati. Nah sira sane seneng niki kawentenan tembang puniki kaitan nggih iki pinake tembang Bali lawas ya sane napi kebatai oleh Yan Ferry nggih. Mugi-mugi presiden menghibur akar air ringgalah mangken. Sane mangken iki pacang aturan titiang napi wasane informasi sane kerinin antuk perakhiran cuaca Provinsi Bali. Rahina nih makin Rahina redite tanggal 5 Juli kali tali 6 likur kenten. Nggih niki saat titik yang tersakai bmkg.go.id kenten nggih niki wenten kudang-kudang pantauan cuaca ya. Niki sane terpantau cerah kenten nggih niki ring Kabupaten Jembrana, wenten Tabanan, Badung, Gianyar, Karangasem, Buleleng, Miwah Kota Denpasar. Niki ring suhu kira langkung 26 sampai 30 derajat Celcius kenten nggih. Manten niki untuk cuaca ring cerah kenten nggih niki ring Kabupaten Klungkung. Kala ring Bangli niki terpantau berawan. Inggih kadia sampun nika kawentenan perakhiran cuaca saking bmkg.go.id ring rahinane mangkin nggih akhir pekan nggih titiap pantau sepertinya astungkar bae jebol niki bersahabat kentennya cuacanya nih nggih tak kemauan niki kantun niti yang kelingin kentennya duanin cuaca tenten presiden ketarke ya tidak bisa ditebak dengan begitu saja nggih minta perubahan angin atau napi malah jebol ya walaupun kita tapi pastinya sudah mengetahui katanya rakyat sampun unik untuk perakiraannya nih kemauan tetap saya ke kementan ya seperti biasa sih dia payung sebelum hujan katanya mina aja bos niki tapi pastinya rakyat rai minta kegiatan utawi aktivitas tetap waktu kementan niki yang ngangge pelinggahan roda kali katanya motor makte niki nge hantu jas hujan tawi mantel ya mana minta terhambat kentan nge pimali ring margi tapi ini minta kegiatan ring jabar ruangan kenten nggih makte payung tetap aja di bawah walaupun payung kecil kayak mantan ya tapi raga sarang sami niki presiden dijaga. Nggih ngonten niki mau sangreng arus lalu lintas ring kalah mangkin niki nggih niki genah titiang bertugas mangkin yang hayam muruk nomor 17 Denpasar titiang pantau kantun je lancar-lancar kayak mantan ya. Duaning ring kalah mangkin jam 6 lintang 13 menit kenten ya masih tapi wastane agak kosong juga ya ring margi kenten padat kadi biasa nih kenten nggih minap ring kalah jam 7 jam kutus kenten nggih wow sudah mulai aktivitas niki banyaknya penggunaan tapi wastane pelinggihan kenten ngeruang-ruang ini kewajar ya pamali niki tapi wastane rakarai wenten sane medu aktivitas kepadatan aktivitas kegiatan di jabe dan kenapi yang penting napi niki rakarai titiang kelingin sare rakarai mangdane tetap makte napi sane patut kebatayan tatkali rage dados pengguna margu to jalan kadi napi kadi tanda pengenal kadi SIM KTP STNK nika mande tetap state kebaktian nggih mande niki rakarai nyantos sing tujuan nika aman-aman ke manten tolah jenis sapun nganggen margi elingan ampun ngebut-ngebut niki ngira-kirai make saning ngangge margi utamakan keselamatan nggih dia diapin alon-alon ke manten ya kemaon rakarai antos nyantos tujuan nika aman ke manten nggih eling nyening nanten kayun kebut-kebutan kenten ngerasa grusu ya durus niki 30 menit sebelum waktunya durus memargi napi wasane presiden sampun nenten gegeson ring margi presiden menikmati nggih pi malih ring galah mangkin niki cuacanya nih kantun napi ring anginnya nih ya kantun seger ya sepoi-sepoi walaupun agak dingin sedikit ya. Nggih, kadia sampun ingat titik matur ngenenin indek informasi ring perakhiran cuaca Prof.
Provinsi Bali, Makam Iwareng, arus lalu lintas. Meja bos ini ding Widara Kerai Sapunapi, meja bos orang Kementan Gala, agen interaktif, lurus, kentangnya sarangin titiang. Dada surah kerai niki nyobiahin mau sering cuaca miwa arus lalu lintas, sering Widara Kerai soang-soang. Pasti kenyanya Riki ring pesawat telepon 0361-223361. Utawi ring WhatsApp niki sampun yang ngali loh ya, titiang nyantosin niki gaterainya neng ya. Yang kira kira ini kadang semua dikedumun nge pacar aturan titiknya malah teman-teman kami informasi sana dianan niki sani menarik taler wow beje bos susana di tembang niki bentan titik yang ngutip berita kentan ngutip utawi gatre sana terkini titik yang ngutip saking portal rri.co.id. Ini kita mentan tembang kira-kirai mana lebih semangat lagi. Niki tembang saking imasan yang membuat single berubah untuk nikah durus biar sayang.

0: Selamat pagi, Bu Agung. Pagi-pagi sudah rapi aja. Wah, Dedek Kairanya ikut juga nih, Bu.
1: Iya, Bu. Dia mau ke Banjar. Kan sekarang waktunya posyandu. Dedek Bagas gak diajak ke posyandu, Bu?
0: Enggak, Bu. Gak penting juga.
1: Kok gak penting sih, Bu? Posyandu itu kan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang dikelola masyarakat dengan bantuan tenaga kesehatan. Posyandu ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan untuk ibu hamil, bayi dan balita, terus mendukung program kesehatan nasional, Bu.
0: Memang pelayanan apa aja yang kita dapatkan di posyandu itu, Bu Gong?
1: Nah, di posyandu tuh kita dapat penyuluhan, terus ada konseling kesehatan untuk ibu dan anak, program imunisasi, membantu anak dan bayi mendapatkan suplemen kesehatan, terus ada peningkatan gizi anak juga, dan membantu untuk memantau tumbuh kembang anak untuk mencegah terjadinya stunting, Bu.
0: Oh, gitu ya, Bu Gong. Oke deh, saya ajak Dedek Bagasnya ke posyandu ya. Kita berangkat bareng ya, Bu Gong.
2: Nah, gitu dong. Jangan ragu ke posyandu demi tumbuh kembang anak yang optimal dan cegah stunting. Ayo, kita ke posyandu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sarang.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id,

Random Chicken Iri Kiring FM 106,4 MHz Ring Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Ingge rakerai kata suara titian dari seninya ringin rakerai ringgalah mangkin tunik ingge. Nah tala kadi bos titian wau pasang sobiah titian kudang gatre kenteng niki titian ketip saking portal rri.co.id. Mina rakerai meja bos seneng antuk gatrenya nih durus niki antuk wajan gatre sejangkapnya nih ingge dari ngeranjing ring portal rri.co.id. Ingge rakerai niki kawin tenan penyuluh Kementerian Agama Kota dan Pasar kenternya saat ini mendorong desa adat nike mengelola sampah sisa upekara. Ngantoren, tapi asalnya mau sangen ninin indik lu tawi sampah nih kan nyantos makin dados. Tapi asalnya perbincangan hangat kenter ngiring tengah masyarakat tawi keramen nih. Tapi balik niki ring momen hari raya agama Hindu tengitan ya niki pasti kesampun dados lonjakan sampah upekara. Sane tapi asalnya memerlukan kentangnya tapi membutuhkan penanganan ekstra. Antara niki kocap re penyuluh agama Hindu Kamil Kementerian Agama Kota Denpasar Dr. Inyoman Arya SAGM PDH niki mau sang solusi untuk lonjakan volume sanisayan nincap ring sampah kentangnya ring ritual keagamaan nenten jawantan tapi asalnya mengurangi frekuensi membantan kemantan kemauan niki presiden melalui pembinaan sistem pengelolaan sampah upekara niki berbasis lingkungan. Nah, kadi pun niki kebijakan mitigasi ekologis niki ngisan di tepat sasaran dados sangat mendesak kenten nggih mangdane kesucian aktivitas spiritual umat Hindu niki presiden margi harmonis kenten nggih berdampingan dengan kelestarian alam sekitar. Talaripun ngowohin niki bahwasanya kenten nggih rakerai unsur organik niki saking sisa sesajen kenten nggih utawi pekara niki sejatinya nih wanta sangat ramah lingkungan ya aduan ini niki preside mudah atau hidangan terurai secara alami kembali ke tanah. Bahwa sipuan ini persoalan lingkungan ini presiden dihadapi remangkin kata kira-kirai niki bersumber dari penggunaan plastiknya styrofoam dan juga bahan sintetis niki berbahaya sanilianan taler niki sana ngawinang tapi sana komponen-komponen polutan niki sana wajib dieliminasi dari sarana upakara. Nah niki sana kebawasan oleh Dr. Nyoman Arya dawak berbincang dalam ajaran acara obrolan komunitas ring pro 4 RRI kenten nggih dawuh Selasa 30 Juni kali tali 26 sanes sampul lintang. Yanto gerakan pembatasan bahan non organik niki dalam pembuatan canang kadi Bapak Nyoman Arya nggih memang harus digalakkan kembali secara masif kenten nggih. Niki presiden melarapan untuk peran aktif lembaga adat dan penyuluh keagamaan lingkungan nah niki langkah preventif niki dinilai jauh lebih efektif ya dibandingkan memunculkan polemik ya, teologis ya yang berpotensi mencederai keyakinan spiritual.

pupuk organik sandi bermanfaat yang tentunya ini bernilai ekonomis yang tinggi. Nah, untuk kombinasi antara kesadaran ekologis, miwah modernisasi, niki ring fasilitas pengelolaan sampah, niki kesani kaptiang presiden ngewantu gitu, menyelesaikan dilema sanitasi perkotaan gitu, tanpa harus mengorbankan rutinitas ritual nitya karma puja. Nah, niki untuk pendekatan yang komprehensif ngenten nggih rakarai keasrian lingkungan Pulau Dewata nika pasti kesampun kantun terjaga ngenten sekaligus mempertahankan martabat spiritualitasnya nih. Kalau niki kadi Bapak Nyoman Arya mongsang bahwa prinsipnya prinsip dasar yang harus dipegang oleh seluruh komponen masyarakat tawi krama niki nggih inggih punika memperbaiki saluran pembuangan limbah tanpa merusak sumber nilai-nilai luhur keagamaan niki sendiri nggih. Nah, niki mau saking kedewasaan dalam memilah sampah ritual niki dados kunci utama kenten. Mangdanya ni aktivitas membanten niki ring banten harian katanya tidak lagi dituduh sebagai penyumbang beban ekologis bagi daerah perkotaan. Inge niki untung bosan sane tapi wasane becik pisan kenten akhir-akhir ini memang ya, nyantos makin mau ngenin indeks sampah nika tidak ada habisnya. Sudah merembet kemana-mana niki nyantos ring spiritualitas kenten. Nah, panten dan kantos kenten nih rakerai ngiring sarang sami puniki. Anto kadi bawas Bapak Nyoman Arya kedewasaannya ya dalam menyadari niki kawintenan lingkungan ya nyapi maliring gumi Bali kenten. Sane rakat dengan kawintenan tapi rasanya berbagai macam upacara kenten dina juga dari seni dari segi seni dan budaya nika kanton asri nah ngiring ring lingkungan tetap asri juga kenten rakrai. Inggih karya sabudika tidak mengatur ngene ini kawintenan penyuluh Kementerian Agama dan Pasar kentennya sani menyokong tawi mendorong desa adat untuk mengelola sampah sisa upekara. Inggih mogi-mogi presiden mau pikenal sana rakrai kenten nggih dados pengiling raga sarang sami ya tak kapan cuma aktivitas meja bos nih nggih yeni makte lulu tawi sampah ngiring pilah sarang-sarang buang sampah pada tempatnya mangdane. Areng napi wasane palemahan ri lingkungan presida asri lan lestari. Inggih rakerai maju bos malih lantur nanti tiang niki nggih kadi bos tiang wau ring kala jam 7 nyantos jam sieu. Paca ada sareng titi rakerai ambare anto interaktif kenten nggih maju bos mau sangenin indik hal-hal sane nampak niki nggih ring ke kehidupan kita sehari-hari ya pimalih mungkin sampung ngeranjing ring rahine redite di kebawas akhir pekan kenten. Nah napi topiknya nih maju bos wau sobih titi hari ambare nggih. Inggih rakerai niki benten kudu informasi talar tembang sini pacang katuran niki tembangnya ne wenten saking kis sane mamurde terbaik antuk menika ngiring piar siang.

0: Dek. Kamu lagi main apa itu, Dek?
1: Dia. Oh, ini. Cuma judi online. Tapi seru loh. Bisa dapat uang tambahan lagi.
0: Wow. Hah? Kamu tahu nggak kalau judi online itu berbahaya? Banyak loh orang yang akhirnya kecanduan dan merugi besar, Dek.
1: Masa sih? Aku kan cuma coba-coba aja.
0: Iya, tapi dari coba-coba itu bisa jadi kebiasaan buruk loh. Selain kerugian finansial, kamu bisa kehilangan waktu, merusak kesehatan mental, dan hubungan sosial. Ingat deh, berjudi itu kita hanya diberikan harapan saja untuk kaya. Tetapi untuk jadi miskin, sudah pasti deh.
1: Ah? Aku gak pernah berpikir sampai segitunya loh. Terus, gimana caranya berhenti kalau kita sudah mulai?
0: Banyak cara yang lebih positif untuk dapat hiburan dan uang tambahan, Dek. Kamu bisa kerja paruh waktu, ikut kursus, atau mulai hobi baru yang bisa menghasilkan uang. Dan pastinya, batasi aksesmu ke situs judi. Kamu juga bisa cari dukungan dari keluarga atau teman.
2: Ingat, judi online sudah tersistem. Jangan berharap untuk menang.
3: Genda Rambat. Gender merupakan instrumen yang berbilah, dibuat dari kerawang atau campuran tembaga dengan timah yang berlaraskan selendro. Tiap-tiap instrumen terdiri dari 10 bilah yang digantung dengan 2 helai tali di atas resonator bambu yang ditopang oleh tumpuan kayu atau cagak agar tidak bersentuhan satu sama yang lainnya. Biasanya, tali yang dipakai untuk menggantung bilah-bilah itu dibuat dari kulit sapi yang disebut cangat.

Gender juga merupakan nama salah satu waditra atau alat gamelan yang berupa bilah-bilah logam perunggu yang diletakkan mengambang di atas wadah yang disebut sangan. Bilah-bilah ini lebih tipis dan lebih lebar dibandingkan dengan bilah-bilah saron. Di bawah setiap bilahnya terdapat tabung suara dari bambu atau seng. Sesuai perkembangan fungsi yang dimiliki, kata gender misalnya dirangkaikan dengan kata rambat. Gender rambat atau gender embat merupakan sebuah instrumen dalam barungan gamelan semar pegulingan dan pelegongan, dimainkan dengan kedua tangan, dengan memukul, dan sambil menutup sekaligus. Menurut Bandem, tahun 1983 halaman 18, gender rambat dapat dibuat berpasangan dan berfungsi sebagai pembawa melodi.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Kendang Bali. Dalam seni kerawitan Bali, kendang sebagai pemurba atau pemimpin dalam suatu barung gamelan yang berperan sebagai pengatur tempo dan dinamika dalam suatu iringan, memastikan semua instrumen bermain dalam sinkronisasi yang sempurna. Kendang di Bali memiliki dua istilah, yaitu kendang lanang dan kendang wadon. Dalam prasasti Bebedin, sebuah prasasti Bali yang berasal dari abad ke-9, kendang disebut dengan istilah papedahe. Ada beraneka ragam jenis-jenis kendang yang ada di Bali, antara lain kendang cedugan, kendang beduk, kendang keklentangan atau kendang angklung, kendang gegupekan, kendang kerumpungan, dan kendang penyala.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi, Pengurus Bidang Sertifikasi Usaha PHRI Provinsi Bali, Ide Bagus Purwo Sidaman menegaskan ribuan unit usaha akomodasi di Bali, termasuk villa dan rumah tinggal yang disewakan melalui platform online, beroperasi tanpa izin resmi serta tidak memiliki standar sertifikasi. Ditegaskan maraknya akomodasi tidak bersertifikasi itu memicu anomali pariwisata hingga berdampak terhadap lingkungan Bali. Purwo Sidaman menambahkan PHRI Bali telah melakukan berbagai upaya mendorong sertifikasi berkelanjutan untuk memastikan seluruh usaha akomodasi mematuhi regulasi dan menjaga kualitas pariwisata Bali. Demikian Gatar Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Hingga Rai, para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hingga selamat pagi atau nanti tiar ajang semang penikir akrai para pendengar kenten gaya penuh piga terane ring rahinani mangkin dikisah pengeranjing ring rahinani redite tanggal 5 bulan Juli kali talina menikur nge nge mogi-mogi sami selata kena rahayu miwa rahajeng kenten gaya talen maji bos napi asalnya mentan pekarian kenten gaya utawi pargi asung karu margi antar nyantos puput kenten gaya rakrai talen napi sani kekarianin margi antar ke mantan ya mentan-mentan kapiambang penuh penapi. Engge, ringkala makin niki, ringkala jam pitu lintang roras menit kanten nge nyantos meja pos ringkala jam sieu titiang dewi ari kanten nyaringin rakarai niki nge nyaringin ring ambare napi wastane nyaring rakarai untuk interaktif kanten nge nah niki sampun ring program acara dewi rajang Bali sani muatang inde informasi maka miwah tembang-tembang. Ingera kerai, dua ni makin hari Minggu ya, ke bawah akhir pekan utawi weekend taler nih kengi ke bawah enggak? Ya memang setelah beberapa hari kentan kengi minap rakerai sudah disibukkan dengan berbagai macam pekarian, tawi pekerjaan kentan kengi mentan saning ranje, nah kuliah, mekarie, utawi sekolah kentan kengi yang sekolah sih minap ya durung ya, kengi mungkin Senin niki sampun dimulai niki serentak sekolahnya, utawi mentan niki disibukkan dengan mengurus rumah tangga juga ibu-ibu biasanya nggih ataupun rakerai yang tapi asane dengan kegiatan sehari-harinya nih kering margi ya disibukkan dengan berbagai macam macet ya terjebak macet tiap harinya nah niki rasanya akhir pekan memang jadi waktu yang paling ditunggu-tunggu niki sarang rakerai nggih. Ya, tapi niki rakerai yang dipikir-pikir juga kadang akhir pekan niki pasti kesempul lintang begitu saja ya lewat begitu saja niatnya sih niki rakerai minap mentan sani makainan beristirahat kayaknya mungkin ada juga tapi malah tetap sibuk. Ada juga niki rakerai sani kantun napi sani berkutik dengan laptopnya HP-nya kayaknya nih berdua nih niki yang perkara durung wusan ada yang sibuk beberes rumah juga tapi ada yang juga niki nge bersantai scrolling sosmed nge naik turunin sosmed kita dari pagi tapi tahu-tahu sudah malam nah ujung-ujungnya hari Senin datang juga tanpa tapi badan dan pikiran nika masih terasa capek ya nah nika sampun yang sana ngawinang ringgalah makin ngiring ngobrol santai ke mantan ya mau sang ngenin ini ke aktivitas relaksasi ya sana presiden kemarin yang ring akhir pekan kadi makin nah sebenarnya relaksasi ini kan api sih rakerai nge kadi rakerai mungkin punya pendapat masing-masing kaitan nge yang kadi tiang nge relaksasi ini ke wanta tapi asalnya nintan je wanta berpergian kemana-mana atau liburan kaitan nge utawi mengeluarkan banyak biaya nah kemana bagi tiang nge relaksasi ini ke melakukan sesuatu yang membuat tubuh atau pikiran nge lebih tenang lebih nyaman dan kembali berenergi kaitan nge jadi apa nintan kija-kija kaitan rakerai nge nintan melancaran ya mungkin ada hambatan mungkin di dompetnya tipis mungkin saja ya nah jadi niki ring relaksasi niki kan bentuknya bermacam-macam kentan nge ada yang merasa rileks setelah jalan pagi minar nah nih sire niki nge tapi entan sane rileks lebih tapi maksudnya setelah bersepeda membaca buku berkebun kentan nge memasak memancing dan berbagai macam kegiatan positif lainnya tapi simple mantan ngopi sambil menikmati suasana niki sampun dirasa rileks juga ya utawi dua nih makin weekend kentengnya hari Minggu ya quality time ya berkumpul sarang keluarga nih kengge juga termasuk bagian dari relaksasi. Nah ya niki rakerai aktivitas relaksasi yang paling ampuh kali rakerai yang presiden nih kengge sani presiden ngarianin mana heliang ya mood nih kembali bagus saat akhir pekan meja bos nih ngiring sarang titiang ranjeng kentengnya ceritakan ya kenapa juga aktivitas nih jadi pilihan rakerai. Nah ngiring sana mungkin niki jantung santitiang ring WhatsApp taler nge niki sana megatre monitor durus ngeranjing ring pesawat ring WhatsApp ring 087898822420 taler sana mungkin niki nah sire sana kayun sana titiang ring ambare munggah ring kiring PES lewat telepon interaktif 0361-223361. Ingin-ingin Niki sih Rakerai Sane Presiden ngeranjing terus ngeranjing Niki mau usah ngenin ini kegiatan Sane ngariani Rakerai relax. Ya Niki minta Sane sabun bergabung Niki Sangre Titi Andumun Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Rahajang Semang.
0: Kukuruyu Rahajang Semang Om Swastiastu. Kak Angku.
1: Om Swastiastu.
0: Kak Angku. Ada.
2: Ayam kujang.
0: Nika walaupun napi asalnya suaranya siap nika neng getaran kika angku pun lah niki.
2: Tapi gak kereng gayu.
0: Titiang kena. Kak angku berapi?
2: Sarap sarap
0: sa. Aduh sarap sarap napi sarap sarap niki.
2: Sarapan.
0: Mending dia. Boleh sarapan angin mantan wawa angin dingin.
2: Wih, durung tak sebut jangkrok.
0: Wih, sombong ti.
2: Eh, sayo.
0: Kan api jangkep nih.
2: Doyo anget. Ajengan.
0: Ajeng api, ajeng selo.
2: Hah?
0: Ajeng selo.
2: Nasi, ajengan nasi.
0: Ajeng nasi.
2: Jukut dan keselo.
0: Oh, jukut nih dan selo.
2: Ibi cereng.
0: Ais.
2: Sambal anin di sini pengit dong.
0: Sambal anin api?
2: Sambal anin si pengit.
0: Pengit?
2: Eh.
0: Ada sepengit?
2: Sambal serlo.
0: Sambal serlo. Oh, sambal serlo masih misi lemon nih kala.
2: Misi. Yang sing misi sambal tanpa garam atan.
0: Ah, tanpa garam. Membesik nih ke.
2: Tante Jerman mang ide sero.
0: Oh, tiang ton bang ide nih ki. Ken tante.
2: Beli kena sero di Lombok.
0: Apalagi sero Lombok.
2: Kalau dia kena lagan ke Lombok.
0: Oh, pih tenaga tiang lali.
2: Cuman motor kena jasuan kapal 600 gitu. Beli sero lagi sekat nih. Nampak sekat nih sero.
0: Pera tuh menghitung-hitung. Pak Iri Semang nih ki.
2: Mungkin pasti agak lebih hijau nih di jeron.
0: Ah, enggak. Monitor aja, bos.
2: Ini topik lah yang enggak.
0: Ah, topiknya kegiatan apa yang membuat Kak Angku Niki relax saat hari Minggu?
2: Yang biasa sebut liwa nak kafein tu, lunu hitang nak kafein pengasal mengalap, ada gaya nanti berat, nanti ringan, patu.
0: Patu.
2: Mengasemangan. Nucitang yang ngarit kecarik ngarit.
0: Oh ngarit. Nggak tapi ngarian kan relax nih ke yang ngarit teh.
2: Itu buat nak sesayang lah gaya relax yang terus jam sabuk katena masih ada gaya dicarik ke di pondok nih. Masih yang lagain masih ngesiting angin keranjang.
0: Kenten artinya relax nih ke kan karena ngarian bisa ngarian tenang ten kenten yang ngarit nih ke ngarian tenang ten.
2: Tenang.
0: Adik kenten
2: tenang ge.
0: Adik kenten.
2: Sebosor ngalir tuh lantas ngonyong sampai jematan.
0: Ngalir kenten.
2: Sebosor tenang ngonyong gitu. Ganti ngalir tenang sih ge.
0: Oh iya.
2: Apa ama be samping benjak ke? Coba pikiran otak tersit.
0: Oh kenten. Oh yang ten ngalir ten tenang dan dene. Oh iya. Tapi bilang minggu mantan ke angku ngalir.
2: Tuan tetap tiap hari.
0: Tiap hari. Memang kena tiap minggu toh.
2: Sing hari minggu.
0: Siro uning artinya kan neng Ariana relax nih ke bisa bengong lebih tenang.
2: Jadi artinya sekat sebuah anu-anu sing kau kan. Ikan yang hari Minggu, sing ada hari Senin Selasa, tetap hari Minggu,
0: jadi
2: nakan yang ada ngelor.
0: Oh, kenten membanding.
2: Kau nih negari.
0: Yeah, membanding sarang tiang.
2: Yang tidak nu citang mendengar nih dang. Semangan yang pintu sebuka di masing mengasuh bade layu.
0: Yeah, kenten. Mungkin ampun membanding.
2: Orangnya rilek, sing orang sing ya rilek.
0: Ah, rilek. Ngalir manten artinya nih. Budi tanya mak gay, nyanan mau tumpuk masih gay, ten masih tenang Aryan.
2: Sing masih tenang. Elemen ada samping tuh yang minum ya masih tenang.
0: Tapi nih paling ngariana lebih tenang nih ke dawa minum kopi mantan nih ke udah bikin tenang napi-napi.
2: Lebih tenang nih ke amporo. Minum kopi sud makan, sini kan?
0: Lebih
2: makanan hidup, nyiup, nanti rokok, blues.
0: Blues.
2: Pada kita, anu na, anu kopi, nyiup kopi, itu.
0: Oke, enten.
2: Nang masih lo. Ada kan anu pukang sud.
0: Nah, artinya sesederhana nih ke ngariana tenang, dan enten ngaku.
2: Ane paling tenang kan sore itu dari hari.
0: Nah, enggak nih kak.
2: Terus ngajang, ngopi, merokok kan bertenang kan tidur.
0: Oh, lebih tenang malah tidur. Artinya istirahat kan enten.
2: Ini. Enten ini yang gue cari kemis sih tenang bang ya. Uling jam pitu atau jam roras tuh mau gadang kan tuh tindo minum air.
0: Ada sih enten.
2: Arjo RRI.
0: Aiy. Oh, nih Miki kangku ke PKB.
2: Di radio
0: mantan.
2: Nak kan saya kat tahun 69 dengan tutor yang jemput tuan ke.
0: Oh boleh.
2: Oh tutor nak mungkin tutor yang macam-macam yang di buku atau kini. Ya tingkin je sahaja cuma yo di situ di sana tu mesti ngeling ke.
0: Kenten ke.
2: Satu yang ada kan mesti ngeling ke. Tak barang sulit mas.
0: Abe menjadi yang punya bunker.
2: Terus lah, kayak nyananya nih putar oleh jam pitu dan jam orang, bingung pegadangin kak.
0: Hah? Bingung pegadangin kan?
2: Iya, bingung pegadangin kaknya.
0: Mungkinnya
2: nih, ada buah katiangnya nih, iring masih bulan. Menek nyambungin, sekarang ngopak yang kayak selanjutnya ngorso bakal.
0: Sekarang
2: nenek Jerman, mungkin nih.
0: Enggak.
2: Majira.
0: Tanyi.
2: Bepera sekarang sudah dana bung biang yoga bung tukubung juga naik sebut deh ayu hari
0: kelasnya nanti yang
2: ingge om santi om
0: ingge susah banget nih ki kak angku sedani saking bidang selamat dados BKper kaper tamu nge suksesnya kangku sampun nyobian niki berbagi cerita tangetan nge sana ngawin relax niki wanta hal sederhana nge mantan ya tapi wastane ya termasuk yang simpul titian di wawu sih ke pekaryaan sana serahina kentan nge budi tenambil metumpuk tapi ngarian relax sih masih kentan nge kangku nge duane nyenin ten ngarianin tapi tidak bekerja kentan nge kepikiran tenang tapi male wenten sapi kenten ya. Iya, artinya kan iki berbeda-beda tiap individu tang kenten. Maken iki kadira karaisan lian punapi ngiring male siki mantan bergabung sane presiden jarang titian re ambara durus makin ranjing ngiring 0361223361. Hingga sang gratit yang Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu dayu ari cantik.
0: Om Swastiastu. Dengan siapa di mana dulu ini ya?
3: Dengan Dayuari di Perupat RRI sama.
0: Ada. Di Mbak Indira ini enggak?
3: Patut.
0: Kangen sekali Dayuari loh.
3: Anak nempok pekat mangku sedang.
0: Iya, tapi kan kak aku entah kenapa ya bisa tertebak yang Mbak Indira agak beda-beda suaranya.
3: Soalnya suara Mbah kan parfumnya terlalu banyak.
0: Oh gitu, banyak varian. Aduh, Mbak Indira pun api gak terem, Mbah.
3: Yang besik, Dayu.
0: Ah, masa.
3: Boleh on air, jengte sehat.
0: Cirinya udah boleh on air, sehat. Gitu. Cuaca gimana di sana?
3: Aduh, cuaca sampun takenang, cerah.
0: Cerah kan? Berarti bentar prediksi BMKG ya?
3: Iya, secerah hatinya Mbak Indira bersama Dayu.
0: Asik, Kiwir. Gimana nih, Ki, kegiatannya sekarang?
3: Kegiatan Mbak sekarang kan nak amonean, manten atau Dayu?
0: Napi amonean.
3: Maro bangun, minum air putih.
0: Cakep.
3: Air putih yang kedua yang agak kentelan.
0: Oke, beratul ya agak kentelan.
3: kan uning ampun dayuan nih kendelan tel.
0: Ah, pura-pura tidak tahu.
3: Kalau pura-pura tidak tahu, SU
0: bubo.
3: Oh, yo,
0: SU bubo. Bubo, sirap dan bubo. Aduh.
3: Jok saya mau naik pabuk pure di anjing.
0: Pocol ngeranjing 8 tahun.
3: Aduh. Lan nado masih mure dikit ab-aba, ab-ibi, sapi.
0: Sira nikah Mbah Indira. Si Roning murid nak Mbah Indira ni ke kenten?
3: Ten bah mungkin ngojaan kenten.
0: Aiy, deh.
3: Niko kan sampun Nuning mungkin dayu SU Niko ni.
0: SU.
3: Niko pun SU bincipok su tambah
0: angin double su. Ada yang ke. Berarti itu bisa bikin rileks enggak setelah minum susu?
3: Ah, bisa manten paling Niko yang paling rileks saksi yang ponoton.
0: Masa paling rileks saksi ya.
3: Kan biarpun tadinya habis jalan-jalan sebentar ini nggih pun gendeng nyapu gitu. Tapi dosen masih kendala di muka nih jeng dapetang tiang aduh nak masang tiang ge.
0: Masang tiang.
3: Tiang apa kadang kal niki kenten. Tiang aja tetangga tiang apa nih ge? Itu tiang aja karyawan gitu. Tak tahu bu. Antar nanti boleh diprotes ini ya biar tidak seperti bus kan ada juga di muka itu pasang-pasang wifi itu ge. Oh ya ya bu, nanti tak kasih tahu yang laki-lakinya ke.
0: Laki-lakinya.
3: Hilanglah realisasi ini.
0: Mama kena dulu, nanti hilang.
3: Okay.
0: Ya, artinya bagi Mbak Indira juga kegiatan relaksasi kan bisa diambil dari hal yang sederhana. Tang kenten, Mbak?
3: Iya. Pun kenten mulia dan siang nyampat terus siang di sini.
0: Tapi mulia.
3: Nyapu nyampat.
0: Oh, mulia kan.
3: Iya, mulia. Kemana nih masuk apa ya danan?
0: Mulia lucu.
3: Nah, ya lah.
0: Budal.
3: Budal. Budal, yang jarak jauh baru budal, ini betul untuk dikorigen.
0: Oh, kenten. Oh, be ajen bahasa Tabanan, nanti ampo. Nyak kan nyuang ring Tabanan, Niki.
3: Kan ada orang lewat tetangga tuh, main singgah main mulihan gitu, kayak bahasa ya.
0: Oh, Niki simpang gitu, ke rumah gitu ya. Ya, paham. Ya, relax juga saya, relax juga.
3: Dayuari kita bahasa Tabanan gede.
0: Bahasa
3: Tabanan nak gelembung kandik ya.
0: Engke gelembung kandik nih kok.
3: Tuh mau gelembung kandik. Kleng ibok.
0: Tidak boleh seperti itu. Nah, Nika bahasa akrab juga bisa yang ngeranjing ya. Karena bahasa Bali Nika nak ngangen rasa di benang kengken ngangen bahasa akrab.
3: Ya, kan, yang sabun wenten nak liwat. Lansan pamina di kadinan muli semung gitu pamin. Ngenapi lalu dubiang. Tiang kepu kesmas bu. Ngirim simpang.
0: Iya, paham. Artinya kalau Mbak Indira Nika yang nengarean relax juga interaksinya juga ya. Iya, terkait sosial.
3: Tenang benar tu.
0: Nah, glebek
3: adi pekak maku sedani gen nguyutang tante Jerman megagapan seru neh.
0: Ajan tiang masih uyut, jan tiang senaja ke Lombok.
3: Jan, padahal apa bikin aja ini Jerman kal ke Lombok gitu. Seharusnya kan mbak paling malu bangga gapan seru.
0: Nah, ajak makin seru tantenya.
3: Ampun.
0: Iya, ampun re tante.
3: Nah, bu kita ne Bu Eka sing ada nuntut ya. Ah, rega sing ide seru pengit gitu ya.
0: Ah, tante Jerman langsung nyenggol. Ampura.
3: Itu ban Bu Eka ke sing ide seru pengit to apa to Mbak? Itu Bu Eka.
0: Ben nika kan nak mukulit gen bahasa Bu Eka ibun di tiang siki ke.
3: Nah yang kulitin jak Bu Eka sing mana wang panggo pendidira gan.
0: Ya atur seindah mungkin. Inge Mas, sukses Mas.
3: Inge nak amun ike realisasi ni ke nge sebenarnya dari pikiran yang kita nak
0: inge. Betul sekali.
3: Bagaimana cara kita untuk merealisasi
0: realisasi. Bukan deh.
3: Relaksasi. Ada keselimputan bikin Mas.
0: Kandung demen mana.
3: Kita dari awal tuh, nah kita kan menenangkan pikiran. Terus cara pengaturan pekerjaan apa yang selanjutnya kita lakukan. Jangan pekerjaan mengatur kita, kita mengatur pekerjaan. Rileks ampun nikot.
0: Betul sekali Mbak Indira, sukses banget.
3: Nggih, napa mamale nak irago subuh umur niki ya tu dayu.
0: Ober acur ne.
3: Kepala 7 sampun niki Mbah ne napi mambien antosang sejabur rileks.
0: Rileks kenten ampun ne.
3: Nggih niko sampun ke pertama rilek dumun pikiran
0: dari
3: ini. Selamatkan dulu hati Anda, pikiran Anda.
0: Betul. Hai nggih, kata-kata mutiara pagi ini glebukan deh aja. merilekkan pikiran dan juga hati. Inge main dirasuk semua banget.
3: Inge menikah dulu nanti dayung ya, tapun makai mah ngambil galah.
0: Ke sana.
3: Dalar semeton, niki sarang kami siro je sana oneng niki nyarengin tiang ternyamat siki kali niki jibung biang yoga kan niki nyolek. Pangun niki, oh aja yang pun jidang meneknya najak ya tu
0: dayung. Siro mantap
3: kali. Kita niki inge mangge cetak semang sami. Terus kena rahayu kenten napi sani ke abdi ke panguh kenten nanti dayu ini mau nikah dulu nanti dayu dan makeh malih mah naturang jutat nih majeng nanti dayu rahajeng tugas
0: kalah
3: wali yang masih nak untuk pramo santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Inge, susu banget nih Mbak Indira sekian bidang tabanan sampun nyarengin. Tabanan Pride mana suaranya? Inge, kata-kata mutiara sudah Dayu dapatkan pagi ini. Kata-kata napi asane, napi kader wawus. Nge, sarang niki napi asane mau sang nindin indik relaksasi jak tipisan niki kadi bawa sama Indira. Relaks niki kan rauhnya niki sake pikiran ring mana ring kayun kentang ngera kerai jenis sampung relax ring mana ya napi sana ke karyanya niki kan pastikan juga relax ya nenten gegeson ya tidak terburu-buru karena mungkin ada target tapi ini raga sampun presiden iki antuk memanajemen mal deh kenten ge ring waktu kenten ge memanajemen pekerjaan kira-kira apa yang akan dilakukan setelah niki nika sane sampun ke bausang ngaryanin ring tapi ostene untuk menjalani hari nika presiden harmonis. Ingin rakerai susmo banget niki wawu tabanan pride sudah sudah tapi udah ada peka pertama kenten ge sane Liana religion yang niki nggih. Mutangi-tangi. Inge baju bos mali rinti tiara keraya untuk interaktif duwe niki mau sang ngenenin indik aktivitas relaksasi keter nggih sane presiden kekarane niki sane presiden menghabiskan waktu ring akhir pekan tawi ring hari Minggu. Sane mangke ring tiara keraya sane kandungan niki duwe ning wentan sane jagi ngelintang.
4: Aduh. Ternyata enggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Buang aja di situ, nanti juga hanyut.
8: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
9: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
4: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
6: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Gajah. Barong Gajah sesuai dengan namanya, tarian barong ini wujudnya menyerupai seekor gajah. Barong ini ditarikan oleh dua orang. Barong Gajah termasuk jenis barong yang langka, sehingga dikeramatkan warga masyarakat pengemongnya, sehingga masyarakat Bali pun jarang menjumpai barong jenis ini. Sekali waktu atau pada saat-saat khusus, barong ini dipentaskan secara berkeliling desa atau ngelawang tanpa membawa lakon. Pementasan barong ini diiringi dengan gamelan batel atau ketamburan. Barong ini terdapat di daerah Gianyar, Tabanan, Badung, dan Bangli.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Sarang. RRI Denpasar, suara budaya Bali.
4: Suara budaya Bali.

0: Inggih ra kali wae sampun talar katuran iki kali tembang kenten nggih hari perempat RR Iden Pasar Suara Budaya Bali niki tembangnya nih wenten saking Dek Insa di Mamudu Bajang juga kinte wani. Talar niki wenten tembang niki Ayu Wiryastuti urutan Amah Meong. Nggih mugi-mugi presiden menghibur akhir ayi enggak lah mangkin kenten nggih. Nah talar niki lanturan titiang kanton ring ajeng Bali sering potain informasi ngiring malih lanturan niki anto interaktif ya. Jadi rak rayi niki seni presiden jarangin terus ngeranjing mangkin ring pesawat telepon 0361223361 utawi ring WhatsApp kenten nggih nggih niki bentas sampai sampun bergabung Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, setelah beberapa hari tidak bisa mengikuti RRI perempat, iya deh kerja sama dah, apa aja yang mau dibilangin ini Jerman, boleh-boleh aja lu.
0: Kok ngamuk lo pagi-pagi tanteku?
1: Iya soalnya udah sering dengar tapi tetap aja kalau sudah dompet bak apa bisa ngomong.
0: Oh, macirnya makin dompetnya tebel kan, Tan?
1: Iya.
0: Oh iya, Ratu. Coba aku dang...
1: Vera juga tetap merdeka.
0: Bu Vera ketahuan deh mau apa.
1: Iya, nih dari sini tetap merdeka.
0: Merdeka.
1: Gerang-gerang basang makico masuk tuh. Dan nyedang. Wah, leak menggenap-genap.
0: Nah, yuk gak ikut-ikut ya.
1: Iya. Aduh langsung melunguh meriki dah di hati sengaja ngajak mengelola grup yang bahkan.
0: Nah. Ayo berikan klarifikasi.
1: Sekarang dah mau menumpahkan
0: kerelaksasian.
1: Kak Mangku sudah nisuk semua. Ampun Oren Kak Angku calar. Di Bali seru aja 5.000 mau jeruk, nini jeruk. Masih anak di Lombok beli 400 sekian.
0: Kurang kilo Tante Numas ke?
1: Aduh, Numas limang pepel mancan.
0: Oh, limang pepel.
1: Ya, 5.000 kali 5, 25.000
0: nih kogen duit. Boren. Oh, kari sama ampunnya mau hitung-hitung, nyaran stres hilang, rilek.
1: Yuk, manik wangi. Satu untuk penyiar. Siapa yang penyiarnya hari ini?
0: Saya.
1: Itu seru. Udah itu untuk sekretaris. Untuk benahara. Udah itu untuk Kak Mangku. Udah itu satunya ini cadangan. Siapa yang mau boleh angkat tangan.
0: Tadi Bu Vera udah nyenggol-nyenggol.
1: Oh iya berarti untuk Bu Vera. Kalau yang lainnya tunggu dulu Nini Jerman.
0: Bisa kelombok nanti. Dulu. Aduh.
1: Tak beliin satu truk.
0: Iya satu truk. Berapa jinahnya nih ke?
1: Tanda juga Nini mulai heran banakin grup janbah.
0: Adi heran nih.
1: Terutama nih pun benar aja sekretaris.
0: Engken nih ke.
1: Iya kan mulu kemung dompetnya kengken ngomong SU bubuk. Di kampung entar mulu kemung dompet aja buku dua lemak dan tengah
0: patuh
1: ngoyo ini Ayuna semua
0: melang meglebok.

0: Tante Tian ini yang pulang senggol dulu.
1: Ini Ayuna. Dayuge.
0: Ya.
1: Napi jaten topek nanti kim langgar ini napi jengken.
0: Langgar, seru siki.
1: Berarti
0: copenya napi. Nah, niki relaksasi yang biasa dilakukan di hari Minggu, hari libur kenten.
1: Oh, berarti napi ke karyane-karyane hari Minggu.
0: Iya, yang bikin tenang. Heeh. Ya Nini kan ampun uning tian ning harian tenang nak dompet tebel kan siki. Jakti kan.
1: Karya Nini, Nini, oh Niki Aji, Aji Maruti, semua Aji, semua seronya berangkat ke Lombok kedua kali Aji.
0: Kedua kali ya, meh, kalian seru.
1: Saya narbom, sekarang sami sawitro sana nyarangin. Iya Nini, pakaian gue nggak, iya dah juga.
0: Kalian seru.
1: Iya Aji, semua. Kencan, kan wenten perbedaan. Ya kecuali kalau pagi-pagi kenten jenini sakenin pasti ko ampun cek dumun ya grup janba terutama pengurus-pengurusnya nih santai sok semo niko kalau kalau sehari harinya biasa-biasa aja
0: mengalir mantan juga ya
1: iya biasa mengalir secara OCD tapi dan ngomong sepray ngomong anu menggenap-genap yang ini ngomong kepo yang penting yang sirapin kalau gue yang
0: artinya yang kadin ini ya tapi wastane kalau bikin relax nih kali ini lebih tim yang ke istirahat di rumah napi meluangkan waktunya untuk jalan-jalan biar rileks biar tenang atau gimana Niki?
1: Nah Niko sampun dayuge sebenarnya belan-belan kan kalau Nini
0: asik belan-belan sepatu ya. Niko sepatu
1: pokoknya sape yang bahasa Bali itu
0: sape saya
1: antara di rumah di jero dan luas melalui ini kepatuh teman
0: kenten ya. Nah,
1: kan kalau di lansia juga ditanya kenten ada juga mana ibu senang di rumah dengan di luar jelaslah kalau saya senang di rumah
0: kenten
1: nah kan dimana, ngaku temanan punya melalui kenten
0: ya,
1: di luar
0: iya.
1: Ya kalau Nini tuh lah belan-belan aja sape di rumah ya okay, tenang. Kalau dompet mesti keluar bisa. Ah Niki malah suki dah juga penting ampura sawitre. Kalau di Bali Niki kan wenten wusan fedo Niki majar-ajar. Kita dah juga.
0: Betul betul.
1: Ah Nini ternyata boleh Niki di selo bergabung. Sebaiknya masih hidup aja kemana-mana kita nangkir mati to yatro atau ke melalui itu kan tanda juga. Benpidan yang sampun ke dunia sana, yang ke suarga, yang ke neraka. Jokang wang, ulu di merajaan, ya benda juga. Ya, kenten sih, nah, perutnya kenten banyak orang kan beda pikiran.
0: Iya, beda pendapat.
1: Ya, tapi kalau Nini cocok, mesti Niko di hidup, jadi Nini bang melalui, yang temen nanti, nipu ini, Niki, Niko. Cocok lah juga.
0: Cocok ya.
1: Namun cocok menikau kan ini ngeraos. Nyerah-nyerah sahabat nih.
0: Kuda ngesero.
1: Iya sero. Om Santi.
0: Inge, susah banget Niki. Ini Jerman. Oh tuh lian meseru ngakin jengah. Ini Nika nge akhirnya sidang masih ngeranjeng nge. Inge, emang patut pisah Niki nge Nini. Artinya Nini juga napi wasnya ring di jeje. Nini menang gitu nge. Boleh mantan menyerap wawasan ya. Artinya membuka pandangan lebih luas lagi. Membuka wawasan dan juga membuka pikiran Mang Dane lebih fleksibel. Jadi nantan kaku nge. Mina prakara ya walaupun Niki berbeda-beda tiap individu, tiap personal Niki punya cara tersendiri, tapi pada intinya ini ya makin menetat kalau napi wasene margi yang nguripane gimana caranya biar seimbang betul juga kenten ge panten-panten napi panten-panten beban ya, ini, yang penting sama-sama enak menapi jantuk kenten ge ngge kadia sapu Nika ge di wau Nini Jerman sampun nyarengin suksume banget kenten ge tala Niki titian pacang wacan dumun sane sampun monitor auditor yang WhatsApp Niki sampun Nini Hayuna nggih rajang semang da yuge demugi sarang sami sate kena ring Riki cuacanya cerah salam kompak sarang semutan sami da yuge rajang tugas sukses sama Nini Hayuna sehat selalu nggih talen Niki wentan Kak Naira lo tundo tetap monitor tu da yuari rajang talen sawitra perempat sami nggih salam kompak mantan Niki wentan Pak Putu Widya osa da yuari minta seru Lombok Nike minta ke tante jangan ke Dayu. Tante ditunggu kelompoknya lagi yang kedua kalinya. Inggih, rakarai baju bos malian turan titiang, wacen, sani WhatsApp, taler nyari rakarai re ambare. Anto interaktif duit Niki sani mau sang ngenenin indik aktivitas sani presiden ngawinang relaksasi, majarin pikiran mana utawi badan kita nggih. Inggih sani makin ngirim sandakan nemu Niki duani minta sani jagi ngelintang.
2: Tips tanggap bencana, kearifan lokal dalam mitigasi bencana tsunami, Samong di Pulau Simeu Lue. Budaya merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Ada berbagai macam suku dan budaya yang dapat ditemukan di berbagai pulau di Indonesia. Budaya tersebut tidak hanya mencerminkan kekayaan seni yang ada di Indonesia, tetapi juga mengajari bagaimana keberagaman budaya berbagai suku di Indonesia dalam menghadapi bencana atau sering kita sebut dengan kearifan lokal. Kearifan lokal dalam mitigasi bencana tsunami yang ada di Pulau Simeu Lue membuat seluruh dunia dibuat heran dengan minimnya jumlah korban akibat tsunami tersebut. Masyarakat di sana melaksanakan kearifan lokal mereka yang bernama Samong. Kearifan lokal Samong di Pulau Simeu Lue ini telah ada sejak 1907 dan telah terbukti mampu menyelamatkan puluhan ribu jiwa dari Samong atau juga pada tsunami di tahun 2004 lalu, tepatnya pada tanggal 26 Desember 2004. Kearifan lokal Samong memiliki hubungan dekat dengan mitigasi bencana tsunami secara tradisional dan telah disampaikan melalui puisi-puisi yang terkandung dalam Manapi-Napi atau cerita rakyat, Mananga-Nanga atau lagu pengantar tidur, Nandong atau bersenandung yang telah diperkenalkan pada keturunan dari buain sampai usia tua. Kearifan lokal ini terbukti efektif mengingat pada saat itu belum ada sistem peringatan dini terhadap ancaman tsunami di pulau tersebut.

0: plastiknya mirip seperti bakaran lahan gambut.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belarus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Kementerian Lingkungan Hidup mengerahkan drone termal dalam upaya membantu pemadaman kebakaran TPA Jati Waringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Semarak Milad ke-24 Lazis MU digelar sebagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh, Surabaya. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belarus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.